0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
2: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi.
3: Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem
2: telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
1: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
4: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim dari Bahama, sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
1: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
5: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
6: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
6: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
7: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus menitipkan biaya SPP.
6: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aci Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
8: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aci Binong, Wisnu Hani Putranto dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aci Binong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham, Imipas, Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aci Binong Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
9: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
8: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
10: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
8: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas terkait temuan tersebut.
11: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
8: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster, dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
12: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih, penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
13: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu nggak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan Ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Sengkel yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Parvus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
16: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada soal lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Persatu RRI Pontianak kembali temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali untuk menyampaikan komentar dan opini Anda. Silakan mendengar ya di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Kopi Anda melalui WhatsApp 08 11 5701042 atau telepon di 734987, yang mana nanti kita akan membahas satu tema, Presiden Prabowo gratiskan perguruan tinggi negeri. Bagaimana menurut Anda pendengar? Silakan untuk bergabung bersama kami. Kami update juga untuk beberapa informasi setelahnya, nanti akan kami update ya pendengar melalui Pro 1 RRI Pontianak di 104,2 FM. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Multiverse, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety First adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety First, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

0: Ya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.
3: Perhatikan, pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya nggak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
4: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
3: Jadi apa?
4: Kepercayaan pelanggan.
3: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
4: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
3: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
5: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

Rosato RR Pontianak masih temani Anda dalam kopi Anda. Silakan untuk menyampaikan komentar dan opini Anda pendengar melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat persiapan program pendidikan gratis, termasuk membebaskan biaya kuliah di seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kebijakan strategis ini digagas sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat sekaligus menjalankan amanat konstitusi. Melansir dari laman sumber Seskap RI, yang mana dari Seskap Teddy yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo percepat pendidikan gratis. Pemerintah saat ini tengah mematangkan, pendengar ya, bagaimana skema pembiayaan dan perhitungan kebutuhan anggaran secara cermat agar nantinya program bebas biaya kuliah ini dapat segera diimplementasikan dengan baik tentunya harapannya. Nah, di sisi lain, wacana ambisius ini langsung disambut dengan antusiasme sekaligus catatan kritis dari masyarakat luas, terutama para orang tua dan calon mahasiswa. Banyak pihak juga yang merasa bersyukur ya, karena bebas dari beban finansial kuliah yang selama ini memang dinilai tinggi dan nantinya bisa berangkat, namun sebagian masyarakat juga berharap agar kebijakan ini dieksekusi secara transparan tanpa menurunkan kualitas fasilitas kampus serta tetap memperhatikan nasib keberlangsungan perguruan tinggi swasta atau PTS, karena yang memang dikatakan gratis di sini, yang direncanakan akan gratis ini adalah perguruan tinggi negeri atau PTN, pendengar. Dan juga banyak yang menyoroti soal programnya sudah baik, tinggal bagaimana nanti pelaksanaannya, mulai dari transparansi sampai jangan sampai juga menurunkan kualitas dari fasilitas kampus, serta ini tadi ya soal tetap juga memperhatikan nasib keberlangsungan perguruan tinggi swasta. Tiga hal yang menjadi pantauan ya, menjadi tekanan yang disampaikan oleh masyarakat. Untuk Anda juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami menyampaikan komentar dan opini Anda mengenai program yang satu ini, silakan pendengar ya WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Hal ini akan kami bahas nanti di Pontianak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo gratiskan perguruan tinggi negeri. Bersama dengan kami nanti pendengar akan terhubung bersama Rektor IAIN Pontianak periode 2022-2026, Profesor Ki Haji Syarif S.Ag.Ma, dan juga Presiden Mahasiswa BEM Hukum Untan, Stephen Silitonga. Untuk itu tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Meskipun lihat video ini, ternyata vaksin itu efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati Bu, bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI Bu, isinya palsu.
1: AI itu apa Ki? Ibu kok gak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu gak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

Pendengar, kami masih menantikan komentar dan opini Anda dalam program Kopi Anda. Silakan pendengar untuk bergabung bersama kami. Di mana di sisi lain tadi ya soal wacana ambisius

oleh rekan kami Fikul Hadi dengan tema Presiden Prabowo Gratiskan Perguruan Tinggi Negeri. Bersama dengan kami nanti akan terhubung pendengar ya, Presiden Mahasiswa BEM Hukum Untan Stephen Silitonga dan juga Rektor IAIN Pontianak 2022 hingga 2026 Profesor Kyai Haji Syarif SAGMA. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Fiko Al-Hadi. Salam sehat untuk kita semua. Cuaca di Kalimantan Barat pada pagi maupun kemarin bisa disampaikan hampir seluruhnya diguyur hujan. Dan ini menandakan ataupun kita lihat bahwa cuaca di Provinsi Kalimantan Barat baik. Dan semoga saja kabut asap ini segera berakhir. Dengan berakhirnya kabut asap, kita juga akan tetap membahas isu berbagi isu di pagi hari ini, yang mana Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pendidikan gratis hingga ke perguruan tinggi gratis ini akan segera direalisasikan, dan rencana kuliah bebas biaya ini terus dimatangkan oleh pemerintah saat ini. Dan bagaimana tanggapannya mengenai kebijakan ini untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri yang ada di negara kita? Yang pertama kami akan bersama dengan Presiden Mahasiswa BEM Hukum Universitas Tanjung Pura, Stephen Slitonga. Selamat pagi, Stephen.
1: Selamat pagi.
0: Baik. Kebijakan.

Satu Sambas, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak program Sambas Menyapa bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Sambas 97,7 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun pendengar berada. Bagaimana kabarnya pendengar pagi hari ini? Mudah-mudahan pendengar dalam keadaan sehat ya pendengar ya pagi hari ini. Di edisi siaran pendengar 28 September 2026. Bangun siapa pendengar di Sampas menyapa hari ini. Dalam rentetan program Sampas pagi hari ini pendengar, kita hari ini akan berbicara banyak terkait dengan pariwisata, dengan tema bahasan tentunya menulis ulang masa depan pariwisata Sambas melalui cabang Gerbang Temajuk dan Teluk Melano nantinya. Tentunya bersama Bang Wei di Studio Radio Republik Indonesia Sambas pagi hari ini ada Bang Pak Deddy Zulkarnain Esos, kemudian Bang Hidayat. Nanti akan Bang Wei sapa satu persatu. Pendengar juga dapat menyaksikan kami tentunya di streaming YouTube kami di RRI Sambas ya, silahkan, atau mungkin bisa dibagikan atau mungkin mendengarkan kami melalui frekuensi 97,4 MHz atau aplikasi kami di RRI Digital Pendengar. Kembali ke studio Radio Republik Indonesia Sambas, Bang Wei mau sapa narasumber kami pagi hari ini. Saya sapa dulu Bapak Deddy Zulkarnain Esos, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Oke, okay. Bapak, kita boleh izin mic-nya agak didekatkan sedikit Pak agar
1: okay.
0: Nah, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Nah, ini berkedengaran jelas ya Pak.
1: Oh, iya.
0: Ini berarti kali pertama Bapak Deddy ke RRI Pak ya?
1: Iya betul.
0: Nah biasanya ini kalau misalnya kali pertama, nanti selanjutnya akan sering Pak. Kita akan berbicara banyak terkait dengan pariwisata dan olahraga nantinya di kemudian hari. Tapi hari ini kita akan bahas juga nantinya terkait dengan Temajuk dan Teluk Melano. Namun sebelum kesana, saya mau geser ke Bang Hidayat SM. Nah ini looknya sih muda sekali, selaku Adiyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama. Nah itu nanti kita jelaskan. Selamat pagi Bang Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi Bang Wahyu.
0: Oke, okay. Berarti ini pertanyaan saya terkait dengan Pak Deddy dulu. Pak Deddy Kepala Dinas Pariwisata, Pak Kadis bahasanya Pak I, memang Pak I.
1: Iya.
0: Bahasanya Pak memang Pak Kadis. Berarti karir kedinasannya memang di pariwisata atau sebelumnya sempat di dinas lain, Pak?
1: Kalau dinas saya baru ini ya. Tapi saya lebih sering kemarin. Saya bukan jadi camat saya, camat Tebas saya.
0: Oh, Pak Camat Tebas. Ini baru saya bergeser ke kedinasan.
1: Iya.
0: Berarti periodenya sudah berapa tahun Bapak ini?
1: Ini baru jalan bulan ke-9 ya.
0: Bulan ke-9, oh, satu tahun bulan pertama ini ya.
1: Iya, tahun pertama.
0: Dan benar, langsung menangani terkait dengan pariwisata, kepemudaan, olahraga Kabupaten Sambas. Benar. Kesan pertama akhirnya bekerja di kedinasan Kabupaten Sambas, menangani pariwisata, kepemudaan, dan olahraga, bagaimana Pak?
1: Ya, kesan pertama ya amazing ya. Ternyata ini kan baru juga pertama kami di Dinas Pariwisata dan Olahraga. Ternyata kita ini, Sambas ini luar biasa.
0: Terkait dengan pariwisatanya?
1: Pariwisatanya, ini luar biasa sekali nih Bang Wahyu ya. Dan juga dengan potensi pemuda dan olahraganya juga.
0: Oh, termasuk di pemuda dan olahraganya ya, iya, Pak ya. Iya. Salah satu yang paling unggul kita kalau misalnya pariwisata apa sih Pak? Kalau misalnya Sambas dibandingkan kabupaten kota lain ya Pak ya?
1: Iya.
0: Apa Pak keunggulan kita Pak?
1: Kalau keunggulan kita yang jelas pariwisata Sambas ini kan luar biasa ya. Mulai dari kekayaan pantainya, budayanya. Yang jelas yang keunggulan kita di pariwisata adalah kita memiliki destinasi daerah Temajuk yang berbatasan dengan Malaysia.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu keunggulan salah satu keunggulan kita ya.
0: Oke. Okay. Nanti mengarahnya mungkin kepada turisme ya Pak ya, turisme internasional mungkin ya, arahnya akan ke sana ya.
1: Ya.
0: Nanti kita akan bahas terkait pariwisatanya lagi. Saya mau geser ke Bang Hidayat. Ini kan Adiyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Nah, ini kreatif ahli pertama. Nah, ini jelaskan dulu ini jabatannya Bang Hidayat. Ini kerjaannya ngapa kemudian ini sekolahkah atau apakah jabatan ini Bang Hidayat?
2: Oh iya.
0: Silakan.
2: Nah kalau untuk Adiyatama itu sendiri Bang, itu jabatan yang masih baru di Kementerian Pariwisata sebenarnya. Kalau dulu kan Kementerian Pariwisata itu masih bersatu sama Kementerian Ekonomi Kreatif.
0: Oh iya.
2: Nah, Kemenparekraf. Nah, kebetulan di pemerintahan kabinet Bapak Prabowo sekarang kan udah dipisah jadi dua kementerian. Nah itu asalnya kami itu memang dari satu Kementerian Parekraf dulu, makanya masih ada kata ekonomi kreatif di situ.
0: Iya,
2: Dan kebetulan memang sampai saat ini juga Dinas Pariwisata itu masih mengampu bidang ekonomi kreatif.
0: Nah, oke.
2: Nah, untuk jabatan Adiyatama sendiri itu adalah jabatan fungsional yang lebih ke hal teknis yang mengurus di lapangan tentang pariwisata. Nah, kalau saya sendiri itu lebih fokusnya pada digitalisasinya, Bang.
0: Digitalisasinya. Ya. Dalam bentuk apa sekarang kita, Bang? Kalau misalnya katakanlah Abang nih kemudian ditugas. Abang aslinya orang mana, Bang?
2: Saya pimpinan, Bang.
0: Pimpinan. Orang pimpinan Teluk Kramat. Teluk Kramat, ya, Sambas juga berarti ya putra daerah lah ya. Kerjaannya, Bang, di dinas pariwisata ini hari-harinya kerjaan ngurus apa,
2: Bang? Kalau saya kebetulan ya mirip-mirip kayak Abang lah. Nah, kalau saya dulu tuh kalau biasanya kan saya di belakang layar gitu, kayak ngurus podcast editingnya gitu. Oh, nah, sekarang saya di depan sini. Ini bawa pertama juga saya di depan layar gitu.
0: Oke, berarti segala bentuk konten media sosial teman-teman dinas pariwisata biasa yang ada foto-foto, video kegiatan itu berarti Abang yang ngerjakan itu, Bang. Oh ya, kreatifnya lah ya. Kreatifnya begitu. Semenjak di dinas kepariwisataan ekonomi kreatif, dari sekian banyak denah wisata di Kabupaten Sambas, favorit Bang Hidayat?
2: Nah, udah pasti Temajuk sih, Bang.
0: Temajuk pasti ya, Bang, ya. Oke, kita mau geser lagi deh ke Bang Pak Dedi. Pak Dedi, kalau misalnya kita berbicara terkait dengan pariwisata Kabupaten Sambas, rasanya paling pasnya kita mulainya dari mana dulu, Pak? Untuk misalnya saya katakanlah saya ini orang luar begitulah ya, datang ke Sambas. Pak Dedi misalnya saya bilang, Sambas ini ada apa, Pak? Pariwisatanya. Pak Dedi akan menjelaskan lebih dulu. Apa dulu, Pak, untuk Sambas ini?
1: Iya, baik. Pariwisata kan kita banyak destinasi ya.
0: Iya, iya.
1: Kami ini mengklasterkan. Kami ada 5 destinasi unggulan.
0: 5 destinasi unggulan di Kabupaten Sambas, Pak, ya? Ini.
1: Jadi yang pertama yang jelas tadi itu Temajuk. Yang kedua itu destinasi di Sebedang.
0: Oh ya, destinasi Sebedang.
1: Yang ketiga itu destinasi di Pantai Bahari Jawa Selatan.
0: Iya, iya.
1: Nah, yang keempat itu adalah di Piantus.
0: Di Piantus, maksudnya bukitnya, Pak?
1: Bukit Piantus dan segala, karena ada kerajinan itu. Ya. Itu adalah bagian dari pariwisata. Yang kelima yang kalah penting adalah Istana Al-Wajhi Qubillah.
0: Ya,
1: itu jualan utama kami nih di
0: jualan pariwisata ya,
1: di
0: Pak,
1: pariwisata
0: ya.
1: Di 5 destinasi unggulan kita. Di samping yang lain-lain gitu. Tapi ini yang kita dorong terus nih, yang 5 destinasi unggulan ini.
0: Oke. Dari 5 tersebut, Pak, rata-rata secara insight-nya lebih tinggi yang mana sih, Pak? 5 ini, Pak. Kalau misalnya dari segi pengunjung deh, kita ngomong dari segi pengunjung. Kita punya data enggak sih, Bang? Punya harusnya, Bang, ya.
1: Punya.
0: Untuk pengunjungnya. Soalnya biasanya kalau misalnya akhir tahun habis lebaran itu keluar datanya ya. Pengunjung Temajuk sekian begitu pengunjungnya. Nah, dari 5 unggulan tadi yang memang paling menjual yang mana, Pak?
1: Ya, memang paling banyak itu datanya jadi Temajuk ya.
0: Jadi Temajuk ya, Pak, ya.
1: Banyak.
0: Kalau misalnya kita ke Pontianak kemanapun pasti yang ditanya Temajuk, jauh enggak Sambas ke Temajuk. Begitu ya, Pak, ya, biasanya. Ya, benar. Pertanyaan template-nya begitu ya.
1: Iya.
0: Dan saya bingung juga kalau misalnya kita ke Pontianak ditanya apa yang menjual dari Temajuk. Nah, selain kita bilang pantainya bersih, kira-kira kita jawab apa ya, Pak, ya? Kalau misalnya orang luar, Pak, kita kan biasa kita memang sering ke Temajuk, tapi kita bingung juga nih kalimat yang pas untuk menjelaskan Temajuk ini apa begitu. Nah, kalau misalnya dari teman-teman pariwisata, bagaimana cara kita menjelaskan pantai Temajuk itu, Pak, ke orang luar?
1: Selain pantai sebenarnya kalau kita di Temajuk itu kita ada jualan yang untuk ekowisata ya. Kemudian juga kita di sekitar-sekitarannya itu kan di pantai, kita ada Tanjung Api.
0: Oh iya.
1: Di Sungai Belacan ya. Nah, itu Pantai Belacan itu ada tempat penangkaran penyu.
0: Oh iya. Ada festivalnya juga setiap tahun ya, Pak, ya.
1: Di Tanjung Api. Kemudian juga ada, kalau kita bergeser lagi, ada kebudayaan budaya Antar Ajung itu.
0: Oh iya.
1: Itu juga menarik juga untuk masyarakat luar untuk berkunjung ke kita ya.
0: Oh iya. Tahun ini kemarin ya, Pak, ya, saya ada kegiatan di, sebentar saya ingat ya dulu, Desa Matang
2: Danau.
0: Bukan Matang Danau, sebelahnya lagi.
2: Matang Putus.
0: Sebelahnya lagi, Bang. Arung Madang.
1: Arung Madang.
0: Nah, saya punya kesempatan ke Arung Madang menyaksikan langsung itu dia festival tadi Antar Jog. Itu menakjubkan sekali.
1: Itu ya.
0: Saya 4 hari di Arung Madang itu, jadi mulai dari teman-teman menyiapkan si ajongnya itu, si kapalnya itu, kemudian sampai ke pesta di hari hanya itu dilepaskan. Wih, itu menakjubkan. Itu salah satu budaya yang menurut saya layak dijual dan diketahui oleh banyak orang sih menurut saya, Pak ya. Karena itu sekampung orang buat itu, deril sekampung, masing-masing bawa ajungnya dan itu disambut oleh masyarakat full-full mulai dari yang tua sampai ke yang anak-anak. Itu merasakan apa ya? Kebahagiaan pada saat perayaan tersebut antara ajung itu bagus itu ya, Pak ya. Kemudian untuk salah satu OPK yang memang harus tetap dilestarikan sih kalau menurut saya itu antara Jung di Kabupaten Sambas. Dan ternyata katanya bukan hanya Arung Medang Bang ya, banyak desa-desa sekitar yang juga masih ada antara Jungnya. Salah satunya ada Arung Parak katanya, Matang Danau juga Bang ya. Nah cuman beberapa desanya katanya ada yang masih tradisi besiaknya kemudian ada yang memang untuk pelestarian saja dan itu tidak masalah, harusnya selagi itu masih bisa dilihat kemudian masih bisa disaksikan oleh masyarakat ramai. Pak, saya mau tanya Pak, peran pemerintah itu terkait dengan objek wisata itu sampai sejauh mana sih Pak?
1: Ya, peran pemerintah dalam ini ya jelas kita ini adalah memfasilitasi ya, memfasilitasi bagaimana tumbuh kembangnya dunia pariwisata. Selain itu juga fungsi juga kita bagaimana kita juga bisa membantu. Selain tadi memfasilitasi banyak nih. Dari mulai kita SDM-nya, penyiapan SDM-nya penting nih.
0: SDM-nya ini maksudnya apa, Pak? Maksudnya
1: sumber orang daya manusia pengelola wisata.
0: Pengelola wisata itu berarti dilatih kah kemudian dikirim ke sana atau dibuatkan komunitas atau pokdarwis atau bagaimana, Pak?
1: Iya. Kita latih, yang jelas pokdarwis itu adalah bagian juga dari fasilitasi kita.
0: Oh, pokdarwis itu pokdarwis. Oh, salah satu program juga ya Pak ya dari
1: pokdarwis. Kalau bisa berkembang, kita jadikanlah dia jadi desa wisata. Seperti Terbajo ini kan, ini adalah salah satu desa wisata unggulan kita.
0: Oh,
1: sudah ditetapkan itu.
0: Berarti Terbajo itu sedesa-desanya itu udah desa wisata ya Pak ya?
1: Desa wisata.
0: Oke. Nah, dukungan lain Mbak, kalau misalnya ini kan SDM-nya sudah ada ini, berarti dibuatkan komunitas atau organisasi untuk mempelajari terkait tadi Bang ya, ekonomi kreatifnya juga itu kan disampaikan kepada teman-teman Pokdarwis ya. Kemudian dukungan yang lainnya Pak?
1: Dukungan lain kita ada untuk pembangunan amenitasnya.
0: Amenitas
1: apa itu nih, Pak? Fasilitas pendukung. Tempat wisata itu kan misalnya pantai nih, pastilah dibutuhkan tempat toiletnya harus ada.
0: Oh, begitu.
1: Tempat bilas orang mandi.
0: Oh, begitu.
1: Dan lain sebagainya, ada tempat gazebo.
0: Oh, itu.
1: Dan jalan. Nah, itu juga peran pemerintah hadir di situ.
0: Berarti Dinas Pariwisata sampai ke situ ya, Pak ya?
1: Ya harus ya untuk menjual pariwisata harus ada dukungan itu. Nah, ini yang barangkali amenitas yang hari ini yang masih belum maksimal sih.
0: Oh iya, tapi arahnya akan tetap ke sana ya Pak ya.
1: Iya, harus ke sana.
0: Oke oke, berarti termasuk akses juga Pak?
1: Iya. Kan perlu wisata perlu aksesibilitasnya. Itu penting tuh.
0: Oke, berarti akses juga itu dipikirkan oleh teman-teman Dinas Pariwisata ya Pak ya.
1: Jelas ini bicara pariwisata kan tidak hanya pariwisata kan. Tetapi ini adalah kalau kita itu lintas sektor nih.
0: Oh iya.
1: Pembangunan pastilah kami mendorong ini, kita mengusulkan teman-teman kita yang di PU
0: itu
1: juga akan masuk di dalam
0: termasuk tadi. Keamanannya juga keamanan. Dari disup dan sebagainya begitu ya yang Pol PP ya.
1: Kemudian kesehatan kan penting juga itu
0: ya.
1: Kesehatan di Dinas Kesehatan tuh kami sering berkolaborasi juga dengan Dinas Kesehatan untuk mengedukasi nih di tempat-tempat wisata bagaimana cara mengelola lingkungan higienis supaya bersih sehat. Ini sering juga dengan Pol PP juga gitu.
0: Iya betul. Apa ya itu namanya lintas sektor lah lintas ya Pak sektor, ya. Lintas sektor ya kerjasama lintas sektor. Yang paling menonjol pariwisata di Kabupaten Sambas kalau misalnya tadi Bapak menyebutkan terkait dengan dukungan adalah tadi Danau Sumedang ya Pak ya.
1: Iya.
0: Wah, Danau Sumedang kalau misalnya kita lihat sekarang perbedaannya itu kontras sekali dengan mungkin satu atau dua dekade sebelumnya ya Pak ya dibanding dengan sekarang. Waduh. Ini sekarang kalau misalnya kita sore ke sana, wah susah cari tempat duduk Pak udah. Itu saking ramainya dan itu bukan hanya dari Kota Sambas bahkan pengunjungnya ya dari luar. Dan itu. Nah, apakah itu salah satu juga ada peran Dinas Pariwisata di sana Pak? Jelas ya Pak ya?
1: Iya. Yang jelas kita di pemasarannya juga ya. Ini juga ini kan sudah ada kesadaran juga ya soal pengelola segala macam ini. Dan yang penting ini memanfaatkan kemajuan zaman teknologi ini,
0: sosial media
1: ini luar biasa nih. Bang Wahyu ya, dengan orang datang, kemudian mereka mengupload ya, ada pengalaman wisata di satu tempat, memang banyak ini yang paling membuat orang wah.
0: Sekarang tuh orang manggil orang ya Pak ya sekarang. Lebih ke orang memberikan feedback, kemudian orang lain datang begitu ya, ketimbang kita hanya menjual si produknya aja ini ya. Memang harus ada orang dulu memberikan review dan sebagainya, kemudian berdatangan lah ya. Benar. Itulah tugas dari Bang Hidayat. Bang Hidayat, berarti sekarang sosial media ini kan cepat sekali ya. Baik itu dari bahkan dari gaya video, gaya foto itu kan cepat sekali berkembangnya dengan bermacam gimmick dan sebagainya. Bagaimana opsi Bang Dayat untuk mengerjakan hal tersebut sehingga memang pariwisata-pariwisata unggulan di Kabupaten Sambas itu masih paling tidak masih layak untuk disampaikan melalui media sosial atau melalui media, Bang Dayat?
2: Oke, gini Bang Wahyu, kalau di pariwisata Sambas sendiri itu kami punya selain kanal akun media sosial resmi dari dinas sendiri di Dispora Sambas itu ada di IG maupun Facebook, kami juga punya akun khusus memang untuk promosi pariwisata, Bang. Nah, namanya itu Rindu Sambas.
1: Rindu Sambas. Mungkin
2: udah pernah ngelihat gitu.
0: Ya, sudah pernah saya.
2: Ya, itu ada di IG, ada di YouTube, ada di TikTok juga yang baru setahun ini kami buat. Nah, untuk kalau dari saya sendiri, saya buatnya bukan kayak akun-akun media dinas lainnya yang biasanya agak kaku dan terlalu formal gitu. Nah, saya sendiri lebih ke fleksibel dan ngikutin tren yang lagi viral saat ini gitu di kalangan-kalangan anak muda lah gitu, Gen Z. Apalagi saya juga kan termasuk Gen Z juga. Jadi saya ngikut aja gitu pop-pop culture yang ada saat ini, mungkin meme gitu, saya ikutin juga. Nah, itu yang bikin kita jadi lebih rame lah gitu. Jadi lebih banyak yang lihat, lebih banyak yang share, minimal di-share dulu lah, disampaikan ke masyarakat gitu. Kalau di Sambas lo ada Danau Sebedang secantik ini gitu, ada Temajuk yang punya hamparan laut yang lebih luas kayak ini, biru gitu. Nah, kita sampaikan dulu di situ. Jadi kalau memang nanti udah berjalan gitu, udah berjalan promosinya udah kita temukan bentuknya gitu. Kalau dalam dunia media sosial itu namanya niche. Kalau udah temukan itu nanti bakalan lebih enak gitu promosinya. Khusus dari Sambas ini beda gitu dari daerah lain promosinya gitu.
0: Sekarang memang arah promosi ke arah situ ya sekarang ya Bang ya, termasuk pariwisata-pariwisata lain. Tidak menyangka tempat ini hanya 10 menit dari kota Sambas. Begitu biasanya itu lebih menjual itu. Saya tahu akun yang Bang Dayat kelola tadi ya, Rindu Sambas ya. Saya sering itu lihat dan memang lebih apa, pop culture lah ya. Rindu Sambas dibanding dengan gaya kedinasan, walaupun gaya kedinasannya harus tetap berjalan juga sebagai bentuk korporasi lah ya, harus tetap berjalan. Mungkin ada kegiatan dan lain sebagainya begitu ya. Berarti Bang Dayat di pariwisata sudah berapa lama Bang Dayat?
2: Saya baru setahun sih Bang, karena baru lulus PNS tahun lalu.
0: Tapi backgroundnya memang memang senang pariwisata, memang senang liburan atau?
2: Background saya agak jauh dari pariwisata sebenarnya. Saya manajemen keuangan Bang.
0: Manajemen keuangan. Enggak, tapi kalau misalnya secara apa inner diri gitu, sering liburan kah atau kira atau tidak juga?
2: Tidak juga sih, tapi saya kalau untuk pengelolaan media sosial atau digitalisasi saya udah punya banyak pengalaman di situ, pengalaman kerja sebelumnya memang udah banyak ngelola akun media sosial gitu Bang. Dibawalah ke kerjaan di dinas gini.
0: Orang yang tepat ini dinas pariwisata. Ada Bang Dayat ini. Saya mau geser ke Pak Dedi. Pak Dedi, kita topik bahasan kita sebenarnya hari ini adalah terkait dengan itu dia tadi, menulis ulang masa depan pariwisata Sambas melalui gerbang Temajuk Teluk Melano. Temajuk Teluk Melano ini berarti irisannya adalah terkait dengan peresmian PLB kemarin.
1: Benar.
0: Ya, Temajuk dan Teluk Melano. Apa yang ingin Pak Dedi sampaikan terkait dengan peluang itu kah, atau mungkin nanti langkah ke depannya, atau bagaimana Pak Dedi?
1: Ya, kalau kita bicara Temajuk ini kan bukan hanya sekedar itu ada sebuah destinasi
0: ya,
1: tetapi itu adalah simbol kedaulatan. Nah, Temajuk itu adalah simbol kedaulatan, letaknya yang berdekatan dengan Malaysia. Dia adalah kita sebut beranda terdepan.
0: Terasnya Pak. Kalau rumah ini teras Indonesia di bagian Kalimantan ya ini ya, begitu ya.
1: Dan Pemda dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sambas antusias sekali kemarin kalau kita melihat ya kita sebenarnya ada punya PLBN kan,
0: ya, di Aruk ya, kan.
1: Tetapi antusiasme untuk membangun atau mengadakan kembali salah satu PLBN, tapi sana kan bawa PLB nih. Kemarin antusias sekali Pemda Sambas, kita memfasilitasi pendirian posnya. Posnya itu kan dari Pemda tuh.
0: Dari pemerintah daerah ya,
1: pemerintah daerah itu. Pemerintah Pemda itu.
0: Itu sebelum diresmikan,
1: Diresmikan.
0: Bentuk pengusulan begitulah ya, kurang lebih Pak ya, atau bagaimana ya, Pak?
1: Kita sebelum nanti jadi PLBN ini kan PLB nih.
0: PLB.
1: Pembangunan sana dari kita dulu. Pada saat kemarin diresmikan reaktivasinya,
0: ya,
1: itu kita serahkan ke pemerintah pusat.
0: Oke, okay. Serahkan pusat. Dan tolong diubah kalau bisa.
1: Dan kemarin alhamdulillah nih Pak Bupati kita ya antusias kembali nih untuk membangun Temajo ya sebagai destinasi wisata. Sebenarnya untuk peningkatan ekonomi kedepannya juga. Begitu seminggu setelah itu Bupati langsung ke Jakarta.
0: Iya, saya ada langsung, baca itu ada usulannya untuk ke arah PLBN katanya ya Pak ya.
1: PLBN didorong terus nih. Karena kita lihat ya di beberapa tempat dulu kita punya PLBN yang di Aruk, di tempat Malaysia kan masih belum ya. Kalau ini kan mereka duluan bangun jalan kan. Ya bangun jalan artinya mereka tuh antusias juga. Malaysia sudah siap mereka tuh dengan pariwisata di depan
0: ya. Untuk reconnected ini ya Pak ya.
1: Jadi kemarin mudah-mudahan kalau rencananya sih di tahun 2027 ini cepat juga ini menjadilah PLBN nih.
0: Rencananya demikian ya Pak.
1: Iya, rencananya demikian. Di PLBN jadi agak cepat kita dipercepat itu. Dan mimpi besar kita nantinya ya di Temajo itu, itu ini kan program jangka panjang nih. Kemarin juga sudah dibunyikan apa disondingkan lah juga dari kementerian atau BNPB pusat untuk menjadikan Temajo menjadi kawasan khusus ekonomi di pariwisata.
0: Nih,
1: itu memang mimpi besarnya di sana ya.
0: Kawasan khusus itu biasanya di daerah-daerah pariwisata. Sekarang Sambas arahnya kan ke sana juga ya, Pak ya?
1: Iya. Kalau tuh bisa ya. Kan itu luar biasa dengan kan kita panjang pantainya luas ya.
0: Oh iya.
1: Panjang ya.
0: Itu dari Palu aja banyak pantai itu, Pak ya.
1: Banyak pantai.
0: Tinggal pilih sekarang. Tinggal pilih. Apa Bang Net yang tadi yang disebut pantai apa yang ada penyunya?
1: Tanjung Api.
0: Tanjung Api sekarang juga udah tren sekali ya. Dan itu bagus tuh ada pohon-pohon dan lain sebagainya. Dan sedikit berwarna lah deretan pantai tersebut Pak ya. Ada yang ingin bebatuan, ada nanti di ke arah Temajo. Kemudian ada yang ingin pepohonan, ada ke arah sini begitu. Itu memberikan warna bibir pantai itu panjang luar biasa itu Pak ya. Kalau misalnya dimanfaatkan sebaik mungkin itu. Aduh, keren sekali itu. Tapi kan itu memang adalah isu dan apa ya cita-cita teman-teman pariwisata sejak lama ya Pak ya, walaupun arahnya sekarang semakin dekat baik itu mulai dari PLB dan sebagainya. Pertanyaan saya Pak, kalau misalnya Sambas punya kawasan tadi khusus, keuntungan untuk Sambas apa Pak? Ya,
1: jelas banyak ya.
0: Banyak ya Pak ya?
1: Banyak ya, yang jelas kita mungkin dikenal. Paling penting ini kan pertumbuhan ekonomi kan ke masyarakat.
0: Berarti mohon maaf Pak, kementerian itu kalau misalnya dia sudah daerah khusus ataupun tempat tadi ya pariwisata begitu, dia akan bantu ngebus juga ya Pak dari kementeriannya.
1: Begitu ya. Ini kan nanti banyak ya. Hari ini kan yang kita perjuangkan terus di pariwisata ya di Temajo itu, kalau Mas Wahyu kan sudah pernah kesana ya. Kendala kita kan pasti jaringan komunikasi.
0: Komunikasi.
1: Ini yang terus didorong oleh pemerintah. Kemarin juga Bupati sudah ke sana. Kita hampir tiap tahun itu menyampaikan ke Kementerian Komdigi nih.
0: Oh iya, Komdiginya ya.
1: Komdigi ini kalau pariwisata mau maju, ya tadi itu
0: jaringan.
1: Jaringan sana kan sangat terbatas ya.
0: Walaupun ada ya Pak ya,
1: tapi wifi-nya kan sana lain kita beli. Dan itu salah satu mungkin penghambat anak-anak Gen Z ke sana ya. Ini kan banyak komunitas, misalnya orang-orang kantor paling banyak.
0: Iya, benar sekali.
1: Sana hang out atau dia bersama kantornya.
0: Kelompok-kelompok.
1: Nah, itu. Kalau anak-anak Gen Z ini kan karena kan mereka datang dia harus cepat nih.
0: Iya.
1: Cepat untuk kami foto, update status. Karena enggak. Nah, ini ini yang salah satu tadi untuk kita kesana. Memang ini sebuah prasyarat lah, prasyarat utama adalah jaringan telekomunikasi.
0: Ya. Kemudian itu Pak, fasilitas penginapan dan sebagainya itu masuk konsen juga nggak sih Pak? Ketersediaan fasilitas pendukung seperti penginapan dan sebagainya itu masuk konsen juga ya Pak ya, untuk pembangunan pariwisata ya Pak ya. Walaupun sekarang sudah ada ya sudah banyak sudah beragam, tapi kalau misalnya kita arahnya ke apa namanya pariwisata internasional itu masih harus PR lagi tuh ya kalau misalnya kita lihat daerah-daerah lain yang Bang Dayat ya. Kalau misalnya katakanlah kalau misalnya kita jauh tuh Bali kemudian Jogja itu variasi untuk penginapannya itu macam-macam. Jadi orang masih di penginapan aja itu udah kayak liburan. Betul begitu ya Bang Dayat ya. Jadi bukan hanya ke objek wisatanya terasa di lagi liburan. Waktu masih di penginapan itu vibe liburannya udah kerasa itu mungkin ya PR-nya Pak ya. Kalau misalnya kita di sini yang kita lihat di Temajuk itu kan ya memang pantainya bagus tetapi memang banyak penginapan yang hanya ya penginapan aja gitu. Maksudnya tempat tidur aja begitu ya tempat beres-beres. Kalau misalnya di daerah-daerah khusus pariwisata biasanya baru di penginapannya itu vibe liburannya udah dapat ya mulai dari hidangan dan lain sebagainya. Itu juga masuk PR ya Pak ya untuk kemudian nanti ditekan bagaimana pariwisata itu menyambut turismenya bukan hanya dari objek wisatanya tapi juga dari fasilitas-fasilitas pendukung, salah satunya adalah penginapan ya Pak ya. Itu harus membuka ruang investasi yang tinggi juga ya Pak ya, agar teman-teman investor bisa masuk ya Pak ya. Karena tidak dapat kita pungkiri biasanya memang teman-teman investor swasta yang memang mau membangun itu dari kacamata bisnis ya biasanya orang-orang dengan kacamata bisnis itu juga bisa mendatangkan orang biasanya begitu ya. Jadi bukan hanya sendiri teman-teman pariwisata yang bekerja, perlu juga memang pihak-pihak swasta untuk mendukung keselarasan itu ya Pak ya. Bang Dayat, saya mau tanya, Temajuk atau tempat objek wisata lain Kabupaten Sambas dibandingkan dengan objek wisata yang terkenal lah misalnya di Indonesia, kalau misalnya irisannya pantai, laut dan sebagainya itu kan Indonesia Timur ya, sebelah sana ya. Dari kacamata Bang Dayat, kita beda jauh nggak sih Bang Dayat? Atau ada peluangnya ke sana Bang Dayat?
2: Oh, kalau untuk beda jauh sih masih belum berani saya katakan itu. Cuma kita ada peluang besar di situ karena Temajuk ini selain punya pantai yang bisa dibilang agak berbeda lah di sepanjang garis pantai di Sambas kan, yang punya bebatuan kars itu lumayan banyak kan yang ada di Temajuk. Terus kita juga berbatasan langsung dengan Malaysia. Nah itu bisa jadi ketika orang mau berkunjung ke Temajuk, mereka bisa juga masuk ke Malaysia gitu, ataupun sebaliknya.
0: Atau sebaliknya
2: gitu.
0: Ya Bang ya.
2: Nah itu spesialnya juga. Dan yang mungkin salah satu yang spesial juga itu baru tahun lalu saya tahu sih di Temajuk tuh ada kayak bunga rafflesia, tapi jenis Hasselti. Yang kemarin kalau Bang Wahyu pernah ingat ada peneliti di Sumatera, dia sampai 13 tahun baru bisa nemukan bunga itu gitu di daerah Sumatera. Sedangkan di Temajuk kemarin ada puluhan kami temukan.
0: Oh, hidup ya Bang, maksudnya hidup di lingkungan masyarakat begitu?
2: Di bukitnya, Bukit Raya Temajuk itu yang ya bunga rafflesia itu. Kemarin kami naik situ ada banyak puluhan gitu. Giliran peneliti di daerah Sumatera itu perlu 13 tahun mereka baru
0: menemukan itu ya Bang.
2: Kalau
0: ya.
2: Kami banyak kemarin di situ. Nah itu salah satu peluang juga untuk Temajuk untuk lebih dikenal lah, karena mereka punya keunikan juga di bagian ekowisata itu. Nah untuk berbicara juga mengenai tentang penginapan apa segala macam itu Bang, itu sebenarnya kami udah punya sebuah, kita nyambung ke aplikasi juga langsung ya.
0: Abang kan digitalisasi sekali ya. Bagaimana Bang Dayat?
2: Kayak kita kan punya destinasi ada banyak kan, selain Temajuk juga ada Sebedang, Pemangkat juga, ada juga di Jawa. Nah kita juga punya UMKM juga banyak di daerah tempat-tempat wisata, kita juga punya penginapan, punya juga kayak hiburan-hiburan atau event-event juga. Nah itu kami ingin satukan itu dalam satu platform Bang. Nah makanya kami sekarang lagi merancang atau lagi mengembangkan aplikasi namanya Pelesiran.
0: Pelesiran,
2: ya, oke. Panjangannya pelayanan elektronik sistem informasi wisatawan.
0: Itu dari Dinas Pariwisata nanti ya, akan merancangnya, oke.
2: Udah ada Bang aplikasinya.
0: Oh sudah ada aplikasinya,
2: lagi pengembangan. Proses pengembangan pengumpulan data.
0: Oke, nah, apa yang kemudian output daripada aplikasi tersebut untuk masyarakat?
2: Outputnya kalau untuk masyarakat mereka lebih dapat mudah mengakses informasi-informasi. Kan selama ini masyarakat pengen tahu informasi misalnya nanya penginapan gitu, mereka nyarinya di Facebook gitu kan, itu banyak bertaburan gitu nanti infonya, nginap di sini, nginap di sini, cari di Sambas informasi, akun-akun Facebook gitu kan. Nah, sedangkan kalau nanti di Plesiran cukup ketikkan aja Temajuk gitu, langsung ada muncul deretan penginapan gitu. Kayak mirip-mirip aplikasi Traveloka tapi versi Sambas gitu.
0: Oke, nah, terintegrasi lah begitu ya Bang ya, baik itu penginapan, gitu ya, aksesnya begitu ya.
2: Termasuk juga rumah makannya nanti juga ada masuk di situ.
0: Oke.
2: Sama masyarakat kalau memang punya UMKM gitu, UMKM di enggak hanya di tempat wisata tapi di sepanjang jalan menuju tempat wisata, misalnya di daerah kampung saya kan Pipit aja enggak punya tempat wisata, tapi punya banyak UMKM orang yang jualan gitu. Nah, itu nanti bisa masuk juga ke aplikasi Plesiran karena itu kan termasuk amenitas juga ya. Jadi misalnya orang dari Pontianak mau ke Temajuk kan nanti kita ada terintegrasi dengan AI, nanti akan menentukan jalurnya gitu, jalur yang tepat wisata dari Pontianak ke Temajuk, nanti singgahnya di mana, misalnya disarankan untuk makan di Pipit Teja, nah gitu kan nanti bisa makan di situ, gitu.
0: Kalau misalnya lagi di jalan, gitu ya,
2: rest areanya gitu.
0: 1-100 sekarang aplikasinya sudah berapa persen Om?
2: Saat ini masih pengumpulan data sih Bang, masih 70%-an lah.
0: Nah,
2: karena kan saat ini kan ya balik lagi yang kata Bang tadi, investor untuk mau masuk kan juga perlu data. Nah, yang namanya orang bisnis kan pasti
0: kita harus sajikan angka ya Bang.
2: Iya, ngejar keuntungan ya pasti. Betul. Nah, kita lihat data di misalnya di Temajuk ini data pengunjungnya berapa persen tiap peningkatan tiap bulannya atau siapa saja yang datang, apakah anak muda, apakah dalam kategori usia tertentu atau adakah wisatawan asing gitu kan. Kita pasti harus kasihkan data itu ke investor buat mereka bisa masuk gitu, karena kan lagi-lagi balik ke bisnis kalau mereka mau masuk gitu kan.
0: Oke. Itu juga jadi konsen tersendiri ya Bang ya. Bagus itu ya Bang, proyeksinya Pak ya. Kalau menurut saya sekarang kan serba digital ya Bang ya, apa-apa ya memang nanti kalau misalnya internet di sana sudah oke juga, aplikasinya sudah berjalan juga, sistemnya berjalan, itu bagus. Ngomong-ngomong soal digitalisasi, saya 2025 ya, 2025 berarti tahun lalu ada kesempatan ke ICCN, itu International City Center. Jadi se-Indonesia itu untuk pariwisata dan kebudayaannya ngumpul kebetulan kemarin di Malang. Nah, salah satu saya sama teman saya, karena di sana kan disajikan kita mutar-mutar begitu ya Pak ya, yang ingin saya sampaikan ke teman-teman pariwisata tapi belum sempat. Nah, inilah mungkin peluang yang saya ingin sampaikan. Jadi waktu itu kita ke salah satu tempat pariwisatanya Bang. Jadi tempat wisatanya itu di Malang itu dia cuman kolam, kemudian dikasih ikan di dalamnya, ikan, kemudian orang diajak keliling dan sebagainya. Tapi salah satu yang paling menarik Pak di sana itu, satu di setiap apa sih misalnya kalau misalnya kita ke objek wisata ada barang begitu ya Bang ya, ada apa namanya barcode ya Bang ya.
2: QR
0: begitu. Saya pikir, saya bilang ini untuk apa barcode, ini di tengah hutan tapi ada barcode ini kan, katanya oh ini untuk informasi aja Bang, kalau misalnya Abang scan nanti dia akan direct ke dinas pariwisata, jadi akan ada detailnya Bang. Jadi kalau walaupun batu gitu Pak kita scan nanti batu ini dari kerajaan ini sekian. Nah, itu kayaknya ini bagus. Saya ingin sampaikan ke teman-teman pariwisata tapi belum sempat saya. Ini mungkin saya sampaikan kebetulan sama Bang Hidayat. Itu keren ya Bang Hidayat. Kita kumpulkan database-nya, jadi kayak ya kalau misalnya kita ke Keraton Alwes Kubilah aja, misalnya kita scan dindingnya begitu nanti keluar. Nanti kita scan peranginannya nanti keluar begitu. Itu ada experience yang kayaknya walaupun ini tempat tradisional tapi kalau misalnya kita diberikan sentuhan digitalisasi itu menjadi menyenangkan begitu untuk tamu yang datang ya Bang ya. Nah, itu salah satu sarannya juga. Kemudian kita di festival budaya di sana itu rata-rata terkait dengan kalau misalnya di tempat wisata itu ada memang UMKM yang di sana Pak, yang berdagang di sana dia masih pakai baju daerah Pak. Jadi walaupun dia jualan makanan begitu dia masih pakai baju daerah. Itu kayaknya keren juga kalau kalau misalnya di suatu festival yang jualan masih pakai baju Sambas dan sebagainya itu. Jadi yang menjual bukan hanya objek wisatanya tapi si SDM-SDM-nya ini ya Pak ya. Seperti rakit. Nah, itu yang kemudian mungkin nanti akan saya sampaikan. Nanti saya ada foto-fotonya, nanti kita akan berbicara, mudah-mudahan kita ke arah sana juga ya Bang Dayat ya. Wah, sisa 10 menit lagi ini kita ngobrol. Cepat sekali kalau misalnya ngobrol. Kalau ngobrol seru ini rasanya cepat sekali. Kita juga mau undang teman-teman yang saat ini mendengarkan kami di 97.4 MHz atau yang mendengarkan kami melalui kanal YouTube kami di RRI Sambas. Bisa nanti kirimkan pertanyaan. Oh ya, akun sosial media kita jalan ya bang ya, untuk pariwisata ya bang ya.
2: Jalan.
0: Jadi di Facebook, iya. Kemudian Facebook, di Instagram TikTok, juga, TikTok YouTube, ya. Dinas pariwisata atau
2: Dispakpora Sambas.
0: Dispakpora
2: akun dinasnya.
0: Ya oke. Okay. Sama juga ada tadi akun Gen Z-nya adalah apa namanya Rindu Sambas. Nah itu bagus ya. Pak Deddy, yeah. Satu tahun ke depan kita akan mengerjakan apa pak?
1: Iya. Sesuai tema kita hari ini ya. Saya ingin juga sampaikan konektivitas terkait dengan digitalisasi, AI. Tahun lalu Kementerian Pariwisata itu mengeluarkan semacam aplikasi ya, yang namanya itu Maya. M-A-I-A.
0: Oh, M-A-I-A.
1: Itu kesempatan itu khusus pariwisata. Jadi kalau teman-teman yang pendengar ini yang ingin ke sebuah tempat, kan ada AI. Kalau kita di Google kan langsung, tapi kalau kita masuk di nanti di Indonesia Travel,
0: iya.
1: Di situ ada Maya, masuk ke Maya kita tinggal minta tolong sama si Maya ini, oh saya mau ke Temajo berapa hari, saya mau ke sana, jadi si Maya langsung
0: terintegrasi juga ya,
1: terintegrasi di sana ya, si Maya ini untuk se Indonesia ya bisa, dan itu juga dengan multi bahasa,
0: okay.
1: Bahasa Inggris, bahasa Cina, Mandarin, Arab dan lain sebagainya lah untuk luar negeri. Ini juga kita juga hari ini kami membangun pelesiran untuk di level Sambas mengenalkan ini destinasinya, apa namanya, penginapannya, dan lain sebagainya.
0: Yeah.
1: Ini kan data itu. Kalau di AI ini kan. Kita merancang perjalanan. Jadi situ kita biarkan memberikan gambaran
0: kesana, informasi. Ya,
1: Pak, ya. Mau kesana berapa hari, lewat mana dan sebagainya.
0: Itu sudah ada Pak ya, teman-teman kementerian kerjakan ya.
1: Sudah Maya namanya.
0: Maya itu ya.
1: Harus, dimasuk kesana harus tahu gitu.
0: Ya. Asisten digital begitu ya, Bang ya, seperti asisten seperti digital gitu.
1: Ini juga kami sampaikan. Kami ini kan bertahap juga nih, pelan-pelan. Kemarin kita juga mengumpulkan Pokdarwis, kita juga mengumpulkan anak-anak Gen Z ini untuk membangun nih, membantu bagaimana kita sama-sama nih pariwisata ini kan gimana kita memasarkan nih.
0: Yeah. Nah,
1: kami kemarin udah dua kali kita ya, untuk anak-anak konten kreator nih, kita kumpulkan juga bagaimana nih mereka bisa membuat konten
0: digital
1: di tempat-tempat pariwisata supaya dikenal.
0: Betul.
1: Dikenal. Dan juga hari ini kami kemarin juga mendorong ya. Kelemahan kita kalau di Temajo ini kan tempat makan nih.
0: Iya.
1: Tempat makan ini agak susah.
0: Gastronominya ya, Pak.
1: Gastronominya ini. Ini bilang karena sana kan masih nganggap masih musiman nih.
0: Betul.
1: Jadi padahal mereka tuh bisa pesan, kalau kita yang pesan yang berani ini kan di rumah terbalik, resort Cambawulan, tapi itu kan by request, kita pesan dulu bahwa ada.
0: Iya, tidak ready setiap tidak hari ready gitu ya.
1: Sekali. Ini dengan nanti PLB ini kan sudah terbuka ya, ada banyak datang orang dari luar, yang orang cari pastilah
0: makan ya,
1: tempat makan
0: yang
1: ini
0: ya,
1: gastronominya. Ini yang ingin kami kerjakan di tahun depan ya tadi. Kita pelan-pelan bagaimana menyiapkan SDM pelaku pariwisata, selain pemasaran juga bagaimana tadi untuk kesiapan tempat-tempat makan, dan terlalu penting itu keamanannya.
0: Pak ya.
1: Keamanan berwisata ya, kita lewat Pokdarwisana, bagaimana bisa mengelola kawasan itu
0: ya,
1: kawasan itu terutama pada saat musim-musim liburan ramai orang mandi, kan ada pengawas nih.
0: Betul.
1: Ada pengawasannya,
0: keamanan. Sebagainya ya.
1: Nah, ini penting sekali orang berkunjung selain menikmati keindahan juga rasa aman.
0: Ya, nah, itu penting ya, Pak ya. Apalagi liburan keluarga begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, mungkin itu PR-PR yang nantinya akan dikerjakan dalam waktu pendek atau mungkin panjang nantinya ya, Pak ya.
1: Terus menerus
0: ya.
1: Berkelanjutan.
0: Terkait dengan itu peran pemerintah, baik itu dari Dinas Pariwisata atau mungkin Kementerian Pariwisata, ternyata upaya juga sudah sejauh itu ya Pak ya. Saya kaget juga tadi, ternyata sudah disiapkan asisten virtualnya dan lain sebagainya. artinya kan teman-teman pemerintah ini sudah berupaya ke arah sana, tapi mungkin banyak juga orang yang belum tahu. Nah, yeah, itu penting memang orang-orang, ya orang-orang digitalisasi ini kayak Bang Dayat ini yang bikin konten Gen Z untuk memperkenalkan ini pemerintah kita ini sudah membuat ini begitu. Yeah. Jadi kalau tidak harus mengharapkan aplikasi swasta dan sebagainya, ini aplikasi-aplikasi pemerintah juga sudah ada begitu ke arah ke sana ya. Begitu ya Bang Dayat ya. Bagus itu bagus. Pak, satu lagi. Oh, sedikit lagi waktu kita nih. Sedikit ya. yang paling terasa itu Pak, sebagai masyarakat Sambas, perkembangan pariwisata Kabupaten Sambas itu kalau menurut saya adalah harga di outlet UMKM yang ada di pariwisata, objek pariwisata ya. Kalau misalnya dulu di tempat objek pariwisata itu, objek wisata itu makanannya mahal. Kalau sekarang sudah normal ya Pak ya. Yeah. Itu salah satu kelegaan saya dan teman-teman tentunya melihat kita beli es gitu di pasar dengan di tempat pariwisata itu sudah tidak beda jauh begitu. Yeah, yeah. Kalau dulu itu kan ya ampun ya. Masih ini mencari, wisatanya ya begini tapi harga minuman, harga makanan itu mahal sekali begitu ya. Itu kadang yang membuat orang malas juga ya Bang Dia. Yeah, ya. Yeah. Tapi sekarang saya jamin kalau apalagi seperti area itu Alwis Kubilah, Keraton Sambas, kemudian Sebedang itu sudah normal sekali ya, sudah sangat normal. Jadi tidak perlu ada ketakutan kalau misalnya belanja atau makan-makan di tempat wisata mahal gitu. Sudah tidak, sekarang sudah. Itu mungkin peran Pok Darwis juga ya Pak ya, pemerataan harga itu ya. Iya, soalnya beberapa objek wisata sekarang yang menjalankan adalah Pok Darwis ya. Mereka sudah paham juga ini kalau misalnya kita jual agak mahal, orang pun akan bawa makanan dari luar. Mending kita jual normal, orang bisa makan di sini, lebih ramai juga begitu. Itu wah sudah sangat satu kemajuan lah dibanding dengan objek wisata di luar Kabupaten Sambas. Jadi harganya sudah normal. Air kelapa itu ya normalnya air kelapa lah begitu ya. Yeah. Kalau dulu itu kita beli air kelapa kayak beli air apa aja mahal sekali. Bang, berarti tadi Bang Dayat tujuannya harapannya untuk digitalisasi mungkin atau mungkin ekonomi kreatif wisata di Kabupaten Sambas, apa melihat untuk closing statement kita di penghujung acara ini?
2: Oh ya, mungkin itulah Bang kenapa pariwisata itu nggak bisa dipisahkan dari ekonomi kreatif. Nah, karena kan di tempat wisata itu juga kita punya kuliner, kuliner juga punya event budaya, punya kayak semacam hal-hal yang mengandung ekonomi kreatif lah. Karena kan di ekonomi kreatif sendiri itu ada 23 subsektor ya. Salah satunya ada kuliner, kriya, kerajinan-kerajinan tangan, fashion, sampai bengkel otomotif yang hobi modif-modif itu juga sudah masuk dalam ekonomi kreatif. Nah, yang penambahan itu. Jadi itulah kenapa enggak bisa dipisahkan ya jauh dari pariwisata, karena memang saling bersangkutan itu, saling tertaut itu. Makanya ketika adanya aplikasi kayak Plesiran ini juga menghimbau

0: Harapannya karena membangun pariwisata ini kan bukan hanya tugas pemerintah saja ya, tapi itu membutuhkan semua elemen nih, elemen masyarakat, tokoh dan lain sebagainya. Kemudian juga kita akan membangun misalnya PLBN. Ada pesan penting yang hari ini yang ingin saya sampaikan, mari sama kita solidkan barisan nih, kita ketepikan kepentingan politiknya nih, supaya kita bisa mewujudkan nih, ini paling penting nih, karena ini karena kan sering nih bupati kesana diginikan
1: tokoh ini begitu, golongan ini begitu ya,
0: ini penting juga nih, artinya ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Ini maju maka untungnya adalah masyarakat. Jadi harapan kami ke depannya pariwisata ini bisa tumbuh dan berkembang sebagai penopang nih pendapatan asli daerah kita.
1: Benar.
0: Alhamdulillah nih sebenarnya PAD di pariwisata ini
1: lumayan juga.
0: Lumayan ya Pak ya. Setiap tahun bisa angka yang kemarinnya 7,8 miliar itu sumbangan dari sektor pariwisata terhadap PAD.
1: Apalagi kalau misalnya dikerjakan dengan matang,
0: kalau
1: ini
0: dengan
1: apa ya?
0: Matang, ini tidak kalah penting. Kalau kita lihat di Bali, ya pariwisata.
1: Ya PAD, ya PAD itu dia yang menggerakkan segala sektor yang lain begitu ya. Oke, okay. Pak Dedi terima kasih banyak. Bang Idat juga terima kasih banyak. Sukses untuk aplikasinya tadi. Pelesiran?
2: Ya, pelesiran.
1: Pelesiran, nanti bisa diakses teman-teman ya, di aplikasi atau mungkin informasinya bisa dicek di akun Dinas Pariwisata atau mungkin Dinas Rindu Sambas. Rindu Sambas. Nantinya teman-teman pariwisata akan bekerja keras tentunya untuk memberikan dukungan teman-teman yang ingin liburan atau mungkin yang ingin bepergian, juga akan memberi dukungan kepada teman-teman UMKM kemudian objek wisatanya sendiri. Pak Dedi sekali lagi terima kasih banyak. Kalau ada waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pak Didi. Kalau misalnya ada program teman-teman pariwisata bisa datang, kita akan sampaikan kepada masyarakat. Bang Dayat terima kasih banyak, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar 97,4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas Mendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sambas Menyapa hari ini. Terkait dengan bahasan kita tadi, menulis ulang masa depan pariwisata Sambas melalui Gerbang Temajuk Teluk Melano. Jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan teman-teman daripada RRI Pontianak di Halo RRI Mendengar. Jangan kemana-mana, 97,4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas.

Demikian, baru saja Anda menyimak Sambas Menyapa bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Sambas 97,7 MHz. Anda masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar 97,4 MHz Radio Republik Indonesia. Sampai pendengar jelang pukul 9, sekali lagi kita bergabung bersama dengan teman-teman dari Pro 1 Pontianak untuk bergabung di Halo RRI pendengar ya. Pendengar nanti dapat bergabung bersama kami melalui line interaktif telepon 0851-7670-0977 pendengar ya. Pendengar juga dapat melalui WhatsApp kami di nomor yang sama untuk menyampaikan kondisi apapun ya, fasilitas kemudian keluhan masyarakat di Halo RRI nantinya, maka sebisa mungkin akan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait dan akan kami bahas tentunya di Halo RRI kedepannya. Kita bergabung bersama dengan teman-teman dari Pro 1 Pontianak. Ada siapa di sana untuk kita coba bergabung bersama dengan teman-teman dari RRI Pontianak pendengar ya. Kita masih coba akses untuk bergabung bersama dengan teman-teman RRI Pontianak.

0: Baik pendengar, 97,4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas. Kita bergabung bersama dengan teman-teman dari Pro 1 Pontianak di Halo RRI hari ini 28 September 2026. Ada rekan Dian sepertinya di Pontianak. Bang Uya akan sapa untuk bergabung bersama dengan Mbak Dian.
1: Kami ya di acara Halo RRI. Dan nanti juga kita akan, oh sudah bergabung ya, oke. Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Mbak Dian.
1: Iya, Wahyu, ketemu lagi. Gimana kabarnya, Yu?
0: Alhamdulillah, Sambas hari ini cerah sekali ya.
1: Oh, sama dong, Pontianak cerah, alhamdulillah. Ya, udah diguyur hujan terus nih beberapa hari terakhir ya, jadi agak lumayan kabut asap udah mulai menepi gitu ya. Di sana gimana?
0: Seperti itu kah? Harusnya Kabupaten Sambas lebih dulu sih cerahnya Mbak Dian dibandingkan Kota Pontianak. Karena hari-hari kemarin juga sepertinya Sambas sudah cukup. Dan sekarang lebih cerah lagi ini sepertinya Mbak Dian. Karena gitu kemarin sempat turun hujan juga di sore hari. Kemudian malam tadi turun hujan juga Mbak Dian. Rasanya sudah sedikit lah kita lihat di sosial media. Teman-teman yang mengeluh terkait dengan karut lah, kayaknya udah aman-aman aja. Udah teman-teman aman sekolah aja, juga ya? Sudah masuk Mbak Dian. Terbatas. Sampai dengan tanggal berapa tadi ya informasinya. Tetapi yang bisa dipastikan teman-teman sekolah sudah mulai proses belajar mengajar lagi di sekolah, dan mudah-mudahan ini berlanjut, tidak ada titik-titik api yang baru ya Mbak Dian ya.
1: Betul. Ini tadi pagi sudah mulai ramai juga nih ya di arus lintas di Kota Pontianak, karena kan bersamaan nih anak-anak sekolah udah mulai sekolah, banyak yang nganterin anak sekolah, jadi udah mulai padat lagi nih gitu ya arus lintas gitu di Kota Pontianak. Dan kayaknya udah pada sumringah nih anak-anak, udah mereka kan udah nggak sabaran tuh pengen ketemu teman-teman, karena selama ini kan udah mereka lakukan melalui daring gitu ya. Jadi sekarang udah ketemu teman-teman, kayaknya mereka seneng-seneng banget. Terutama anak saya deh, tadi pagi udah semangat sekali, subuh-subuh udah mandi gitu untuk sekolah, untuk persiapan sekolah gitu ya kan, karena banyak yang ketinggalan mungkin ya, walaupun memang dari pihak sekolah kan walaupun daring tetap ngasih tugas gitu ya Wahyu ya. Jadi ya mudah-mudahan ya kabut asap ini berakhir lah gitu ya untuk bulan-bulan ini, karena kan ini udah memasuki bulan, kalau kita dulu bulan yang ber itu kan berarti musim penghujan ya Wahyu ya. Tapi nggak tahu apakah sekarang ini masih relate gitu bulan-bulan September, Oktober, November ini, apakah masih bisa dibilang musim penghujan ataukah bergeser musim penghujannya, kita nggak tahu nih, karena kan cuaca kita tidak bisa prediksi. Tapi sejauh ini beberapa hari terakhir Kota Pontianak diguyur hujan yang cukup deras di beberapa kabupaten juga, seperti Sambas, Kabupaten Kuburaya, dan titik api juga sudah mulai sedikit gitu ya, walaupun ada beberapa daerah yang masih ada gitu.
0: Kalau misalnya ya, apa? Titik api di Kabupaten Sambas sebenarnya sudah dikonfirmasi sejak bahkan satu pekan yang lalu Mbak Dian. Kalau titik api sudah tidak ada lagi. Tetapi memang kemarin sempat masih ada asap yang ada di Sambas ya, walaupun sedikit. Itu pemerintah memastikan kalau itu asapnya asap kiriman katanya. Untuk titik apinya masih sudah nol, dan sekarang sepertinya sudah sangat berkurang Mbak Dian, dan kita sudah bisa melihat matahari lagi, menyenangkan sekali ya.
1: Iya, mataharinya udah menyenangkan, udah gak merah lagi sekali. Gitu ya.
0: Itu salah satu hal yang menyenangkan Mbak Dian ya. Kita juga undang pendengar ya Mbak Dian ya. Mungkin yang bergabung bersama kami, kalau misalnya dari Sambas itu Mbak Dian bisa melalui lantai telepon atau WhatsApp kami di 0851-7670-0977 untuk menyampaikan kondisi apapun ya yang ada di lingkungan sekitar, baik itu keluhan atau mungkin fasilitas umum atau layanan dan lain sebagainya, itu bisa disampaikan kepada kami. Dan mudah-mudahan kami punya kesempatan untuk menyampaikan ini kepada pihak-pihak terkait ya Mbak Dian ya.
1: Betul sekali. Oke, kita mungkin ini ya, sampai sejauh ini untuk WhatsApp ini belum ada yang bergabung, melalui telepon juga kita buka ruang untuk Anda ya pendengarnya yang ingin memberikan informasi apa aja pun itu gitu ya di daerah Anda. Apakah tentang, ya kita kan sekarang udah musim penghujan ya, jadi apakah ini kalau musim penghujan biasanya ada juga tuh apakah ada genangan, ada banjir dan segala macam, silakan informasi ke sini gitu. Oke, ini kita akan jawab dulu ada kemarin tuh tanggal berapa ya? Tanggal sebentar, Ibu Nani kalau nggak salah. Nah, ini Ibu Nani itu pernah bertanya di Halo RRI, beliau menanyakan tentang pemeriksaan meteran PLN dan PDAM katanya. Terus karena ada pemeriksaan, kemudian ada harga tagihan, harga tagihannya kok naik gitu ya, maksudnya naik dari bulan-bulan kemarin, apakah ada kenaikan gitu ya. Nah, ini langsung saya langsungkan dengan ini apa, dari pihak PDAM-nya sendiri gitu. Nah, dari Bapak sebentar ya. Oke, dari Pak Muhammad Julhiyardi SP, beliau selaku Direktur Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak. Beliau mengatakan bahwa untuk kenaikan harga, pelanggan dapat melakukan komplain atau melakukan verifikasi dari hasil pembacaan meter yang dimiliki pelanggan dengan hasil bacaan petugas dengan menghubungi disertakan membawa foto angka meteran yang ada di rumah ke kantor pelayanan kami PDAM Pontianak. Dan beliau juga menegaskan bahwa untuk tarif PDHN dari tahun 2022 sampai sekarang itu kami tidak mengalami kenaikan gitu. Jadi kalau untuk pendengar ya, untuk masyarakat di Kota Pontianak yang merasa tarif PDHN-nya naik bulan ini, kalau Anda bisa melakukan komplain tadi ya, bisa yang pertama di kantor pelayanan wilayah 1 Timur Utara di Jalan Budi Utomo, kemudian di kantor pelayanan wilayah 2 khusus Kecamatan Barat dan Kota, ini di Jalan Komyo Sudarso. Nah, kalau untuk kantor pelayanan wilayah 3 ini khusus Kecamatan Selatan dan Kecamatan Tenggara, Pontianak Tenggara, ini di Jalan Imam Bonjol gitu. Jadi katanya dari tahun 2022 tuh Hayu belum ada kenaikan gitu ya. Kenaikan tarif tuh belum ada katanya. Jadi kalau misalnya ada kenaikan bisa langsung ditanyakan ke tadi yang saya sebutkan. Betul. Seperti itu. Ini sudah dikonfirmasi ya.
0: Bisa diakses sih sebenarnya ya Mbak Dian ya untuk kantor-kantornya. Karena kalau di Sambas itu sempat ada keluhan demikian juga. Katanya di pembayaran normalnya misalnya katakanlah 100 ribu per bulan. Nah, tiba-tiba di bulan-bulan tertentu tiba-tiba menjadi 200 begitu dengan penggunaan yang kurang lebih sama. Nah, beberapa kalau misalnya saya lihat di sosial media, kata teman-teman ini, coba dilaporkan langsung atau ditanyakan kepada itu dia tadi, ke Perumdanya ya, ke PDAM-nya. Nah, biasanya itu terjadi kesalahan di meterannya Mbak Dian. Nah, meterannya itu tidak normal. Jadi dia penghitungannya itu tidak normal. Biasanya nanti teman-teman PDAM akan perbaiki atau mungkin diganti dengan meteran baru agar tidak terus-terusan bayarnya begitu. Karena kalau misalnya tagihannya sudah sekian ya, teman-teman kayaknya teman-teman PDAM taunya juga sekian, bingung juga dia kalau misalnya tagihannya 200 tiba-tiba mau dibayar 100 dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya, sulit juga ya. Jadi memang harus dicari dulu kenapa itu kemudian ada kenaikan secara tiba-tiba. Apalagi biasanya penggunanya merasa ya ini yang mandi sama-sama aja kok, jumlah mandinya, jumlah minumnya sama-sama aja dan sebagainya. Nah, biasanya itu terjadi di meteran. Kurang lebih begitu ya Mbak Dian ya. Tadi juga sudah dijelaskan titik-titik kantornya, jadi itu bisa diakses. Dan biasanya setiap kantor Perumda itu ada nomor call center-nya ya, jadi bisa di telepon.
1: Jadi sama juga untuk PLN juga begitu ya. Jadi PLN juga, dari pihak PLN juga mengatakan bahwa belum ada kenaikan tarif listrik seperti itu ya. Jadi kalau misalnya emang ada kenaikan, kalau saya pernah ada kasus seperti itu Wahyu. Jadi waktu pas saat itu saya kaget kenapa kok sampai dua kali lipat gitu ya pembayaran kita gitu. Ternyata saya waktu datang, jadi pihak PLN-nya mengatakan gini, Bu, kalau untuk data dari pihak PLN itu mereka tidak mencatatnya itu di tanggal 1. Jadi di tanggal nggak salah 20 atau 23. Jadi mereka dicatatnya dari pertengahan bulan gitu kan. Ya. Pas pada saat itu kami cari-cari kenapa kok ada kenaikan. Ternyata kenaikannya itu memang di bulan Ramadan. Bulan Ramadan sampai Idul Fitri. Itu kan penggunaan kita kan lumayan
0: meningkat besar, ya.
1: Meningkat pada saat itu. Oh iya benar. Jadi yang penggunaan yang kemarin, bulan kemarin itu tercatatnya di bulan dibayarkannya di bulan ini seperti itu. Oh ya, jadi setelah saya dikasih tahu ternyata seperti itu gitu. Jadi ya biasanya kan mereka kan benar tuh pencatatan, pokoknya kita lihat kalau kita mau komplain atau mau mau cari informasi, box anu kita itu apa meteran kita tuh kita apa
0: foto,
1: kita foto, kemudian kita langsung bawa itu ke ini, ke bagian apa
0: pelayanannya ya,
1: pelayanannya ya. Nanti mereka carikan tuh ada data-data kita, jadi tanggal segini pemakaian segini, tanggal segini ada. Draftnya tuh ada, kita ditunjukkan di situ gitu. Jadi seperti itu.
0: Karena memang sekarang pelayanan kantor yang ada di kabupaten kota harusnya semuanya sudah tersistem ya Mbak Dian ya. Tidak seperti beberapa dekade yang lalu harus dicek satu per satu. Kalau sekarang rata-rata memang by system. Jadi kalau misalnya ada anomali begitu cepat ketahuannya ya. Ini karena apa itu lebih cepat ketahuannya. Asalkan memang pengguna itu mau mungkin datang laporan secara langsung.
1: Betul.
0: Ya.
1: Proaktif lah ya, kita datang gitu. Kita ngerasa nih waduh kok bulan ini kok naik ya.
0: Gitu dan kan. Biasanya di setiap instansi-instansi pelayanan itu akan selalu ada apa ya, memang unit yang memang untuk pengaduan itu ada biasanya. Betul. Ya.
1: Ada memang ada ya, mereka pasti, langsung kita langsung di ini di follow up gitu, langsung oh ya Mbak silakan yuk kita lihat datanya sama-sama gitu, kita langsung diliatin tuh saat mereka ngetik oh pada jam segini segini ada pemakaian seperti ini, kita tahu tuh datanya seperti ini Mbak, jadi kenaikannya itu pada saat ini, tanggal ini, kita ngeliat tuh, oh ternyata memang pemakaian kita meningkat karena pada saat itu puasa dan lebaran. Kan kita ada pemakaian meningkat tuh seperti penggunaan AC, karena menurut beliau kalau penggunaan AC itu kan yang paling banyak
0: paling menyedot, besar ya.
1: Iya paling besar gitu, kalau hanya kipas angin, kemudian kulkas nggak terlalu banyak, tapi kalau penggunaan AC itu menyedot sekali untuk tarif listriknya katanya gitu. Ternyata sama dari
0: kalau kitanya. Kalau subuh-subuh Mbak Dian kan pasti ngidupin apa lampu dapur itu lebih banyak, Mbak Dian kan mau masak ya. Kalau misalnya di hari sebelumnya kan mungkin pagi begitu ya.
1: Kalau misalnya dini hari kita udah
0: dini hari sudah ngidupin semua lampu. Iya.
1: Itu dia. Jadi oh iya ternyata bukan salahnya PLN, ternyata kita pemakaiannya meningkat gitu.
0: Dan itu adalah hal yang normal untuk ditanyakan teman-teman ya ke instansi terkait kepada pihak-pihak terkait itu normal, karena dia bentuknya pelayanan sebagai pengguna atau sebagai pelanggan itu sangat normal. Apabila kita komplain menanyakan sesuatu itu normal sekali, tinggal caranya aja ya Mbak Dian ya. Dan memang rata-rata sekali lagi tempat-tempat demikian pelayanan-pelayanan publik itu sekarang sudah ada call centernya, sudah ada pusat pelayanannya, pusat laporannya itu sudah ada, jadi tinggal datangi saja kantornya, tanyakan baik-baik, itu harusnya sangat mudah untuk dilayani oleh teman-teman lah.
1: Baik. Kalau di sana di Sambas bagaimana Wayu? Ini untuk masyarakatnya udah biasa lah ya, udah banyak yang keluar rumah gitu kan, karena udah dari seminggu lalu
0: udah fresh membaik gitu, ya,
1: udah fresh udah membaik ya. Udah mulai ramai gitu ya tempat-tempat yang biasanya dikunjungi masyarakat gitu ya Wayu ya.
0: Mbak Dian, ini satu laporan dari teman-teman apa? Di Sambas. Di Sambas ini kan ada Taman Lunggi Mbak Dian. Nah, Taman Lunggi ini salah satu taman kota yang ada di jantung kota Kabupaten Sambas, yang beberapa hari ini sedang banyak dibicarakan di sosial media Kabupaten Sambas. Katanya kotor sekali Mbak Dian. Kotor sekali, katanya banyak sampah, padahal ini letaknya di tengah kota begitu ya. Karena kalau misalnya dari capture-capture atau dari foto-foto yang dibagikan di sosial media Sambas ini adalah foto-foto sampah. Nah, keluhannya adalah di Taman Lunggi ini katanya akses untuk tong sampahnya sedikit sekali, sementara tamannya cukup luas begitu dan beberapa fasilitasnya juga beberapa sudah ada yang rusak, seperti taman anak-anaknya itu beberapa yang rusak, jadi diminta untuk pihak-pihak terkait. Katanya saya rasa sih ini teman-teman pemerintah juga udah kebaca, ini udah banyak sekali soalnya ya yang follow up. Tapi di samping itu Mbak Dian ya, walaupun karena ini bentuknya fasilitas umum, tong sampahnya kan ada ya. Jadi ini maksud saya bukan hanya peran pemerintah tapi peran pengunjung juga ya Mbak Dian ya.
1: Iya,
0: nah, karena Taman Lunggi ini kalau misalnya saya sebagai orang Sambas dulunya sepi sekali. Kalau sekarang ini memang sudah ramai dan aktivitas masyarakatnya sudah sangat meningkat. Kalau misalnya sore-sore itu sudah ada teman-teman BMX, kemudian skateboard yang bermain di sana, malamnya dilanjutkan dengan untuk karena dia taman untuk keluarga yang berkumpul di sana, tempat ngumpul juga dan lain sebagainya. Ya sudah cukup baiklah, tinggal memang ya tadi penetrasi daripada masyarakatnya dan fasilitasnya yang tinggal diperbaiki ya Mbak Dian ya.
1: Oke, untuk UMKM-nya banyak kan di sana? Biasanya kan untuk penjual-penjual
0: kalau itu ada. Iya, UMKM Kalau misalnya saya lihat UMKM-nya ramai ya Mbak Dian ya.
1: Ramai,
0: dan juga
1: ya.
0: Kalau saya lihat dari gerobak-gerobaknya sepertinya ada gerobak dari dukungan pemerintah juga ya. Apa sih tulisannya gitu. Kementerian Perdagangan ya. Nah, Kementerian Perdagangan. Saya rasa teman-teman pemerintah juga sudah ke arah sana untuk memberikan dukungan kepada teman-teman UMKM ya. Jadi memang
1: berarti dari sisi kebersihannya ya,
0: kebersihan
1: Wahid ya, dan yang harus lebih ditingkatkan gitu dari masyarakat, apa bukan dari pemerintahnya, penyediaan tong sampahnya yang kayaknya kurang, kemudian mungkin ini untuk
0: penerangannya yang, juga katanya Mbak Dia.
1: Penerangannya juga. Dinas kebersihannya juga nih. Yeah. Jadi pada saat masyarakat setelah banyak yang kumpul mungkin bisa ada standby ya untuk dinas kebersihannya di sana gitu ya untuk ini.
0: Saya rasa mungkin teman-teman dinas kebersihan dan sebagainya biasanya mungkin pembersihan 3 hari sekali. Kalau dulu begitu ya, kalau dulu dia kan nggak sadar ternyata ini udah ramai begitu. Jadi dengan pola yang sama,
1: gitu ya.
0: Jadi menumpuk mungkin ya kemungkinan demikian ya. Jadi ini mungkin jadi salah satu atensi juga untuk teman-teman dinas yang ini karena sudah ramai ini mungkin dibikin setiap hari atau apapun. Gitu ya terkait dengan perawatan taman karena banyak tumbuhan juga di sana, perawatan tamannya juga dan penerangan itu dia tadi
1: penerangan yang agak kurang ya. Sebenarnya penerangannya mungkin ada tapi bola lampunya yang paling banyak mati mungkin atau jangan sampai ada yang hilang gitu. Nah ini yang bahaya nih biasanya gitu kan kalau di tempat-tempat yang taman seperti itu memang harusnya ada ini pengawasannya gitu ya untuk dan, ininya fasilitasnya jangan sampai diambil juga
0: betul
1: gitu kan.
0: Karena itu terjadi Mbak Dian, masyarakat tuh harusnya lebih lebih bijak sekarang untuk menerima fasilitas dari pemerintah. Karena terkait Taman Lunggi juga ini, waktu pembangunannya itu pemerintah mengklaim bahwa Taman Lunggi ini sudah disediakan yang namanya jaringan internet gratis. Nah, biasanya di taman-taman umum begitu kan ada jaringan internet gratis ya Mbak Dian ya. Pemerintah Kabupaten Sambas sebenarnya sudah menyediakan itu di beberapa titik yang ada di Kabupaten Sambas seperti terminal, kemudian rumah sakit. Salah satunya adalah Taman Lunggi. Nah, untuk kasus Taman Lunggi ini kenapa Wi-Fi-nya sudah tidak ada begitu? Karena katanya routernya dirusak atau mungkin dicuri. Balik lagi ke masyarakat ya saat fasilitas itu disajikan memang pentingnya untuk menjaga fasilitas ya demikian ya karena satu masyarakat yang lain berbuat demikian efeknya adalah ke masyarakat yang lainnya lagi.
1: Betul.
0: Pengguna fasilitas yang sama begitu.
1: Ini sudah diberi fasilitas yang lengkap yang canggih malah masyarakat ada sebagian masyarakat yang membuat sesuatu yang enggak contoh enggak bagus gitu ya. Jadi akhirnya merugikan yang lain gitu. Sayang banget gitu. Mudah-mudahan tapi CCTV fasilitas CCTV ada ya di sana ya?
0: Iya, fasilitas CCTV sekarang ada di beberapa titik. Kemarin kita sempat ngobrol sama teman-teman Dinas Perhubungan. Saya kan sempat bilang, "Bang," katanya, "kalau misalnya saya lihat di Sub Pontianak itu ya, Bang ya. Biasanya kita KDK kan untuk melihat lalu lintas dari di Sub dari CCTV ya, jalanan begitu ya. Kalau saya lihat di Pontianak itu, Bang, untuk CCTV umum itu bisa diakses oleh masyarakat." Nah, kata teman-teman di Sub, arahnya nanti akan ke sana walaupun sekarang sudah ada beberapa titik CCTV tapi aksesnya masih internal teman-teman di Sub saja. Nah, itu saran saya kayaknya lebih bagus bisa diakses oleh masyarakat umum begitu ya, mungkin di streamingnya dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan arahnya akan ke sana Mbak Dian ya. Biasanya sih kota-kota yang udah arahnya maju itu akses CCTV-nya bisa diakses juga oleh masyarakat begitu ya untuk mengecek mungkin titik ini macet enggak ya, titik ini lagi rame enggak ya dan lain sebagainya. Itu cukup penting sih CCTV itu ya Mbak Dian ya.
1: Iya, betul. Jadi untuk bukan hanya tingkat untuk kalau arus lalu lintas. Kita kan biasanya juga untuk kalau bisa di taman-taman yang ramai masyarakat yang menggunakannya itu kan rentan gesekan juga di sana kan. Jadi kalau misalnya ada terpantau CCTV jadi kan juga ngelihat kalau ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan kan terpantau juga melalui CCTV. Kita harapkan seperti itu dan ya masyarakat kalau untuk arus lalu lintas enaknya juga bisa diakses gitu kan. Tapi sejauh ini kan kita belum bisa juga mengakses gitu kan. Ada beberapa hal yang kita bisa akses, ada beberapa hal yang belum bisa kita akses dengan biasa gitu, Wahyu.
0: Benar sekali.
1: Oke, mudah-mudahan di Sambas nanti banyakin CCTV-nya gitu. Sama kayak Pontianak juga gitu kan, kepengennya banyakin CCTV-nya. Jadi biar lebih, kita sebagai masyarakat biar lebih aman deh gitu, kalau kemana-mana mau keluar rumah gitu.
0: Betul sekali. Kita coba undang lagi teman-teman, bisa bergabung bersama kami di 0851-7670-0977 untuk disamas pendengar ya. Adukan apapun itu, baik itu keluhan atau mungkin kondisi di lingkungan masyarakat teman-teman, nanti ya untuk kita coba bahas dan kita coba sounding atau kita teruskan ke pihak-pihak terkait ya Mbak Dian ya. Dan ya, itu melalui, kalau misalnya tidak bisa bergabung melalui line tertib telepon, bisa kirimkan saja pesan melalui nomor yang sama kalau misalnya di Sambas Mbak Dian.
1: Kalau di Pontianak melalui chat WhatsApp juga boleh di 0811-570-1042. Kalaupun belum bisa kita jawab ya hari ini, nanti kita bisa coba kalau misalnya ada pelayanan seputar pelayanan publik yang Anda keluhkan, nanti kita akan coba sandingkan dengan pihak terkait. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan Anda di Halo RRI setiap hari di hari Rabu dan hari Jumat, seperti itu ya Wahyu ya. Oke Wahyu, nanti kita sambil menantikan nih ke masyarakat kita, kalau ada yang ingin apa menyampaikan keluhannya ataupun itu, nanti kita akan sambung lagi ya, kita break dulu. Oke.
0: Baik Mbak Dian.
1: Oke, dan jangan kemana-mana pendengar, tetap di sini di Halo RRI.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Iya, benar, kembali lagi di Halo RRI ya untuk edisi hari ini Senin 28 Oktober September 2026. Udah mau Oktober aja gitu ya, belum, masih beberapa hari. Oke, jadi kami silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan ataupun ada peristiwa apa di daerah Anda, silakan di WhatsApp kami 0811-570-1042 ataupun melalui saluran telepon kami di 734987. Wahyu, masih adakah di sana?
6: Masih ada Mbak Dian, masih ada di Sambas saya.
5: Wahyu, ini kalau tadi, kalau di kota Pontianak, Sambas udah kita bisa menghirup udara yang segar. Tapi ternyata hari Minggu kemarin ini beberapa satgas ya, kita masih berjibaku dengan yang namanya pemadaman api gitu ya. Jadi dari perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Iswahyudi mengatakan bahwa hari Minggu 27 September Kodam 12 Tanjung Pura ini mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, ini melakukan pemadaman karhutlah di wilayahnya masing-masing. Dan mereka berhasil memadamkan karhutlah di tiga lokasi, di antaranya di Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Batu Lapis, Kecamatan Sungai Hulu, dan Desa Lamang Satong. Kemudian ada Kecamatan Matan Hilir Utara, itu dibantu dari tim gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan lahan yang terbakar itu sekitar 3 hektar. Kurang lebih 3 hektar katanya. Nah, meski api berhasil dipadamkan tapi masih terdapat kepulan asap putih diduga berasal dari api bawah tanah gitu. Jadi ya juga menuturkan Dari dua kodim ini katanya Kodim 12 Tanjung Pura berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 6 hektar di 6 lokasi. Waduh, berarti masih ada beberapa itu di beberapa daerah yang masih terjadi karhutlah gitu, apa Wahyu. Benar. Jadi kalau apakah di sana sudah ada hujan, kita kurang tahu juga gitu ya. Apa untuk biasanya kan beberapa daerah, tapi sebaran hujannya ini kayaknya nggak merata ya Wahyu ya. Kalau kemarin ya. kalau Sambas dari minggu kemarin udah hujan hujan lebat, kemudian potensi asap juga nggak ada gitu ya. Kalau Kota Pontianak nih kemarin walaupun hujan lebat tapi ada masih ada asap, ternyata itu kiriman katanya dari Ketapang dan Kayong Utara itu.
6: Betul sekali, katanya juga kualitas udara di sana masih tidak bagus ya Mbak Dian.
5: Iya betul. Jadi tapi udah agak lebih seger lah ya gitu ya dibanding yang beberapa hari lalu tuh kayaknya asapnya pekat banget gitu ya. Tapi kita harapkan di Ketapang dan Kayong Utara kemudian beberapa titik yang masih ada karhutlah ini bisa dipadamkan. Karena kan kita ini kan tanah gambut ya Wahyu. Di atasnya mungkin sudah padam tapi di bawahnya itu masih ada bara. Nah itu yang bahaya banget gitu. Dia punya ada potensi lagi kalau udah bara dia biasanya akan jadi api gitu kan. Ya mudah-mudahan sebaran air hujannya bisa merata gitu sampai menjangkau lah tadi wilayah-wilayah yang masih ada titik apinya gitu.
6: Untuk kualitas air hujannya Mbak Dian ada yang
5: Kualitas air hujan ini sejauh ini masih ada terasa bau
6: asapnya ya, gitu. Bau asap ya kayaknya ya.
5: Bau asap gitu. Jadi kalau untuk MCK oke lah gitu. Kalau untuk MCK oke lah kita gak apa-apa deh walaupun bau asap tapi yang penting gak asin gitu kan. Tapi kalau untuk konsumsi itu kayaknya kita masih belum bisa kalau untuk air hujan kan. Karena kebanyakan masyarakat kita masih konsumsi air itu kan menggunakan air hujan gitu kan. Tapi kalau saya di rumah saya itu masih belum bisa konsumsi air hujan yang baru-baru ini karena masih bau sangit gitu ya, masih bau asap gitu. Jadi tapi kalau untuk MCK, untuk cuci, untuk mandi masih bagus lah, masih fine-fine aja gitu. Kalau di sana gimana Pak untuk air hujannya?
6: Beberapa di laporan masyarakat katanya sudah bisa digunakan kok air hujannya katanya, tapi beberapa yang lain juga masih dalam kondisinya seperti keruh kehitaman begitu ya Mbak Diannya, dan juga memang masih ada yang bau asap juga katanya. Salah satunya adalah kecamatan-kecamatan yang hujannya agak sedikit dibandingkan kecamatan lain seperti Kecamatan Palu, Kecamatan Pemangkar itu lebih sedikit dibanding dengan kecamatan yang lain Mbak Dian, karena di pesisir kan, jadi memang suka telat katanya hujannya.
5: Oh begitu, jadi memang ini ya ada beberapa daerah di sana ya gitu ya yang curah hujannya tuh nggak deras banget seperti di Sambas, seperti itu ada beberapa daerah. Sama lah di Kota Pontianak juga seperti itu, jadi tidak semua daerah di Kota Pontianak itu sama curah hujannya gitu. Ada yang cuma gerimis gitu, ada yang emang deras banget gitu, jadi memang agak beda gitu. Tapi sejauh ini masyarakat masih menggunakan, kalau untuk konsumsi masih menggunakan air galon gitu. Jadi makanya air galonnya itu antri katanya. Masih terjadi antrian.
6: Itu masih terjadi antrian ya Mbak Dian ya?
5: Iya, masih beberapa tuh masih agak sulit kalau untuk cari air galon gitu.
6: Karena memang prosesnya kan menggunakan air hujan ya Mbak Dian ya, kalau misalnya air galon itu ya.
5: Gitu. Kalau saya kemarin untuk air yang hujan tuh emang saya tutup. Jadi untuk karena ada asap gitu kan, nggak saya buka, nggak saya tampung dari yang udah berapa bulan, 2 bulan nggak tampung. Alhamdulillah airnya kan masih ada, yang dari dulu tuh masih ada walaupun udah agak menipis juga sih gitu kan, tapi ya dihemat-hemat lah kalau untuk minum sih, untuk masak gitu masih lah gitu. Tapi kalau untuk yang MCK itu kan udah bisa kita pakai tuh air hujannya sama air PDAM, jadi kan udah gabungan tuh PDAM sama air hujannya gitu kan. Udah gak terlalu ini, udah gak terlalu asin. Kayak dulu kan kemarin masih asin, tapi karena ada air hujan lebat udah gak terlalu asin gitu.
6: Betul sekali Mbak Dian.
5: Keluhan
6: yang lain masyarakat ada lagi Mbak Dian di Kota Pontianak sana?
5: Sejauh ini kita belum ada informasi dari masyarakat ya. Untuk informasi, jadi kita persilahkan nih ada ada informasi apa di daerah Anda, keluhan apa silahkan. Dan ada beberapa ini Wahyu, teman kita juga saat ini kan kita ini ada bintang radio.
6: Oh iya.
5: Jadi kan sudah tahu nih untuk juara pertama, kedua, ketiga di RRI Pontianak. Kemudian hari ini rencananya kan mereka juga akan ditandingkan kembali untuk mencari juara 1, 2 mungkin ya, ke nanti yang akan dikirim ke Jakarta. Jadi RRI Pontianak, RRI Sanggau, dan RRI Sintang gitu nih. Hari ini mereka akan bertanding kembali, akan mencari juara-juaranya. Jadi sekalian tapingnya juga. Jadi dari jam 8 pagi tadi ini ada sebagian, termasuk teman saya Fatih
6: ada di sana. Makanya, ya.
5: Makanya saya yang gantiin gitu.
6: Ya soalnya tadi saya KDK perasaan sama Bang Fatih ini.
5: Benar, karena dia panitia. Nah, mau nggak bau karena dari jam 8 ya udah mulai nih gitu kan, tadi kan udah mulai sibuk. Kemudian ada sebagian juga teman-teman di siaran ya
6: yang juga terlibat siaran ya,
5: yang pergi bermukun di Yogyakarta gitu kan. Nah, seharusnya memang bermukun itu kan kita ya dari RRI Pontianak yang menjadi tuan rumah, tapi karena kemarin dilihat-lihat ada apa karhutlah, kabut asapnya pekat, jadi akhirnya diambillah kebijakan dari Dewas bahwa akan diadakan bermukun itu di RRI Yogyakarta, dan mereka sudah berangkat dari kemarin.
6: Oh
5: gitu.
6: Oh iya. Berapa orang sih Mbak yang berangkat ke Jogja, Mbak?
5: Yang berangkat ke Jogja gitu ada sekitar berapa orang ya? 5 orangan ya. Wow. Jadi ada Mbak Fitri Febelina, kenal kan?
6: Mbak Fitri.
5: Kemudian, Ibeng Sobari itu perwakilan tuh dari Pontianak gitu kan. Mereka berdua gitu kan. Kemudian yang mendampingi juga, ofisialnya juga ada yang mendampingi gitu kan, yang kesana. Jadi bermukun itu kan memang dari Brunei, Malaysia gitu ya. Yang ikut gitu. Jadi ke Yogyakarta, kayak dari Yogyakarta. Kita juga mudah-mudahan... biasanya kan gantian, kalau ini RRI ke Indonesia, berarti tahun depan mungkin kemana gitu. Pokoknya kita selalu ada tuh untuk kerjasama dari Brunei dan Malaysia gitu, perwakilan-perwakilannya gitu. Jadi sepi nih gitu di Pontianak gitu.
6: Ada yang ngurus bintang radio ya, ada yang ke Jogja. Ada yang ngurus
5: berbukun gitu kan.
6: Jadi dan pokoknya... peserta-peserta yang menang ini akan mewakili Korwilnus ya Mbak ya, Kalimantan.
5: Betul,
6: Barat Mbak ya.
5: Korwilnus 9 gitu mewakili, jadi nanti akan dibawa ke Jakarta gitu. Mudah-mudahan ya ada perwakilan dari Korwilnus nanti, siapapun itu yang menang bisa menang untuk nasional kan.
6: Betul sekali.
5: Jadi tentunya kita harapkan ya untuk bintang radionya sukses hari ini. Kemudian untuk bermukunya juga sukses hingga pulang nanti.
6: Juga berjalan lancar lah ya.
5: Lancar gitu ya. Kalau kamu apa, Wahyu? Perwakilan apa, Wahyu? Oke, kalau kita sih jaga kandang aja ya, Wahyu ya.
6: Iya, siaran dari pagi ini dingin sekali. Tadi subuh-subuh sudah hujan kan di Sambas. Jadi ya, sangat dingin.
5: Oh, sama di Pontianak juga walaupun gerimis tapi lumayan. Nah, ini udah agak mulai ada mataharinya dari tadi kayaknya, apakah akan hujan lagi gitu, ternyata udah mulai terang nih.
6: Sama juga sepertinya sudah terang, sudah ada mataharinya ini, menyenangkan. Ya Mbak Dian ya, bisa lihat matahari sekali lagi.
5: Benar,
6: bisa ngelihat bulan itu kayaknya menyenangkan ya. Yang dulunya itu hal yang biasa aja, tapi ketika dihantam oleh karhutla itu satu bulan lebih ya hampir dua bulan bahkan ya. Jadi iya, begitu melihat matahari itu loh, alhamdulillah masih ada matahari.
5: Kalau kemarin kita kalau pergi kemana-mana harus pakai masker kan, maskeran sekarang udah mulai dibuka, maskernya udah agak fresh lah ya, kita menghirup udara. Walaupun ada sebagian dari masyarakat kita yang biasanya punya penyakit asma, itu kan biasanya kambuh tuh pada saat karhutlah kemarin ya. Dan kita juga banyak mendengar berita bahwa di beberapa puskesmas juga banyak pasiennya yang ispa ya, karena karhutla gitu ya. Jadi benar-benar hujan ini membawa angin segar bagi warga kota Pontianak dan Kalimantan Barat gitu.
6: Betul sekali.
5: Mudah-mudahan gak ada lagi deh karhutla gitu ya.
6: Terkait dengan kasus ispa itu, kemarin Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas itu juga sudah merilis dari bulan Januari kemarin Mbak Dian sampai dengan September ini, sebenarnya ada kenaikan Mbak Dian. Kalau misalnya dari angka yang dibagikan kepada kami itu di 17.782 dengan status adanya kenaikan signifikan di 2 bulan terakhir, dan besar memang condongnya adalah akibat kebakaran hutan dan lahan. Walaupun kenaikan ini tidak signifikan, kenaikannya signifikan di 2 bulan tersebut, tetapi kalau misalnya kita berkaca dari angka tahun lalu itu di 17.400 ya per tahun. Jadi ada kenaikan kurang lebih 200 sampai dengan 300 lah ya. Untuk kenaikan ISPA ini mudah-mudahan bisa ditekan lah angkanya, karena sekarang sepertinya sudah tidak ya tidak terlalu banyak asap lagi. Dan memang yang ISPA ini adalah usia-usia rentan ya Mbak ya, biasanya itu anak-anak dan juga untuk orang dewasa ataupun lansia yang sudah
5: lansia. Iya. Yang ibaratnya anak-anak dan lansia yang yang rentan gitu yang ya
6: rentan.
5: Terkena ISPA gitu ya. Jadi semakin banyak nih nanti nih ini kalau saya dulu termasuk korban karhutla di tahun 1997 sebelum reformasi.
6: 97 saya belum lahir itu Mbak Dian.
5: Makanya ini nanya dengan orang tua
6: setelahnya itu ya.
5: dulu iya, dulu di kota Kalimantan Barat itu pernah selama 3 bulan. Jadi kayak gini kayak karhutla kita gitu ya, lebih pekat dulu. Jadi dulu saya enggak pernah punya penyakit alergi. Kemudian enggak pernah sakit ISPA, jadi akhirnya harus dulu tuh sampai berapa tahun tuh kalau bernafas tuh pakai apa itu? Semprotan ya untuk yang hidung itu ya baru bisa bernafas. Tapi berjalannya waktu alhamdulillah udah mulai sembuh, walaupun kalau kondisi cuaca kayak kemarin itu agak kambuh, jadi demam, kemudian pilek, batuk tuh udah biasa saya. Karena itu tadi saya termasuk korban dari karhutla di tahun 97 dulu.
6: Berarti karhutla ini udah lama ya Mbak Dian ya, terulang.
5: Iya, pernah ada zaman pada saat itu satu tahun sebelum reformasi. Reformasi kan 98 ya. Jadi 97 itu pernah 3 bulan, pernah kayak ih luar biasa dulu orang cari air bersih itu kemana-mana. Dulu kami pakai, dulu enggak ada galon.
6: Pakai ember berarti ya.
5: Enggak, pakai ini jirigen. Jirigen. Itu jirigen paling susah dicari dulu zaman saya dulu ya. Jadi pakai jirigen kemana-mana kita dulu. Saya carinya di ini di apa? Di gor dulu ada tuh untuk air gitu kan. Jadi kita antrinya di situ untuk air bersih itu gitu. Jadi air bersih untuk kayak kita lah, air bersih untuk MCK enggak ada, air minum juga enggak ada gitu. Dulu 3 bulan.
6: Ya berarti itu bukan bencana yang baru ya Mbak Dian. Kalau seumur hidup saya, seingat saya pernah terjadi juga itu di 2000 berapa ya? 2010-an gitu ya. Tahun berapa ya Mbak Dian ya? Yang juga sempat bagi-bagi masker sebelum corona kayaknya.
5: Iya, ingat saya. Sebelum corona, tapi enggak selama 2 bulan. Ya? Kita kan ini kan sekarang 2 bulan. Dulu kan enggak nyampe ini kan, paling berapa minggu atau sebulanan lah gitu. Jadi masih bisalah masyarakat tuh bernapas lega gitu, enggak terlalu lama gitu kan.
6: Yang terasa sekali itu adalah pada saat itu ya Mbak ya, air bersih itu ya Mbak ya, yang terasanya bahkan ya kalau misalnya penyimpanan air bersih sudah menipis, itu masyarakat sudah mulai ini bukan hal yang biasa ini, karena mau minum aja mau mandi aja susah. Nah itu baru kerasa biasanya. Kalau ini tuh bencana yang nggak main-main nih sebenarnya begitu.
5: Bener, dulu waktu zaman tahun 97 sungai-sungai yang besar parit-parit besar seperti Sungai Jawi itu rame orang kesana yang bukan warga dari Sungai Jawi pun pada berduyun-duyun untuk mandi MCK di sana karena memang air nggak ada, PDAM juga nggak bisa menganukan karena udah asin gitu kan.
6: Iya.
5: Jadi pada saat itu iya ada, jadi asin nggak ngalirkan, jadi mereka pada itulah cari yang parit besar di mana gitu, pokoknya untuk MCK. Jadi dulu luar biasa, tapi ini saya bilang kalau sampai 3 bulan ngerasa lagi lah kayak dulu. Ini alhamdulillah udah walaupun belum 2 bulan tapi udah ada hujan dulu, alhamdulillah kita masih ada air lah gitu untuk MCK-nya gitu. Jadi udah untuk masyarakat yang dulu-dulu sih udah pernah gitu merasakan yang namanya kabut asap terlama 3 bulan gitu, tahun 97.
6: Mudah-mudahan tidak terulang lagi lah ya Mbak Dian.
5: Kita harapkan sudah seperti itu lagi deh.
6: Sudah cukup pelajarannya. Kalau misalnya kuliah ini udah banyak SKS-nya ini Mbak Dian, ngulang terus ya, masih aja remedial kita. Bener. Ini sudah di level dosen udah males ini mau ngisi kuliahnya Mbak Dian.
5: Iya, dan kita juga salut ya untuk para Satgas Karhutla. Benar gitu sekali, kan ya. Mereka yang turun ke lapangan gitu ya kan. Jadi Untuk saat ini mungkin mereka masih semangat gitu ya untuk memadamkan api, tapi kan kalau terus-terusan terpapar asap kan juga nggak baik untuk kesehatan mereka ya. Gitu ya. Ya bayangin aja kita yang nggak langsung aja banyak yang kena ISPA, apalagi mereka yang langsung berjibaku di depan mata mereka untuk ini kan, itu kan lebih dahsyat lagi untuk terpapar asapnya gitu untuk kesehatan mereka gitu ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan terus deh untuk para satgas kita ya di lapangan yang saat ini, dan mudah-mudahan ada kesadaran juga nih dari masyarakat, dari pelaku yang pembakaran gitu ya. Geram juga kita rasanya tuh gara-gara betul mereka sekali. Untuk mungkin keuntungan mereka, keuntungan ekonomi mereka, tapi membahayakan masyarakat yang lain.
6: Betul sekali ya Mbak ya, arogansi itu namanya ya, untuk kepentingan pribadi tapi korbannya ke masyarakat yang lain.
5: Masyarakat, betul gitu. Oke, dan ada informasi juga nih dari BMKG gitu, jadi pada beberapa peringatan dini cuaca ini dilihat dari, bentar, ini kemarin ya, kemarin ini untuk yang sekarang ini belum ada, tapi untuk yang kemarin ini peringatan dini hujan. Jadi memang ada berapa untuk hari Senin ini hujannya waspada hujan sedang dan lebat, ini ada di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuasulu, Kayong Utara, Kuburaya, Sanggau dan Sintang, ini akan berpotensi hujan sedang hingga lebat untuk hari Seninnya itu. Betul, kita lihat saja ya, Kota Pontianak sih kayaknya nggak hujan nih. Ada cuman ada 6 kabupaten aja yang hujan gitu, alhamdulillah gitu ya. Dan kan imbasnya juga banyak nih Wahyu ya.
6: Betul sekali Mbak
5: kita, Dian. Karena ada El Nino kita ngerasain, jadi juga nelayan juga terimbas tuh, khususnya untuk informasi tinggi gelombang gitu ya. Jadi wilayah, jadi tinggi gelombang sendiri ini saat 1,25 hingga 2,5 meter ini berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara, kemudian Selat Malaka bagian utara, Laut Jawa, kemudian Laut Sumbawa, Laut Flores, ya Selat Makassar, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Natuna. Kita Natuna ya, kita
6: di juga ya, dekat dengan Laut ya. Natuna ya.
5: Ini juga berpotensi tadi tinggi gelombangnya 1,25 hingga 2,5 meter. Jadi kita rasakan juga kalau untuk ibu-ibu ikannya nih, harga ikan juga naik karena tadi itu
6: proses penangkapannya kali ya terhambat ya Mbak ya.
5: Terhambat karena tinggi gelombang kan. Jadi kan banyak nelayan yang juga tidak melaut. Jadi harga ikan lautnya juga meningkat, naik ya. Gitu ya. Jarang juga nih ada di pasaran gitu ya. Untuk ikannya gitu. Enggak tahu kalau di Sambas gimana?
6: Kalau di Sambas kebetulan kita kan kalau distribusi ikan itu dari kecamatan-kecamatan yang memang berbatasan tadi dengan laut ya, ada Kecamatan Pemangkat sama Kecamatan Paloh. Nah, kebetulan masalahnya saya ini enggak makan ikan, Mbak Dian. Jadi saya kurang tahu harga ikan.
5: Oke.
6: Itu nggak makan ikan. Saya makan ikan itu kalau misalnya lagi liburan ke pantai gitu, bakar-bakar gitu ya masih bisa lah. Tapi gitu, kalau di rumah itu kebetulan saya nggak makan ikan, istri juga nggak makan ikan, ya sudahlah, jarang sekali.
5: Jarang gitu ya. Tapi kalau terasa banget nih untuk masyarakat yang memang ini suka ikan gitu ya, di pasar-pasar tradisional banyak yang naik nih ikan-ikan lautnya gitu ya. Jadi biasanya beralih ke ikan budidaya, ikan tawar. Tapi kan budidaya juga sekarang naik gitu, waduh. Jadi karena banyak yang membeli ikan tawarnya, ikan budidaya ini juga harganya lumayan juga naik juga sama gitu. Jadi ya inilah karena memang kita cuaca kita saat ini tidak menentu, cuaca yang kita bilang bisa dibilang cuaca ekstrim, ada El Nino-nya juga.
6: Ada El Nino-nya ya.
5: El Nino-nya nggak tahu nih sampai kapan ya, kita masih ngerasakan El Nino ini, belum ada berita juga kita tahu ya apakah masih berlangsung hingga bulan Oktober atau gimana, atau El Nino-nya sudah mulai mereda, kita juga belum tahu. Mudah-mudahan tidak ada lagi dari El Nino itu, karena El Nino kan untuk membawa ini ya, panas ya. Musim kemarau-nya lebih panjang gitu El Nino-nya gitu. Tapi mudah-mudahan nanti akan reda di bulan September akhir atau Oktober gitu. Kita harapkan bulan Oktober enggak ada lagi deh yang namanya karhutlah. Kita harapkan seperti itu.
6: Oktober dan tahun-tahun selanjutnya Mbak Dian.
5: Tinggal musim hujan nih kita ngerasain ya. Nah, musim hujan ada lagi nanti nih PR kita. Gitu kan? Di beberapa daerah gitu. Siap-siap nih gitu kan. Kalau untuk hujan, apakah ada, kalau di Pontianak sih paling genangan ya. Gak tahu kalau daerah-daerah yang biasanya berpotensi banjir.
6: Sanggau Sintang biasanya, itu biasanya ya, kita dapat laporan ya, Sanggau Sintang. Sambas itu juga ada beberapa titik desa, kecamatan yang tergenang juga biasanya, Kecamatan Sejangkung, kemudian Kecamatan Subah itu biasanya.
5: Dan cepat gitu ya, ada genangan gitu ya kalau jadi wah, apa kok namanya, apa kita ini di Kalimantan Barat habis karhutlah, nanti kita akan ada musim penghujan, kita juga waspada
6: banjir ya.
5: Banjir, potensi banjir juga akan ada gitu. Jadi memang benar-benar pemerintah daerah kita banyak ini ya, harus apa, berjibaku, berpikir ke depan, jangan sampai ada potensi-potensi yang tadi
6: paling tidak termitigasi ya Mbak ya, karena dia berulang begitu. Memang mitigasinya yang perlu dikencangkan lagi, teman-teman BPBD ini harus lebih bergerak juga, masyarakatnya, karena dia sifatnya tahunan, harusnya polanya terulang, harusnya masyarakat sudah cukup pintar dan bijak untuk menghadapi dan menjalani hal tersebut begitu ya.
5: Iya, karena pihak BPBD sendiri kan juga kemarin udah terbantu juga ya dengan dari Jepang ya.
6: Dari Jepang, dari itu, kementerian ya Mbak ya. Pokoknya aksi gitu solidaritas ya. Kemanusiaan di bencana-bencana nasional biasanya masih satu-satunya yang bikin hati enak ngelihatnya di masa-masa bencana itu, yaitu aksi solidaritasnya ya Mbak Dian ya. Bukan hanya yang ada di Kalimantan, tetapi di lain juga begitu.
5: Baik, Wahyu, kita nggak terasa nih udah berada di penghujung acara Halo RRI. Dan kita juga untuk Anda pendengar ya, mungkin Anda punya keluhan atau informasi apa seputar daerah Anda, silakan. Walaupun nanti acara Halo RRI ini berakhir, Anda bisa masih bisa mengirimkan chat WhatsApp ya 0811-570-1042. Nanti kalau Anda punya keluhan, kita masukkan ke Halo RRI untuk hari Rabu ya Wahyu.
6: Betul sekali. Sama juga bisa Mbak Dian di 0851-7670-0977. Baik itu WhatsApp, SMS, atau mungkin pesan apapun, silakan sampaikan. Nanti akan kita bahas dan kita coba teruskan juga di Halo RRI selanjutnya Mbak Dian ya.
5: Iya, baik. Kalau begitu Wahyu, kita harus undur diri ya.
6: Benar sekali.
5: Ke masyarakat. Karena akan ada acara-acara lain nih yang menunggu gitu ya, di jam 10 gitu ya, di jam 15 kan ada program-program kita yang menarik yang bisa pendengar simak gitu ya Wahyu ya.
6: Oke.
5: Okay. Kalau gitu terima kasih Wahyu sudah menemani saya di Halo RRI hari ini.
6: Terima kasih juga Mbak Dian.
5: Oke, tetap semangat untuk menjalankan aktivitas Anda ya Wahyu ya. Salam untuk rekan-rekan di sana ya.
6: Oke, salam juga buat rekan-rekan di Pontianak. Mudah-mudahan lancar ya Mbak ya, bintang radionya ya hari ini. Mudah-mudahan yang terpilih adalah yang terbaik dan bisa nanti mewakili Korwilnus 9 ya di nasional.
5: Baik, terima kasih Wahyu.
6: Oke, sama-sama.
5: Ya, pendengar, dengan demikian
6: Pemirsa 97,4 MHz Radio Republik Indonesia sama studio tadi Halo RRI edisi siaran 28 September 2026 pendengar. Nantinya pendengar akan disajikan dengan lagu-lagu menemani pendengar sampai dengan nanti diselesai sampai siang ini, dan nanti akan dilanjutkan oleh Bang siapa ya? Bang Firdaus di siang ini pendengar. Yang di mana-mana 97,4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas.
7: Si bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, halo.
2: Halo Pak, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
1: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
2: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
1: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
2: Kami petugas resmi, Pak.
1: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
3: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan

akan bea cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas bea cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi bea cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea cukai makin baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya tadi ada rekan saya Dian Lestari yang sudah menemani Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di kesempatan kali ini, siang ini. Tentunya hadir di tengah-tengah Anda di 104,2 di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan di kesempatan kali ini ya, kita akan ngomong-ngomong santai saja. Dan saya pun tidak sendirian di siang ini. Kita kenalan dulu dong, ada rekan saya nih. Siapa nih namanya? Kenalan dulu dong.
1: Halo pendengar. Baik, di sini ada aku.
0: Siapa,
1: ada
0: siapa?
1: Saya ini. Namanya Atika. Jadi pendengar bisa panggil aku Tika aja.
0: Tika.
1: Iya.
0: Oh, salam kenal ya Tika.
1: Salam
0: ya.
1: Salam kenal juga.
0: Ini Tika ini tuh? Kalau kita apa namanya, review ya. Wih, review gak tuh?
1: Review ya. Udah kayak makanan ya.
0: Tika ini adalah salah satu
1: anak
0: magang ya,
1: dari baru,
0: Kemnaker ya.
1: Iya, Kemnaker. Dari Kemnaker yang baru keterima. Udah alhamdulillah udah hampir 5 hari kerja di sini ya, di Pro Pontianak, di RRI Pontianak gitu.
0: Oke. Tika, apa namanya, berapa orang sih jumlah semuanya dari magang ini?
1: Dari anak magang Kemnakernya sendiri untuk di RRI Pontianak keterima ada 18 orang.
0: Dari 18 orang ini apa dibagi-bagi ya?
1: Dibagi-bagi lagi. Nah, kebetulan juga alhamdulillah memang dari Tika sendiri itu milih di bidang siaran. Di bidang siaran itu Bang ada 5 orang.
0: Oh, saya kira 50.
1: Aduh, kebay. Iya tadi. Iya, takutnya enggak nampung ya di sini nih. Gitu, 50 orang kebanyakan.
0: 5 orang.
1: Iya, 5 gitu. Orang, oh, dan 1 orang arsipnya.
0: Dan Tika ditempatkan di Pro 1 ya?
1: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan nih suaranya cocok nih.
1: Iya.
0: Tapi kalau menurut pendengar cocok nggak sih di Pro 1?
1: Iya, gimana nih pendengar? Udah cocok nggak nih gitu kan di Pro 1?
0: Tapi kayaknya cocok deh. Suaranya ini ya apa namanya, agak-agak dewasa dikit.
1: Agak-agak dewasa dikit, tapi orangnya masih kecil kok.
0: Emang berapa usianya Tika?
1: Aduh, kalau ditanyain usia udah mendekati lah, mendekati cocok buat berumah tangga katanya gitu ya.
0: Berapa?
1: Karena kelahiran.
0: 50?
1: Oh, tidak. Itu sudah kelewat ya, tapi masih pantas ya. Oh. Cuman kebetulan Tika kelahiran 2001.
0: Oh, masih muda.
1: Masih muda ya.
0: Masih muda. Kurang lebih lah sama saya gitu kan.
1: Iya.
0: Saya tahun berapa ya? Saya pun lupa. Kayaknya kurang lebih lah.
1: Masih butuh banyak pengalaman sih.
0: Tapi senang sama dunia siaran gitu ya, Tika ya?
1: Senang karena bisa berbicara dengan orang-orang, apalagi sama pendengar gitu kan.
0: Dan juga hobi pengomong kayaknya ya. Ayo.
1: Gimana ya? Mungkin orang-orang yang udah kenal Tika bisa dibilang seperti itu.
0: Pengomong juga. Kalau saya nilai ini emang pengomong nih Tikanya nih ya.
1: Kalau diam-diam kan jadinya nggak asik ya.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya benar sih, emang nggak asik diam-diam ngomong-ngomong sendiri gitu kan. Itu yang nggak asik tuh.
1: Jangan sampai lah, apalagi ngomongin di belakang.
0: Oke, okay, siap. Betul-betul. Nanti kita ngomong-ngomong lagi ya, Tika ya.
1: Iya, boleh.
0: Nanti kita juga hadirkan berbagai informasi yang tentunya kita hadirkan untuk pendengar semuanya. Info terkini dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat khususnya dan lain sebagainya ya. Oke, Tika ya. Tika mau dengar lagu apa nih? Saya kasih nih.
1: Request dong.
0: Lagu apa?
1: Request ya.
0: Kalau ada ya.
1: Iya, ada.
0: Apa?
1: Kalau ada ya.
0: Jeng-jeng.
1: Lagunya agak...
0: apa tuh?
1: Agak sedih.
0: Jangan manca dulu ya, manca kita gak agak, ya? Lagunya dikit nih.
1: Oh iya, gak apa-apa. Coba ada gak Bang sesi potret?
0: Potret ya?
1: Iya, sesi potret. Sesi potret, potret. Iya.
0: Itu judulnya?
1: Iya, judulnya itu.
0: Sesi potret. Enau sama Ari Lesmana ya?
1: Iya.
0: Oh, kenapa suka lagu ini?
1: Karena jadi mengingatkan seseorang ya, terutama belum selesai.
0: Oh, belum.
1: Terutama mengingatkan kepada orang tua gitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya, jadi memang agak deep banget ini lagunya.
0: Seberapa dalam sih?
1: Saya coba aja yuk, pendengar kita.
0: Saya belum pernah dengar nih. Kayaknya enak banget nih lagu ini. Oke, kita bagikan juga buat Anda yang masih stay tune di Pro 1 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Kita akan berbincang lagi bersama Tika ya.
1: Iya, Bu.
0: Oke, di kesempatan kali ini saya putarkan dulu ya sebuah lagu miliknya Nau dan Ari bersama Sesi Potret.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjungpura, Profesor Gondawiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udik Steri, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan menggar, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis khatulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, LPPR RI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPPR RI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, Anda masih bersama saya Budiman Tahir di kesempatan kali ini di Pro 1 ya. Dan kita masih bersama rekan saya Tika.
1: Iya, masih di sini.
0: Sebentar. Suaranya kok kecil banget ya?
1: Oh iya, halo.
0: Nah, Tika, kalau kita bicara beberapa hari ini kan ini kabut asap sudah mulai normal ya, Cika ya?
1: Alhamdulillah, dan pembelajaran tatap muka juga udah diberlakukan ya, Bang ya.
0: Betul. Nah, pengalaman kemarin waktu apa namanya?
1: Kabut
0: ya. Seperti apa juga nih, Cika?
1: Pengalaman kemarin tuh apa ya? Sepertinya ini tahun ini yang paling terlama kita ngalamin kabut asap.
0: Oh ya?
1: Dan jadinya itu aktivitas jadi terbatas, khususnya dan untuk Tika sendiri juga jadinya terbatas. Udah mulai apa ya, mulai sesak kalau di jalan tuh kalau nggak pakai masker, apalagi kalau nggak pakai kacamata.
0: Perih ya?
1: Perih sekali. Jadi harus standby untuk bawa pakai kacamata apalagi masker gitu. Jadi biar nggak perih lah, untuk meminimalisir perihnya itu.
0: Oke, berarti Tika ini, kok saya nyebutnya Cika terus ya? belum hafal nih. Berarti Tika ini tipenya orang yang suka ini ya, apa namanya, keluar gitu ya, bepergian ya, travel.
1: Betul. Wow. Karena biar nggak boring juga di rumah ataupun di kamar, kita cobalah lihat ada yang baru gitu di luar, sambil ngopi-ngopi sama teman-teman.
0: Suka kopi juga ceritanya.
1: Iya.
0: Waduh. Nanti deh kita kapan-kapan ngopi bareng ya.
1: Boleh banget.
0: Suka kopi apa nih?
1: Suka kopi, ya kopi susu, tapi lebih ini sih untuk meminimalisir, untuk ngurangin gula. Khususnya itu biasa Americano, kalau enggak ya espresso, kalau enggak juga Japanese.
0: Espresso kan?
1: Espresso ya sekali-sekali aja sih kalau lagi udah pusing gitu loh, Bang. Iya.
0: Berarti pencinta kopi nih, benar-benar?
1: Masih belum lah, masih belum dibilang pencinta kopi, tapi oke lah gitu, suka banget kopi.
0: Sehari ngopinya berapa kali nih?
1: Mampunya dua ya.
0: Dua cangkir?
1: Dua kali ngopi.
0: Ya. Berarti selang-seling ya, mungkin pagi sekali.
1: Iya, kalau nggak malam. Tapi kalau ada panggilan lagi sama teman-teman Tika, yuk kita ngopi, ayo gitu. Tapi kalau udah nggak mampu, pesennya kopi susu.
0: Gitu. Awal cerita kok bisa suka kopi gitu? Karena perempuan ini, kalau saya tahu ya, ini nggak semuanya, nggak kebanyakan atau rata-rata nggak suka kopi ini.
1: Iya.
0: Kok Tika salah satunya suka kopi?
1: Kenapa
0: gitu
1: ya? Jadi memang kita setiap, ya namanya juga anak Pontianak ya, khususnya anak muda Pontianak tuh selalu hiburannya itu ke tempat ngopi, warung-warung kopi. Nah, kita ngerasa ini yang basic aja dulu nih, kopi susu. Tapi karena udah ngerasa bosen, ngerasa terlalu manis atau kebanyakan susu gitu, jadi ada ngelihat salah satu rekan atau teman gitu ya, dia nyobain Japanese. Jadi kayak memang dia tuh biji kopinya itu tuh udah ada hin-hin rasa, misalnya lemon ataupun strawberry gitu kan. Nah, jadi pengen nyobain juga gitu loh, Bang. Dan akhirnya wow, saya tertarik gitu. Wah, enak juga ya ternyata.
0: Berarti
1: gitu,
0: mainannya ini kopi shop nih ya.
1: Iya, kopi shop.
0: Gila, kopi shop nih. Biasa ngopinya di mana nih? Daerah mana gitu?
1: Daerah di ini sih, dekat di rumah di Kobar gitu.
0: Tapi kan kalau dekat kampus kan dulu sering ngopi juga.
1: Sering ngopi juga kalau di dekat kampus. Tapi tetap aja baliknya kesana lagi gitu loh, Bang.
0: Sama teman-teman juga.
1: Sama teman-teman juga.
0: Wih, nggak ngajak-ngajak nih.
1: Ayo, Bang, kita kapan-kapan bisa loh ngopi bareng.
0: Boleh. Ya. Tapi sukanya yang soft ya atau yang strong?
1: Tergantung kopinya. Iya, tergantung.
0: Awal kenal kopi itu diajak teman kah atau inisiatif sendiri nih? Oh, pengen ngopi gitu.
1: Awal kenal kopi karena memang ini ya, udah lingkungannya kita tempat pergi ke kopi. Jadi kita udah pesan kopi.
0: Lingkungan gitu. Waktu kuliah dulu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, waktu kuliah sampai bahkan sebelum kuliah juga udah tempat mainannya tuh ngopi gitu. Tempatnya kopi gitu. Nah, terus tuh ya itu ngenal kopi-kopi yang kopi hitam ataupun kopi kopi yang tanpa susu itu kan. Hmm. Jadi ngelihat temen gitu, dia mesannya yang tanpa gula, yang tanpa susu gitu. Oh. Nah, jadi penasaran nih gitu. Hmm. Akhirnya cobain, ternyata enak. Cocok dan enak gitu.
0: Tapi kalau kita bicara kopi itu rata-rata biasanya kalau yang nggak pakai gula itu agak-agak aneh gitu ya.
1: Agak-agak aneh ya.
0: Oh, kok kayak gini gitu kan, kok
1: ada pahit. Ada yang asam, ada yang pahit. Nah gitu. Tapi memang ada beberapa menu dan pilihan sih bang ya. Jadi ada kayak Japanese itu dia tipe yang kopinya tuh bijinya tuh udah ada hintnya tanpa tanpa gula tambahan. Nah itu tuh bisa bikin badan dan tubuh kita itu sehat gitu karena tidak menggunakan gula gitu. Ataupun susu.
0: Sampai sekarang ya sudah terbiasa gitu.
1: Iya, sampai sekarang jadinya sudah terbiasa. Kalau lagi bosan jadinya pesan yang kopi susu gitu atau yang creamy-creamy gitu.
0: Wois, mantap juga ya.
1: Iya, kalau abang sendiri gimana tuh? Suka juga kah ngopi?
0: Saya suka ngopi, cuma kalau ngopinya tanpa gula ini belum terbiasa gitu.
1: Oh iya.
0: Biasanya ya emang carinya yang ada gulanya.
1: Ada gulanya ya. Soalnya udah lumayan beraktivitas gitu.
0: Betul. Jadi kalau kita bicara kopi itu kalau pernah sih nyoba gitu kan yang tanpa gula gitu. Cuma kayaknya lebih enak nggak pakai es.
1: Iya.
0: Yang dingin.
1: Karena terbiasa, terbiasa yang anget-anget gitu.
0: Jadi kalau nikmati kopi yang tanpa gula dalam kondisi panas itu kayaknya pas masuk ke mulut tuh ada rasa mual dikit. Ya. Kan kebetulan ada mah gitu.
1: Jadi cocok pakai es gitu.
0: Coba pakai es loh, kok enak.
1: Enak gitu. Ya kan.
0: Kalau pokoknya kalau misalkan ngopi tanpa gula. Enaknya pakai es.
1: Iya.
0: Mungkin sensasi dingin yang bikin kita
1: rasanya
0: itu
1: beda.
0: Beda gitu ya. Dan juga penikmat es juga kan.
1: Oh iya.
0: Makanya kalau apa namanya kalau biasanya bawa tumbler gitu. Tumben saya nggak bawa tumbler. Oh ada oh, iya. Ada di kendaraan kan.
1: Udah bekel ya bang.
0: Ah udah. Jadi itu tiap hari itu bawa kopi. Kalau nggak panas dingin, tapi lebih banyaknya yang dingin gitu.
1: Ya, karena memang Pontianak juga udah panas.
0: Betul, bawanya dari rumah dingin sampai di sini tinggal minum, bikin segar.
1: Iya
0: gitu tuh.
1: Betul. Nah. Jadi kembali bersemangat untuk aktivitas.
0: Biasanya kan ada yang bawa mungkin apa namanya minuman air putih biasanya kan. Kalau aku kebalik.
1: Kebalik ya bang ya.
0: Karena air putih itu banyak sering ditemui ya di bawah di ruang ini ada air putih gitu. Nah kalau kopi ini jarang gitu jarang, kan.
1: Ya. Dan bahkan Tika sendiri juga udah lihat nih teman-teman magang bahkan dia bawa dua tumbler bang.
0: Wih.
1: Salah satunya itu isinya kopi, yang satunya air putih.
0: Gak kebanyakan gak gitu kan. Sampai gandeng dua tangan berarti ya bawanya.
1: Iya dia bawa gandeng dua tangan gitu. Buse. Ya. Tapi juga anak magang ya supaya kita enak dan enjoy buat beraktivitas gitu.
0: Berarti kalau misalkan malam itu ngopi gak ngefek kah? Dengan biasanya kan kata orang nih ya kalau kita ngopi malam ini biasanya efeknya gak bisa tidur.
1: Gak bisa tidur.
0: Nah kalau Tika gini
1: tidur, ya.
0: Gimana?
1: Kalau Tika sendiri tergantung juga ada beberapa tempat ngopi tuh yang kopinya memang ternyata bikin ini nih bikin nahan ngantuk gitu. Jadi ada beberapa tempat sih ada tuh beberapa kopinya tuh yang kayak gitu. Tapi kalau Tika sendiri tidak ngaruh ya pendengar.
0: Gitu. Jadi jam berapapun bisa.
1: Kalau mau tidur ya udah tidur. Karena kalau efek yang nahan ngantuknya itu sebenarnya lebih ke main HP sih ya.
0: Bisa gitu ya.
1: Iya, jadi kayak nahan ngantuk tuh karena kebanyakan scrolling kayak gitu. Jadi kalau mau tidur ya udah tinggal merem mata aja gitu.
0: Wih, mantap juga nih.
1: Iya.
0: Kalau saya kadang ini ya, kalau ngopi juga kalau waktunya mungkin kayak malam gitu ya. Memang bawaannya emang nggak bisa tidur.
1: Nggak bisa tidur ya. Kalau udah nggak bisa tidur biasanya ngapain tuh bang?
0: Ngegame ya. Pusreng gitu ya. Nonton TV ya. Dengarkan radio kadang-kadang mungkin cuma beberapa channel aja yang bisa gitu kan. Tapi kalau TV kan banyak gitu.
1: Iya.
0: Kadang-kadang yang ngelamun juga gitu kan. Ngelamun liatin orang lewat gitu. Satu persatu diliatin. Ini siapa yang lewat. Kadang-kadang gitu ngitung apa motor yang lewat gitu.
1: Motor yang lewat.
0: Agak aneh gitu kan.
1: Iya biasanya itu juga apa bisa bikin ngantuk loh karena kalau banyak ngitung 1, 2, 3 katanya gitu.
0: Pengalaman juga ya.
1: Iya.
0: Oke, kita akan ngomong-ngomong lagi ya, Tika ya.
1: Iya.
0: Nanti kita juga akan hadirkan berbagai informasi yang ternyata kita hadirkan dari laman website kami rri.co.id dan juga kita dengarkan dan temani Anda pendengar dengan beberapa lagu pilihan yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda. Nah, kalau kali ini Tika mau dengar lagu apa nih?
1: Kali ini dengar lagu apa ya?
0: Apa? Ayo.
1: Sekarang giliran abang aja deh mungkin ya.
0: Saya bebas lagi deh. Nih.
1: Iya, boleh. Silakan.
0: Kalau saya sih bebas sajalah, yang penting lagu gitu.
1: Iya, oke.
0: Okay. Saya punya Tiara Andini ya, seperti aku. Yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda di siang ini ya, seperti aku enggak tuh. Oke, okay. Tetap di sini di Persatukan dan Informasi dan Inspirasi.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
5: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
4: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
6: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
5: Maksudnya gimana ya?
6: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
5: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
6: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
7: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
7: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
7: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
7: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
8: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, hujan sudah mulai turun di beberapa kawasan Kalimantan Barat. Namun tampaknya memang masih belum turun secara intens atau secara menyeluruh. Di sini saya akan menginformasikan terkait dengan hujan dan kabut asap yang masih menggempul dari lahan bekas karhutla, yaitu ada di dua lokasi, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, pada hari Minggu 27 September 2026. Asap masih menggempul dari lahan bekas karhutla tersebut, sehingga beberapa patroli atau polres dari Kuburaya, Cegabara, Karhuta untuk melakukan pendinginan di area lahan tersebut. Untuk beberapa informasi selanjutnya, pendengar bisa baca selengkapnya di web melalui web rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno Esos MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, berbagai informasi dan hiburan sudah kita hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta. Kita dengarkan warta berita olahraga di kesempatan kali ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Don Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun.

0: M. Pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
1: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
0: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
1: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
0: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup

4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nation League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near poin. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nation League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nation League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nation League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nation League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon United mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chief the Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah bertambah lagi koleksinya, tambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedetua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20 AI Nagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale.

0: dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi.

0: berani dengan identitas tim.
1: But as always, I'll say, respect the occasion.
2: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
1: And trophy, hopefully.

0: dihadapi dengan antusiasme yang tinggi.
1: How you handle the pressure?
2: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
0: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi

Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Ikhlali.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilhelm menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andarias Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Di jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus untuk kedepannya. Kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Sudah kita dengarkan tadi Warta Berita Sentral Programa 3 Jakarta dalam Warta Berita Olahraga. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini kami akan ajak Anda untuk terus bersama kami. Kita dengarkan dulu beberapa lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan jangan lupa juga nanti azan zuhur kita nanti kumandangkan pukul 11.37 menit waktu Indonesia Barat. Dan tetap di sini di Pro 1.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mengumandangkan azan zuhur untuk Kota Pontianak dan yang sewaktu. Tetap di sini dan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur bagi umat Islam di Kota Pontianak dan yang sewaktu.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Asyhadu an la.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oi, ngapain kau tangkis melamun?
2: Aduh nahe, aku tuh be rasa nak keraji ke Malai, tapi be dengar-dengar orang mendahkan urusannya be payah.
1: Payah apa be? Ikut aku jok yo lewat jalan belakang, tak anjari be paspor ya be.
2: Tapi pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
1: Eh usah takut be kau, aku kan biasa be orang lewat jalan belakang.
2: Ngeri aku nak ngambil risiko, aku juga ada dengar-dengar orang gitu sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
1: Iya dah nasib orang iya lah. Aku janji, kupastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
2: Janji senang udik diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
3: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan.

setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutla, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

0: namanya Chris, di Provinsi Kalimantan Barat.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
3: Sari Berita Penting.
4: DPD Gerakan Anak Indonesia Bersatu Kalbar soroti proses penanganan kasus dugaan peredaran oli palsu.
5: Kita sangat sayangkan dalam pemantauan kita dari perkara ini berjalan ini, sejak awalnya memang sudah ada kesan lamban.
4: Akademisi Untan menyebut fenomena air sungai Kapuas dan Landak menghijau dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem sungai.
6: Yang ini yang penting, serta biologis perairan itu berubah. Jadi kondisi fisik, kimia, biologi di perairan itu menjadi berubah.
2: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda siang ini, Senin 28 September 2026. Saya Budiman Tahir dan inilah berita selengkapnya. Dewan Pimpinan Daerah DPD Gerakan Anak Indonesia Bersatu atau GAIB Kalimantan Barat menyoroti proses penanganan kasus dugaan peredaran oli palsu yang ditangani aparat penegak hukum di wilayah Kalimantan Barat dan berikut laporannya.
7: Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Anak Indonesia Bersatu DPD GAIB Kalimantan Barat menyoroti proses penanganan kasus dugaan peredaran oli palsu yang ditangani oleh aparat penegak hukum di wilayah Kalimantan Barat. Ketua DPD GAIB Kalimantan Barat Rudi Supriyadi menyampaikan penanganan perkara dugaan peredaran oli palsu yang bergulir sejak Juni 2025 hingga September 2026 ini dinilai lamban. Rudi Supriyadi menegaskan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini terkesan hanya menyasar satu orang dan mentolerir pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan pasokan oli palsu tersebut. Bahkan Rudi menduga adanya upaya pemutusan mata rantai jaringan dalam kasus ini. Hal tersebut disampaikan karena meski berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 dan penahanan dilakukan kejari sejak 8 Juli lalu, aparat hanya menetapkan satu tersangka, yakni inisial EM alias Ece, yang resmi dilimpahkan oleh Ditreskrim Suspolda Kalbar ke Kejaksaan Negeri Mempawa.
5: Kita sangat sayangkan dalam pemantauan kita dari perkara ini berjalan ini, sejak awalnya memang sudah ada kesan lamban. Kemudian setelah berjalan, ternyata yang ditetapkan itu hanya satu tersangka dan sekarang sudah menjadi satu terdakwa. Terdakwa itu sudah ditahan oleh pihak kejari dan dikatakan sudah P21. Ternyata hanya satu tersangka. Artinya kami mengharap seharusnya Polda Kalbar dan juga Kejati Kalbar ini mengusut ini karena ini sudah jaringan. Kenapa ini tidak diteruskan? Mata rantainya ini kok diputus oleh pihak para aparat penegak hukum khususnya di wilayah Kalbar. Ada apa?
7: Setelah penetapan tersangka, DPD GAIB Kalimantan Barat juga menyayangkan sikap jaksa penuntut umum dalam memberikan tuntutan pidana, di mana terdakwa didakwakan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 yang masing-masing mengancam hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Namun dalam persidangan, JPU hanya menuntut terdakwa dengan hukuman 3 tahun penjara.
5: Pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat 1 huruf A, kemudian juga huruf F, nah kemudian dijuntokan kepada Pasal 62. Kalau kita merujuk kepada pasal ini, diancam pidana 5 tahun. Kenapa dalam tuntutannya, jaksa ya hanya menuntut 3 tahun?
7: Lembaga yang mengawal aspirasi dan advokasi masyarakat DPD GAIB Kalimantan Barat menyatakan akan terus memantau jalannya persidangan hingga pembacaan putusan atau vonis oleh majelis hakim. Rudi menegaskan pihaknya tidak ragu untuk mengambil langkah hukum susulan jika penanganan perkara ini dinilai sengaja dihentikan, karena dugaan kasus oli palsu ini telah mengancam dan merugikan negara maupun konsumen. Muhammad Rokib melaporkan.
2: Perubahan warna air menjadi kehijauan terjadi di sejumlah bagian Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Kondisi ini diduga berkaitan dengan penurunan debit air saat musim kemarau serta masuknya intrusi air laut. Akademisi Untan menyebut fenomena ini dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem sungai dan berikut laporannya.
4: Perubahan warna air menjadi kehijauan terjadi di sejumlah bagian Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Kondisi ini berkaitan dengan penurunan debit air saat musim kemarau serta masuknya intrusi air laut. Akademisi Untan Pontianak

0: Pihak menyebut fenomena ini dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem. Dosen Biologi Fakultas MIPA Untan Pontianak Elvi Rusmianto menjelaskan penurunan debit membuat aliran sungai melambat dan sedimen berkurang. Sementara intrusi air laut memicu percampuran air sungai dan air laut. Kondisi ini meningkatkan penetrasi cahaya dan nutrisi yang dapat memacu pertumbuhan fitoplankton dan alga. Peningkatan biomasa alga dapat memengaruhi oksigen terlarut. Pada siang hari, fotosintesis menambah oksigen. Namun pada malam hari, alga menggunakan oksigen untuk respirasi. Sementara alga yang mati membutuhkan oksigen untuk proses penguraian. Kondisi tersebut dapat memicu kekurangan oksigen atau hipoksia yang berdampak pada ikan tawar, terutama jika berlangsung dalam waktu lama.
1: Kemudian pengaruh yang kedua adanya perubahan rantai makanan. Tentu karena dari air laut intrusi fitoplankton, zooplankton masuk, tentu akan merubah keseimbangan ekosistem biota yang ada di dalam air sungai. Kemudian juga penetrasi cahaya ke dalam air juga dapat berkurang ketika biomasa alga menjadi semakin meningkat.
0: Sementara itu, Ketua Jurusan Teknik Kelautan Fakultas Teknik Untan Pontianak Muhammad Medi Daniel menjelaskan perubahan warna air juga berkaitan dengan perubahan kondisi fisik dan biologis perairan. Menurut Medi, saat debit dan kecepatan aliran sungai menurun, waktu tinggal air menjadi lebih lama. Jika cahaya dan nutrisi mencukupi, fitoplankton dapat tumbuh lebih cepat. Kandungan klorofil A pada fitoplankton inilah yang dapat memberikan warna kehijauan pada air.
2: Yang ini yang penting, serta biologis perairan itu berubah. Jadi kondisi fisik, kimia, biologi di perairan itu menjadi berubah.
0: Medi menilai kondisi kapuas dan landak perlu diteliti lebih lanjut, terutama untuk mengetahui sejauh mana intrusi air laut masuk. Pengukuran salinitas, TDS, klorofil A, TSS, DO atau pH dan nutrisi dapat dilakukan pada sejumlah titik dari muara, termasuk saat kondisi pasang dan surut. Dengan data tersebut, dampak perubahan warna air, peningkatan salinitas, serta pengaruhnya terhadap ikan dan organisme perairan dapat diketahui secara lebih terukur. Syarusani melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio stream kami di www.rni.co.id dan aplikasi RNI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kota Pontianak terus mengevaluasi kebijakan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi kualitas udara menjadi pertimbangan utama untuk memastikan kegiatan belajar berlangsung aman bagi seluruh warga sekolah, dan kita simak laporannya.
4: Pemerintah Kota Pontianak terus mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, mengatakan kebijakan pembelajaran daring maupun tatap muka bersifat situasional. Hujan yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir diharapkan mampu mengurangi kabut asap sehingga aktivitas belajar di sekolah dapat kembali berjalan.
5: Memang kemarin itu kan berdasarkan aspirasi atau penyampaian dari berbagai pihak.
4: Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak menetapkan Satuan Pendidikan Jenjang SD, SMP, dan Kesetaraan, negeri maupun swasta, dapat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai Senin 28 September 2026. Pelaksanaan pembelajaran tetap menyesuaikan kondisi kualitas udara dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah. Pemerintah Kota Pontianak juga terus memperkuat penanganan dampak kabut asap. Hermanta melaporkan.
3: Sudiono atau Yo Uui kembali dipercaya memimpin Marga Yo untuk periode 2026-2031. Ia ditetapkan secara aklamasi dalam pemilihan Ketua Marga Yo periode 38 di Pontianak, dan berikut laporannya.
4: Pemilihan Ketua Margayu di Pontianak berlangsung meriah dan Sudiono kembali mendapat kepercayaan memimpin organisasi tersebut hingga 5 tahun mendatang. Bertempat di Gedung Margayu, Jalan Gajah Mada Pontianak kemarin, proses pemilihan di awal penjaringan dan pendaftaran calon yang berlangsung selama 1 bulan. Ketua Tim Formatur Edi Ju bersama Sekretaris Formatur Jono kemudian menyampaikan hasil penjaringan kepada Ketua Dewan Pembina Margayu Yung Wan Chua. Dalam rapat tersebut, Sudiono atau Yuwi ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Margayu periode ke-38.
6: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya juga berharap keluarga besar Margayu semua mau mendukung supaya kedepannya akan lebih baik.
4: Kembali dipercaya memimpin, Sudiono melanjutkan kepengurusan setelah sebelumnya menjabat Ketua Margayu periode ke-37 untuk masa bakti 2022-2026. Selama kepemimpinannya hingga 2031, Sudiono akan melanjutkan peran Yayasan Margayu dalam mengelola pemakaman, melestarikan adat istiadat, menghormati leluhur, serta membina keluarga besar Margayu, termasuk generasi muda. Hermanta melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Rilas Panggilan An Maning / Peneguran Nomor 18 PDT.X/2026/PNPTK JO Nomor 232/PDT.G/2023/PNPTK JO Nomor 44/PDT.G/2024/PT-PTK JO Nomor 273K/PDT/2025 Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 September 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Andika Arya Dharma, tempat tanggal lahir Pontianak, 6 Maret 1989, NIK 3273210503890005. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan pelajar mahasiswa. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Restoran Sesapi Barabere di Jalan KS Tubun, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 3. Supaya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 pukul 9 pagi pada pelaksanaan peneguran kepada termohon eksekusi agar mereka dalam tenggang waktu 8 hari sejak peneguran segera memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut. Antara Hendra Gunawan sebagai pemohon eksekusi semula penggugat, lawan Suilan DKK sebagai para termohon eksekusi semula para tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Andika Arya Dharma, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.
1: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
2: Enak kok, Pak.
1: Enak juga.
2: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
3: A few moments later.
1: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
2: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
1: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
2: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
1: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
4: Rilas panggilan sidang nomor 188/PDT.G/2026/PNPTK hari Senin tanggal 14 September 2026. Saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Santoso Halim beralamat di Jalan Purnama Komplek Pondok Agung 6 nomor B6 RT1 RW6 Kelurahan Paretokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 10 Desember 2026 jam 9 pagi dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Jurusita Akuari Peblesa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 258 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Selasa tanggal 15 September 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 20 Agustus 2026, telah memanggil Muntaha, Jalan Danau Sentarum RT4 RW34, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Yanto sebagai penggugat lawan Muntaha DRMM sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanizar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
2: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
3: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
1: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Assalamualaikum dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya Indonesia banget hadir di tengah-tengah Anda di siang ini. Dan spesial hari ini ya, saya ditemani oleh rekan saya. Siapa? Coba kenalan lagi dong.
1: Halo pendengar, kembali lagi bersama saya. Ya Bang ya, nama aku ya, nama saya di sini Atika, bisa dipanggil aja Atika ya pendengar.
0: Atika. Oke, kita temani pendengar semuanya Atika ya di siang ini.
1: Iya.
0: Dengan request lagu-lagu Indonesia banget ya.
1: Indonesia banget.
0: Oke, nanti kalau misalkan ada yang apa namanya pas nelpon ya, passwordnya Indonesia banget.
1: Passwordnya Indonesia banget.
0: Oke, seperti biasa bisa gabung di line telepon kita 0561734987 atau di 0811570104 2. Lagunya apa nih? Kita punya yang cewek dulu ya. Saya punya sebentar, ini ada Segara ya, Hati Selembut Salju. Ini yang cewek dulu, ada Gitaf, Berakhir di Aku, Dinda Gania, Janji Pada Hati, ada Prilly, Latukonsina, Kembali Lagi, ada Siva Magnolia, Sampai Kapan, ada juga Keisha, Lefronka, Tergesa, ada Geisha, Kukatakan Dengan Indah, ada juga Fatin, Jingga. Yang cowoknya saya punya Juicy Lucy, ya, Lampu Kuning, Stefan Pasaribu, Cinta Telah Terlambat, Ryan Pono, Jodoh Tak Pernah Salah, Dudi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta, Ade Govinda, ya, Tanpa Batas Waktu, dan Mahen, Nyaman Yang Kupilih. Oke, sepertinya kita sudah ada telepon nih, mungkin bisa langsung disapa nih, Tika. Langsung sapa saja passwordnya.
1: Okay. Halo pendengar, passwordnya
0: Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
2: Apa kabar?
0: Baik, Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
2: Indonesia banget, Indonesia banget.
0: Udah kenal belum nih sama kawan saya nih Bang Wardi?
2: Kenal, dari tadi pagi kan openingnya.
1: Oh betul, sudah mendengarkan ya. Dari pagi ya Bang.
2: Apa?
1: Jadi mau, gimana kabar ini dan mau request lagu apa nih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Lagunya cewek yang terakhir itu Bang, apa jadi tuh?
0: Fatin.
2: Fatin, Jingga.
0: Jingga. Jingga ke Ibang?
2: Ke boleh gak Bang, ke Ibang, Jingga.
0: Oke deh, silakan Bang Wardi.
2: Ya, salam pertama Bang Budi, semoga saya selalu juga. Buat Tika juga. Ih, suaranya mirip-mirip penyiar radio sebelah ya Tika ya.
1: Oh iya kak. Siapa tuh kalau boleh tahu? Ada lah ya.
2: Mirip suara Hera. Tahu enggak Bang Budi?
0: Oh iya, kenal. Iya. Di 24 kemarin kan.
2: Mirip-mirip. Bercanda, jangan marah ya Tika ya.
0: Oh, mirip ke?
2: Mirip benar waktu kayak dia cara dia ngomong ya. Siapa pendengar lembut.
0: Jangan-jangan adik-beradik deh.
2: Tidak tahu lah.
1: Kayaknya saya pun harus menyapa nih sama Kak Hera nih.
0: Hera sama Tika kan sama-sama 4 huruf kan?
2: Oh iya.
1: Betul, betul, betul. Sama-sama 4 huruf apa nama bang? Kita nih.
0: Sama-sama 4 huruf, Hera sama Tika gitu.
2: Iya, Alhamdulillah. Matanya mirip ya.
0: Betul.
2: Lanjut Bang ya.
0: Lanjut.
2: Okay. Ya, Kak Nila juga. Buat Bang Rosi, Kak Nojana. Juga buat Bu Ana, Makam, Aura Pak Mo juga, Bu Joleha. Buat siapa lagi ya, Mang Hendra, Mang Deden. Dan mungkin semua-semuanya lah Bang ya, tanpa terkecuali. Bang Budi saya selalu sekeluarga. Ya. Dah buat Tika, semoga betah di Pro 1.
1: Amin, terima kasih.
2: Terima kasih. Itu ya Bang Budi ya.
0: Oke, okay, siap. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wardi kita. Lanjut lagi, kita terima telepon lagi. Silakan Tika disapa dong.
1: Halo, okay. Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dong.
1: Dengan nama siapa nih?
0: Ini jauh nih Tika.
1: Oh iya.
3: Dengan Deden Pekanbaru.
1: Maaf siapa? Tidak kedengaran.
0: Tidak
1: kedengaran tadi.
0: Oh iya kak.
1: Hanya dengan Pekanbaru aja. Pekanbaru ya, dari Pekanbaru.
3: Pekanbaru Riau, Indonesia.
1: Iya, oke.
0: Nama beliau ini Bang Deden.
1: Bang Deden. Gimana kabarnya Bang Deden?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Sore ini mau.
3: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga. Abis makan jagi tadi.
0: Budi. Yes ya, Bang Deden. Ini anak baru nih Bang Deden.
3: Oh, punya baru ya?
0: Nah, anak magang.
1: Anak magang.
3: Magang ya. Ya. Oke, saya pilih lagu dari Prilly.
0: Hah? Prilly.
3: Lagu dari Prilly, lagu Konsina.
0: Ya, Prilly. Oke. Boleh.
3: Oke, salam-salam Bang ya.
0: Silakan buat siapa?
3: Sama buat Bang Budi, buat Tiga juga, Bang Wardi tadi ya. Buat Bang Hendra juga di Mempawa, Bang Deddy di Sungai Duri, sama Kak Manjang Siti, buatnya Bang Yaya di Wajo, punya Ko Ali juga, Mama Ririn, buatnya Kak Dirna di Kupang juga, buatnya Bang Jafar juga, buatnya Bang Nurul juga, pokoknya untuk semua-sama Bang ya, tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Ya, makasih Bang Budi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Bang Deden ini kayaknya ini ya, apa? Grogi dia dengarnya, dengarkan suaranya Tikan.
1: Anak baru ya, grogi ya.
0: So, oke, kita masih terima 0561734987 di pagi ini yang mau gabung silakan kita sapa kembali. Indonesia banget.
2: Halo. Indonesia banget.
1: Halo, dengan
0: kok ada tatu-tatu itu? Ya. Dengan siapa nih Pak Usubusri?
2: Ya, dengan Pak Usubusri sama ada orang baru ya Bang Budia.
0: Ada. Kenalan ya. Dulu Pak Usu.
1: Halo Pak Usu.
0: Ya. Kenalan dulu.
2: Ya, salam kenal lah buat Mbak Tika kak.
1: Iya, betul.
2: Ya, dengan Bang Budi sih udah pernah jumpa. Tapi dengan Kak Tika sih belum.
1: Iya, belum. Saya baru memang di sini.
0: Baru dia, baru satu minggu ya?
1: Baru satu minggu.
2: Ya, mudah-mudahan lah bisa jumpa Mbak Tika.
0: Iya. Boleh main ke sini lagi, Pak Usu.
2: Jauh dari Samas ke Pontianak nih Bang Budi.
0: Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa,
1: kalau ada waktu-waktu
2: boleh. Alhamdulillah dengan Bang Budi udah pernah jumpa kan.
0: Hasilnya
2: lagunya Bang Budi, yang cewek Bang Budi.
0: Yang cewek?
2: Ya.
0: Mau lagu yang mana nih ceweknya? Saya punya Edgit Up ya.
2: Pilihkan aja lah Bang Budi.
0: Pilihkan gak?
2: Pilihkan. Ya pilihkan aja lah. Nah, apa lah juga di Bang Budi ya, masalah lagu.
0: Yang dipilih
2: nih dalamnya Bang Budi sama Mbak Cika, Dik Cika ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dalam Bang Wardi tadi tuh yang di Pekanbaru tuh salam kenal juga. Pak Long Jakpar sama Kak Nila, Pak Syukur Kak Tina, Mak Tan, Mak Anjang Siti. Yang lain dirangkul jelas tanpa kecuali dari Asap Banjir Bang Budi.
0: Boleh siap.
2: Buat Bang Budi sama Mbak Kak Tika tuh semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tiga penelpon ya Tika ya.
1: Iya sudah ada tiga penelpon.
0: Tadi tuh ya. Pak Subusri itu minta pilihkan lagu Tika. Kalau Tika pilih nih ya, saya suruh pilih nih. Tika yang pilih ya. Edgitaf, yeah. Dinda Gania, Ziva Magnolia, Keisha Lefronka atau Geisa?
1: Ziva Magnolia Bang.
0: Beneran nih ya,
1: saya
0: pilihkan ya. Sampai kapan nih judulnya? Jadi sampai kapan nih?
1: Sampai kapan ya? Sampai kita bisa mendengarkan lagunya Bang. Aduh jadi
0: Sampai bingung sendiri ya.
1: Iya.
0: Oke deh, kalau kita break dulu pendengar. Saya punya tiga lagu. Ada Fatin dengan Jingganya, ada Prilly Latukonsina kembali lagi, dan juga Ziva Magnolia. Kita hadirkan untuk Anda di Indonesia Banget.

0: Saing Rabi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, haus.
2: Selamat datang di Cool Time. Permisi, mau pesan apa ya?
1: Aku mau pesan favorit perfect 1, pakai sirup, whipped cream, sama krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Heh, yang benar aja, itu kan gula semua.
1: Nggak apa-apa, biar seger. Lagian, masih muda juga kan? Slow.
3: Iya, bikin seger. Tapi tetap aja, kalau kita nggak menjaga konsumsi gula darah sekarang, nantinya kita bakal nyesel loh. Indonesia itu bertahun 2021 peringkat kelima penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi, pasiennya bukan cuma orang tua, tapi anak muda kayak kita juga banyak yang kena.
1: Tapi...
3: Udah, gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Pendengar, kembali hadir ke ruang dengar Anda jam 13.42 waktu Indonesia Barat ya. Bersama saya Ferdaus Muklis, hadir di edisi ini pendengar Ruang Rindu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, itu dia. Kok jadi malam lagi ya? Iya, kayaknya kurang minum nih. Nah, boleh juga ya, nanti ditambah-tambahin minumnya, walaupun udah berapa gelas habis ya Bung Us di edisi pagi sampai siang ya. Dan pendengar, kita undang nih buat pendengar yang ingin bergabung di edisi Pro Dangdut, silakan yang mau bergabung dengan passwordnya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 0851-7670-0977. Halo Pro Dangdut. Oke, sepertinya terputus. Baik, bisa disambungkan kembali ya, tadi via telepon. Halo Pro Dangdut.
5: Halo Pro Dangdut.
6: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Ya Wanusu ke gasaknya.
6: Halo.
4: Apa kabar Wanusu?
6: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah, mantapnya tuh. Panas ke rating saya tuh?
6: Panas tuh Bang Use, cuaca dah normal dah.
4: Normal, asap sih nanggik ke, masih nampak-nampak.
6: Ya nanggik dah normal, dah sarang, hari dah bersih.
4: Dah nampak langit biru ya Wani.
6: Dah nampak langit biru dah.
4: Iya di itu.
6: Dah berawan dah.
4: Berawan, Nyan. Kayaknya Wan, mau lagu apa tuh Wan?
6: Lagunya dari Rita Sugiarto.
4: Iya, Rita Sugiarto, oke.
6: Lepaskanlah.
4: Lepaskanlah, siap.
6: Lepaskan, bukan lepaskan gitu lah. Judulnya.
4: Oh, kalau kita putarkan Wan.
6: Salamnya pertama buat Bang Us yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu.
4: Amin ya rabbal alamin.
6: Pertama salamnya itu ya nyapa kawan di, tapi juga kawan pun ada yang nangare orang serang do orang tinggi lah.
4: Jadi wakal.
6: Wakal dah disapa teh.
4: Oh.
6: Pertama

0: Hati, Mak Nasi, Mak Su, Lung Amsiah, Bang Bujang Cahaya, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Kak Emo, Bang Pawadi, Risa, Alimin, Bang Bujang Esipaket, Pak Anjang, Bang Roni, Kak Meme Esipaket, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Uteh, Lanius, Mama Nasa, Bang Marwan, Pak Alang PI, buat Budiman, buat Kak Aida, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya undang kawan dulu tuh.
1: Au, undang.
0: Juruh kawan gabung dulu.
1: Boleh. Siap. Makasih buat Wanusu ya, Wanusu Jipah yang ada di Kawakan. Terima kasih banyak bantuannya. Lagunya kita simpen dulu di sini dari Rita Sugiharto, Lepaskan ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah kena calling dah nampak untuk.
2: Tampaknya makin ganteng suara Bang Ustaz.
1: Iya, oke. Si Anduk ribu lagi.
2: Oh, di mana? Anduk ribu ni agak nak 5,000 lah.
1: Iya, makin si An. Udah paling wasar.
2: Iyalah. Kayaknya gimana kabarnya Bang Ustaz? Sehat ke ya?
1: Alhamdulillah sehat. Cuaca pun udah mulai membaik juga tuh.
2: Oh, itu tuh masih mendung cuaca tuh.
1: Oke, tapi si An lagi ke asap-asap ya?
2: Nggak aneh, nggak aneh kena calling hari itu ya Bang Ustaz.
1: Oke. Oh, mantap.
2: Perasap nang tuh ya. Panas ya?
1: Oke, mantapnya nruduannya tuh ya.
2: Iya dia, makanya.
1: Tim terobosnya dah tuh.
2: Iya, itu kan ya dah terbiasa Bang Us.
1: Iya, dah hafal lu weh.
2: Nah, udah hafal lagi kayaknya.
1: Walaupun daan besuare asih gotal telingnya, nelpon kayak iya.
2: Ah, jadi.
1: Dah terasa.
2: Nah, udah terasa ya dah teh. Oh,
1: sampai tahu nak ngibur kawan lain kan, murid lagu ya, lagu ape ke.
2: Ah, jadi.
1: Boleh apa lah?
2: Aku cinta padamu aja lah dari Ice Tersnawati.
1: Aku cinta padamu, Ice ya.
2: Oh.
1: Oke, bungkus lah. Salamnya buat capek.
2: Salamnya buat Bang Us, semoga kita selalu.
1: Amin, ya robbal alamin.
2: Nah, ramai ke biak yang gabung Bang Us?
1: Oh, karena lagi dua paduan lagi ya, dua orang itu dua. Ya. Wanusu, Doh tadi.
2: Nah, salam juga lah dengan Wanusu, Eki Busri, Bang Lenius. Semua yang nanger lah ya.
1: Ah, siap.
2: Kating lah biar nangarkan lagu Bang Kala.
1: Kita tinggal tidurkan ya gitu.
2: Ayo dia. Kala lah kak nelpon tak tinggal tidur dia lah.
1: Ngawak bayi, sagol.
2: Buat Bang Us juga, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, semoga mudahnya dapat pergi haji.
1: Amin, umroh. Amin kan ya.
2: Terima kasih lah Bang Us.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih buat sampai tadi ya. Itu dia. Makasih juga salam sapa dan doanya ya. Wah, luar biasa. Aminnya berjibun lah pokong. Halo, Bro Dangdut.
3: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wana Cik, apa kabar?
3: Alhamdulillah, radio kami belum mendapat bedosir.
1: Masih bedosir di rata-rata itu, ya Allah.
3: Belilah baru dapat sih.
1: Belum tahu juga teh. Kita kan masih nunggu betulnya nyan gue gore doan lagi ngoncat-ngoncat ewan.
3: Apa betul di kan naknya?
1: Jadi lagi proses di itu Oh, mak nyan asing. Yo penyiarnya pun rasa kelamaan di. Sepi tuh.
3: Sepi tuh be sepi kampung rasanya sekarang radio tuh nandap sekarang
1: tuh. Nongar ayam besabung nang asing.
3: Tahu di. Saya nak ngingar gaya di kampung di Dume di kabut.
1: Ada buran gaya wani.
3: Lah di pabrik kok gue rata ada radionya.
1: Pele kan dong.
3: Tuh sapi bergantung kemutawan radio orang.
1: Udah.
3: Sik lah. Masalah aja pale-pale masuk tuh lagunya.
1: Boleh.
3: Lagu. Ini lagu yang terakhir aja dari Bang Esaripin.
1: Apa?
3: Lama yang terakhir.
1: Oke, bungkus Wan.
3: Salamnya buat Gusti. Udah sudah masuk kan?
1: Udah, awal deh Wanusu nyaru ya.
3: Awe lah.
1: Udah.
3: Aki Busri.
1: Oh, belum ya.
3: Nah, ini buat Aki Busri aja. Oh. Nah, buat semen-semen sangar digital lah aja.
1: Ah, siap, siap.
3: Hmm, buat usia Mak Yase.
1: Sama-sama.
3: Radio kita ya, no, kan.
1: Amin, segera kita yo, proses. Yo,
3: kan, no, RR pun tiang aja lah, ya, bisa lurkan.
1: Nah, itu masalah kan, pemancar kita itu.
3: Tempat ini sama sih, pun tiang lah, anak penjual.
1: Oh, oh.
3: Biasanya, be, kami, be, menak, nak. Si Anjan sama sih, kami, nak ngerti anak lah, ya. Nah, itu si Andu.
1: Oh, hau, be.
3: Oh, mudah-mudahan dapat tak kasih ya lagi, tak kasih waktu lagi.
1: Amin.
3: Ah, makasih ya.
1: Sama-sama.
3: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Wan Aci ya di Sagang Galing. Amin. Kita akan proses secepatnya ya, Wan Aci ya, dan juga seluruh pendengar yang lagi dengarkan radio RRI, kita mohon maaf sebesar-besarnya karena masih tahap maintenance dan perbaikan pemancar kita agar bisa kembali mengudara dan menghibur Anda semuanya. Kita akan usahakan yang terbaik semuanya demi pendengar kita yang tercinta. Dan kita lanjutkan lagi, masih ada satu telepon ya. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Nah, Bang Pawadi kita.
4: Oh,
1: gimana kabarnya Bang Pawadi?
4: Kabarnya alhamdulillah, jak radio tuh nih yang enggak betul-betul
1: nanti. Ah, sanyapnya rasengi Bang eh.
4: Sanyap inyan. Kawan-kawan pun ngatikan sanyap nyan radio di situ
1: nya. Ah, be, jak rate di madahkan gaya ya penyiarnya pun rasih sagon di joseng. Gimana lama nyantik.
4: Ada menang di digital tuh ada jak bisa yang lain.
1: Oh, bisa kayak digital.
4: Itu enggak bisa, tapi hubungan dari anak tadi itu langsung telepon bisa ya.
1: Oh, bisa.
4: Minta dengarkan radio lah di HP nah.
1: Oh, ben, pakai HP. Pakai salon nih balikannya cucukan ke HP ya bodocang lu. Ah, kayak Wan, Wan Pang Wadi mau lagu kejo tuh.
4: Lagu di enggak gabung kan minta lagu.
1: Boleh, mau lagu apa?
4: Lagunya dari tapi Ayu Soraya.
1: Ayu Soraya apa ya?
4: Biar sendiri lagi.
1: Sendiri lagi.
4: Ada nak?
1: Ntar lo mateng lo i. Rela ke? Si on si sendiri lagi. Yang ada rela kesepian. Cuma satu. Kaya cinta berpayung bulan. Apa gitu eh? Asmara terpendam ada juga, dan jangan-jangan lagi. Nah, iya sih.
4: Cuma satu aja lah, Bang.
1: Oke, okay, cuma satu kita bungkus.
4: Cuma satu aja, yang enggak boleh nak dua-dua.
1: Ah, iya. Pandai ya arahnya tuh. Betul, betul. Lanjut salam ya,
4: Bang. Salam ya, Bang.
1: Ya.
4: Pertanyaan tentunya buat Bang Usir lah yang lagi siarannya.
1: Siap.
4: Selama bertugas mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
4: Dan tetap ceria lah.
1: Amin, amin.
4: Semoga dapat cepat dapat ngomongan.
1: Amin. Paling nyari. Amin.
4: Terus juga dengan Wan Nusui. Kaila juga dengan Bang Senja. Wan Haji. Kak Tia juga dengan Bang Yayan. Bang Eri. Nah, terus juga dengan itulah. Bang Nandi. Nggak lupa juga dengan Kak Jenap, Ci Ambi, Bunda Ari, Bang Tredi, nak lepak juga dengan Pak Lafi, juga dengan kawan-kawan Padi itu yang di tempat Bang Pawadi.
1: Oh, ada juga, oke. Okay.
4: Ada kawan dengarkan tu.
1: Alhamdulillah.
4: Adalah buat Bang Us, selamat bari. Hujan ke sini Bang Us?
1: Doon, panas berdacang juga tu eh.
4: Oh. Di tempat Banusu katanya semalam bukan lagi hujan. Adalah banjir yang
1: membawa ini. Iya, tadi Kak Ella pun madahkan itu mandung dinya itu eh.
4: Oh ni. Kan ini mendah lama kekeringan, baliknya air, jadi lempahnya lagi deh.
1: Alhamdulillah.
4: Di situ sih hujan juga, malam dengan dah dah hari tiga hari di mana lagi cuma nak labat.
1: Oh, dah labat gila sih.
4: Labat gila, hujan berhujan.
1: Tapi ada, ke?
4: Nah, ade. Ya menang ngen ape asap ape api yang dah kebanyak ke ape kebakaran ini dah hilang lah.
1: Alhamdulillah, ya mantapnya.
4: Mana ada sedikit-sedikit yang kebakaran ini dah hilang di tempat daerah Bang Pawadi itu.
1: Oh, alhamdulillah aman di sini.
4: Dengan radio tuh dia enaknya.
1: Iya, aman ya, masih belum ya.
4: Enggak aman tuh gimana.
1: Oh, asal.
4: Ngalah. Nanti bila-bila Bang Bari masuk di halu RRI kalau nanti yang ngambil misalkan kan dia Bang Us.
1: Ah, baik baik. Boleh boleh.
4: Ah, nanti yang dia cari halu RRI nanti oh. Bang Bari sampaikan nanti.
1: Entah, boleh. Entah
4: dengan
1: apa? Minta dengan pencanak.
4: Kalau RRI gitu. Kalau minta cepat diperbaiki, dan mainkan ni pencinta RRI itu minta tadi untuk sangat arahnyan.
1: Okay.
4: Apa mah hati kita kecewa gitu
1: weh. Oh, betul. Yang
4: untuk hiburan-hiburan ni.
1: Gitu. Sapi weh rasa yang lain.
4: Ah, sapi ya lah. Yang rasanya orang macam yang ke Kabon, yang pun merah. Kita nak Bang Us.
1: Iya. Yeah.
4: Nah, itu ngapai kerana Bang Bari sang anak kajunya nanya-nanya.
1: Iya yeah, betul.
4: Ramai kawan yang nanya-nanya. Oh. Udah lama dan siaran itu mungkin ada kerusakan lah kali.
1: Oh, bukan radionya yang rusak ya, senak melihagi.
4: Nah, bukan radionya rusak. Tadi ada juga kawan datang. Oh, ini ngapai sang si anak radio katanya. Oh, udah lama dan siaran rusak.
1: Oh, sudah melihagi.
4: Ini radioku yang rusak.
1: Oh, simpan dulu.
4: Ada lah Bang Uji.
1: Iya, siap.
4: Ah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Bang Pawadi yang ada di Mensemat ya. Terima kasih saran dan informasi dan masukannya juga. Kita bungkus lo lagunya. Tadi cuma satu dari Ayu Soraya. Sisanya kita tunggu. Halo. Pro Dangdut.
5: Halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Us.
1: Waalaikumsalam. Semangat sekali Kak Martu.
5: Mau pulang Bang Us, itu kan Kak Mar lagi di Punggur, suami Kak Mar kan lagi isambas Bang Us. Jadi waktu kemarin lupa nak madahkan dengan Bang Us. Ye.
1: Tapi ye.
5: Nak balik kala malam Bang Us.
1: Balik kala malam.
5: Salam-salam Bang Us. Lagu dulu Bang Us.
1: Boleh, boleh.
5: Untuk Wanusu ye.
1: Bungkus.
5: Oh bungkus lagu Rita Bang Us, Musafir Cinta
1: bungkus.
5: What special bang Wanusu ye yang madahkan dengan aku ye.
1: Telepon Engi ye.
5: Salam bang Us, semoga sehat selalu.
1: Amin.
5: Parge.
1: Amin.
5: Cepat dapat mamongan, dimudahkan rezekinya juga, dilancarkan urusannya Bang Us.
1: Amin.
5: Selalu sehat dan semua salam-salam semuanya lawan Wanusu, Wanaci. Sama saya yang masuk Bang Us.
1: Ramai ya tuh Kak Ella, Wanusu,
5: Bapak Wadi. Mudah-mudahan radio sampai cepat diperbaiki Bang Us.
1: Amin, cepat segera ya.
5: Kami nak buat radio juga dari Punggur kalau ke Punggur sampai sih.
1: Mantap ya.
5: Kayaknya Bang Us sih, semuanya makasih Bang Us.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih juga buat Kak Mar, Wanusu yang kontribusinya luar biasa nyaruk ya dari door to door, pintu ke pintu, rumah ke rumah, HP ke HP. Wah. Keren. Dan satu lagi penelpon sebelum kita masuk ke lagu ya. Halo, Pro Dangdut.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mung Lady, apa kabar?
6: Bang Norbaik
1: lah,
6: Bang
1: Mecuk, masak-masak nanti. Masih sanjap dia, rasa yang tak iya.
6: Lama
1: lah yang asli, ya sena Bang Uus yang betul yang bapak lah ngerati.
6: Alah, asalnya mana radio buka lah itu gue.
1: Sudah nak beli radio baru dah lo, soalnya yang rusak bukan radionya.
6: Betul yang katanya.
1: Betul yang memancar dah lo, itu lah.
6: Oh, sudah lama hilang lalu manggil aku bisa gabung.
1: Jadi, tapi digital ada ya, mana ada Android, wih, yuk malar tiap hari ada ya.
6: Itu mana? Bisa lah.
1: Ini. Masak
6: tuh ya.
1: Yang pakai radio biasa ya, berdebu salangan ya, yang dipakai.
6: Oh,
1: lah.
6: Oh,
1: sudah dia
6: pakai aku deh.
1: Jadi,
6: nelfon
1: dia gabung. Ramai, alhamdulillah. Itu ramai juga yang masuk malam pagi itu. Kayak Bung Nedi mau anak kayak nyumbang lagu juga kayak.
6: Ini lagu ini, yo cerita dia, ya sudah nyanyi lagunya.
1: Pakai we. Sedokah lagu.
6: Lah. Gini ya lagu ye, lagu ya. Lagu bebas ya lah.
1: Bebas, Bang Haji. Salamnya buat siapa, Bong?
6: Salamnya buat Abang juga sudah selalu.
1: Amin, amin.
6: Dan buat Bang Su. Seminggu
1: lah
6: Bang
1: Uji,
6: Bang
1: Uji okay.
6: Radio
1: itu jangan
6: tahu, sesak ya. Masuk-masuk ya. Banyak-banyak lah, aku kan minta lagu, kasihan.
1: Iya, siap.
6: Masih lagi kasihan nyupin. Masih Bang Uji.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak ya buat Bang Dedi di Kantan. Nah, kita bungkus sige. Nah, nyampai jok dari Suyuk ke Serambi. Luar biasa. Saatnya kita putar udik lagu yang tadi direquestkan pendengar kita. Dan buat pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sambas edisi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pipirang to. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial.
1: Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

tune.

0: mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: 5,4 MHz.
1: Uang rupiah bukan sekedar alat tukar, melainkan simbol kedaulatan dan kebanggaan bangsa. Merawatnya dengan baik adalah wujud penghormatan terhadap negara. Merawat uang dengan baik merupakan tanggung jawab kita bersama. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam merawat uang rupiah. Yang pertama, jangan dilipat. Kemudian, jangan dicoret dan jangan dibasahi, serta jangan dirembas. Mari kita jaga dan rawat uang rupiah agar tetap terjaga keaslian dan nilainya.
2: Terima kasih.
3: Anda masih bersama kami.
2: 97,4 FM, Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dipiranto. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Ya, pendengar Radio Republik Indonesia sama 97,4 FM. Terima kasih telah bersama kami dan masih bersama kami ya pendengar. Di edisi sore hari ini, kali ini kita akan hadirkan kembali nanti jam 15.00 waktu Indonesia Barat ya, di dialog sore ini dengan memperingati Hari Rabies Sedunia nih. Dan juga nanti akan ada narasumber Dr. Martia Gratia yang akan menjelaskan dan juga bersama Bang Us kembali menemani Anda dalam satu jam ke depan. Dan usai juga ya, sudah edisi kita nih pendengar di edisi Prodangdut. Terima kasih yang sudah membersamai, dan Bung Us izin pamit undur diri dari edisi ini. Dan akhir kata dari Bung Us, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat RRI Pro 1 Sambas 97,4 FM. Apa kabarnya sore hari ini ya pendengar? Semoga sehat dan aktivitasnya berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini pendengar, kita akan ngobrol nih tentang sesuatu yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita. Salah satunya hewan peliharaan ya. Apa yang ada yang punya gak nih, anjing, kucing, atau mungkin seringkali berinteraksi dengan hewan di lingkungan sekitar ya. Tapi di balik kedekatan itu tentu ada hal yang tidak boleh kita abaikan ya pendengar, yaitu kesehatan dan keamanan. Salah satunya yang akan kita ungkap kali ini ya adalah tentang rabies, karena juga hari ini kita memperingati hari besar, hari rabies sedunia, tanggal 28 September ya. Dan menariknya tema tahun ini adalah Stronger Together. Nah, atau bersama kita lebih kuat. Artinya kita akan bahas juga pencegahan atau mungkin urusan-urusan lainnya yang berkaitan dengan hal itu. Dan sore hari ini kita akan ngobrol santai bersama kami, juga hadir di studio ya barengan Bang Uus ya. Di sini udah ada Dr. Maria Gratia. Selamat sore.
1: Sore.
0: Ya, boleh deketin dikit ya mic-nya. Oh, iya. Boleh izin ya. Nah, kedengaran ya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya? Boleh panggil Bu Dokter atau dokter aja nih?
1: Boleh, dokter aja.
0: Dokter aja. Gimana kabarnya Bu Dokter?
1: Baik hari ini.
0: Alhamdulillah sehat ya. Perjalanan gimana?
1: Lancar.
0: Lancar ya Bu ya. Dan kalau kita lihat Bung Us mau pemanasan dikit. Sejak kapan dokter mulai tertarik dengan dunia kesehatan hewan ini?
1: Tertarik dengan dunia kesehatan hewan ya semenjak menjadi mahasiswa ya.
0: Semenjak jadi mahasiswa? Udah tertarik?
1: Ya, makanya memilih jurusan tersebut.
0: Kok bisa tertarik?
1: Tertarik memang dari udah memelihara hewan dari kecil ya.
0: Oh, nah. Udah rajin melihara hewan gitu ya. Dan kalau menurut dokter sebenarnya apa yang perlu diperhatikan ketika kita melihara hewan?
1: Yang kita perhatikan itu ya pertama itu kesehatannya, kemudian pakannya, kemudian kebersihan lingkungan, kebersihan kandang, sama bulunya diperhatikan.
0: Kesehatan. Bulunya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan anabul ya?
0: Anabul ya?
1: Iya, anak bulu.
0: Anak bulu. Tapi kalau yang kucing itu ada nggak pakai bulu tuh gimana?
1: Sping.
0: Sping, iya yeah. Benar. Sping kan gak ada bulunya ya dokter?
1: Iya, yeah, itu memang udah genetik ya.
0: Genetik.
1: Genetik tidak berbulu.
0: Tapi penasaran Bung Us itu merawatnya beda gak ya?
1: Kita belum ada sih di sini.
0: Belum ada ya?
1: Di Kalbar pun belum. Beda pasti karena apa? Pasti kedinginan dia ya, gak ada bulu.
0: Oke, okay, menarik. Kalau Bung Us tanya balik nih, mungkin menurut dokter apa nih biasanya kalau kesalahan paling sederhana yang sering dilakukan ketika orang itu berinteraksi dengan hewan?
1: Ketika berinteraksi? Mungkin karena melihatnya yang mana, yang galak apa yang lucu dulu?
0: Nah boleh, mungkin dari yang galak dulu deh.
1: Nah kalau yang galak, mungkin lihat galak terus di takut-takutin, dilempar batu, lempar kayu. Nah itu makin makin agresif
0: ya.
1: Itu
0: makin agresif. Berarti hal sederhana gitu gak baik ya. Kalau dari yang lucunya?
1: Kalau yang lucu, jangan lihat lucu terus di mau dipegang nanti. gak ketebak yeah. Namanya hewan ya. Namanya juga hewan. Dia ngikutin nalurinya. Kalau dia ngerasa gak nyaman, ngerasa terancam, dia pasti nyerang.
0: Dia pasti nyerang. Oke, berarti memang lucu aja gak cukup ya sebenarnya. Banyak juga yang lucu berbahaya ya.
1: Ya berbahaya.
0: Yang manis-manis justru membahaya juga tuh. Obat yang pahit justru mengobati ya. Menarik. Tapi kita akan masuk perlahan juga. Ketika kita bicara hewan, sebenarnya kita kan mau bicara juga tentang kesehatan manusia ya dok ya. Nah jadi sebagai pembuka tema hari ini, sebenarnya rabies yang kita bahas ini apa sebenarnya ini?
1: Rabies itu penyakit yang disebabkan oleh virus.
0: Virus?
1: Virus, ya. Namanya Lisa virus.
0: Lisa virus, iya. Oke.
1: Itu dia menyerang saraf. Menyerang saraf, bisa menyerang, yang bisa diserangnya itu mamalia, hewan mamalia. Jadi mamalia, ya? Mamalia itu hewan yang menyusui, termasuk manusia juga.
0: Tapi bukan hewan.
1: Bukan.
0: Ya?
1: Maksudnya untuk hewannya mamalia.

0: dan manusia. Dia bisa menyerang hewan mamalia dan manusia.
1: Hewan mamalia dan manusia. Hewannya apa aja nih yang bisa menularkan rabies itu?
0: Yang bisa menularkan rabies itu yang paling besar potensinya itu anjing, kucing.
1: Dua.
0: Iya. Kera.
1: Kera.
0: Iya.
1: Bisa juga.
0: Bisa.
1: Bisa menularkan rabies. Jadi kalau misalnya rabies itu kenapa begitu mendapat perhatian dalam kesehatan masyarakat itu, dokter?
0: Karena rabies termasuk dalam penyakit zoonosis.
1: Zoonosis apa tuh?
0: Zoonosis itu penyakit yang bisa menular dari hewan kepada manusia.
1: Paham. Jadi sebetulnya penyakit dari virus hewan yang bisa masuk ke manusia.
0: Iya.
1: Zoonosis ya.
0: Kan banyak virus kucing, ya. Virus anjing, pernah dengar kah?
1: Pernah.
0: Yang muntah-muntah apa itu?
1: Iya.
0: Itu kan kalau di manusia enggak nular. Jadi enggak bisa nular ke manusia. Seperti parvovirus atau leukopenia itu enggak bisa nular ke manusia. Tapi kalau rabies bisa.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Berarti kalau Bung Us lihat, biasa kan ada kucing nih, Dok. Bersin-bersin sampai pilek itu kan ada ya, tapi enggak nular ya?
0: Enggak.
1: Tapi kalau sentuhannya udah ke rabies, ini udah masuk ke
0: zoonosis.
1: Jadi kalau sebenarnya virus rabies ini gimana cara dia pindah dari hewan ke manusianya?
0: Misalnya hewan terkena virus rabies ya. Sudah terpapar bahasanya.
1: Ya.
0: Jadi dia tergigit atau mungkin ada luka terus dijilat gitu. Main barang gitu. Nah, itu jadi dia menjadi hewan penderita rabies ya. Hewan yang terkena rabies. Nah, terus si pemilik, saya contohkan anjing aja ya. Nah, anjing yang biasanya. Nah, itu misalnya tuannya tiba-tiba, ini kalau hewan kena rabies ini biasanya udah mau gigit apa saja.
1: Oh, lebih agresif berarti?
0: Tidak kenal dengan tuan lagi.
1: Gak kenal dengan tuan?
0: Gak kenal dengan tuan. Dia akan menggigit apa saja. Bahkan kandang pun bisa dihancurkan.
1: Waduh. Agresif sekali ya.
0: Agresif, itu yang agresif. Karena ada dua lagi. Ada yang jinak, ada yang kayak seperti lumpuh itu, gejala rabies, ada yang agresif. Nah, agresif dia akan menggigit apa saja. Nah, kemudian bisa jadi yang pemilik ini tergigit, digigit anjing, tergantung lokasinya di mana. Misalnya di kaki. Atau di daun itu? Telinga.
1: Bisa di daun telinga. Misal ya. Misalnya
0: lagi main.
1: Iya benar.
0: Itu gimana? Beda. Beda reaksi, beda kecepatan reaksi.
1: Oh, beda. Yang letak bedanya itu kenapa?
0: Kenapa? Virus rabies ini menyerang saraf. Jadi dia bukan ikut aliran darah.
1: Oh, enggak ikut aliran darah?
0: Tidak.
1: Oke, menarik.
0: Jadi kalau misalnya digigit, ditepuk-tepukin keluaran darah juga percuma kan? Dia ikutnya di saraf. Nah, itu nanti dia virusnya akan berjalan dari saraf yang di mana, misalnya yang di ujung di kaki misalnya, dia akan berjalan tuh 2 mm per detik.
1: Per detik ya?
0: Iya.
1: Per sekian detik.
0: Iya. Jalan. Nanti sampai ke otak. Kalau tidak di apa namanya, ditanganin dengan baik. Nah, virusnya itu akan sampai ke otak. Virus itu hebat. Jadi mereka pada intinya ingin berkembang biak juga.
1: Berkembang biak ya. Oke, sama kayak manusia.
0: Iya. Jadi berkembang biak di otak. Begitu keluar udah sampai di otak, karena tadi kan ikut luka ya. Nah, itu kalau jauh ya lama kan.
1: Oh, itu sebabnya beda reaksi dan waktunya ya.
0: Kalau jauh semakin lama. Kalau dekat ya semakin dekat.
1: Semakin dekat.
0: Iya.
1: Otomatis penanganan harus semakin cepat.
0: Harus semakin cepat.
1: Nah, tapi yang perlu kita waspadai ini, Dok, apakah memang cuman gigitan doang?
0: bukan hanya gigitan, tapi misalnya pemilik punya luka, uh-huh, dijilat sama anjing yang kena rabies, bisa.
1: Bisa nular lewat jilatan itu?
0: Bisa.
1: Oke, kalau cakaran itu juga bisa nggak?
0: Bisa.
1: Oh, bisa juga?
0: Cakaran, uh-huh, kucing ya misalnya, uh-huh, itu kalau dia jilat.
1: Oh.
0: Di air liur dia.
1: Berarti tempatnya berkembang itu di air liur hewan?
0: Iya, iya.
1: Dari situ makanya gigitan menjadi faktor utamanya ya?
0: Iya.
1: Baru bisa dari jilatan dan juga cakaran seperti itu. Nah, kalau Bung Us lihat juga nih, apakah semua anjing atau kucing itu otomatis bisa membawa rabies?
0: Bisa. HPR, hewan pembawa rabies itu anjing, kucing, kera.
1: Itu? Tiga? Ya,
0: tiga.
1: Anjing, kucing,
0: kera.
1: Jadi itu semua bisa membawa rabies berarti ya.
0: Bisa.
1: Nah, kalau kita tilai bahwa gimana nih cara sebuah kontak dengan hewan berisiko atau tidaknya? Cara kita menilai bahwa sebuah kontak kita ini, kontak interaksinya dengan hewan itu berisiko atau tidak gitu, dokter?
0: Hewannya itu berisiko untuk hewan yang diliarkan, tidak dikurung dan tidak divaksin, itu faktor risiko paling tinggi.
1: Enggak divaksin?
0: Tidak divaksin.
1: Oke.
0: Jadi tidak ada kekebalan terhadap virus rabies.
1: Tidak ada kekebalan dari virus rabies. Yeah. Tapi sebetulnya yang mereka alami itu ada penyebabnya enggak sih sebelumnya pada hewan sampai muncul virus itu, dokter?
0: Maksudnya?
1: Maksudnya kan hewan kucing sama anjing ini kan bisa membawa rabies ya?
0: Iya.
1: Nah, rabies itu muncul ke mereka itu ada penyebabnya nggak?
0: Tetap ada. Pertama itu musim kawin.
1: Wow, musim kawin.
0: Iya.
1: Menarik
0: musim,
1: nih.
0: Musim kawin hewan itu kalau anjing setahun dua kali, kalau kucing kurang terprediksi.
1: Kurang terprediksi. Kadang-kadang suka-suka dia gitu ya.
0: Karena memang beda reproduksinya juga. Jadi kucing kapan saja gitu. Kalau anjing ada jadwalnya 1 tahun 2 kali. Nah, pada masa-masa apa? Masa-masa musim kawin tersebut, anjing ini sifatnya komunal, apa, suka berkumpul.
1: Iya, berkumpul ya.
0: Suka. Nah, enggak. Suka bareng-bareng lah gitu.
1: Kumpul-kumpul.
0: Kumpul-kumpul gitu.
1: Gerombolan.
0: Nah, itulah yang menjadi faktor resiko. Jadi kalau makanya kalau anjingnya di dalam rumah risiko agak rendah, tapi bisa berisiko.
1: Tapi bisa berisiko.
0: Iya.
1: Walaupun anjing peliharaan di rumah gitu ya.
0: Misalnya ada kelelawar?
1: Kelelawar?
0: Iya.
1: Itu kenapa?
0: Kalau gigi kan bisa membawa rabies juga.
1: Oh.
0: Nah, itu kalau gigi anjing? Anjing walaupun di dalam rumah kena juga.
1: Bisa kena juga.
0: Iya.
1: Pantesan ya, berarti perlu diwaspadai juga nih. Tapi kalau kita lihat lagi, gimana cara sederhana memastikan hewan peliharaan kita itu bisa dapat perlindungan gitu, dokter, dari rabies?
0: Kalau perlindungan yang pasti itu ya harus divaksin rabies.
1: Vaksin rabies?
0: Iya.
1: Itu harus rutin atau gimana?
0: Rutin. Kalau untuk hewan 1 tahun sekali.
1: 1 tahun sekali?
0: Iya.
1: Wah. Tapi sebagai manusia pemeliharanya itu, kalau dokter lihat itu harus nggak?
0: Kalau untuk manusia tergantung faktor risikonya lagi. Misalnya dokter hewan, nah itu harus.
1: Harus.
0: Harus, karena berisiko.
1: Oke.
0: Kemudian pekerja kandang. Nah itu orang-orang yang berprofesi di seputar hewan.
1: Harus divaksin juga.
0: Iya, sebaiknya divaksin.
1: Sebaiknya divaksin. Nah. Dan kalau lihat seberapa pentingnya vaksin itu kan memang sebagai wujud dari perlindungan juga ya, dokter ya.
0: Iya.
1: Untuk hewan dan juga diri pemeliharanya juga. Dan apa nih sebenarnya yang harus diperhatikan pemilik setelah hewannya itu divaksin?
0: Ah, kalau setelah divaksin biasa ini orang misalnya ada vaksin rabies gratis nih pada datang terus disuntik. Nah, kemudian mungkin pikir suntik selesai gitu.
1: Yeah.
0: Nah, ternyata untuk vaksin itu kurang lebih ya, itu kan memasukkan virus, virus yang dilemahkan. Nah, itu ada proses untuk pembentukan antibody.
1: antibodinya.
0: Nanti untuk pada saat proses pembentukan antibodi ini banyak digunakan imun kekebalan tubuh. Jadi makanya tidak boleh hewan tuh dilepas liarkan sebelum 2 minggu. Sebelum maksimal antibodinya. Kemudian nggak boleh dimandikan karena setelah divaksin hewannya pasti demam.
1: Hewannya pasti demam.
0: Iya.
1: Oh, ada
0: sakit
1: juga.
0: Sakit badannya.
1: Ada juga yang kayak gitu ya. Iya. Kirain manusia aja. Lemah katanya imunnya, mandi demam gitu ya. Menarik ya. Kalau kita ngobrolnya dari hewan ke manusia nih. Nah, sebenarnya kan sekarang kita balik dokter ya. Kalau masyarakat yang ngalami gigitan atau cakaran, sebenarnya hal yang pertama harus mereka lakukan apa?
0: Kalau misalnya tergigit, nah itu pertama jangan panik dulu. Wah, rabies nih.
1: Gitu.
0: Kan belum tentu.
1: Iya.
0: Kadang banyak provokasi. Hewan kadang terprovokasi. Nah, misalnya dia lagi menyusui.
1: Iya. Nah, merasa terancam mungkin.
0: Lagi diganggu atau ngerasa terancam. Nah, itu mungkin kondisi yang masih normal untuk menggigit. Mungkin gak kenal juga. Sok kenal tadi.
1: Karena tadi sok kenal mungkin ya. Dan
0: main gitu kan.
1: Main tiba-tiba kena gigit. Nah, di rumah misalnya digigit. Ini hal yang paling umum deh yang harus pertama kali dilakukan apa tuh penanganannya?
0: Luka itu dicuci. Nanti dicuci pakai sabun.
1: Air sabun?
0: Jangan air sabun. Sabun batangan.
1: Oh, sabun batangan.
0: Iya, digosok.
1: Digosok aja gitu. Pakai air.
0: Pedih ya.
1: Iya, pedih ya.
0: Iya.
1: Lumayan.
0: Tapi
1: itu.
0: Bisa mengurangi virus beberapa persen gitu. 10-15 menit. Kemudian diteteskan iodin. Apa yodium?
1: Yodium.
0: Betadin.
1: Betadin. Oh, oke. Okay.
0: Teteskan betadin baru itu setelah itu secepatnya mencari puskesmas atau rumah sakit yang menyediakan vaksin anti rabies.
1: VAR.
0: Beda de, saya juga sering ini nih. Dokter ada vaksin rabies untuk manusia. Beda.
1: Beda.
0: Beda. Kalau untuk hewan, kalau untuk manusia.
1: Iya, kandungannya beda pasti. Ya.
0: Beda lah.
1: Tapi untuk di Sambas ada enggak?
0: Ada.
1: Vaksin khusus untuk orang yang terkena itu misalnya.
0: Tersedia di puskesmas, rumah sakit.
1: Rumah sakit.
0: Nah. Biasa ke puskesmas dulu. Anjurannya ke puskesmas yang pertama. Nanti dapat jadwal vaksin 3 kali. Vaksin pertama 2 kali kiri kanan.
1: Kiri kanan. Lumayan.
0: Lumayan.
1: Yang takut jarum lah. Awas ya.
0: Nanti diulang 7 hari kemudian. Setelah 7 hari diulang 21 hari kemudian.
1: Oke.
0: 7-14.
1: Berarti 3 kali ya?
0: 3 kali.
1: Wow. Apalagi yang takut jarum nih.
0: Nah, untuk hewannya itu nanti diobservasi.
1: Observasi.
0: Selama 14 hari itu apakah hewan yang menggigit itu mati atau tidak?
1: Nah, itu kenapa?
0: Karena kalau hewan itu mati dalam makanya setelah dia menggigit nggak boleh dibunuh.
1: Oh, nggak boleh dibunuh. Oke.
0: Sebab? Harusnya diobservasi, tetap dikasih makan dan minum, jangan dikurung terus. Habis gigit ini. Terus nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, otomatis mati. Tapi kalau tetap dikasih makan dan minum, kemudian mati, itu biasanya positif rabies.
1: Positif rabies.
0: Tapi itu pun setelah mati. Dilaporkan ke kami, itu nanti kami ambil sampel kepalanya, kami kirim ke lab Pontianak. Nanti baru ditentukan bahwa anjing ini positif rabies atau tidak.
1: Okay. Berarti memang harus dilakukan observasi artinya ya.
0: Iya.
1: Kenapa enggak langsung biasanya kan orang kan garang ya. Udah melukain ya kan, udahlah bunuh kadang-kadang. Itu sebenarnya nggak baik ya kalau caranya seperti itu.
0: Kalau cara seperti itu kita kehilangan jejak.
1: Oke.
0: Nah, jadi tracingnya nggak ketemu. Ini dan kita bisa menghemat VAR juga. Misalnya, ternyata negatif. di hari ke-14. Nah itu bisa dihentikan vaksinnya yang untuk manusianya. Karena ternyata memang bukan rabies.
1: Ternyata bukan rabies.
0: Tapi kalau positif rabies ya dilanjutkan vaksinnya. Vaksin manusia.
1: Vaksin manusianya. Kalau tadi kan kita ngomongin tentang gigitnya. Kita lihat abis kegigit itu ada nggak yang bisa kita lihat indikator, oh ini kayak rabies, atau berapa waktu hari yang bisa kita rasakan itu baru bisa dinilai mungkin?
0: Nggak boleh itu.
1: Nggak boleh?
0: Nggak bisa.
1: Nggak bisa?
0: Nggak bisa. Harus langsung ikut alur yang saya jelaskan tadi.
1: Berarti habis digigit segera, sesegera mungkin?
0: Segera mungkin ditangani, jangan oh nggak apa-apa nih pak. Sama biasa juga kegigit anjing juga hari-hari kegigit anjing.
1: Iya.
0: Tapi kalau memang kenal anjingnya sih boleh, terserah. Tapi kalau tidak kenal tiba-tiba gigit, nah itu harus cepat ke puskesmas. Cepat-cepat ditangani awal tadi, tahap awal, kemudian ke puskesmas, kemudian melaporkan ke dinas ini terkait.
1: Kalau dokter Gretia pernah nggak lihat pasien yang sudah terkena rabies itu gimana sih gejala atau yang dirasakannya gitu?
0: Pasien yang terkena rabies yang tidak ditangani, itu pertama itu takut cahaya.
1: Takut cahaya? Udah kayak vampir ya. Di film-film tuh.
0: Takut cahaya. Kemudian takut air.
1: Takut air?
0: Takut air dalam artian dia minum badannya nolak, itu takut. Dia sih mau minum, cuman badannya nolak.
1: Tapi mungkin rasa haus masih ada juga kayaknya.
0: Ada rasa haus, langsung muntah.
1: Langsung muntah?
0: Iya.
1: Itu memang bawaannya seperti itu?
0: Memang bawaan virusnya.
1: Virusnya ya? Iya. Oke, takut cahaya dan takut air. Itu yang paling banyak?
0: Itu gejala utama.
1: Gejala utama.
0: Kemudian bertingkah laku.
1: Oke.
0: Nggak ada videonya ya saya ya. Jadi kayak marah gitu. Agresif juga.
1: Agresif juga.
0: Jadi kayak orang gila.
1: Orang gila. Tapi bukan gila ya. Itu memang sebenarnya
0: bawaan karena virus Lisa ini. Lisa ini kemarahan artinya.
1: Artinya kemarahan. Oh, pantas namanya Lisa. Mohon maaf yang namanya Lisa ya pendengar. Eh, ini virus, kita bicara ya, virus. Iya, menarik. Berarti artinya kemarahan.
0: Iya.
1: Nah, ganti deh jangan Lisa, Nisa aja gitu.
0: Nisa aja.
1: Tapi itu bakalan bisa sembuh enggak kalau pasien yang gitu?
0: Kalau pasien yang sudah tadi kan ceritanya kan virusnya berjalan. Berjalan mengikuti saraf, nah, berjalannya di saraf. Nah itu di otak itu dia sudah berkembang biak atau bereplika sudah. Jadi dia virusnya itu kayak mau nyari inang baru.
1: Oh cari inang baru, menarik. Ya. Parasit dong tadinya ya?
0: Virus parasit.
1: Virus parasit ya yang kerjanya, memakan.
0: Kerjanya kayak gitu.
1: Oke.
0: Mencari inang baru. Nah nanti kalau dapat inang baru ya dirusak. Tapi kalau pada tahap dia sudah mengeluarkan gejala, kalau pada manusia takut air dan takut cahaya, dia sudah tidak bisa dibantu lagi.
1: Udah gak bisa dibantu lagi dalam artian apa itu?
0: Pasti
1: tinggal nunggu waktu aja gitu ya.
0: Ada yang sampai nulis surat wasiat gitu.
1: Berarti efek dari virus Lisa ini memang bisa menuju ke arah yang sangat berbahaya itu ya. Sampai ke kematian.
0: Sampai ke kematian.
1: Tapi gak instan mati gitu kan dokter?
0: Tidak. 14 hari kurang lebih.
1: 14 hari?
0: Selama itu dia menderita.
1: Itu berarti yang udah nggak tapi itu yang nggak ditanganin ya?
0: Yang tidak ditangani.
1: Kalau bisa ditanganin mungkin masih ada peluang hidup.
0: Kalau itu tergantung banyak aspek lagi sebenarnya, tapi kalau diusahakan bisa.
1: Kalau diusahakan,
0: kami kan dokter betul, selalu begitu.
1: Sama kayak pasien ya kan ya. Mau pengen berobat, usaha sana sini, usaha dulu.
0: Iya, kita kan bukan menjual kesehatan.
1: dokter bukan aslinya itu, tapi dia mengusahakan.
0: Mengusahakan.
1: Iya kan? Mm-mm. Mm-mm. Bukan artinya tek sembuh.
0: Tapi 100% biasa selamat. 100%.
1: Nah, ada peluang ya.
0: Ada peluang. Kecuali tadi di dekat mata atau dekat otak gitu.
1: Pokoknya bagian di atas
0: yang
1: leher.
0: Yang riskan. Itu yang sangat berbahaya.
1: Oke, mengerikan juga ya. Biasanya kan Bung Uus kan pernah juga melihara kucing tuh.
0: Iya.
1: Biasa main tuh cakar-cakaran, luka, terus gigit-gigitan.
0: Ya, biasa.
1: Enteng aja. Ya. Sebenarnya ada potensi bahaya nggak di situ, dokter?
0: Kalau kucingnya tidak divaksin ya bahaya.
1: Oh iya, nggak pernah vaksin malah.
0: Nah, itu dia. Ada potensi bahaya.
1: Ada potensi bahaya.
0: Potensi selalu ada.
1: Mm-mm.
0: Tapi kalau kita melakukan pencegahan ya bisa meminimalisir.
1: Mm-mm. Berarti memang harus divaksin. Intinya kalau Bung Uus lihat mau melihara hewan harus betul-betul dipelihara ya.
0: Iya. Yeah.
1: Bukan cuma didiamin di rumah.
0: Iya. Yeah.
1: Kasih makan dan juga
0: kasih
1: vaksin.
0: Kasih makan aja. Diajak main.
1: Gitu. Main, vaksin juga penting sebenarnya. Apalagi hewan-hewan yang mungkin abnormal untuk dipelihara ini. Singa.
0: Oh, singa.
1: Harimau. Ada yang kelelawar, ada yang laba-laba, tarantula, itu banyak Bung Uus lihat ya.
0: No.
1: Luar biasa. Tapi kayak laba-laba itu bisa enggak?
0: Enggak bisa.
1: Enggak ada rabies juga ya. Paling beracun ya.
0: Ya.
1: Toksin. Beracun. Toksin yang nyebabin gatal-gatal.
0: Venom, venom ya.
1: Venom, bener juga itu venom. Ada yang komen juga dari YouTube kita nih, ada Agus Meh. Siapa itu? Mantap katanya dokter hewan satu-satunya di Kabupaten Sambas. Bayangkan. Waduh. Ya, emang bener ya?
0: Iya.
1: Oh, satu-satunya?
0: Iya.
1: Dokter hewan. Ini biasanya nanganin hewan-hewan juga, dokter?
0: Iya. Saya hewan peliharaan sama hewan ternak.
1: Hewan ternak?
0: Iya.
1: Kalau sapi kurban yang kurus gitu biasanya?
0: Iya, itu diusahakan. Juga?
1: Oh,
0: iya. Ada.
1: Okay, menarik. Berarti itu bisa datang langsung atau ngubungin dokter biasanya?
0: Kalau di dinas kita ada jadwal.
1: Di dinas ada jadwal?
0: Iya.
1: Tapi dokter Gratia pernah turun ke lapangan gitu?
0: Sering.
1: Ngecek. Sering ya?
0: Ya, apalagi pas musim kurban.
1: Oh iya, itu paling sering.
0: Iya.
1: Kambing mungkin.
0: Kambing, sapi.
1: Sapi, kerbau kita nggak ada kayaknya di Sambas.
0: Nggak ada, belum.
1: Belum ada. Selain hewan itu yang paling sering apa yang dokter tanganin?
0: Anjing kucing.
1: Anjing kucing? Itu perawatan seperti apa yang biasanya dilakukan dokter?
0: Itu seperti vaksinasi, sterilisasi.
1: Sterilisasi?
0: Iya.
1: Banyak juga ya?
0: Banyak, mulai banyak.
1: Mulai banyak ya di Kabupaten Sambas. Dan sebetulnya orang-orang Sambas yang punya hewan harus juga dilakukan vaksin sebetulnya ya. Dan kita juga masih banyak nih mau ngulas-ngulas hal yang lebih dalam ya. Terkait kalau kita cerita di masyarakat kan banyak sekali cerita tradisional nih dokter.
0: Yeah.
1: Nah, seorang gigit hewan atau anjing misalnya. Mana yang sebenarnya harus kita tinggalkan nih? Kalau dari cerita-cerita rakyat itu kan tradisional kan banyak juga nih. Karena kan gini dokter, masih sering kan kita temukan orang yang kayak ngoleskan bahan tertentu ke luka gigitan. Wah, kasih sambuk aja, nanti memar misalnya.
0: Minyak bubut.
1: Minyak bubut ya, gimana?
0: Sering.
1: Sering ya.
0: Itu kucing patah kaki, keseleo. Minyak bubut.
1: Minyak bubut. Itu boleh gak sih sebetulnya?
0: Sebenarnya minyak, kalau minyak-minyakan itu kalau di hewan itu riskannya di bulu. Jadi di bulu. Kalau di bulu nanti bulunya ngumpul. Nah, jadi kotoran atau bakteri semua. Kalau mau dikasih minyak-minyakan harus dicukur habis. Sama gak boleh dijilat.
1: Gak boleh dijilat
0: ya.
1: Itu dia. Penting itu ya. Kalau menggunakan cabai, minyak tanah atau bahan lain ke luka tuh bisa enggak? Biasa kan orang tradisional kan kasih ini aja lah, hilang katanya.
0: Enggak bisa.
1: Enggak bisa ya.
0: Itu kadang-kadang cuman mitos aja sih, kebiasaan dari zaman dulunya.
1: Iya,
0: ya.
1: Banyak itu.
0: Pakai jahe.
1: Jahe ya, kunyit, mohon maaf, kunyit. Apalagi di kampung kan biasanya enggak ada obat-obat modern.
0: Yang lebih masuk akal kunyit sih sebenarnya.
1: Kunyit?
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Karena dia ada antibakterinya. Minyak atsiri.
1: Antibakteri? Iya. Itu kunyitnya langsung atau air ekstraknya?
0: Ekstraknya.
1: Ekstraknya?
0: Iya.
1: Nah, menarik ya. Berarti bisa diteliti lagi nih tentang kunyit nih. Jadi dalam kasus rabies yang berbahaya bukan cuma gigitan ya dokter ya. Tapi juga kalau kita terlambat bertindak, resiko harus ditanggung juga ya.
0: Iya, sangat berisiko sekali, sayang lah.
1: Mm-mm.
0: Udah apa? Sayang dengan nyawa.
1: Itu benar sekali. Dan kita akan bahas lagi, tapi sebelum itu kita break dulu sebentar ya, Dokter Gratia ya.
0: Iya.
1: Nah, buat pendengar, silakan juga yang ingin bergabung ya di sini. Di edisi kami obrolan sore hari ini, yang ingin bergabung di line interaktif 0851-7670-0977. Kami akan hadirkan dua lagu dari Eklat Story dan Ada Band.

0: RRI Pro 1 Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, tentunya disarankan untuk mengenakan masker mengingat kondisi udara saat ini kurang bersahabat gitu ya.
2: Menurut Dirjen Pol Sumirat, sebagai salah satu wilayah perbatasan, Kabupaten Sambas sangat rentan akan penyebaran narkotika.
3: Yuk dengarkan radio untuk mendapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Radio bisa Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
4: Wah, banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
5: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
4: Iya juga sih. Tapi kan ini mumpung murah, siapa tahu kan kepake.
5: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya biar nanti kamu gak rugi.
4: Iya juga ya. Kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang gak kepake di rumah.
5: Nah, jadi konsumen itu gak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
4: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
6: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
7: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
8: Iya, pendengar, Anda masih bersama kami ya di Sambas sore hari ini, masih barengan Bang Uus dan Dr. Martia Gratia juga yang akan bahas juga lebih dalam lagi. Tadi sudah kita ketahui ya pendengar, banyak mengenai rabies, virus-virusnya dari siapa dan dari mana dan apa sebenarnya virus yang rabies ini tebarkan. Nah, kita akan cari tahu juga ya, karena kan dari habit atau kebiasaan masyarakat nih, kalau dapat luka biasanya banyak juga ya, kita nggak sebut masyarakatnya siapa, yang sedikit meremehkan nih dokter. Kenapa nih banyak yang biasanya masyarakat anggap gigitan hewan nih luka biasa katanya. Kira-kira menurut pandangan dokter gimana tuh?
9: Jadi virus rabies ini mulai trending itu tahun 2000 berapa ya? Baru-baru 2000 ke atas kalau nggak salah saya.
8: 2000-an ke atas gitu ya.
9: Jadi tahun-tahun sebelum itu anjing itu dianggap aman. Jadi masyarakat merasa bahwa biasa. Dari zaman nenek kakek dulu punya anjing ya, kalau gigit ya, karena memang kelakuannya memang suka gigit-gigit kan.
8: No, bercandanya begigit.
9: Atau ya, cakar itu kan. Betul. Kerjaan yang kucing tuh.
8: Sering tuh.
9: Kucing itu kalau enggak nyakar gigit. Kalau anjing cuman itu gigit. Nah, ya, itu bedanya.
8: Itu enggak ngeri juga. Ya,
9: tapi gigit, kalau gigitnya enggak lepas dari yang digigit juga sakit kan.
8: Iya, apalagi yang gigit pitbull. Aduh.
9: Itu sampai sobek lah pokoknya.
8: Robek itu.
9: Sampai robek. Nah, kalau anggapannya selalu biasa saja, mungkin itu yang menyulitkan bahwa ada informasi baru bahwa virus rabies mulai merebak lagi. Nah, itu udah banyak korbannya. Jadi bukan hanya 1-2 orang, tuh udah ramai, terutama di kabupaten tetangga, di wilayah lain itu udah banyak korbannya. Anjing itu kalau anjing liar dia bisa jalan 40 km satu kali jalan.
8: Satu kali jalan,
9: ya.
8: Kuat sekali.
9: Kuat. Jadi potensi penyebaran virus rabies sangat besar sekali di zaman sekarang.
8: Oke, berarti kalau memang dijelaskan dokter Gratia tadi, mobilitas anjing yang kemampuannya berjalan itu mempengaruhi juga ya?
9: Sangat penyebarannya.
8: Oke, menarik ya. Tapi ngomong-ngomong tentang pencegahan rabies, ini apakah tanggung jawab mencegah rabies ini cuman berhenti pada pemerintah nggak, dok?
9: Kalau hanya sampai di pemerintah, sulit ya. Karena terus terang kami sudah gencar-gencarnya vaksinasi rabies dari tahun 2016. Itu sudah gencar vaksinasi rabies ke desa-desa itu. Jadi udah hampir puluhan tahun kerjaannya. Vaksinasi rabies semakin tahun semakin skeptis masyarakatnya. Apa ini divaksin, nggak apa-apa kok gitu. Malah kadang petugas datang untuk vaksinasi rabies, anjingnya disembunyikan di dalam rumah. Ditanya kemana anjingnya, lagi ke kebun.
8: Malah disembunyikan.
9: Disembunyikan, anjingnya ditaruh di kebun. Sayang disuntik nanti kesakitan, nanti anjingnya jadi bodoh. Yang buat berburu tuh biasa ada keyakinan seperti itu. Nanti anjing saya apa abis divaksin jadi bodoh.
8: Gak kuat ciumnya misalnya, penciumannya.
9: Ya, gak kuat penciumannya lah. Padahal itu mungkin efek vaksin tadi yang 2 minggu yang saya jelaskan tadi. Mungkin dia demam, tapi efeknya dicap berkepanjangan gitu.
8: Mengakar.
9: Jadi akhirnya banyak alasan dari masyarakat untuk menolak vaksinasi rabies.
8: Mungkin karena apa ya, Bung Us lihat juga di kita ini kan jarang yang terekspos yang kena rabies gitu ya, dokter ya.
9: Jarang terekspos karena mungkin pikirnya sakit jiwa mungkin.
8: Nah, itu.
9: Atau sakit hanya sakit radang otak. Ada yang kayak gitu.
8: Tapi kalau yang kena yang sampai hampir gila gitu, itu masih bisa diomongin enggak sih sebetulnya orangnya?
9: Udah gak bisa lagi
8: lah. Oh, gak nyambung gitu ya?
9: Udah gak nyambung lagi.
8: Waduh, gawat juga ya. Nah, dan juga mudah-mudahan pola pikir kayak gitu jangan sampai nganggap cuman COVID-19 aja kali ya. Oh, ini bahaya nih, bahaya. Masker rabies gak apa-apa.
9: Padahal yang cukup cukup berbahaya juga di masyarakat tuh rabies. Apalagi semakin skeptis menganggap bahwa vaksin itu malah membunuh biasanya. Atau malah karena memang saya ceritakan juga kita serba salah. Misalnya pola pemeliharaan di tempat kita kan masih miara aja nih.
8: Betul.
9: Bahasanya tadi miara aja.
8: Miara aja, betul.
9: Ngasih makan,
8: main.
9: Biasa kan kayak gitu. Sementara kondisi untuk hewan untuk dinyatakan bisa untuk divaksin rabies itu banyak syaratnya. Jadi hewan itu benar-benar sehat dan tidak ada penyakit. Sementara yang di lapangan itu anjingnya kan tidak dipiara, tidak pernah diberi obat cacing, tidak pernah apa gitu kan,
8: divaksin gitu ya, nggak pernah
9: divaksin yang lain kan. Nah begitu di abis divaksin rabies, virus lain, virus anjing bertebaran nih, virus parvovirus misalnya atau distemper, ya otomatis anjingnya mati. Atau memang udah ada virus rabies di anjing kemudian divaksin. Mati anjingnya.
8: Mati. Nah, di Bungus mau follow question juga. Itu kalau anjing yang mati masih bisa nyebarin virus enggak tuh, dokter?
9: Kalau anjing yang mati
8: maksudnya gini, anjing yang kena rabies tapi yang udah mati gitu. Ada potensi enggak nyebarin lagi gitu?
9: Enggak. Kalau udah mati dikubur aja.
8: Oh, yang megang juga enggak apa-apa gitu ya? Atau harus pakai perlindungan juga?
9: Pakai perlindungan. Sarung tangan minimal.
8: Minimal sarung tangan ya. Apalagi anjing yang udah pasti kena rabies, mati.
9: Takutnya kita luka.
8: Oh iya.
9: Itu kan namanya virus. itu enggak kelihatan kasat mata. Jadi mungkin luka kena air liur. Ya bisa.
8: Betul. Apalagi Bu Us pernah lihat tuh video kalau dunia kedokteran nih sterilisasinya luar biasa.
9: Enggak sampai baju astronot juga sih.
8: Enggak sampai baju astronot, cuci tangan, sarung tangan ini, selambung lagi. Dan itu bukan dia yang masang malahan ya.
9: Oh iya, itu itu sih di
8: tahap bedah kayaknya itu ya. Yang sampai luar biasa itu saya pernah lihat tuh. Enggak tahu itu lagi operasi atau apa. Pokoknya semua peralatan tuh dipakein oleh perawat lain gitu biar dia enggak nyentuh alat-alatnya. Wah, itu luar biasa ya. Berarti ya. Se-steril itu loh.
9: Iya, se-steril itu.
8: Kalau kita lihat juga nih kalau kondisi masyarakat ya mungkin edukasinya kurang kayaknya ya, dokter ya di Sambas, atau apa di tantangannya menurut dokter edukasi rabies ini bisa sampai ke tingkat desa gitu, mungkin ke masyarakat umum.
9: Iya, justru kita sih sudah sering berusaha untuk sosialisasi itu sampai ke desa-desa, sampai ke tingkat anak SD. Udah sering kita edukasi. Cuman mungkin tantangannya kembali ke masyarakat lagi. Dia karena ngerasa anjing itu apa? Udah bagian hidup. Kadang lebih sayang anjing daripada sayang nyawanya sendiri. Maaf ya.
8: Ya benar. Kadang betul juga itu.
9: Nah, itu.
8: Ada kenyataannya.
9: Karena kenyataannya di masyarakat tuh seperti itu. Kadang anjingnya misalnya kegilas ini aja kadang tuh sampai minta adat, minta ganti rugi.
8: Iya, apalagi warga Konoha nih dia sebutnya.
9: Warga Konoha kan seperti itu.
8: Emosi enggak terbendung kadang-kadang ya.
9: Kadang kan tinggi juga derajat anjing tapi enggak juga tinggi.
8: Tapi enggak sampai se-ekstrim itulah harusnya perbuatan walaupun sayang sama peliharaan ya. Karena banyak juga yang miara burung pun lebih sering mandiin burung. Yang mandiin belum mandi.
9: Burung itu mandi. Ya, tahu sendirilah kan. Kalau hewan itu memang seperti itu. Saya kan kerja apa? Praktik juga. Nah, itu. Kalau hewannya mati itu nangisinnya tuh udah kayak manusia juga. Kalau mati.
8: Sederajat udah itu. Tingkat kesedihannya. Oke, kalau masyarakat ini misalnya ketemu nih dokter sama hewan yang dicurigai berisiko, siapa nih sebenarnya yang harus kita hubungin atau kita panggil? Ini misalnya
9: hanya curiga aja.
8: Misalnya Bung Uus deh ya, ketemu anjing ini kayaknya liurnya parah banget, agresif gitu ya. Ini sebenarnya kan kita ketemu di jalan, yang harus kita hubungin tuh siapa?
9: Bisa ke dinas terkait, dinas perikanan peternakan kesehatan hewan.
8: Oh itu aja langsung.
9: Nah, coba dikonfirmasikan ke kita. Atau ke puskesmas terdekat deh.
8: Oh itu bisa juga ya?
9: Bisa.
8: Soalnya kan mungkin Bung Us lihat, oh ini kan mungkin berbahaya nih kalau ngigit anak kecil pulang sekolah.
9: Iya.
8: Ini siapa yang harus ngamankan sebetulnya?
9: Iya, karena di Kabupaten Sambas, saya cerita lagi tadi dokternya cuma satu.
8: Iya sih.
9: Unitnya terbatas, jadi kadang dokternya udah banyak kerjaan. Terus, tapi kalau ke puskesmas, mungkin akan terlayani karena... Mereka kan unitnya sampai desa-desa.
8: Sampai desa. Yang memang bisa menyentuh daerah-daerah pelosok itu.
9: Iya.
8: Ya. Oke, memang satu aja soalnya. Tapi mungkin di Sambas dokter lihat banyak yang mayoritas Melayu enggak melihara anjing kayaknya ya.
9: Iya.
8: Jadi lebih aman ya. Harusnya.
9: Berapa persen?
8: Berapa persen lah ya. Di barat kalau katakanlah di negara-negara luar yang ya itu memang hewan peliharaan. Mungkin potensi rabiesnya lebih besar kayaknya.
9: Untuk potensi rabies tadi yang udah disebutkan hewan pembawa rabies.
8: Nah, hewannya.
9: Ya anjing, kucing, kera.
8: Itu memang tiga itu ya. Udah banyak kera, banyak anjing. Nah, yang kucing ya jaga-jaga aja lah ya. Kalau tadi kan udah disebutkan juga langkah-langkah pertama yang harus dilakukan misalnya kegigit, cuci pakai sabun ya 15 menit. Kenapa sih harus 15 menit ya?
9: Untuk lebarnya luka itu kena semua gitu.
8: Karena kan orangnya males nih, 2 menit udah lah cukup lah. Udah blender juga nih.
9: Takutnya ada bagian yang belum kena.
8: Lebih amannya 15 menit. Iya.
9: 10 menit, tapi 10 menit. Enggak tahan lah saya rasanya.
8: Iya. Bukan kekikis tuh sabun setengah hilang kayaknya.
9: Pelan-pelan.
8: Intinya harus dilakukan penanganan pertama kayak tadi. Kalau udah digigit ya, jangan sampai nunggu. Itu jangan sampai nunggu ya, dokter ya.
9: Jangan sampai menunggu. Nanti takutnya telat. Karena kita kejar-kejaran tuh. Nanti disuntik vaksin anti rabies itu kan kejar-kejaran. Yang satu bikin antibody, yang satu nahan rasa sakit.
8: Oh iya.
9: Kejar-kejaran.
8: Antibody sama nahan rasa sakit.
9: Iya.
8: Berarti sakit juga yang kena itu.
9: Yang rasa sakit itu kan nanti minta jatah juga, maksudnya.
8: Oh, minta jatah juga.
9: Untuk untuk nyembuhin luka. Itu kan dia ngambil apa? Kekebalan tubuh ya.
8: Kekebalan tubuh.
9: Nah, itu lari ke situ juga. Nanti lari ke sini untuk bentuk antibody. Untuk bikin antibody. Nah, itu kan kejar-kejaran.
8: Kejar-kejaran ya.
9: Nah, makanya harus dua.
8: Harus dua. Mana mau takut jarum lagi.
9: Semoga enggak kayak
8: gitu. Semoga jangan-jangan ya. Jangan. Ya, setelah kita ngobrolin panjang nih, dokter. Enggak terasa sudah hampir sejam. Oke, kita juga mau bacakan nih. Ada satu lagi komentar dari siapa? Femi Cindirilau. Wih, keren ya. Mantap Bu Dokter katanya. Makasih ya. Nah, setelah kita ngobrol panjang tadi tentang rabies, apa nih satu hal penting yang mungkin Bu Dokter ingin ubah dari kebiasaan masyarakat?
9: Saya ingin kalau bisa masyarakat juga mulai ada kesadaran tentang kesehatan hewan, tentang pentingnya vaksinasi rabies, pentingnya memvaksin hewan yang kita pelihara, apalagi kita hidup bersama hewan peliharaan itu. Jadi kalau bisa masyarakat juga peduli untuk memvaksin hewannya. Jadi jangan hanya dari kami saja, dari pemerintah yang gencar-gencarnya ke rumah ke rumah, desa ke desa, tapi kami hanya menerima penolakan. Oh, enggak perlu.
8: Gimana kalau dibalik tuh ke dokter? Enggak perlu.
9: Waduh. Nah, sakit ya.
8: Nyesek itu ya.
9: Kalau bisa kita bersama-sama berpartisipasi untuk bisa mengatasi penyakit rabies ini.
8: Oke, dan satu lagi mungkin apa nih pesan dokter kepada orang tua yang mungkin anaknya ini sering bermain dengan hewan peliharaan?
9: Pesan untuk orang tua, vaksin hewan yang kita pelihara di rumah supaya anak kita tidak terkena rabies. Karena yang berbahaya itu anak kecil, terutama yang banyak main dengan hewan, yang banyak melihara hewan kan biasa anak kecil.
8: Iya.
9: Nah, yang sayang dengan hewan biasa anak kecil.
8: Iya.
9: Kalau orang tua ada biasa ada cek-cek aja. Nah, itu kalau bisa sebagai orang tua kita vaksin anjingnya atau kucingnya atau keranya.
8: Atau keranya.
9: Biar kita merasa aman, sama-sama enak untuk memelihara hewan.
8: Oke, baik. Last terus ya. Kalau bersama kita lebih kuat sesuai tema kita, harus diwujudkan dalam satu tindakan sederhana oleh masyarakat mulai hari ini. Tindakan apa itu, dokter?
9: Tindakan sederhana sederhana ya, vaksin anjing dan kucingnya, hewan peliharaannya, hewan yang berpotensi untuk menyebarkan penyakit rabies.
8: Nah, itu aja. Paling sederhana deh itu.
9: Ya.
8: Aman.
9: Apalagi kita kan ada program gratis ya.
8: Nah, tadi yang mikir mungkin bayar. Alah, bayar nanti ada yang gratisan juga ya.
9: Ada gratisan. Biasa yang ke rumah-rumah ke desa itu juga itu kita gratiskan. Door to door. Itu kita gratiskan. Jangan juga kita door to door ke rumah. Kadang tuh mana anjingnya? Anjing di sana. Suruh kita yang nangkap.
8: Kok gitu?
9: Nggak kenal kita.
8: Iya.
9: Jadi makanya aksinya itu bertanggung jawab. Sudah memelihara hewan ya kita vaksin, kita yang pegang.
8: Betul.
9: Jangan suruh petugas yang terbatas ini yang
8: betul.
9: Megang anjing.
8: Apalagi yang miara, anjingnya rabies, tiba-tiba gigit orang. Siapa yang tanggung jawab?
9: Iya, itu dia.
8: Nah, iya kan ya.
9: Makin parah lagi.
8: Makin parah lagi. Masa dibunuh anjingnya aja, ya, itu selesai. Yang ini, yang luka ini yang biayain siapa nanti kan ya. Oke, menarik. Dan pendengar sahabat RRI juga, sore ini kita belajar tentang rabies ya. Nah, bukan cuma sekedar persoalan ketika terjadi gigitan, tapi juga pencegahannya dimulai jauh sebelum itu ya pendengar. Jadi dari bagaimana kita memperlakukan hewan, memastikan hewan mendapatkan vaksinasi dan memahami risiko, sampai tahu apa yang harus dilakukan ketika gigitan atau cakaran ya. Dan satu pesan penting yang kita bawa hari ini di Hari Rabies Sedunia ya pendengar, kita memang lebih kuat ketika bergerak bersama masyarakat, pemilik hewan, dokter hewan, tenaga kesehatan, pemerintah, dan semua pihak punya perannya masing-masing. Terima kasih banyak kepada Dr. Maria Gratia. Iya, makasih banyak ya dokter ya.
9: Sama.
8: Sudah hadir dan berbagi informasi bersama kita di sore hari ini. Dan semoga obrolan ini mendapat tambahan wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Dan juga membuat kita lebih siap melindungi diri, keluarga, dan hewan di sekitar kita. Saya Firdaus Mukhlis, pamit dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Sambas, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: KPU Kabupaten Sintang dorong generasi muda bijak gunakan media sosial di tengah ancaman disinformasi dan hoax.
3: Harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, harus bijak lah gitu, harus saring dulu sebelum sharing.
2: Wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri perlu kesiapan matang.
4: Pemerintah harus benar-benar juga menghitung bagaimana seberapa kebijakan ini mampu menangani mahasiswa.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Senin 28 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Mendengar, kita awali informasi sore hari ini. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sintang mendorong generasi muda agar lebih bijak menggunakan media sosial di tengah maraknya ancaman disinformasi dan hoax. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sintang mendorong generasi muda khususnya pemilih pemula agar lebih bijak menggunakan media sosial di tengah maraknya ancaman disinformasi dan hoaks. Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Melawi, Endang Kusmiati mengatakan, informasi yang diterima masyarakat melalui media sosial dapat mempengaruhi cara seseorang menentukan sikap termasuk ketika mengambil keputusan dalam proses demokrasi. Endang menilai, pemilih pemula menjadi kelompok penting dalam keberlangsungan demokrasi karena jumlahnya cukup

0: Fahri Hairul Wafa menekankan pentingnya meningkatkan literasi digital di tengah maraknya informasi yang beredar melalui media sosial. Ia mengatakan, generasi muda perlu tahu mengenai cara menyikapi informasi yang berpotensi mengandung hoaks. Menurut Fahri, penggunaan media sosial tidak boleh langsung mempercayai setiap informasi yang diterima, tetapi perlu memastikan terlebih dahulu kebenaran berita tersebut.
1: Kita jangan sampai termakan dengan berita-berita hoaks yang tersebar di media sosial. Tentunya kita harus membaca ulang, jadi kita memang harus mengantisipasi berita-berita hoaks yang ada di media sosial. Untuk teman-teman, kalian harus meningkatkan literasi digital kalian, membaca lebih banyak tentang berita yang kalian dapatkan di media sosial. Saring sebelum sharing.
0: Menurutnya, kemampuan memilah informasi menjadi semakin penting bagi pelajar karena media sosial saat ini menjadi salah satu sumber informasi yang banyak digunakan generasi muda. Fahri berharap edukasi mengenai literasi digital dan bahaya hoaks dapat terus dilakukan sehingga pelajar semakin mampu menggunakan media sosial secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Pendengar, wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri kembali menjadi sorotan. Di tengah tuntutan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Dari kalangan mahasiswa, kebijakan tersebut dinilai perlu disiapkan dengan skema pembiayaan yang matang agar akses pendidikan dan keberlanjutan kampus tetap terjaga. Berikut laporannya.
3: Wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri mendapat perhatian mahasiswa yang menilai kebijakan tersebut perlu disiapkan dengan perhitungan anggaran matang. Presiden mahasiswa BEM Hukum Universitas Tanjungpura, Stephen Silitonga, menilai rencana kuliah gratis perlu dikaji secara realistis agar kebijakan tersebut tidak membebani anggaran negara dan mengganggu operasional perguruan tinggi. Menurut Stephen, penghapusan uang kuliah tunggal atau UKT perlu memperhitungkan kebutuhan kampus mulai dari pembiayaan dosen hingga pemeliharaan fasilitas dan sarana pembelajaran. Stephen menyebut UKT di Untan terbagi dalam 8 golongan sekitar 1 juta hingga 6,5 juta berdasarkan kondisi ekonomi keluarga.
4: Kita harus benar-benar juga menghitung bagaimana seberapa kebijakan ini mampu menangani mahasiswa. Apakah cukup tepat kalau untuk menggratiskan UKT ini kepada mahasiswa? Sedangkan beberapa beasiswa seperti KIPK dan sebagainya itu belum tepat sasaran bagi saya. Dan menurut saya terkait isu perguruan tinggi gratis ini perlu dikaji lagi sih.
3: Stephen juga menilai bantuan pendidikan seperti KIPK perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan diprioritaskan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, mahasiswa jalur mandiri yang selain membayar UKT juga dikenakan uang gedung menunjukkan adanya kebutuhan pembiayaan yang tetap harus diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan. Stephen berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada penggratisan biaya kuliah, tetapi juga memastikan hak mahasiswa tetap terpenuhi. Jika UKT diturunkan atau dihapus, kualitas fasilitas, layanan akademik, dan dukungan pembelajaran harus tetap terjaga, sehingga kebijakan tersebut tidak mengurangi mutu pendidikan tinggi. Hermanta melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi komoditi di pasar. Harga cabai dan sejumlah sayuran di Sintang melonjak akibat pasokan petani berkurang di tengah kemarau dan kabut asap. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: Harga cabai di pasar tradisional Masuka Sintang Rp140 sampai Rp155.000 per kilogram yang sebelumnya mencapai Rp180.000 per kilogram dari harga normal yang berkisar Rp80.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Anasia, mengatakan kondisi normal harga cabai merah Rp80.000 sampai Rp100.000 per kilogram, sedangkan komoditi sayur mayur juga mengalami kenaikan harga seperti kacang panjang dari Rp15 menjadi Rp48.000, timun Rp35.000, terong dari Rp15.000 menjadi Rp40.000, tomat sebelumnya belasan ribu rupiah menjadi Rp20.000, labu air Rp15 sampai Rp35.000 per kilogram.
6: Itulah agak turun, dah Rp155 ada Rp140 tergantung cabenya.
7: Normalnya Rp80-100 paling tinggi.
6: Yang lain, sayur mayur kacang Rp48 kacang, timun Rp35, terong 40
7: naik.
6: Tomat tadi 20. Kacang 48.
7: Sebelumnya
6: 15.
7: Lampu air
6: biasanya 15, ini dah 35.
5: Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang tetap melakukan pemantauan perkembangan harga komoditi secara rutin. Kabid Perdagangan Dispri

0: Dakop dan UKM Kabupaten Sintang, Erlis Kurniasih mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditi sayur mayur dipengaruhi berkurangnya jumlah pasokan dari petani karena sedang kemarau dan kabut asap yang menyebabkan tanaman kurang subur.
1: Memasuki puncak musim kemarau dan kabut asap tebal, dampak dari kebakaran hutan dan lahan sehingga mengurangi pasokan dari tingkat petani akibat kekeringan di musim kemarau menjadi pemicu utama melonjaknya harga di pasaran. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan volume produksi dari sentra pertanian sayur berkurang drastis. Banyak petani lokal yang mengeluh gagal panen akibat sumber air siraman yang mengering selama musim kemarau ini. Untuk mensiasati kekosongan stok, para pedagang terpaksa mendatangkan sebagian sayur di luar daerah seperti Pontianak dan Singkawang yang membutuhkan biaya logistik yang tinggi sehingga menyebabkan harga jual sayur mayur juga akan naik.
0: Kenaikan harga tersebut masih akan menjadi perhatian pemerintah daerah hingga kondisi pasokan kembali normal. Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang menghimbau kepada masyarakat agar tetap berbelanja sesuai kebutuhan, sementara pada pedagang diharapkan terus menjaga ketersediaan komoditas di pasar. Pantauan harga dan pasokan akan terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok di tingkat pedagang maupun konsumen. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar harga cabai di pasar sentral Sanggau, Kalimantan Barat mengalami kenaikan hingga mencapai Rp150.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Kenaikan harga dipicu kendala distribusi pasokan akibat kelangkaan dan kekosongan bahan bakar minyak. Kita simak laporannya.
3: Salah seorang pedagang di pasar sentral Sanggau, Wida, mengatakan harga cabai keriting besar dan cabai besar kini mencapai Rp150.000 per kilogram. Kenaikan tersebut terjadi selama 3 hari terakhir di tengah distribusi pasokan yang terkendala kelangkaan dan kekosongan bahan bakar minyak atau BBM. Ia menjelaskan kelangkaan BBM terus berdampak pada proses pengiriman pasokan cabai menuju Sanggau. Kondisi tersebut membuat distribusi menjadi lebih sulit dan berpengaruh terhadap harga cabai yang dijual pedagang. Saat ini, Wida mengambil pasokan cabai dari Plamboyan Pontianak untuk memenuhi kebutuhan penjualan di pasar sentral Sanggau. Pasokan tersebut mencakup cabai rawit, cabai keriting, dan cabai besar.
4: Satu kilonya 150, Neng, gitu kita jual.
5: Kalau cabai besarnya?
4: Cabai besar sama, 150 cabai besar, cabai keriting.
5: Kenaikannya sejak kapan, Teh?
4: Baru 3 hari ini, faktornya kayak transportasi dari, apa namanya tuh, karena minyak mahal terus kosong gitu ya. Jadi kan dari sana tuh katanya nggak ada minyak gitu. Jadi dikirimkannya ke Plamboyan, karena Plamboyan berani mahal. Jadi diangkut ke sana, kita ngambil dari Plamboyan akhirnya. Aman sih sebenarnya gitu, setiap hari itu ada terus gitu. Cuman kebetulan ini kosong karena ada yang borong barusan. Cuman cabai rawit pun di angka dari toko itu di angka 150, kita jual 17-18 per onnya.
3: Meski harga cabai rawit ikut mengalami kenaikan, aktivitas pembelian di lapak Wida masih berjalan normal. Ia menyebut antusiasme pembeli masih aman dan stabil meski harga cabai mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Tri Putri melaporkan.
2: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, Sudiono kembali dipercaya untuk memimpin Margayo periode 2026-2031. Sudiono ditetapkan secara aklamasi dalam pemilihan Ketua Margayo periode ke-38 di Pontianak.
6: Pemilihan Ketua Margayo di Pontianak berlangsung meriah dan Sudiono kembali mendapat kepercayaan memimpin organisasi tersebut hingga 5 tahun mendatang. Bertempat di Gedung Margayo, Jalan Gajah Mada Pontianak kemarin, proses pemilihan di awal penjaringan dan pendaftaran calon yang berlangsung selama 1 bulan. Ketua Tim Formatur Edi Yu bersama Sekretaris Formatur Jono kemudian menyampaikan hasil penjaringan kepada Ketua Dewan Pembina Margayo Yung Wan Chua. Dalam rapat tersebut, Sudiono atau Yowi ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Marga Yu periode ke-38.
7: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya juga berharap keluarga besar Marga Yu semua mau mendukung supaya kedepannya akan lebih baik.
6: Kembali dipercaya memimpin, Sudiono melanjutkan kepengurusan setelah sebelumnya menjabat Ketua Marga Yu periode ke-37 untuk masa bakti 2022-2026. Selama kepemimpinannya hingga 2031, Sudiono akan melanjutkan peran Yayasan Marga Yu dalam mengelola pemakaman, melestarikan adat istiadat, menghormati leluhur, serta membina keluarga besar Marga Yu termasuk generasi muda. Hermanta melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi terkait Bintang Radio. Final Bintang Radio untuk tingkat Korwilnus 9 Kalimantan Barat memasuki putaran pertama mempertemukan para juara terbaik 1 kategori putra dan putri. Dari masing-masing satuan kerja RRI Pontianak, RRI Sintang, dan RRI Sanggau. Mereka akan memperebutkan juara untuk mewakili Korwilnus 9 Kalimantan Barat ke Bintang Radio RRI di tingkat nasional. Berikut laporannya.
8: Bintang Radio RRI tingkat Korwilnus 9 Kalimantan Barat hari ini mempertemukan 6 finalis terbaik 1 kategori putra maupun putri dari masing-masing satuan kerja RRI dalam lingkup Korwilnus 9 Kalimantan Barat, yakni RRI Pontianak, RRI Sintang, dan RRI Sanggau. Keenam finalis tampil pada babak kualifikasi tingkat Korwilnus Kalimantan Barat putaran pertama dengan membawakan lagu pop Indonesia, diantaranya Teganya Kau Liodra, Firasat Marcel Bila Raisa, Lelah Hati Tito Aditya, dan Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Pada pembukaan final Bintang Radio tingkat Korwilnus 9 Kalimantan Barat, Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno berharap para finalis bisa menampilkan yang terbaik dan keluar menjadi juara untuk mewakili Korwilnus 9 Kalimantan Barat di ajang Bintang Radio RRI tingkat nasional.
9: 6 terbaik sudah terpilih dan kita berharap mereka akan maju di babak nasional. 2 terbaik kita, putra dan putri, tentunya diharapkan akan membawa harum nama Kalimantan Barat. Kita berdoa mudah-mudahan tahun ini menjadi yang terbaik untuk Kalimantan Barat.
8: Para finalis Bintang Radio tingkat Korwilnus 9 Kalimantan Barat diantaranya mewakili RRI Pontianak Muhammad Hamzah dan Fredela Atalipabayo, RRI Sintang Joni dan Osha Ayu Wahyuningsi, dan RRI Sanggau Ananda Rizky Alfarizi dan Lovely Gardis Bariniwakang. Usai putaran pertama, para finalis akan mengikuti final Bintang Radio tingkat Korwilnus 9 Kalimantan Barat untuk putaran kedua yang akan dilaksanakan pada Kamis 1 Oktober 2026, di mana masing-masing finalis akan membawakan 2 jenis lagu daerah Batak dan Melayu, yakni Butet dan Dodoy Si Dodoy. Syarosani melaporkan.
2: Pendengar, di tengah sejumlah aksi keberatan atas pelaksanaan musyawarah provinsi atau Musprov Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kalimantan Barat memastikan kegiatan tersebut tetap berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kita simak laporannya.
10: Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kalimantan Barat memastikan musyawarah provinsi Muspro PASI Kalimantan Barat tetap berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan Selasa 29 September 2026 di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Ketua Bidang Organisasi Pengprov PASI Kalimantan Barat Herman Hofi menegaskan Muspro PASI tetap akan digelar sesuai jadwal dan agenda yang telah ditetapkan, bahkan steering committee dan organizing committee yang telah ditunjuk telah bekerja sesuai dengan tugas masing-masing.
11: Tetap berjalan sesuai dengan agenda kita, ya kan, dan kawan-kawan penitia semuanya, steering committee, karena kita ada organizing committee dan ada steering committee. Organizing committee sudah cukup lama sekali mereka bekerja.
10: Herman Hofi juga mengomentari keberatan dari sejumlah pihak terkait proses penjaringan dan penyaringan calon ketua PASI Kalbar yang menurutnya proses itu sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, transparan dan terbuka, bahkan bisa dilihat semua pihak dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Herman menegaskan hasil penjaringan calon ketua PASI Kalbar dan pelaksanaan Musprov juga sudah dilaporkan ke pengurus pusat PASI. Fiko Alhadi melaporkan.
12: Info cuaca hari ini.
2: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debbie. Silakan rekan Debbie, laporan Anda.
13: Baik, terima kasih rekan Cherry yang berada di studio RRI. Dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Selasa 29 September 2026 diperkirakan berawan yang disertai udara kabur akibat asap. Namun diperkirakan pula di sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada pagi, siang, dan sore hari. Kemudian untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat hari ini update hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 3 titik panas. Kemudian untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam seminggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debbie, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Cherry.
2: Baik, terima kasih rekan Debbie, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debbie. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. KPU Kabupaten Sintang dorong generasi muda bijak gunakan media sosial di tengah ancaman disinformasi dan hoax. Wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri perlu kesiapan matang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

Sebuah lagu pendengar dari Tompi Bawa Daku, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar sore hari ini ya, ini jam-jamnya pulang kerja, dalam perjalanan pulang ke rumah atau mungkin ke tempat nongkrong pendengar ya. Jadi saya mau update dulu nih terkait lalu lintas di kota Pontianak. Dan pertama-tama sebelum ke lalu lintas, ke kualitas udara dulu pendengar ya, di mana kualitas udara sore hari ini, ini indeksnya kalau saya pantau dari IQR.com itu termasuk ke kategori tidak sehat dengan indikatornya sebesar 159. Nah, ini sudah turun cukup jauh pendengar ya, karena terakhir saya ngecek ketika saya siaran sore itu atau malam ya, waktu itu sekitar 600-an. Ini turun banyak karena mungkin sudah turun hujan juga, jadi lumayan banyak yang terhempas ya asap-asap dan polutan-polutannya. Dan polutan utamanya masih sama, PM25, kemudian besarannya itu 66,5 mikrogram per meter kubik. Nah, ini juga udah turun jauh dari biasanya itu sekitar 270-300-an pendengar ya, sekarang sisa 66,5. Kita doakan semoga indeks kualitas udara kita lebih baik lagi ke depannya ya pendengar. Tapi ini juga sama, masih tergolong tidak sehat. Jadi bagi Anda yang bepergian keluar, tetap kenakan masker Anda, terutama bagi Anda yang hidungnya cukup sensitif ya pendengar, jangan lupa pakai masker kalau keluar-keluar rumah. Nah, kali ini pendengar kita awali lalu lintasnya dengan yang paling sepi dulu. Ini di sekitar Kota Baru depan SPBU Bundaran, ini tergolong ramai lancar pendengar ya, tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas. Tapi di SPBU-nya nih pendengar ya, yang cukup ramai antrian untuk sepeda motor. Jadi bagi Anda yang mau mengisi bensin mungkin di SPBU Bundaran ini ya, harus lebih sabar lagi menunggu dan mengantri ya. Tapi tidak yang terlalu panjang banget kok, masih aman. Kemudian kita ke Simpang 28 Oktober pendengar, ini cukup ramai ya, baik itu dari turun tol ini cukup ramai, ataupun dari arah Pasar Siantan cukup ramai, tapi masih dalam keadaan ramai lancar pendengar ya, tidak sampai macet yang macet banget, juga masih aman bagiannya melintas. Yang penting hati-hati aja ya, dan berhentinya jangan lupa di belakang garis, bukan di depan garis pendengar ya. Kemudian kita update lagi dari Simpang Pajak pendengar. Kita lihat dulu, kalau di Simpang Pajak sendiri ini dari arah Sultan Abdul Rahman dari PCC itu terpantau ramai lancar. Sementara itu dari Ayani pendengar, di sini terlihat penuh ya, memang untuk kendaraan bermotor sampai ini mobil yang mau belok juga harus agak lebih pelan ya, ambil ancang-ancang beloknya karena memang penuh ya untuk motornya di situ. Jadi hati-hati pendengar ya, dan bagi Anda yang di Simpang Pajak ini juga kalau mau terabas lampu merahnya jangan ya, karena ada Pak Polisi nih di sini. Jadi kalau bisa diikuti pendengar ya, kalau masih lampu merah berhentinya di belakang garis, jangan di depan garis. Apalagi ngelihat masih sepi, udah sepi gitu ya, tapi belum lampu hijau, jangan langsung diterabas ya. Tetap utamakan keselamatan Anda. Itu tadi pendengar. Kemudian kita lihat ke Pasar Flamboyan ya, di Simpang Flamboyan ini terpantau di Jalan Pangeran, terpantau juga cukup ramai antriannya, penuh ya sepeda motor. Sementara itu ini sekarang lampu hijaunya masih dari, oh ini baru lampu hijau dari Jalan Pangeran, kemudian dari Flamboyannya baru berhenti pendengar. Jadi bagi Anda yang mau melintas cukup aman pendengar ya, cuma memang ramai yang mungkin ini dari turun tol tadi ya, jadi lumayan bertumpuk ini di depan sebuah kafe yang ada di situ, kafe berwarna biru ya. Jadi yang penting pendengar sore hari ini hati-hati di jalan, jangan lupa juga kenakan masker Anda ketika bepergian keluar, dan jaga juga keselamatan Anda dan orang-orang yang ada di sekitar Anda, terutama dalam berkendara harus hati-hati. Sebuah lagu pendengar dari Hara Jurus Jitu temani ruang dengar Anda sore ini.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Keluarga itu ibarat sebuah tim. Selama ini, mungkin kita mikir tugas suami cuma cari nafkah, dan istri cuma mengurus rumah. Padahal, rumah tangga yang hangat itu hasil kerjasama. Suami hadir bukan cuma lewat materi, tapi juga lewat perhatian dan waktu. Istri pun berhak berkembang, menggapai potensi, dan ikut menopang ekonomi. Kesetaraan gender itu simpel kok. Bukan soal siapa lebih dominan, tapi tentang saling mendukung sesuai peran dan kemampuan. Yuk kita mulai kesetaraan dari rumah sendiri.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, saat ini sudah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita lakukan cek fakta terlebih dahulu. Di mana ada beredar pendengar sebuah unggahan yang isinya tautan, kemudian narasi yang mengklaim bahwa Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker ini telah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Di mana dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada tahun 2026. Menurut Farid, Kemnaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi kalau memang kebijakan ini berubah dan BSU-nya akan disalurkan. Untuk saat ini pendengar, masyarakat diimbau untuk waspada ya terhadap informasi palsu, terutama yang mengatasnamakan BSU 2026, apalagi yang memuat tautan tidak resmi, kemudian berpotensi penipuan. Pendengar, ini memang banyak sekali ya belakangan ini beredar tautan-tautan yang tidak resmi, kemudian akhirnya minta nama lengkap, kemudian nomor telepon atau nomor telegram. Nah, sementara itu pendengar, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 ini ternyata sama nih seperti yang saya bilang tadi pendengar ya, mengarahnya ke sebuah laman yang minta data pribadi, minta masukin nama lengkap, kemudian asal provinsi dan nomor telegram. Jadi harus hati-hati pendengar ya, kalau nemu-nemu postingan yang katanya pencairan ini atau pencairan itu atau bantuan ini, bantuan itu, gratis ini, gratis itu, karena mostly ketika di klik linknya itu malah mengarah ke laman yang minta data diri pribadi ya, misalnya nama lengkap, kemudian asal provinsi dan nomor telegram. Jadi harus lebih hati-hati. Jangan lupa saring sebelum sharing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda cek fakta Pro 1 RRI, dan setelah ini saya masih akan temani Anda tentunya dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak supaya sorenya nggak melo-melo banget pendengar ya, apalagi kalau misalnya Anda dalam perjalanan. Kalau saya setel lagu melo nanti Anda ngantuk, aduh. Pokoknya lagu-lagu sore hari ini semoga bisa ya sedikit menambah semangat Anda di dalam perjalanan. Kemudian semoga juga informasi nanti yang saya share setelah ini juga bisa bermanfaat bagi Anda. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, sebuah lagu dari Edison Lighthouse, Take Me In Your.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda sore hari ini, di mana setelah hampir 2 bulan belajar secara daring ya karena kabut asap, siswa SMP Negeri 9 Pontianak ini akhirnya kembali ya mengikuti pelajaran tatap muka hari ini, Senin 28 September 2026. Nah, pendengar, kembalinya aktivitas sekolah ini tentunya disambut antusias ya oleh siswa maupun guru. Kepala SMP Negeri 9 Pontianak, Lukman Hakim, mengatakan kegembiraan ini terlihat ya dari wajah para siswa yang akhirnya, pendengar ya, kembali bertemu bersalaman dengan guru serta teman-temannya. Walaupun begitu, pembelajaran hari pertama ini masih berlangsung secara terbatas, di mana durasi sekitar 30 sampai 35 menit ya pendengar per jam pelajaran. Kalau normalnya itu per jam pelajaran kan 45 menit. SMP Negeri 9 Pontianak sendiri memiliki 667 siswa dalam 21 rombongan belajar. Nah, pendengar, kembalinya pembelajaran tatap muka ini disambut lega ya oleh orang tua murid, salah satunya Yeni, yang berharap kabut asap ini bisa segera berakhir supaya anak-anak bisa kembali belajar secara rutin, tentunya tanpa perlu terganggu libur atau pembelajaran daring di rumah. Kita doakan, pendengar ya, tentunya semoga kondisi udara kita ini bisa segera membaik terus, kemudian juga akhirnya kita bisa aktivitas belajar mengajar di sekolah itu bisa kembali normal seperti semula.

Sebuah lagu pendengar dari The Beatles, In My Life, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Kali ini kami menginformasikan ke ruang dengar Anda terkait azan maghrib wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 17:40. Bagi Anda pendengar umat muslim di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda tentunya nanti pada pukul 17:40, dan sambil menunggu kumandang azan maghrib, kami hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-samaa'i dzaatil buruj.
2: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
1: Wal-yaumil maw'ud.
2: Dan demi hari yang dijanjikan.
1: Wasyahidin wa mashhud.
2: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
1: Qutila ashabul ukhdud.
2: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
1: An-nari dzatil waqud.
2: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
1: Idhum 'alaiha qu'ud.
2: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud.
2: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi Maha Mulia.
1: Ta'alul lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Halo, assalamualaikum. Loh, halo. Siapa ye? Bonape tang lalu dia los.
0: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telepon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

Selamat malam pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pendengar di 97,4 FM di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, pada edisi hari ini, hari Senin ya, 28 September 2026, ada saya El yang temani Anda di Sambas Malam, edisi malam hari ini pendengar, dengan serangkaian program acara yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan dari jam 6 hingga nanti ke jam 7 malam, kami akan temani Anda dengan rangkaian informasi yang lagi viral, ataupun juga informasi-informasi inspiratif, ditemani dengan lagu pop Indonesia. Dan setelah itu nanti di jam 7 kami akan ajak Anda mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan nanti kembali bersama kami di jam 7.30 malam dengan mimbar agama. Malam hari ini nanti akan ada mimbar agama Katolik ya. Kemudian di jam 8 nanti kami temani Anda dengan mini drama radio, dilanjutkan dengan rangkaian musik tradisional dan juga budaya, ditemani lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Dan nanti di jam 9 akan ada ruang rindu hingga ke jam 11 malamnya. Di jam 11 malam kami temani Anda dengan rangkaian hiburan dan juga renungan malam ya. Malam hari ini tentunya masih bersama saya El pendengar yang menemani Anda hingga nanti ke jam 12 malamnya ya. Dan mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu pendengar dengan kondisi cuaca yang sudah alhamdulillah sudah membaik juga begitu ya, karena memang beberapa minggu ini sudah diguyur hujan ya. Terakhir itu kemarin sore ya, sampai malam itu hujan ya, alhamdulillah ya, hujannya lumayan deras begitu ya. Hari Sabtu, hari Minggu hujan, Sabtu hujan juga ya, luar biasa begitu ya. Dan tentunya ya, kita berharap untuk hujan ini membawa berkah ya. Dan mudah-mudahan juga tidak banjir lah untuk kedepannya begitu pendengar ya. Kita berharap juga tentunya untuk hujan ini bermanfaat ya. Yang kemarin susah air, sekarang sudah alhamdulillah begitu ya, sudah bisa menampung untuk air hujan. Air hujan juga sudah lumayan jernih juga dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu yang memang warna airnya itu warna abu-abu begitu ya. Oke, mendengar mana-mana malam hari Anda, kami hadirkan dulu untuk lagu pop Indonesia. Kita akan dengarkan lagu yang telah kami persiapkan untuk kami temani Anda. Kita ke lagu, ada yang terbaru ini ya, kemarin ini rilis ya di 2026 ini. Lagu terbarunya itu kemarin mana ya? Bentar ya, saya lihat dulu. Kemarin ini ada yang barusan saya ambil begitu dari bank data lagu kita RRI ya. Oke, ini kita dengarkan dulu deh lagunya dari Tulus ya, Teh Hijau ya. Ini yang sempat lama juga vakum ya, berapa tahun itu ya Tulus ya, vakum ya. Dia itu merilis single ya, dan singlenya ini berjudul Teh Hijau. Ini langsung booming ya, apalagi di era sekarang ya, begitu di era sosial media TikTok begitu ya. Jadi memang lagu-lagu yang kadang dibikin remix begitu ya, dibikin DJ lah istilahnya, itu akhirnya menjadi ramai. Bahkan lagu-lagu lama juga ketika di
jadikan sound oleh content creator, ini akhirnya muncul lagi, terkenal lagi begitu ya. Sama halnya dengan lagu Tulus yang terbaru ini, dia memang kalau sudah merilis lagu itu, single terbaru memang sering istilahnya menjadi hits begitu ya. Ada lagunya Pamit, pertama dia itu lagunya Jangan Cintai Aku Apa Adanya ya, itu yang dia begitu langsung dikenal begitu ya. Kemudian Sepatu, kemudian makin kesini lagunya ini makin, liriknya ini makin bagus begitu ya. Hati-hati di jalan juga kemarin itu juga ramai tahun 2000 berapa itu, setelah COVID ya kalau tidak salah itu ya. Kemudian Monokrom juga bagus lagunya, dan terbaru ini adalah lagunya dari Tulus ini dengan Teh Hijau, ini juga kalau didengar ke liriknya disimak begitu ya, ini juga bagus begitu ya. Kita dengarkan dulu lagunya dari Tulus, Teh Hijau.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, kalau kau langsung jauh pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cara sakit ingin melotik jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
4: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Prengar, bayangkan nih, kalau tiba-tiba internet dan semua akses informasi diputus total pasca kemerdekaan. Bingung banget kan? Nah, situasi genting inilah yang melahirkan Radio Republik Indonesia pada tahun 1945. Saat Sekutu dan Belanda mencoba merebut kembali tanah air, siaran radio militer Hosokyoku dihentikan dan disegel. Indonesia pun terancam mengalami kekosongan informasi. Tak mau tinggal diam, para tokoh radio lokal mengambil langkah yang berani. Tepat pada 11 September 1945 pukul 5 sore, utusan dari 8 stasiun radio daerah, mulai dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang, berkumpul di Gedung Menteng 31 Jakarta. Dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, mereka sepakat menyatukan suara dan resmi mendirikan RRI, lengkap dengan ikrar perjuangan yang kita kenal sebagai Tri Prasetya RRI. Peran RRI luar biasa vital, mulai dari menyiarkan pidato Bung Karno dan Bung Tomo, hingga saat agresi militer Belanda kedua. Saat itu para penyiar nekat membongkar pemancar dan membawanya masuk ke dalam hutan. Dari balik semak dan pegunungan, siaran gerilya RRI terus mengudara menyuarakan ke dunia bahwa Indonesia tetap berdiri. Momen bersejarah 11 September inilah yang kini kita peringati sebagai Hari Radio Nasional.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Untuk Anda yang baru saja bergabung ataupun juga menemukan frekuensi FM 97,4 MHz, kami mengucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan Radio Republik Indonesia Sambas, ya, stasiun penyiaran di Sambas ini pendengar ya. Dan tentunya mudah-mudahan semuanya semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dan aktivitasnya di hari Senin ini pendengar ya, itu berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Apalagi ini juga akhir bulan begitu, ini tentunya pada sibuk ini sepertinya ya. Banyak yang memang pekerjaan itu perlu segera diselesaikan ya, karena memang sudah tinggal menghitung hari lagi sudah memasuki bulan yang ke-10. Jadi memang biasanya itu pekerjaan-pekerjaan itu banyak yang perlu diselesaikan, dikejar deadline begitu ya. Dan mudah-mudahan besok juga segala sesuatunya berjalan lancar ya. Yang hari ini mungkin agak crowded ya kerjaannya, super sibuk ya. Tentulah malam hari ini digunakan juga untuk istirahat sejenak ya. Dan sambil juga tentunya mendengarkan lagu pop Indonesia ya, biar semangat tentunya pendengar ya. Pada malam hari ini ada salah satu juga kisah inspiratif, yang mana pendengar ini datangnya begitu ya, dari seorang pria lah ya, dikatakan ya, yang mana memang dia ini sempat merasa malu begitu ya, ataupun juga minder gitu ya, karena dia ini bekerja sebagai pengantar makanan ya. Dan dari rasa minder itu ternyata dia ini akhirnya sukses menjadi pemilik restoran seafood. Bahkan restorannya ini menjadi viral begitu ya. 9 tahun yang lalu, Kausik Carvey ini bekerja sebagai agen pengantar makanan di perusahaan Swiggy. Dia ini sampai terkadang bersembunyi begitu ya dari teman-temannya saat mengantarkan pesanan karena merasa malu, merasa minder dengan pekerjaan yang dia tekuni begitu ya. Mengenang masa-masa tersebut, Carvey pun mengunggah ceritanya di Instagram. Dia mengungkapkan perjuangan terberatnya bukan pekerjaan itu sendiri, melainkan rasa takut. Ya bagaimana nanti orang-orang tuh akan, terutama teman-temannya ataupun juga orang-orang yang dikenalnya ini akan memandangnya seperti apa. Terutama dia ini sebagai pengantar makanan, takutnya merasa direndahkan begitu ya, merasa dicemooh, dijauhi, rasa seperti itulah yang dirasakan ya. Dan kabar baiknya sekarang dia ini sudah menjadi pemilik bisnis restoran dan konsultan makanan laut di Mangalore, Bengaluru ya, di India sana begitu ya. Carvey ini juga membagikan perjalanan karirnya dalam sebuah video pendek. Video tersebut ini mendokumentasikan perkembangannya dari bekerja sebagai agen pengantar di Swiggy yang biasanya hanya menunggu pengambilan pesanan restoran sampai membangun apa yang ia sebut sebagai salah satu tempat makan seafood paling populer di kota tersebut. Dan tentunya kesuksesan yang dia raih ini menurutnya juga tidak luput nih dari peran Swiggy, pekerjaan yang dia lakukan selama periode sulit dalam hidupnya begitu ya. Dan di Instagram dia juga membagikan nama usaha kulinernya yang disebut Mangalore in Bangalore. Dan bisnisnya ini memiliki konsep dapur terbuka berupa food truck yang dipakai untuk memasak masakan laut Mangalore ya di sana ya.
Lalu di sebelahnya ada juga area makan yang luas, tempat pelanggan menikmati langsung seafood di tempat itu. Kemudian untuk menu yang ditawarkan ini juga beragam ya, tidak hanya satu jenis begitu ya. Mulai dari olahan lobster, aneka macam ikan, ada juga kerang dan juga yang lainnya. Tentunya ini dimasak dengan bumbu yang khas begitu ya. Terlepas dari kesuksesannya membangun bisnis kuliner, unggahan dia ini yang berkaitan dengan perjalanan karirnya ini menuai reaksi yang beragam dari netizen. Sebagian netizen juga menyoroti stigma sosial yang melekat pada profesi tertentu dan pentingnya menghargai berbagai bentuk pekerjaan. Jadi memang tidak hanya di India begitu ya, di Indonesia juga sama ya, bahkan di seluruh dunia ini sama ini. Ada memang stigma tertentu lah ya terhadap profesi tertentu. Anggaplah petani misalnya begitu ya, dianggap memang pekerjaan yang berkaitan dengan berkembang dengan tanah dan sebagainya begitu ya, sehingga memang banyak yang menganggap meng-underestimate begitu ya pekerjaan tani. Padahal kalau kita melihat tanpa adanya petani bagaimana kita bisa makan ya. Tidak ada petani, tidak ada nasi, bayangkan ya. Jadi memang saling berkaitan, belum lagi pekerjaan lainnya begitu ya, ya memang dianggapnya ya ada stigma tertentu lah ya, seperti tadi itu tadi ya dialami oleh Karfi ini yang merasa khawatir, takut bagaimana nanti rekan-rekannya, teman-temannya ataupun juga orang-orang yang mengenalnya ini memandangnya seperti apa, karena dia ini bekerja sebagai pengantar pesanan makanan begitu ya. Dan seorang netizen juga berkomentar ya, untuk tentunya mengajaklah ya kepada semuanya untuk normalisasi bahwa tidak ada pekerjaan yang buruk. Tentunya hormati semua profesi secara setara. Begitu tentunya kita mulai menghormati semua profesi, kita akan mengurangi tekanan pada anak-anak kita dan masyarakat secara keseluruhan. Begitu tulis dari seorang netizen begitu ya. Dan ini menjadi motivasi juga pendengar ya, ya tentunya untuk kita semuanya agar tidak malu terhadap pekerjaan yang kita geluti. Apakah itu pekerjaannya A, B, C atau D gitu ya. Tentunya jangan malu, kemudian juga kita juga memandang pekerjaan yang lain begitu ya sama ya, jangan istilahnya menganggap remeh ya. Memang istilahnya ini tidak ada istilahnya pekerjaan yang buruk ya. Jadi kita harus tentunya menghormati semua profesi secara setara ya. Dan pendengar, kami akan kembali hadirkan dulu untuk lagu lainnya pendengar pada malam hari ini begitu ya. Lagu kembali ini dari Tulus, ini ada lagu Manusia Kuat untuk semuanya agar kita bisa menjadi manusia kuat tentunya dengan profesi yang kita jalani ataupun juga dengan lika-liku kehidupan yang kita jalani, baik itu pekerjaan, masalah asmara kah, pendidikan kah, ataupun juga kehidupan kita sehari-hari kah dalam lingkungan keluarga ya, ataupun juga semuanya lah ya. Mudah-mudahan kita semua tetap menjadi manusia yang kuat.

0: berhentiin sama kita ya.
1: Ya Allah, kita iya be, dah latan jel tike, dah anbe helem, kan nyuruh bahaya ya.
2: Auk kak, minta maafnya kami.
3: Maafinnya kak ih, barang kami merasa dekat jua kak.
1: Au, walaupun dekat be, bukan berarti aman. Kecelakaan ye bisa terjadi kapan aja. Untung bang, kita jua kan yang rugi.
4: Au kak, kami terlalu meremehkan keselamatan.
2: Iya kak, makasih kak I udah ingatkan kami lah kak itu, naan kami ulangi lagi.
1: Hah, bagus ye, ingat keselamatannya lebih penting dari segalanya.
5: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sambas. Kami segenap kru RRI Sambas mengucapkan selamat menjalankan sholat pardu Isya bagi Anda yang menjalankannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Walam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94.4 FM, pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Harwil juga baru, Pak. Kak Harwil jabat, saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Atas tiga hari Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta rupiah. Sisanya Rp64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar

0: kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
3: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
4: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
3: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana, ini Kak Kanwil juga baru, Pak. Kak Kanwil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan, lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
4: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
5: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
4: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
6: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa, saksi? Kepada John Phil atau kepada...
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.

0: Bure khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan bea cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
1: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena, kita jadi ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan kenapa?
0: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain.
1: Mm-hmm.
0: Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
2: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
3: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
4: Tidak ada, Pak.
3: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
4: Tidak ada, Pak.
3: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
4: Tidak pernah, Pak.
3: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
4: Tidak ada, Pak.
3: Tidak ada?
4: Tidak ada.
3: Setahu saudara tidak ada?
4: Iya.
2: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
6: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
7: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
6: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
7: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
8: Dan jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya
7: kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
9: Kubura, Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
10: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungai Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
9: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
11: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
9: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
12: Menyala, menyala.
5: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
13: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
14: Kita juga sudah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
13: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
15: Dan kami laporan jadi sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. ketika kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk
13: banjir. PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
16: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
17: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adi Doyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
16: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
17: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, kiris, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
18: Ada tiga kegiatan besaran nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha dia akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
17: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT, khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itroli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
19: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Stadion GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan bertemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11, di mana bisa kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ajax Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dix sebagai kapten, lalu ada Luke Bukiri, kemudian juga oleh Romney, Kakan Orang Mantan, ada lalu kemudian ada Joey Polopesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai dulu kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang menjadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan, karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Latif Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan pendengar, kita akan ikuti terlebih dahulu pada malam hari ini mimbar agama dari Pro 1 RR Pontianak. Di sana ini akan dihadirkan mimbar agama Advent. Selamat mendengarkan.

Selamat malam saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kembali kita bertemu dalam acara mimbar gereja Masih Open hari ke-7 bersama saya Benny. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada malam yang indah ini, mari kita undang kuasanya melalui doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu pada malam ini. Kami akan belajar dari firman, memberkati pendengar RR dimanapun berada yang mendengarkan akan siaran ini. Biar firman-Mu menjadi nasihat yang berguna dalam kehidupan kami, menguatkan iman kepercayaan kami sambil menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati acara ini Tuhan, di dalam nama kita berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar kata rumah, apa yang muncul dalam pikiran kita? Mungkin rumah adalah tempat kita pulang. Rumah adalah tempat kita beristirahat. Rumah adalah tempat kita menceritakan masalah kepada keluarga. Rumah adalah tempat kita merasa aman. Tetapi ada satu rumah yang jauh lebih penting daripada rumah secara fisik, yaitu rumah doa. Rumah doa bukan hanya bangunan gereja. Rumah doa adalah tempat di mana manusia datang kepada Allah dengan hati yang terbuka. Di rumah doa, orang menangis menemukan penghiburan. Orang yang bingung menemukan arah. Orang yang takut menemukan keberanian. Dan orang yang kehilangan harapan menemukan pengharapan. Karena itu tema kita malam ini adalah rumah doa dan pengharapan. Saudara saudara kasih dalam Tuhan, ada orang datang ke gereja membawa senyum di wajah, tetapi membawa air mata di dalam hati. Ada yang datang dengan pakaian rapi, tetapi pikirannya penuh masalah. Ada yang duduk dengan tenang, tetapi sedang memikirkan keluarga, pekerjaan, kesehatan, ekonomi dan masa depan anak, atau persoalan lainnya. Namun berita baiknya adalah, ketika kita tidak tahu lagi harus pergi ke mana, kita masih bisa datang kepada Tuhan melalui doa. Rumah Tuhan adalah rumah doa. Mari kita baca dalam Matius 21:13. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yesus menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Rumah Tuhan harus menjadi rumah doa. Arti gereja bukan sekedar tempat kita berkumpul setiap minggu. Bukan sekedar tempat menyanyi. Bukan sekedar tempat mendengarkan khotbah. Bukan sekedar tempat bertemu teman-teman. Gereja harus menjadi tempat di mana manusia berjumpa dengan Allah melalui doa. Mengapa doa begitu penting? Karena doa menunjukkan bahwa kita menyadari, Tuhan, saya tidak mampu menjalani hidup ini sendirian. Doa adalah pengakuan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kadang-kadang manusia baru berdoa ketika masalah datang. Saat semuanya baik-baik saja, kita lupa berdoa. Tetapi ketika masalah datang, Tuhan tolong, Tuhan bagaimana ini? Tuhan, saya sudah tidak sanggup. Tidak salah datang kepada Tuhan ketika ada masalah. Tetapi Tuhan ingin hubungan kita dengannya bukan ketika kita membutuhkan pertolongan. Tuhan ingin kita datang kepadanya setiap hari. Doa bukan hanya meminta, tetapi membangun hubungan dengan Tuhan. Dalam kitab Yeremia 33:3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak dipahami, yakni hal-hal yang tidak diketahui. Perhatikan perkataan Tuhan, berserulah kepadaku.
Tuhan tidak mengatakan carilah manusia terlebih dahulu. Tuhan mengatakan berserulah kepadaku. Ketika masalah ada, kita boleh mencari nasihat manusia. Ketika kita boleh meminta pertolongan keluarga, kita boleh meminta bantuan orang lain, tetapi jangan lupa, orang pertama yang harus kita cari adalah Tuhan. Sebab manusia memiliki keterbatasan. Manusia bisa membantu kita hari ini, tetapi belum tentu besok. Manusia bisa memberi nasihat, tetapi tidak mengetahui seluruh masa depan kita. Tetapi Tuhan mengetahui semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rumah doa adalah tempat orang yang kehilangan harapan menemukan harapan. Ada perbedaan antara doa dan pengharapan. Doa adalah kita berbicara kepada Tuhan, sedangkan pengharapan adalah kita percaya kepada Tuhan meskipun keadaan belum berubah. Kadang-kadang kita sudah berdoa tetapi masalah belum selesai. Kita berkata, sudah berdoa, tetapi kok belum ada jawaban. Disinilah iman kita diuji. Pengharapan Kristen bukan berarti saya yakin semua akan terjadi sesuai dengan keinginan saya. Tetapi saya percaya Tuhan tetap bekerja bahkan ketika saya belum melihat jawabannya. Dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Dan yang ketiga, bertekun di dalam doa. Ini adalah kehidupan orang percaya. Bukan berarti tidak ada masalah, tetapi ketika masalah datang, kita memiliki Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, doa memberikan damai di tengah masalah. Kita bisa lihat dalam Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ketujuh mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Perhatikan, Paulus tidak berkata jangan khawatir karena semua masalah akan hilang. Tidak, ia berkata jangan khawatir tetapi berdoalah. Artinya, ketika kekhawatiran datang, jangan biarkan kekhawatiran menguasai hati kita. Bawalah kekhawatiran itu kepada Tuhan. Ada suatu ilustrasi, seorang anak kecil berjalan bersama ayahnya. Tiba-tiba hujan turun dengan deras, anak itu takut. Tetapi ayahnya berkata, pegang tangan ayah. Hujan belum berhenti, petir masih terdengar, jalan masih basah. Tetapi anak itu mulai tenang karena dia memegang tangan ayahnya. Mengapa? Bukan karena hujannya berhenti, tetapi karena dia tahu saya tidak sendirian. Demikian juga dengan kita. Doa tidak selalu langsung mengubah keadaan, tetapi doa mengingatkan kita, saya tidak sendirian, Tuhan bersama saya. Saudara-saudara yang kasih, dimanapun berada, rumah doa harus menjadi tempat kita membawa keluarga. Kalau gereja adalah rumah doa, jangan hanya berdoa untuk diri sendiri. Berdoalah untuk keluarga. Berdoalah untuk suami atau istri. Berdoalah untuk anak-anak. Berdoalah untuk orang tua. Berdoalah untuk saudara-saudara kita. Berdoalah untuk bangsa dan negara. Berdoalah untuk pemimpin-pemimpin negara kita. Inilah yang perlu kita sampaikan. Ada keluarga yang terlihat baik di luar, tapi sebenarnya sedang mengalami masalah besar. Ada suami yang sedang berjuang, ada istri yang sedang menangis, ada anak yang sedang mengalami pergumulan. Karena itu keluarga membutuhkan mesbah doa. Dalam Ayub 1:5 dikatakan, Ayub dikenal sebagai orang yang perlihatkan kehidupan rohani
keluarganya. Ia mempersembahkan bahkan korban bagi anak-anak. Ia memberikan pelajaran, jangan hanya memberikan makanan kepada keluarga, berikan juga doa kepada keluarga. Jangan bertanya sudah makan, tetapi tanyakan juga sudahkah kita berdoa. Saudara, saudara kasih Tuhan, rumah doa adalah tempat kita belajar menunggu Tuhan. Salah satu hal paling sulit dalam kehidupan kita Kristen adalah menunggu. Kita ingin semuanya cepat. Berdoa hari ini, besok harus dijawab. Berdoa malam ini, pagi harus ada solusi. Tetapi Tuhan tidak selalu bekerja sesuai jadwal kita. Mazmur 135 berkata, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Menunggu Tuhan bukan berarti pasif. Menunggu Tuhan berarti tetap percaya, tetap berdoa, tetap melakukan yang benar, dan tetap berharap. Ada doa yang dijawab ya, masuk. Ada doa yang dijawab tidak, dan ada doa yang dijawab tunggu. Tetapi dalam semua jawaban itu, Tuhan tetap Tuhan. Jangan berhenti berdoa hanya karena sebelum melihat jawaban. 1 Tesalonika 5:12 mengatakan, tetaplah berdoa. Bukan berdoalah ketika ada masalah, bukan berdoalah ketika sempat, tetapi tetaplah berdoa. Mengapa? Karena mungkin jawaban Tuhan sedang dalam perjalanan. Mungkin Tuhan sedang mengubah keadaan. Mungkin Tuhan sedang mengubah orang lain. Atau mungkin Tuhan sedang mengubah kita sendiri. Kadang-kadang kita meminta, Tuhan ubahlah keadaan saya. Tetapi Tuhan berkata, aku sedang mengubah hatimu terlebih dahulu. Gereja harus menjadi rumah pengharapan. Saudara-saudara, kalau gereja disebut rumah doa, maka gereja juga harus menjadi rumah pengharapan. Ketika orang masuk ke gereja dengan hati yang hancur, jangan sampai dia keluar semakin hancur. Ketika seorang datang dengan air mata, biarlah ia menemukan kasih Tuhan. Ketika seorang datang dengan masalah, biarlah dia menemukan saudara-saudara yang mendoakannya. Ketika seorang merasa tidak memiliki harapan, biarlah gereja mengingatkan, masih ada Tuhan. Ibrani 10:23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang harapan kita, sebab ia menjanjikannya setia. Perhatikan bagian terakhir, sebab ia menjanjikannya setia. Dasar pengharapan kita bukan kemampuan kita, bukan keadaan ekonomi kita, bukan kesehatan, bukan kekuatan manusia. Dasar pengharapan kita adalah Tuhan yang setia. Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 keputusan yang dapat kita ambil malam hari ini. Yang pertama, jadikan rumah kita sebagai rumah doa. Jangan hanya gereja yang menjadi tempat doa. Jadikan rumah kita tempat berdoa. Sediakan waktu untuk berdoa bersama keluarga. Tidak perlu lama. Yang penting lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bawa setiap masalah kepada Tuhan. Jangan simpan semuanya sendiri. Ada masalah yang terlalu berat untuk kita pikul sendirian. Filipi 4:6 mengajarkan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Apapun masalahnya, bawa kepada Tuhan. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah masa depan, dan masalah hubungan, semua kita boleh bawa kepada Tuhan. Yang ketiga, tetaplah berharap meskipun jawaban belum datang. Jangan berkata, karena doaku belum dijawab berarti Tuhan tidak peduli. Tidak. Tuhan tetap peduli. Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap mendengar. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagai kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita belajar bahwa rumah doa adalah tempat kita datang kepada Tuhan. Rumah pengharapan adalah tempat kita belajar kepada Tuhan. Mungkin malam hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah. Mungkin ada yang berkata,
Tuhan, saya sudah berdoa begitu lama. Tuhan, kapan Engkau menjawab? Tuhan, saya sudah tidak kuat. Jika itu keadaan kita malam hari ini, Tuhan ingin mengatakan, jangan berhenti berharap. Tetap berdoa, tetap percaya, tetap berjalan bersama Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan membuka jalan. Seorang petani menanam sebuah benih di tanah. Hari pertama dia menanam. Hari kedua melihat tanahnya. Tidak ada apa-apa. Hari ketiga juga tidak ada. Hari keempat belum ada. Kalau dia berkata benih ini tidak berguna, lalu ia menggali dan membuang benih itu, dia tidak akan pernah melihat hasilnya. Tetapi kalau dia terus menyiram dan merawatnya, pada waktunya benih itu akan bertumbuh. Demikian juga doa. Kita mungkin belum melihat jawabannya, tetapi jangan berhenti berdoa. Karena tidak melihat bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita ingat tiga kalimat ini. Datanglah kepada Tuhan dalam doa, bertahanlah dalam pengharapan, percayalah kepada Tuhan yang setia. Dan biarlah gereja kita benar-benar menjadi rumah doa dan pengharapan. Tempat orang lemah mendapat kekuatan, tempat orang yang menangis mendapat penghiburan, tempat orang yang kehilangan menemukan jalan, dan tempat setiap orang kembali mengingat, saya masih memiliki Tuhan. Amin. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam yang indah ini. Semoga dapat menguatkan iman kepercayaan kita, semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, melalui doa pribadi dan doa keluarga dimanapun kita berada. Dalam kelemahan kita, mari kita berdoa, menyerahkan kehidupan kita, beban kita kepada Tuhan. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kami datang ke hadapan-Mu. Jadikanlah rumah kami rumah doa. Jadikanlah gereja kami rumah doa dan pengharapan. Ketika kami menghadapi masalah, ajarlah kami untuk tidak menyerah. Ketika jawaban belum kami lihat, ajarlah kami untuk tetap percaya. Kuatkan keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Biarlah damai-Mu memenuhi hati kami, dan pengharapan kepada-Mu tidak pernah hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di FM 97,4 MHz di stasiun penyiaran RRI Sambas. Tadi sudah Anda ikuti pendengar mimbar agama Advent dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu mini drama radio dengan judulnya Alasan Kiasan, dipersembahkan oleh RRI Cirebon. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Iska istri hamba, ya Allah. Biar gak marah-marah terus.
2: Ya Allah, aku udah gak kuat banget kalau harus begini terus. Tolong berikan kesadaran suamiku buat sehari aja mikirin hamba dan mau bersama-sama mengurus anak kami.
3: Astagfirullah, itu kamu gak dengar? Anak kita nangis. Udah ya, aku berangkat biar kamu bisa fokus.
2: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
3: Ini kamu serius mau marah di anif kita? Lagian semalam kan aku lembur. Aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
4: Gimana kemarin lusa NF-nya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
3: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue ngit-ngitnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
4: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
3: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit. Kenapa giliran gue?
4: Panjang umur tuh bini lo. Baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat Han.
3: Shh, diem ah. Paling juga ngeluh capek terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
5: Assalamualaikum, sayang.
3: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya, ditungguin.
2: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh. Assalamualaikum, Ma.
5: Waalaikumsalam. Giska, Giska kenapa?
2: Ma, maaf banget ya. Giska sampai nelpon mama gini. Tapi Giska beneran udah capek banget, Ma, ngadepin Mas Farhan.
5: Ya Allah, Farhannya kenapa?
2: Giska tahu, Ma, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, Ma. Nyuci piring, cuci baju, nyapu. Sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, Ma. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
5: Ya Allah, Giska. Maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu, Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya urusan perempuan, laki-laki ya cari uang saja.
2: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal bantu ganti popok, Ma, atau jagain dede bayinya lah. Ma, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
5: Giska tunggu ya, Mama ke rumah sekarang. Biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini Mama mau siap-siap terus ke rumah.
2: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
1: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
0: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
1: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
0: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
1: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
0: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
1: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
0: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Farhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Farhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, bayangkan nih, kalau tiba-tiba internet dan semua akses informasi diputus total pasca kemerdekaan. Bingung banget kan? Nah, situasi genting inilah yang melahirkan Radio Republik Indonesia pada tahun 1945. Saat Sekutu dan Belanda mencoba merebut kembali tanah air, siaran radio militer Hosokyoku dihentikan dan disegel. Indonesia pun terancam mengalami kekosongan informasi. Tak mau tinggal diam, para tokoh radio lokal mengambil langkah yang berani. Tepat pada 11 September 1945 pukul 5 sore, utusan dari 8 stasiun radio daerah, mulai dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang, berkumpul di gedung Menteng 31 Jakarta. Dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, mereka sepakat menyatukan suara dan resmi mendirikan RRI, lengkap dengan ikrar perjuangan yang kita kenal sebagai Tri Prasetya RRI. Peran RRI luar biasa vital, mulai dari menyiarkan pidato Bung Karno dan Bung Tomo, hingga saat agresi militer Belanda kedua. Saat itu para penyiar nekat membongkar pemancar dan membawanya masuk ke dalam hutan. Dari balik semak dan pegunungan, siaran gerilya RRI terus mengudara menyuarakan ke dunia bahwa Indonesia tetap berdiri. Momen bersejarah 11 September inilah yang kini kita peringati sebagai Hari Radio Nasional.

setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, malam hari ini kita berbicara mengenai salah satu permainan tradisional. Ini berasal dari masyarakat suku Melayu di daerah Kabupaten Sangkau ya. Bernama sepak belek. Ini adalah kalau untuk belek sendiri ini adalah kaleng yang sudah kosong ataupun juga kaleng bekas. Sehingga untuk sepak belek ini dapat diartikan sebagai permainan menyepak kaleng kosong. Dan biasanya ini pendengar ya, dimainkannya itu pada waktunya ini sore hari sebelum menjelang waktu maghrib. Dan permainan ini juga memerlukan kekuatan fisik, terutama otot kaki untuk berlari, dan ini juga memerlukan kejujuran baik dari pencari dan juga yang dicari ya. Untuk jumlah pemain dari sepak belek ini tidak ada ketentuan batasnya ya. Biasanya ini jumlah pemainnya ini ada yang 10, tapi ada juga yang sampai 15 orang begitu ya. Kemudian untuk pesertanya, kalau dari sisi usianya itu di antara 6 sampai 12 tahun. Baik wanita ataupun juga pria itu dapat bermain sepak belek ini. Hanya ada semacam pengelompokan ya, untuk anak wanita bermain dengan anak wanita begitu ya. Dan anak pria bermain dengan anak pria. Untuk pengelompokan ini memang hanya didasarkan ini pada kekuatan fisik saja, karena dianggap untuk anak perempuan ini lebih tentunya cocoknya begitu ya, sesama wanita bermainnya begitu ya. Tetapi bisa saja untuk anak perempuan ini juga bisa ikut bermain ya dengan kelompok anak pria atau sebaliknya, asalkan ada kesepakatan dari anggota pemainnya ya, boleh-boleh saja begitu ya. Tetapi memang umumnya laki-laki, perempuan-perempuan begitu ya untuk bermain sepak belek ini ya. Kemudian untuk permainan ini menggunakan alat berupa sebuah kaleng yang sudah kosong dan biasanya kaleng bekas. Ukurannya tidak ada ketentuan juga ini. Biasanya dipakai kaleng bekas susu. Hanya yang harus diperhatikan adalah kaleng ini harus mengeluarkan suara yang sangat lantang apabila disepak. Untuk itu biasanya kaleng tadi itu diisi ya di dalamnya ini dengan batu kerikil ataupun juga yang lainnya lah, biar nanti bisa mengeluarkan suara yang keras begitu ya. Untuk fungsi dari bunyi kaleng itu adalah sebagai pertanda bahwa kaleng itu disepak atau berada di luar lingkaran, dan dapat pula berfungsi sebagai pemberitahuan bahwa salah seorang yang bersembunyi sudah didapati oleh penunggu kaleng begitu ya. Untuk arena ini biasanya itu dimainkan ya di halaman rumah yang luas atau juga di tanah lapang yang agak kering lah ya. Kemudian sebelum berlangsungnya permainan, terlebih dahulu nanti para pemain ini akan membuat lingkaran di tengah-tengah lapangan ataupun juga halaman. Garis tengahnya ini sekitar 0,5 meter yang lingkaran itu berfungsi ya untuk meletakkan belek dan juga sebagai pusat di dalam pelaksanaan permainan. Kalau lingkaran udah dibuat dan belek diletakkan di dalamnya, maka diadakan nanti undian. Siapa yang kalah, hanya satu orang ya sebagai penunggu belek ya. Penunggu belek sebenarnya ini berfungsi sebagai pencari, sedangkan yang menang dalam undian tadi ini adalah berfungsi sebagai yang dicari. Bila susah didapati siapa penunggu belek, maka semua peserta pemain ini mengelilingi lingkaran yang dibuat tadi dengan sikap kaki untuk berlari. Salah satu anggota yang menang undian menyepak belek sejauh-jauhnya
penunggu belek mengambil belek yang disimpan tadi untuk dimasukkan kembali dalam lingkaran. Pada saat penunggu belek ini mengambil belek inilah pemain yang lain ini berlari ya untuk mengambil tempat persembunyian sebelum menunggu belek dapat meletakkan kembali belek ke dalam lingkaran. Miriplah dengan permainan petak umpet begitu ya, hampir sama lah. Cuman dia ini pakai sepak ya untuk kaleng bekasnya begitu ya. Kemudian jika penjaga belek sudah meletakkan belek tadi dalam lingkaran, ternyata ada dari pemain yang sembunyi, ternyata ini kelihatan begitu ya oleh si penjaga belek, maka si penjaga belek ini nantinya dapat menyebutkan nama dari peserta yang masih kelihatan. Pemain yang sudah disebutkan namanya ini tidak boleh nih sembunyi lagi dan harus berdiri dekat lingkaran. Pada setiap menyebutkan nama pemain yang sembunyi tadi harus diiringi pula dengan membunyikan belek. Bila belek tidak dibunyikan, maka penyebutan nama sembunyi tidak sah ataupun juga batal. Jadi memang harus dibunyikan beleknya ya, kaleng bekasnya begitu ya. Untuk membunyikan belek ini bukan saja hak dari penjaga belek tetapi juga hak semua pemain. Misalnya ya, penjaga belek ini yang lain begitu ya, dapat berlomba dengan penjaga belek ini menuju lingkaran untuk membunyikan belek. Bila dalam perlombaan ini ternyata salah satu yang sembunyi tiba terlebih dahulu dekat belek, mereka itu akan menyepak belek tadi sejauh-jauhnya. Maka tidak salah nama pemain yang sudah disebutkan tadi, batal. Begitu ya. Jadi bisa merebut istilahnya ya. Semacam menyelamatkan lah teman yang tadi disebut namanya oleh penjaga begitu ya. Tetapi kalau penjaga beleknya itu terlebih dahulu ini dapat membunyikan belek, maka yang sudah disebutkan namanya tadi itu memang harus berdiri dekat lingkaran dan tidak boleh sembunyi lagi. Artinya sudah kalah ya. Tinggal nyari peserta lainnya yang bersembunyi ya. Misalnya si A ketemu ya, tinggal bunyikan. Tapi kalau si A ini larinya cepat ya, si penjaganya kalah lari, ternyata si A ini duluan membunyikan belek, maka tidak sah ya. Belek itu selamat begitu ya, tidak jadi untuk berdiri di dalam lingkaran begitu ya. Dan tentunya pendengar ya, di tengah kemajuan digital begitu ya, kemajuan zaman saat ini serba digital, memang untuk permainan ini sudah anak-anak ini sudah pada jarang ya memainkan ini ya. Memang kebanyakan untuk permainan tradisional itu kalau tidak dilestarikan ini bisa-bisa tinggal nama ya. Jadi memang perlu juga lah ya dikenalkan juga pendengar ya kepada generasi muda untuk permainan tradisional agar tidak punah dimakan zaman begitu ya.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Rindu masa lalu, rindu kenangan indah, kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Selamat malam mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita di Ruang Rindu malam hari ini mendengar bersama Bang El tentunya. Kita terima untuk interaksinya yang mau nelpon ataupun juga mau kirim salam, request lagu. Kita buka di 085176700977 ya. Malam hari ini cuaca di Sambas ini tadi saya pantau bentar ya. Ada sih untuk rembulan sudah terlihat juga cukup besar bersinar ya. Kalau beberapa hari yang lalu bulan itu tidak kelihatan ya, karena memang ketutup sama kabut asap ya. Tapi alhamdulillah malam hari ini luar biasa, sudah terlihat sinar matahari juga tadi pagi juga lumayan cukup bersinar begitu ya. Oke lah, kita langsung saja di Ruang Rindu. Siapakah di sana? Halo Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Apa kabarnya tuh
1: Alhamdulillah, Bang El.
0: Baik ya.
1: Apa kabarnya Bang El juga ya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Bang Alimin di Sungai Deden bagaimana di sini tuh
1: Mundu asik ya. Hari itu anujan.
0: Si anujan nih.
1: Semari hujan
0: lebat ke?
1: Lebat juga, Bang. Dari jam 3 sampai jam 6 maghrib ya.
0: Luar biasa ya, sekali beri nyujan bele ya.
1: Alhamdulillah.
0: Yalah, ditunggu-tunggu ya hujan waktu ya. Akhirnya karena beri hujan ya.
1: Disambat dah, karena hujan juga Bang Eli.
0: Udah normal lah situ ya, dah kabut asap pun udah hilang lah kalau dikatakan begitu ya.
1: Di Pontianak lah yang belum mana belum hujan nih.
0: Belum sepenuhnya dia sinon hujan, belum rata hujan sepertinya sinon. Baiklah, malam hari itu bagaimana itu enak lagu apa Bang Alimin?
1: Request lagu dari Hatimu.
0: Gimana?
1: Request lagu dari Rahmat.
0: Rahmat?
1: Siapa di hatimu?
0: Siapa di hatimu? Oke lah, kita bungkus Rahmat Eka Matrai. Oke ya. Salam-salamnya bolehlah silakan pun gaya.
1: Salam-salamnya bilang panjang aja Aki Putri manusia nasik Bang Imana Bela. Ade.
0: Iya. Yeah.
1: Yang lain kita bungkus ini ada apa ya? Oke, Bang El. Di Semarang selalu sehat ya, siap.
0: Oke, siap. Kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Alimin kita ye. Udah bergabung ya di via telepon tentunya ya. Oke, terima kasih tuh Bang Alimin udah bergabung di via telepon menjadi penelpon pertama malam hari itu. Iya. Lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, Ruang Rindu.
2: Lanjut. Halo, Ruang Rindu.
0: Feedback tuh sepertinya tuh eh.
2: Orang rindu, orang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, ya, apa kabarnya Ki?
2: Alhamdulillah. Cuaca pun bagus, semalam hujan lebat.
0: Lebat lama ke?
2: Adalah satu jam tapi lebat kan ya, hari hujan.
0: Oke lah, pergi.
2: Alhamdulillah, airnya pun dah bersih. Tak bisa lah, jadi ambil airnya. Tak kalapnya hujan.
0: Iya. Yeah.

0: Cinta Putih dari Nika Ardila. Yee, bentar.
1: Ada ke? Halo.
0: Cinta Putih ke bentar Bang, lihat ke dulu tuh Cinta Putih tuh Adanya dari Katon Baskara tuh kalau Cinta Putih Nike kita belum ada.
1: Dari anu ya lah dari Heti
0: Kusendang.
1: Demi cinta.
0: Demi cinta nih. Iya. Oke lah, kita bungkus. Salam-salamnya silakan Ki.
1: Salamnya pertama buat Bang Ali bertugas sama Nasir Sang Alu, buat Bang Ali Minjo tadi ya. Buat Bang Nusu, Bang Naci, Kak Ella, Bang Senja, Bang Jang Sika, Mas Bar, Bi, Mak Nasa. Yang lain di dalam pokoknya Asap Kewacili, Campak Kecuali dari Asap Ezer.
0: Oke.
1: Buat Bang El, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ibu Sri sudah bergabung di via telepon ya. Mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Yang belum dengarkan silakan didengarkan di aplikasi RRI Digital ya. Yang belum download maksudnya. Ada dua orang tadi yang sudah bergabung, adik Bang Alimin, adik Ibu Sri ya. Oke lah ya. Siapa lagi berikutnya? Ya tadi di tempat Kibusuri memang udah karap jauh hujan, air pun udah lumayan bersih, lumayan bagus lah ya untuk ditampung begitu ya. Dan memang beberapa hari ini di Samas itu sudah sering juga diguyur hujan. Kemarin kita sempat kesulitan air begitu ya, dan memang juga berharap memang hujan turun ya. Agar kabut asap hilang, kebakaran hutan dan lahan ini padam. Dan alhamdulillah sudah beberapa hari hujan ini, air pun juga sudah kembali tersedia, kabut asap pun juga sudah hilang ya di Sambas Kota begitu ya. Harapannya tentunya setelah ini tidak lagi kebakaran hutan dan lahan terjadi begitu ya. Dan kita juga berharap tentunya juga ya, nanti ketika musim penghujan datang, tidak banjir. Karena ada dua ini di Sambas ya. Kalau tidak banjir, ya kebakaran. Itu dia. Perlu antisipasi kesiapsiagaan lah ya. Untuk mencegah ya, untuk banjir ini begitu ya. Bagaimana ya, apalagi sekarang kita melihat memang bukit-bukit sudah berubah fungsinya. Daerah resapan air dulu seharusnya ada, tetapi sekarang sudah berubah. Ini yang menjadi perhatian juga. Pembukaan lahan yang besar-besaran juga. Kalau dulu hutan masih banyak, bisa menyimpan air. Jadi ketika musim kemarau, musim kepanas panjang, air itu masih ada, begitu ya. Terus ketika banjir, ketika musim penghujan tidak banjir, tapi sekarang beda, ya. Yang dulunya menjadi resapan daerah air, sekarang menjadi daerah permukiman, perkebunan. Itulah yang bukan salah alam ya, itu salah manusia. Tinggal bagaimana manusia itu yang bisa tentunya menjaga keseimbangan alam, ya. Kalau kita menjaga alam dengan baik, maka alam akan memberikan berkah yang berlimpah tentunya. Alam tidak akan mengkhianati manusia kalau manusia tidak mengkhianati alam, begitu ya. Oke lah ya, kita ke lagu dulu kalau begitu mendengar. Ke lagu dari Eka Rahmat, Eka Matra, Siapa di Hatimu.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri?
0: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
0: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
0: Oh iya juga ya.
2: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Ngapih?
1: Ngapih, Be?
0: Kau ya, Be, ngapih?
1: Ngapih, Dek?
0: Nggak indah, ngapih, tang daan sadar-sadar.
1: Apa, Me? Daan jelas selalu.
0: Kaulah daan jelas, daan peka.
1: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got, atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Dan mendengar Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Tadi ada satu lagu dari Adi Putra ya, Si Jantung Hati. Kalau untuk lagu ini, dia ini dirilis begitu ya. Untuk lagu dari Adi Putra ini, sebenarnya memang diciptakan dan juga diproduseri oleh Heritos. Dirilis pada tahun 1984 untuk lagu Si Jantung Hati ini yang tadi sudah Anda dengarkan ya. Dan Adi Putra sendiri ini berhasil mencuri perhatian ketika muncul lewat album Tanda Mata yang ini menjadi hit besar pada masa itu. Meskipun terkesan sebagai epigon karena cara bernyanyinya yang ya agak mirip begitu ya dengan Jamal Mirdad, tetapi Adi Putra ini justru berhasil sukses dibandingkan beberapa penyanyi yang juga muncul di saat bersamaan ya sebagai epigon Jamal. Setelah sukses dengan lagu Mendayu-dayu, Adi ini mencoba jalur musik pop ringan yang riang lewat album Si Jantung Hati. Materi lagunya sebenarnya ini juga mendayu, interpretasi Adi ini juga masih mendayu-dayu, tetapi karena aransemen lagunya riang maka kesenduan lagu ini menjadi tertutupi. Dan lagu ini langsung diterima di pasar dengan baik dan bahkan menjadi salah satu lagu Adi Putra yang paling berhasil. Image penyanyi sendu mendayu kemudian menjadi tertutup setelah keberhasilan lagu ini karena Adi kemudian lebih banyak terjun di genre ini dibandingkan dengan genre pop mendayu yang telah melambungkan namanya ya. Ada beberapa lagunya, ada Si Jantung Hati, September Memori, Engkau Datang Hatiku Riang ya, Cinta Pelarian, Selendang Mega, Cinta Ingusan, Seniman Kecil, Tirai Kecil, Darah Pemalu, Sesalat dan Rindu, kemudian Natalia, begitu ya. Dan Demi Cintaku Demi Janjimu, itu lagunya ya, di albumnya Si Jantung Hati itu tadi pendengar ya. Dan kita akan kembali dengarkan untuk beberapa koleksi lagu yang telah kami persiapkan menemani Ruang Rindu pada malam hari ini. Kembali kita dengarkan lagu dari Tembang Kenangan, kali ini dari Endang Estaurina. Istri yang setia.

0: ngapa kau tangki sama lamun?
1: Aduh nah he, aku tuh be rasa nak keraji ke Malai. Tapi be dengar-dengar orang medahkan urusannya be payah.
0: Payah apa be? Ikut aku aja yuk lewat jalan belakang. Tak anjari be paspor ya be.
1: Tapi pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
0: Eh usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
1: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
0: Iya dah nasib orang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
1: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
2: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: RRI.net, Radio Visual. RRI.net, tonton ya.
1: Oh bang, asap rokokmu ya be?
2: Ke iye, ngapu dek?
1: Nggak kisah sak anapas dibuatnya itu ya.
2: Iye pun ke?
1: Oh bang, tau ke? Urang nang daan merokok tapi ngirup asap rokok ye, namanya perokok pasif. Resikonya bisa kena berbagai penyakit. Hampir same basarnya dengan yang merokok, malah lebih basar lagi.
2: Inyan lah he?
1: Inyan di be. Menurut WHO, sekitar 1,2 juta manusia ye meninggal tiap tahun karena asap rokok, walaupun dia daan merokok. Nah, yang perokok pasif ye beresiko penyakit jantung atau serangan jantung karena terjadi kerusakan di pembuluh darahnya. Iye dih disebabkan oleh asap rokok ye. Laka iye, faktor resiko kanker paru pun bisa diderite oleh perokok pasif ye. Oh bang, daan kera sebedose abang ye. Udah nyebabkan orang kena penyakit karena leh asap rokok abang ye.
2: Au ih, baru tahu juga abang.
1: Ya dah tahu be sebenarnya ye. Mangkenye bang, mau nak merokok ye, talan jak sekalian dengan nasabnya ye, biar dak merugikan orang lain.
3: Jangan sampai orang lain menjadi korban dari asap rokok Anda. Stop merokok dan matikan rokok Anda sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Pak RW, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu.
0: Rajinnya Pak, pagi-pagi udah sibuk bersihkan lingkungan rumah.
1: Iya deh, Bu. Agi bekerenah tuh maklumlah musim banyak nyamuk. Kini tuh Bu, dan agi peduli. Nah musim panas ke, musim hujan ke, mundah lingkungan kita berantakan, kotor apa nangan dak, pasti kesempatan nyamuk nak berkembang biak. Makalah tuh saya tuh bekerenah tuh
0: Asih takut juga saya. Api agi mendengar nyamuk Aedes aegypti ke, nang nyababkan DBD ye. Nah yang terbaru saya dengar-dengar virus Zika ya lebih bahaya agi. Iri-iri naik kereta, ngarek gitu. Dah lah pak lanjutkan barse-barsenya. Saya nak ke warung lo lah, mali obat nyamuk.
1: Oh sile-sile Bu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

rindu masa lalu. Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta. Hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Saya, Elolianto, mewakili segenap angkasawan dan angkasawati RRI Sambas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat, di mana pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiba di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52-48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
3: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BNN Kabupaten Bogor dan Lapas Gunung Sindur melakukan pemeriksaan urin terhadap puluhan petugas dan ratusan warga binaannya untuk menciptakan lingkungan lapas yang bersih dari narkoba. Laporan selengkapnya bersama dengan Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
4: Badan Narkotika Kabupaten Bogor bersama Lapas Khusus Kelas 2A Narkotika Gunung Sindur melakukan razia gabungan dan tes urin kepada warga binaan. Kegiatan dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di dalam lapas dan menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Kalapas Khusus Gunung Sindur Wahyu Indarto mengungkapkan kegiatan tersebut dilakukan kepada 300-an orang, terdiri dari 35 pegawai dan 86 warga binaan di lapas khusus, serta 25 petugas dan 50 warga binaan di lapas narkotika.
5: Malam ini telah kita laksanakan sidak sekaligus melaksanakan tes urin terhadap 86 warga binaan yang kita ambil secara acak. Setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai. Dan alhamdulillah tes urin telah dilakukan dan dengan hasil negatif.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor Kombes Agung Cahyono menambahkan dari hasil pemeriksaan itu pun hasilnya negatif dan tidak ditemukan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
6: Razia gabungan kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini, alhamdulillah sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas. Sejauh ini hasil pemeriksaan dari tes urin dilakukan terhadap kurang lebih 80 sampel sejauh ini negatif.
4: Razia itu pun akan dilakukan secara berkala tanpa adanya pemberitahuan demi mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bentuk sinergi dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi-santi, om amu budaya.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Rajamanalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
2: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kali ini untuk tema Kopi Pro 3 atau komentar opini dan Pro 3 untuk dini hari ini Selasa ya, 29 September 2026. Ada apa? Ada rekan saya Sabil yang menyampaikannya. Sabil, silakan.
1: Iya, selamat ini hari. Selamat malam Lukman dan ya, juga pendengar Kopi Pro 3. Hari ini kita akan membahas terkait dengan carut marut pengawasan lapas. Bagaimana ya, evaluasinya? Kemarin kita mendapati berita temuan ombudsman di lapas kelas 2A Cibinong ya. Yang terdapat fasilitas kamar hunian mewah nih Lukman.
0: Iya.
1: Dan ini bukan hal baru ya, kalau kita mencermati ini sudah sering terjadi. Misalnya saja di lapas lainnya, ini di lapas Sukamiskin, ini banyak kejadian di lapas Sukamiskin Bandung ya. Pernah ada juga mantan wali kota Bekasi yang keluyuran gitu ya keluar dari lapas ini juga yang terkenal Gayus Tambunan.
0: Oh ya. Yeah.
1: Pernah keluar main nonton tenis.
0: Tenis.
1: Tapi
0: yeah,
1: kemudian dipindahkan ya.

0: tidak lagi di Sukamiskin tapi di Gunung Sindur. Dan kemudian juga ada kejadian di Lapas Cipinang pada tahun 2013 di mana ini melibatkan gembong narkoba, salah satu gembong narkoba
1: Freddy Budiman.
0: Budiman.
1: Oh ya.
0: Dan bahkan masih bisa melakukan aktivitas transaksi narkoba di dalam lapasnya. Nah, wow. Ini bagaimana kemudian
1: pengawasan
0: di dalamnya dan artinya itu kan ada oknum di dalam ya. Sipirnya atau petugas di sana yang memberikan fasilitas itu. Nah, inilah yang kita bahas, Lukman, bukan hanya soal temuan di Cibinong.
1: Iya.
0: Tapi juga bagaimana kedepannya agar hal-hal ini tidak terjadi lagi. Kita diskusikan bagaimana solusinya, ya. Bukan hanya sekedar komentar dan opini, tapi kita juga meminta pendengar untuk memberikan solusi.
1: Ya.
0: Gitu, Lukman.
1: Baik, terima kasih rekan Sabil ya. Ya, pendengar, kalau kita berkaca pada kasus Gayus Tambunan yang memiliki fasilitas istimewa tadi ya, tidak selalu berbentuk kamar mewah, tapi kemampuan keluar masuk tahanan secara ilegal. Ini ada di tahun 2010 gitu ya. Lalu juga ada Agus Rinazamudin di Lapas Sukamiskin 2013, ada Freddy Budiman di Cipinang juga 2013, juga kasus jual beli kamar dan fasilitas Lapas Sukamiskin di 2018, ini banyak ya. Dan hingga ini terakhir ya, temuan dari Ombudsman RI di 2026 ini, dan tentunya apa ya, perbaikan atau pengawasannya seperti apa sih sampai hal-hal seperti ini masih terus terjadi. Dan mirisnya tidak semua warga binaan ini ya yang mendapatkan perlakuan khusus ya, untuk mereka yang berduit saja. Sementara untuk masyarakat yang memang memiliki sangkutan hukum yang mungkin lebih ringan atau mencuri ayam, justru diperlakukan yang tidak manusiawi. Kami akan bahas nanti dengan Kopi Pro 3 sesi pertama, carut marut pengawasan lapas, bagaimana evaluasi kedepannya. Tentunya Anda juga bisa nanti bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan sebelumnya kami hadirkan ruang dengar Anda, menemani malam hari Anda, ada Vina Panduwinata dengan Cinta.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa
1: 29 September 1955 menjadi hari bersejarah bagi ekosistem demokrasi di Indonesia. Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Hari Jantung Sedunia dicetuskan oleh World Heart Federation dan World Health Organization pada 1999. Peringatan Hari Jantung Sedunia muncul karena maraknya penyakit jantung di dunia. Bahkan di awal 2000-an, sekitar 17 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat penyakit kardiovaskuler. Mayoritas kematian tersebut diakibatkan penyakit jantung koroner atau stroke. Hari Jantung Sedunia awalnya diperingati pada hari Minggu terakhir di bulan September. Namun semenjak 2012, peringatan ini terus dikenang setiap tanggal 29 September. Lebih dari 90 negara mengambil bagian dalam acara internasional ini setiap tahunnya. Peringatan Hari Jantung Sedunia dianggap terbukti menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang cardiovascular disease.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Temuan fasilitas mewah di lapas atau rutan bukan hal baru sebenarnya, dan bukan yang pertama. Hal seperti ini dinilai berbagai kalangan sudah menjadi rahasia umum. Nah, apakah berulangnya praktek ini hanya karena diduga adanya keuntungan ekonomi yang besar bagi oknum petugas serta kebutuhan ruang dari narapidana berduit, atau ada persoalan sistemik lainnya yang tidak pernah kunjung selesai? Kita bahas soal ini ya. Dan kami juga sudah bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Maneger Nasution. Pak, meskipun Pak Yusril mengatakan masyarakat jangan punya asumsi dulu, tunggu investigasinya selesai, tapi kan ini bukan kasus pertama, Pak. Sudah sering kali ditemukan fasilitas mewah di rutan atau juga di lapas. Nah, kenapa sih Pak ini sampai terus terjadi terus begitu, tidak ada penyelesaiannya?
2: Iya, saya kira common sense ya, seperti yang disebut oleh Marta ini tadi, bahwa publik kan selama ini sudah dapat informasi yang sangat banyak.
1: Iya.
2: Bahkan publik kan juga sudah meyakini kan bahwa ada banyak problem di tata kelola lapas kita ya. Dulu disebut dengan penjara, sekarang disebut dengan lembaga pemasyarakatan.
1: Yeah.
2: Antara lain, kan yang paling menonjol kan over capacity misalnya, kelebihan muatan, ya, penghuni yang tidak seimbang dengan infrastruktur. Itu kan pengetahuan umum.
1: Yeah.
2: Ya. Kemudian informasi yang juga masyarakat kan sering diinformasikan, ada pungli, pungutan ini, itu, ya. Kemudian ada tadi diskriminasi bagi kelompok-kelompok warga binaan yang punya kemampuan lebih secara ekonomi mendapat pelayanan lebih dari penyelenggara. Itu kan informasi yang sering diketahui oleh publik. Nah, karena itu ketika ada informasi ini, sebetulnya sekali lagi bagi publik ini mempertegas dan mempertebal keyakinan mereka selama ini bahwa sebetulnya ada yang salah dalam tata kelola pemasyarakatan kita. Nah, karena itu ini mestinya jadi momentum, Mas. Nah, ini bukan justru menjadi ajang untuk saling membela diri, apalagi melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dilakukan apa-apapun untuk menutupi segala hal. Karena
1: seperti membersihkan barang bukti, Pak, yang ditemukan oleh Ombudsman begitu ya.
2: Zaman ini lah, semua warga punya, jadi jurnalis mewarga kan, jadi wartawan, teknologi sangat terbuka, era terbuka, jadi enggak, bukan itu lagi mestinya dilakukan.
1: Kalau tidak apa-apa, kenapa harus panik dibersihkan begitu ya, Pak?
2: Mestinya begitu, gitu. Apalagi misalnya, ini Ombudsman nggak punya kewenangan untuk melakukan itu, misalnya gitu loh. Mestinya ini kan kesepakatan dan konsensus kita sebagai bangsa bahwa ada yang disebut dengan pembagian kewenangan dan kekuasaan. Cabang kekuasaan itu dibagi supaya ada balance, gitu loh. Jadi misalnya siapa sih secara eksekutorial untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemasyarakatan itu tentu ya eksekutif toh, pemerintah gitu. Siapa yang bikin regulasinya? Ya legislatif gitu ya. Siapa yang memutus siapa yang salah, siapa yang benar? Ya yudikatif. Dan siapa yang mengawasi? Ada banyak. Dan dalam konteks pelayanan publik tentu Ombudsman diberi kewenangan sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 2008. Jadi sebetulnya kalau semua orang kemudian melakukan tugasnya dengan baik, nggak usah kaget, nggak usah
1: langsung membela diri begitu,
2: tampar, kemudian galau, apalagi kemudian pakai jurus mabuk.
1: Nah, ini kan setelah temuan Ombudsman kan kemudian kan ada klarifikasi, Pak, dari Kanwil Ditjenpas begitu ya. Kemudian publik akhirnya berasumsi ini kelihatannya bukan hanya di lingkungan lapas saja yang menikmati itu, tapi juga di atasnya ada dugaan seperti itu. Nah, ini kan harus sampai ke atas nih penyelidikannya. Itu bagaimana menurut Pak Manajer dengan desakan publik seperti itu?
2: Iya, publik tentu terus kita beri edukasi, Mas Zaini, bahwa jadi gini, undang-undang kita, regulasi kita, konsensus nasional kita kan membentuk lembaga pengawas pelayanan publik yang disebut dengan Ombudsman itu. undang-undangnya dibuat dengan baik. Nah, misalnya di undang-undang itu, ombudsman untuk memastikan pelayanan publik itu dilakukan dengan baik. Misalnya loh mas, di pasal 28 itu, ombudsman punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan, kan? Yeah. Bahkan di pasal 34 itu misalnya disebut, ombudsman itu punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ke objek pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
1: Namanya juga sidak begitu ya, Pak Meneger ya. Ya.
2: Lalu kemudian kalau ada keluhan, ada yang misalnya menyebut, loh kami tidak, kok nggak ada koordinasi? Loh, sidak koordinasi, gitu loh. Ya. Dan ini tentu memprihatinkan kita. Sekali lagi bukan dalam konteks kita menjelekkan siapapun, enggak. Ini
1: memang sudah tugasnya ombudsman, karena warga binaan juga termasuk pihak publik yang harus mendapatkan pelayanan yang sesuai aturan dan tanpa diskriminasi, begitu ya?
2: Iya,
1: Pak Meneger ya.
2: Karena itu ombudsman punya sekian banyak cara. Tadi kan common sense publik ya, keyakinan publik ini kan bahwa ada sesuatu loh di tata kelola kita. Ada over capacity, kelebihan huni, ada dugaan pungli, ada dugaan diskriminasi, misalnya kayak gitu loh. Ada penyalahgunaan kewenangan, ada kesalahan prosedur dan seterusnya gitu. Nah, bagaimana cara kita membuktikan itu? Publik sudah dapat informasi gitu loh. Yeah. Selama ini kan kita meyakini itu. Nah, karena itu ombudsman itu diberikan beberapa kewenangan bagaimana cara membuktikan. Misalnya, secara umum, secara normal tentu ada laporan masyarakat. Dan kalau kemudian ombudsman melakukan inisiatif sendiri disebut dengan investigasi atas inisiatif sendiri atau prakarsa sendiri disebut dengan IAPS. Tetapi juga ada mekanisme sidak gitu. Yeah. Kalau jalan normal ya Mas Reni ya. Kalau jalannya ini buntu gitu, selama ini kan pengetahuan publik nih.
1: Yeah.
2: Tapi kan sulit membuktikan gitu. Nah, salah satu cara membuktikan itu adalah dengan sidak. Jadi saya kira kita terimalah ini sebagai sebuah kenyataan kita berbangsa bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam pelayanan publik.
1: Ya. Gitu, Mas. Nah, ini kan kalau tidak salah kan ombudsman kemudian sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi dari kasus-kasus sebelumnya juga lah, seperti sistem informasi pemasyarakat yang terintegrasi lah begitu ya. Kemudian ada kamera pengawas berbasis AI sampai juga adanya transparansi mandiri lah soal bagaimana layanan informasi di area publik lapas itu bisa ditampilkan memang betul-betul publik tahu begitu, Pak. Itu bagaimana perkembangannya sebenarnya, Pak Meneger?
2: Iya. Sebetulnya ombudsman beberapa tahun yang lalu melakukan ada sekian banyak kajian dan itu sudah kita sampaikan. Beberapa rekomendasi yang Mas Zaini sebut tadi betul. Kita sebetulnya rekomendasi kan kita sudah banyak. Antara lain bagaimana ombudsman memberi rekomendasi tentang perbaikan regulasi pemasyarakatan kita ya.
1: Yeah.
2: Bagaimana tata kelola pemasyarakatan kita, kemudian bagaimana pengawasan. Ya. Jadi sebetulnya rekomendasinya sudah sangat banyak selama ini. Tapi kan kemudian yang terjadi ada pengulangan peristiwa, toh.
1: Ya.
2: Jadi misalnya kayak yang ditemukan ini terkait dengan beberapa isu maladministrasi kan. Untuk pengetahuan publik kita ingatkan lagi Mas Zaini bahwa ombudsman itu punya kewenangan untuk memastikan agar tidak ada tidak terjadi maladministrasi dalam pelayanan publik. Apa itu maladministrasi? Publik selama ini kan sudah diberitahu bahwa ada 12 bentuk maladministrasi yang menjadi kewenangannya ombudsman itu kan.
1: Yeah.
2: Pertama misalnya tidak boleh ada dalam pelayanan publik penyalahgunaan kewenangan, tidak boleh ada pelanggaran prosedur, tidak boleh ada pungli atau minta imbalan, tidak boleh ada tindakan yang tidak patut, tidak boleh ada berpihak, konflik kepentingan, tidak boleh ada penundaan berlarut, tidak melayani, termasuk misalnya yang sekarang menjadi catatan kita kan ada beberapa itu.
1: Yeah.
2: Misalnya soal dugaan ini Mas, yang lagi kita kaji soal penyalahgunaan kewenangan, dugaan tentang ada unprocedural, tidak prosedural, dugaan tentang apa yang tadi Mas ini sebut di awal, diskriminasi atau pelayanan yang berbeda terhadap warga binaan kan. dengan kemampuan ekonomi yang berbeda, kemudian perlakuannya berbeda. Padahal sebetulnya ini semua fasilitas-fasilitas publik yang semua warga negara yang menjadi warga binaan punya hak yang sama.
1: Ya, tanpa ada diskriminasi begitu ya Pak, yang berduit dengan tidak yang berduit begitu ya. Nah iya, ini gitu, bagaimana caranya memutus mata rantai itu? Kan alasannya selalu overcrowding atau overcapacity. Ini kan sebenarnya ada supply and demand. Demandnya adalah dari orang berduit ya, di penjara mereka minta fasilitas mewah, ya supply-nya adalah disediakan oleh lapas atau rutan begitu. Memutus mata rantai itu bagaimana seharusnya, Pak Manager?
2: Tentu ada yang kita berpikir ideal, tentu mestinya ketersediaan infrastruktur itu berbanding lurus dengan jumlah warga binaan yang masuk. Tapi faktanya kan Indonesia kan belum seideal itu. Di beberapa negara kan lapas itu yang sebelah penjara masa dulu ya, lapas sekarang itu banyak yang tutup toh Mas, karena warga binaannya kurang. Tetapi kan di kita semakin dibangun lapas itu justru makin banyak orang masuk ke situ. Terutama kasus-kasus yang menjadi perhatian publik seperti narkoba dan seterusnya, narkotika dan seterusnya itu. Nah itu tentu dalam jangka panjang perlu ada politik anggaran dari negara untuk membangun lapas-lapas itu. Tetapi tentu ada juga diskusi apakah kalau infrastruktur dilengkapi kemudian lapas dibangun sebanyak mungkin, apakah kemudian
1: bisa menghilangkan fenomena itu begitu ya Pak?
2: Iya.
1: Belum tentu juga ya Pak, belum dijamin juga begitu ya Pak Manager ya?
2: Belum dijamin juga karena itu berkaitan dengan keadaban, peradaban sebuah bangsa. Semakin modern sebuah bangsa tentu orang malu melakukan kejahatan itu. Meskipun misalnya di beberapa, kalau kita melihat misalnya, saya kebetulan beberapa negara Mas, dan sekedar berbagi. Misalnya di Norway misalnya ketika kita melakukan itu semua infrastruktur tersedia dengan sarana yang sangat memadai, bahkan talenta warga binaan juga dipenuhi toh. Misalnya dia hobi musik, hobi olahraga itu disediakan semua. Tetapi itu justru warga binaannya berkurang gitu. Karena apa? Masyarakatnya itu masuk lapas, masuk penjara itu mengurangi kehormatan gitu loh. Jadi orang kemudian malu melakukan. Tapi di kita kan masih coba. Karena itu kemudian misalnya ada juga kan alternatif lain, pendekatan regulasi misalnya di KUHP kita yang baru misalnya Mas, termasuk di KUHP kita. Itu kan ada misalnya kejahatan yang tidak perlu
1: kerja sosial begitu ya Pak hukumannya gitu ya.
2: Dengan ada pendekatan-pendekatan baru, ada kerja di pekerja sosial, ada pokoknya tidak mesti masuk di situ karena ada kejahatan-kejahatan yang sesungguhnya bisa ada tadi pekerja sosial ada denda, ada macam-macam. Tetapi sekali lagi kondisi kita sekarang Mas, itu kan hampir semua lapas kita itu kan hampir mayoritas kan mengalami
1: overcapacity.
2: Nah yang kedua kan terbukti di lapas yang di samping kita nih Mas, dekat sekali dengan jangkauan ibu kota toh. Lapas gua Cibinong ini misalnya. Coba bayangin ada fasilitas yang mengagetkan kita. Bukan mengagetkan sih, sebetulnya menambah meyakinkan kita kembali bahwa sebetulnya ada problem itu, ada diskriminasi di situ, dugaan diskriminasi di situ dan segala macam itu dekat dengan kita loh Mas. Apalagi dengan misalnya lokus ya, daerahnya jauh dari
1: lebih kita. Jauh nah, begitu ya dari pantauan begitu ya.
2: Iya, sekali lagi ini mengingatkan kita. Sekali lagi, ombudsman tentu maksudnya, sesuai dengan kewenangannya tentu merekomendasikan untuk melakukan perbaikan.
1: Kira-kira gitu. Nah, kemudian kan muncul lagi nih Pak, usulan agar soal peningkatan kesejahteraan sipil, seperti evaluasi remunerasi dan juga tukin atau tunjangan kinerja petugas begitu ya. Ini kemudian muncul lagi begitu. Nah, ini kan kadang-kadang tidak berjalan lurus juga Pak dengan kasus yang muncul begitu. Tunjangan naik, kemudian remunerasi juga bagus, tapi kan kasus-kasus ini kan potensi munculnya tetap ada. Itu bagaimana menurut Pak Manager?
2: Iya, dari kasus ini sebetulnya ada banyak
1: faktor begitu.
2: Isu yang bisa diangkat, didalami. Ada banyak yang mengusulkan ke Ombudsman, misalnya untuk Ombudsman juga merekomendasikan soal ke pihak aparat penegak hukum, misalnya untuk mendalami adanya korupsi, misalnya kayak gitu ya. Korupsi misalnya, tetapi dan sekali lagi itu kewenangannya aparat penegak hukum. Tetapi begini, kita sebetulnya menyadari bahwa problem ini tidak berdiri sendiri. Ada banyak faktor yang harus kita perjelas, sehingga kemudian ketika ada kasus begini, ya bukan kemudian kita ingin menjatuhkan siapapun, kan bukan begitu. Ini sebetulnya cara kita untuk memperbaiki kehadapan bangsa kita. Jadi tidak boleh misalnya antar lembaga itu kemudian saling menegasikan, apalagi menghalang-halangi, kan. Ini kan Ombudsman, ini terus terang aja, untuk lapas ini kan kita mengalami pernah di hambatan begini kan bukan yang pertama, kan. Ketika peringatan hari anti penyiksaan tahun lalu ya, beberapa bulan yang lalu ya, bulan Juni yang lalu, ini juga Ombudsman dengan, bukan hanya Ombudsman, tapi ada, sekarang ini kan ada semacam forum gitu loh, Mas. Nah, ini antar lembaga HAM ya, NHRI kita, ada Komnas HAM, ada LPSK, ada KPAI, ada KND, Komisi Nasional Disabilitas, ada Ombudsman sendiri misalnya, itu pernah melakukan kunjungan ke sana, staf kita itu di mengalami hambatan juga gitu loh. Nah, pertanyaannya kalau kalau semua lempeng, nah gitu loh, lempeng aja gitu, semua nggak ada masalah, ngapain juga
1: dihalangi misalkan begitu ya. Baik kalau begitu.
2: Sebetulnya undang-undang kita, Mas Zainin, juga perlu kita ingatkan, Ombudsman belum menggunakan ini ya, pasal ini. Misalnya di pasal 44 itu, kalau ada pihak siapapun yang mengalami tugas Ombudsman, itu bisa kita pidanakan. Tapi sekali lagi, kita belum menggunakan ini, tetapi kalau kemudian nanti pada saatnya itu digunakan, fasilitas undang-undang ini tersedia bagi Ombudsman untuk mempidanakan siapapun yang menghalangi. Kira-kira begitu, Pak.
1: Baik kalau begitu, Pak Meneger, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan perkembangan dari Ombudsman RI.
2: Baik, makasih, Pak.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Ya, kami buka untuk Anda yang bergabung bersama kami untuk menyampaikan komentar dan opininya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Beberapa kasus ya, bukan kali ini saja, karena di beberapa tahun sebelumnya, kita kalau mundur ke belakang, ada kasus Gayus Tambunan yang bisa keluar masuk tahanan secara ilegal di 2010. Lalu di 2013 ada mantan gubernur Bengkulu Agus Rin Nazamudin yang juga mendapatkan fasilitas mewah di mana ada tempat tidur, meja kerja, rak buku, tape, audio player, peralatan memasak, dan lain-lainnya. Dan juga ada Freddy Budiman yang juga memiliki fasilitas mewah lainnya. Saya akan langsung menuju ke Sibolga, Pak Matauli. Selamat dini hari.
4: Ya, assalamualaikum, Pro 3.
3: Waalaikumsalam.
4: Bung Lukman.
3: Ya.
4: Ya, lapas lagi ya.
3: Ya.
4: Lapas mewah, lucu ya. Kemarin masih ada situ fasilitas mewah, tiba-tiba ketika sudah ini kok hilang gitu. Kemana hilang yang Bung Lukman? Ke rumah Bung Lukman AC-nya.
3: Oh, yang rusak itu ya.
4: Iya, inilah lucu-lucunya negara kita ini. Jadi sekarang kita nggak usah terlalu bawa serius juga, masih kita bawa guyon aja. Karena memang, ya, mohon maaf ya, Gus Dur bilang mereka para koruptor-koruptor, para ya terkadang mereka itu kan mantan-mantan dari DPR, ada era, sampah masyarakat, Bung ya. Kalau dengi kasar banget nih bilangnya sampah. Dulunya kan sebelum ada istilah lembaga permasyarakatan kan mereka itu para sampah masyarakat. Apalagi yang melakukan kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Dan begitu.
3: Jadi apa yang membuat alasan ini sulit untuk pengawasan atau dibenahi, atau memang ini untuk jaga-jaga kalau dia ikut masuk atau seperti apa, Pak Matoli?
4: Karena kan bintang-bintang topnya di situ, di tempat kotoran tadi. Digabung, digado-gado, okay, sama yang ringan, sedang, berat, yang tadinya maling sendal, maling ayam. Ya, jadi di situ jumpa sama CEO yang menyamar. Donatur, silakan ngatur. Ya dia lah yang ngatur, ya kan? Jadi kita tunggu Bung Lukman yang kemarin itu, nggak usah deh 15 Desember ya. DPR malam ini juga tanda tangani DPR, Pariadel, hukuman mati bagi koruptor, terus perampasan aset, pembuktian terbalik. Udah tiga itu aja kok, susah banget sih 15 Desember. Karena memang kenapa? Nerakanya udah di sini. Kenapa itu kita tunggu di akhirat sana? Orang begitu. Jadi karena gado-gado. Terus yang kedua, apakah akan diperiksa cibinong-cibinong lain atau hanya menguap sampai di sini aja? Terus dikenakan nggak pasal berlapis bagi kalapas-kalapas yang lain? Itu kan perlu. Kali ini kan lembaga pelayanan publik, publik harus melihatnya terbuka, akuntabel, bukan dirahasiakan seperti itu. Besok mau sidak nih ini. Aduh, praktek-praktek itu udah bekarat loh, Bung Lukman. Kok kita pelihara yang bekarat-bekarat? Jadi kita takut tetanus lah ya untuk seperti ini. Gitu.
3: Baik.
4: Karena kenapa? Ini dipelihara oleh negara. Jadi jangan heran kalau ada istilah orang mengatakan, mohon maaf ya, safir lagi nih. Tadi tampakkan Pancasila, satu, keuangan yang maha kuasa, itulah tadi donatur ngatur. Dua, korupsi yang adil dan merata. Tiga, persatuan mafia hukum Indonesia. Itu orang hukumnya di sana. Empat, kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu kebejatan dalam persekongkolan dan kepura-puraan. Lima, keamanan sosial bagi keluarga pejabat dan wakil rakyat.
3: Kita berbagi waktu ya. Waalaikumsalam. Ya, kalau terkait dengan perkembangan di Cibinong, ini Dirjen PAS atau Dirjen Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS ini memeriksa, di mana tim investigasi telah memeriksa 90 saksi, ada 55 warga binaan dan 35 pegawai gitu ya. Pak Herman di Pontianak, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari.
3: Ya, Pak Herman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana? Kalau saya sih menanggapinya, selama itu banyak orang tidak jujur, ya tidak mungkin kita bisa mengubahnya. Saya kan berpikir, walaupun aku begini, bagaimana aku harus mengisi kantong pribadi sebanyak-banyak mungkin. Jadi mereka tidak berpikir memperbaiki bangsa, tapi untuk memperbaiki kantong mereka. Jadi apapun fasilitas itu mereka gunakan, mungkin pidana ini mengalami peranan mereka yang penting itu. Jadi kalau mereka selama menjadi pengawas, percuma aja jadi yang pengawas. Kalau mereka masih mikirkan kantong pribadi.
3: Terus perbaikannya gimana menurut Pak Herman? Masa begini terus gitu?
5: Ya, perbaikannya kan nampak susah juga. Kalau saya punya solusi lah, pribadi. Dihilangkan orang yang tidak jujur di situ, itu aja. Orang-orang itu orangnya jujur semua. Saya pikir mereka takut untuk berbuat hal yang tidak baik.
3: Tapi waalaikumsalam.
5: Di situ tidak akan mungkin bisa. Nah itu aja. Jadi yang dihilangkan orang-orang yang tidak jujur di situ.
3: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, di asesmen lagi. Tapi bagaimana untuk mengukur tingkat kejujuran seseorang? Bu Iwi di Cilacap, selamat dini hari.
6: Selamat dini hari Om Lokman, sehat selalu.
3: Sehat selalu, Bu Iwi sehat ya.
6: Amin, biasanya sore.
3: Iya.
6: Yang sekarang malam.
3: Iya, karena mau
6: diri baik-baik.
3: Iya Bu, makasih.
6: Om Lokman,
3: iya,
6: boleh aku komentar sedikit?
3: Iya.
6: Kalau masalah korupsi itu tidak akan ada habisnya. Tapi kalau jiwa yang murni, yang suci, susah dicari. Hanya pribadi mereka masing-masing yang memang siap menghayati jiwanya masing-masing. Ya, jadi kita orang gak akan bisa melihat. Makanya aku kepingin Om Lukman aja lah yang jaga di sana. Nah, masalah ini kalau melihat gimana ngatasinya, sampai kapanpun gak akan bisa Om Lukman.
3: Tapi kan tetap harus ada upaya, Bu Wiwi.
6: Ya, betul. Hmm. Pemerintah itu yang bertanggung jawab. Hmm. Jadi semuanya sekarang kan yang di atas kan Pak Prabowo.
3: Ya.
6: Hmm. Nah, Pak Prabowo yang harus bertanggung jawab.
3: Turun tangan langsung.
6: Menginterupsi langsung dan memutuskan langsung bagaimana harusnya. Kalau yang di bawah nggak bisa, Om Lukman, karena yang di bawah-bawah itu ngelihat kertas merah itu semua hijau deh.
3: Bisa goyah juga ya?
6: Iya, mau kedudukan apapun sekarang aja yang boleh dibilang Ustadz aja banyak yang menceng. Ya, makanya jiwa seseorang itu hanya Tuhanlah yang tahu, Om Lukman.
3: Baik, ya.
6: Semuanya ini di TV pun saya astagfirullahaladzim, ya Allah, memang Tuhan yang harus memberi jalan yang terbaik bagaimana mereka. Gitu aja Om Lukman, terima kasih.
3: Selamat malam. Selamat dini hari. Bu Selvi di Manado, selamat dini hari Bu Selvi.
7: Selamat dini hari, salam.
3: Salam.
7: Kita sebagai orang awam, ibu rumah tangga, kita selalu karena RRI Pro 3 selalu teman saya ketika saya buat kue, melihat situasi yang terjadi saat ini, mau berita-berita di televisi ataupun di radio, aduh, saya merasa bagaimana lah. Seakan-akan ini hukum sudah tidak berlaku lagi di Indonesia, seenaknya dibuat. Orang yang rendah lebih rendah dari kehidupan. Orang yang tinggi walaupun dihukum merasa bahagia karena situasi yang dilihat di lapas. Pak, saya selalu melayani di lapas Manado. Orang kalau melayani sebagai tim penginjilan, orang bawa kue, orang kasih bawa kue untuk lapas, dan di lapas untuk mereka yang dipenjara. Tapi sekarang Bapak itu tidak bisa. Harus beli di dalam. Orang saya orang persen, orang kasih. Sekarang harus dijalan dengan harga yang cukup mahal, 3.500 satu. Sedangkan orang punya orang kasih, kalau orang beli paling mahal 2.500. Bahkan sekarang dia lapas satu orang di adalah Melendeng, lapas 2D Melendeng. Kalau orang mau menjenguk ada keluarga yang di tahanan, yang dihukum di situ, tidak bisa membawa barang dari rumah, pak obat gigi, kukis atau lain-lain, harus beli di lapas. Jadi teman syariatan seakan-akan. Baru kecil saja, dari kecil orang boleh buat begitu. Apalagi yang besar. Ingat saya di depan. Mudah-mudahan Pak Presiden hukum betul enggak kalau orang yang melakukan hal itu. Ternyata tembikannya banyak berkeliaran. Saya juga kecewa. Karena saya bisa melayani, saya menyumbang, akhirnya tidak bisa lagi, harus beli pada orang, mengeluarkan uang yang lebih banyak. Terima kasih
3: Bu Selvi di Manado. Terima kasih ya. Bagaimana masukan ataupun ini saya akan bawa nanti di kesempatan untuk Indonesia Menyapa Malam ataupun sore ketika nanti akan berbincang ya dengan narasumber. Dan ini menarik ya, sebenarnya bukan hal-hal yang besar saja, hal-hal yang kecil juga terjadi penyimpangan gitu ya. Ibu Marwati di Jakarta, selamat dini hari.
8: Selamat dini hari Bung Lukmantara.
3: Ya, sehat ya Bu.
8: Amin, berkat Tuhan. Ini kami itu kebetulan baru saja, baru saja melihat anggota DPR mewawancarai
3: kapas. Dicecar ya.
8: Iya, dicecar, tapi terlihat sekali bahwa kebohongan ditutup kebohongan lagi.
3: Iya.
8: Karena permainan seperti itu sudah mengakar ya, Bung Lukmantara. Sudah mengakar, jadi dari peristiwa yang lalu-lalu masih saja terulang. Dan kok tidak ada rasa malu begitu. Ya kan, tadi kami sampaikan ke Bung Sabil juga, kok para petinggi tidak mempunyai rasa malu begitu. Dan itu seperti permainan yang bagaimana ya, aduh, kok kayak tidak mempunyai pendidikan keagamaan atau bagaimana ya, Bung Lukmantara? Kami itu kadang kalau dilihat sedih juga sih.
3: Sedih.
8: Gitu, lihat di negara kita ini kok masih permainannya seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau di dipadupadankan dengan pendidikan dari Pak Setio Dewantoro itu kok sangat berkebalikan.
3: Iya, bertolak belakang ya.
8: Iya. Jadi kami sedih juga sih, Bung Rukmantara.
3: Baik.
8: Kami mengharapkan juga karena seperti itu sudah permainan ya. Kami kan kadang juga ada kunjungan ke lapas. Kalau ada perkunjungan dari untuk spiritual ya, itu kami kadang dari salah satu gereja atau itu kunjungan gitu. Pada saat kita ketemu orang-orangnya itu ya mereka-mereka kan di kelas-kelas yang rendahan ya, jadinya kasihan dan ya tidak nyangka mereka berbuat jahat. Yeah. Tetapi ya dari pembicaraan itu mereka itu kalau mau besuk pun kesulitan. Jadi kalau mau ada yang besuk pasti ditanya dulu, nanti lewat sekian pintu setiap orang harus nyiapin sekian. Loh gimana gitu. Jadi itu seperti itu yang kami tahu, Bung Lukmantara.
3: Jakarta itu ya lapasnya ya, berarti ya
8: di Cibinong.
3: Yang kami ketemu ini ya berarti ya.
8: Iya. Okay. Tetapi waktu itu kami hanya belum tidak sampai melihat ruang-ruang itu. Kami kan disediakan ruang khusus apa gitu ya. Ya kadang kala di apa suka miskin atau apa
3: itu. Ya, Bandung.
8: begitu.
3: Baik.
8: Jadi ada beberapa yang kami kunjungi ke lapas wanita juga. Ya, begitu Bung Mantara, kami prihatin. Semoga ini akan ada perbaikan yang menyeluruh ya. Karena diminta dirjennya untuk kalau tidak mampu mengundurkan diri.
3: Oke, baik. Terima kasih Ibu Marwati, sehat selalu ya.
8: Amin, selamat bertugas Bung Mantara dengan semua kru, Tuhan berkati.
3: Saya ke Demak, Bu Kartika, selamat dini hari.
9: Selamat dini hari, Bung Lukman. Assalamualaikum, salam sehat semuanya.
3: Waalaikumsalam. Punya pengalaman, Bu Kartika, menemukan yang ketidaksesuaian ataupun pelanggaran di lapas atau seperti apa, Bu Kartika?
9: Tapi itu kalau di Demak itu sederhana, nggak seperti di mana-mana. Cuma Ibu ingin memberi masukan, boleh?
3: Boleh, silakan.
9: Pertama, selidiki dana di lapas, dari mana bisa hidup mewah di dalam lapas. Itu betul-betul diselidiki. Yang kedua, penegak hukum di lapas harus transparan, sesuai yang di lapangan, harus jujur. Jangan ada pepatah penegak hukum tajam di bawah, tumpul di atas. Itu bohongan. Kalau di Demak itu sederhana kok bohongan. Lapangnya itu depan simpang 6, betul depan lapangan itu saya kalau lewat itu. Ya itu aja ya.
3: Baik.
9: Tetap menjaga kesehatan sama. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bu Kartika di Demak ya. Sebenarnya memang kalau tadi dibilangkan jadi rahasia umum ataupun sudah menjadi budaya apapun itu ya sulit atau apa, ya bukan berarti tidak bisa ya. Kita tetap harus berusaha bagaimana mencari solusi ya, agar ya tidak ada pembedaan warga binaan ya, perlakuannya seperti apa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan Bea Cukai dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi digelar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
3: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
1: Jadi dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena, kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
3: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
2: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
4: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
5: Tidak ada, Pak.
4: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
5: Tidak ada, Pak.
4: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
5: Tidak pernah, Pak.
4: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di Intel Subdit Intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
5: Tidak ada, Pak.
4: Tidak ada?
5: Tidak ada.
4: Setahu saudara tidak ada?
5: Iya.
2: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai kepala kantor wilayah Bea dan Cukai Sumatera bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka, mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di lapas. Zahrotin Aljanah menyampaikan laporannya.
6: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
7: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rike, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rike juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
6: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kanwil juga baru, Pak. Kak Kanwil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran, jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
7: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
8: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
7: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan Lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi

0: sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Carut marut pengawasan lapas, bagaimana evaluasi kedepannya? Jadi tema Kopi Pro 3 untuk dini hari ini, dan di sesi kedua nanti kami akan undang Anda untuk ikut memberikan komentar dan opininya bagaimana terkait dengan hal ini. Bisa melalui 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kita ketahui kasus Lapas Cibinong yang ditemukan fasilitas mewah oleh Ombudsman RI ini bukan kali pertama ya di 2026 ini. Untuk kasus temuan fasilitas mewah atau perlakuan yang berbeda atau perlakuan istimewa sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Yang sempat viral ada kasus Gayus Tambunan di 2010, ada juga kasus Agus Rin Nazamudin di mantan Gubernur Bengkulu, ini di Lapas Sukamiskin 2013, dan beberapa lapas lainnya. Nanti kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk Kopi Pro 3 sesi kedua. Sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Erni Johan dengan Teluk Bayur.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hey, tentara Inggris! Walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Temuan fasilitas mewah di lapas dan rutan bukan hal yang baru dan bukan yang pertama. Hal seperti ini dinilai berbagai kalangan sudah menjadi rahasia umum. Nah, apakah berulangnya praktek seperti ini karena memang adanya keuntungan ekonomi yang besar bagi oknum petugas serta kebutuhan ruang dari narapidana berduit? Atau ini karena faktor dari over capacity sehingga narapidana berduit tidak nyaman mencari tempat yang lebih nyaman? Atau ada persoalan sistemik lainnya yang tidak pernah kunjung selesai? Bagaimana memutus mata rantai seperti ini? Dan kami sudah bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Profesor Hipnu Nugroho. Kita berbincang bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Pak Yanuar Arief Bibo. Oh, okay. Ya. Saya ke Prof dulu ya. Prof, yeah. Bagaimana sih Prof memutus mata rantai seperti ini? Ini kan bukan kasus pertama, sudah rahasia umum lah. Masyarakat sudah banyak yang tahu begitu.
6: Ya, jadi kayaknya kalau kita lihat sebagai bentuk internal, perlu adanya peningkatan integritas.
5: Yeah.
6: Karena bicara integritas itu keberanian untuk apa yang dipikirkan itu selaras dengan apa yang diucapkan dan apa yang ditindakan dalam menjalankan tugasnya. Kan gitu.
5: Yeah.
6: Karena kalau kita lihat namanya LP itu namanya spanduk integritas, spanduk suap anti korupsi itu bertebaran di mana-mana.
5: Yeah.
6: Dan itu seluruh Indonesia. Ini sebagai bentuk cara pemberantasan korupsi, kan gitu. Ini yang menunjukkan. Yang kedua, kalau kita lihat aspek sistem, memang perlu ada pembenahan, Mas, ini.
5: Ya.
6: Yeah. Ya, Pertama, kalau kita sistem peradilan pidana itu ada di adjudikasi, itu pemeriksaan pendahuluan, ada di adjudikasi, persidangan, dan post-adjudikasi. Tampaknya memang dalam suatu perkembangan sistem peradilan pidana yang jadi masalah sekarang itu adalah di post-adjudikasi.
5: Yeah.
6: Kalau di peradjudikasi pengungkapan bagus, sekarang ramai. Persidangan juga semua melihat. Tapi di post-adjudikasi kayaknya agak sedikit terlewat. Contoh misalkan kemarin Pak Yanuar misalkan kaitannya dengan undang-undang perampasan aset. Itu kan karena memang kembalinya hanya 25%.
5: Ya.
6: Nah, sekarang juga tentang pembinaan narapidana. Ini juga menjadi permasalahan. Karena kalau kita lihat, di dalam permasalahan itu modusnya ada dua, Mas. Kaitannya dengan pemberian izin keluar LP.
5: Ya.
6: Misalnya, dan pemberian fasilitas. Nah, pemberian fasilitas ini jangan salahkan. Karena namanya orang terpaksa itu, apalagi itu orang berduit, bagaimana cara untuk hidup nyaman.
5: Lah, meskipun di penjara, begitu ya?
6: Iya, kan, hidup nyaman, di penjara. Itu nggak salah, inginnya seperti itu loh. Disitulah kunci konsep integritas LP harus kuat.
5: Iya.
6: Nah, begitu Mas, dari internal maupun dari sistem, kayaknya memang ke depan itu jadi, ke depan ada suatu yang salah, bahwa LP itu juga dalam pengawasan hakim wasmat. Pengadilan itu menjatuhkan putusan itu juga bertanggung jawab apa yang terhadap putusan itu kembali kepada masyarakat. Makanya kalau dalam suatu putusan peradilan itu penuntut umum menuntut 5 tahun katakanlah,
5: ya.
6: Tapi ketika hakim menyatakan, wah ini 5 tahun nggak cukup ini kejahatan berat, ditambah lagi 4 tahun, nggak masalah. Sepanjang tidak melebihi batasan yang diancam dalam dakwaan. Nah, dalam pelaksanaan menjalankan putusan itulah ada hakim wasmat. Hakim pengawas-pengamat yang mengawasi di dalam proses asimilasi, proses narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.
5: Tidak lepas tangan begitu saja setelah vonis,
6: iya,
5: begitu ya, Prof. Ya?
6: Yang terputus.
5: Oh, gitu begitu.
6: Sehingga seolah-olah terfragmentasi. Ini ya, karena hasil penelitian kalian memang nggak efektif, Mas.
5: Ya.
6: Nggak efektif. Itu nggak efektif sama sekali, hakim wasmat itu. Padahal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban ketika menjatuhkan putusan juga mengawasi, mengamali bagaimana putusan.
5: Paling tidak sebagai pengawas ya, eksternal lah begitu ya, Prof ya.
6: Ya, ada yang kurang begitu.
5: Oke, tapi Prof begini Prof, ini kan bukan ya. Kasus yang pertama, sudah banyak sekali ya. Kasus ditemukannya fasilitas mewah di dalam lapas begitu ya. Ini ya. Kan perputaran uangnya bahkan waktu ada sidak KPK itu kan 200 sampai dengan 500 juta rupiah itu harus bayar. Ya. Narapidana yang berduit begitu ya. Nah, ini kan berarti kan ada supply and demand. Nah, ini memutus itu juga bagaimana caranya kalau begitu, Prof?
6: Ya, sebenarnya mudah kalau memutus itu. Ini kan kaitannya kan di dalam LP. Makanya di sini ada ketegasan, kontrol internal institusi yang bersangkutan. Waktu di LP, KPK kan juga gitu kan. Ternyata ada lemah kaitannya kontrol internal. Pengawasan
5: ya.
6: Terhadap lapas internal KPK. Di sini tampaknya juga sama. Apakah kalapasnya membiarkan, apakah kapalas memberikan, atau juga kanwilnya pura-pura tidak tahu.
5: Nah, ya.
6: Nah, ini kan... Karena LP itu jalurnya memang sipil, Pak. Tapi jalur birokrasinya jalur komando. Kan gitu kan. Jalur
5: suku. Nah, jalur komando itu nih yang memang harus
6: ditindaklanjuti
5: lebih lanjut begitu ya.
6: Lapas, itu jalurnya jalur komando. Intusinya sipil, tapi jalurnya jalur komando. Sehingga kalau katakanlah lapas salah, berarti kalau konsekuensi jalur komando dua tingkat di atas pun dinyatakan juga bersalah.
5: Ya, seperti kasus di Lapas Cipinong ini, Prof. Jadi kan begitu temuan ombudsman muncul, buru-buru ada klarifikasi dari Kanwil di Jenpas Jawa Barat. Nah, ini juga perlu ada tindak lanjut kalau begitu ya, Prof ya.
6: Harusnya, karena organisasi struktural kok.
5: Ya.
6: Iya, nggak bisa lepas tangan. Gitu. Apalagi sudah termuh di media. Jadi seolah-olah publik mengatakan, wah itu pembelaan-pembelaan tidak pas. Wah, sudah semua terdeteksi kaitannya media. Dan tidak terbantahkan itu
5: ya.
6: Sistem elektronik berkembang itu.
5: Baik, nah kita ke gitu, Pak Yanuar. Pak Yanuar, tindak lanjut DPR bagaimana nanti, Pak?
7: Ya tentu temuan ombudsman ini jadi pintu masuk kita ya untuk tata kelola lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Memang yang menjadi perhatian kita ini kan temuan ombudsman ini bukan sekedar kertas ya.
5: Ya.
7: Mereka share secara visual apa yang terjadi di Lapas Cibinong. Tentu ini kan menguji apa kecerdasan publik gitu loh. Ketika Pak Menteri datang ke sana, semua barang hilang.
5: Iya. AC di. Kalau tidak apa-apa, kenapa harus dihilangkan begitu ya, Pak Yanuar ya?
7: Nah, itu dia. itu kan menjadi pertanyaan besar. Gitu. Siapa yang memerintahkan memindahkan semua barang itu?
5: Iya.
7: Seperti Prof tadi sampaikan, itu kan tentu jalur komando. Nggak mungkin barang-barang itu lari sendiri tanpa sepengetahuan. Yang kedua, saya melihat bahwa terjadinya kasus di Cibinong dan tidak menutup kemungkinan ini juga terjadi juga
5: di lapas rutan lain, ya.
7: Nah, ini yang perlu jadi sorotan, Mas Zaini, bahwa kejadian ini bisa terjadi bukan hanya karena petugas, tapi karena juga ada warga binaan
5: ya.
7: Yang ingin kong kali kong, berani membayar sesuatu untuk dapat fasilitas lebih daripada warga binaan yang lain. Tentu ini harus diusut, harus dibuka. Kalau petugasnya tidak berintegritas, mudah disuap, mudah diajak hengki-pengki, kong-kali-kong, ya sudah, dipecat. Begitu loh.
5: Yeah.
7: Yang kedua, kalau kemudian terbukti bahwa warga binaan itu ya melakukan upaya penyuapan, kemudian mendapat fasilitas lebih dari warga binaan lain, yang harusnya mengikuti proses di dalam lapas pembinaan, pembimbingan, ya, dan seterusnya itu, tentu juga harus mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? Warga binaan yang terlibat dalam pemanfaatan fasilitas itu, ya dia bisa tidak dikeluarkan remisi, dia bisa dipindahkan lapasnya ke yang lebih maksimum
5: security,
7: lagi,
5: ke Nusa Kambangan misalkan begitu, Pak Yanuar.
7: Nah iya,
5: yeah.
7: Sehingga ini ekosistem lapas ini harus betul-betul kondusif. Nah yang paling penting ini juga terkait dengan tata kelola tadi dalam organisasi.
5: Yeah.
7: Lapas ini untuk petugas-petugas itu kan saya menyebutnya punya kerentanan yang cukup tinggi. Gitu ya, kerentanan yang dimaksud itu adalah interaksi petugas dengan warga binaan. Semakin lama petugas itu menjabat di satu lapas, tentu interaksi dengan warga binaan itu kan semakin cair, semakin yeah. intim. Nah, di celah-celah itulah sebenarnya kenapa harus ada mutasi, ada rotasi, ya. Ini bagian dari menghindari hubungan yang tidak profesional di antara petugas dengan warga binaan.
5: Ada rotasi rutin lah maksudnya begitu ya, Pak Yanuar ya?
7: Iya,
5: rotasi. Dari satu lapas ke lapas lain, rutan ke rutan lain begitulah bagi petugas pemasyarakatan begitu ya?
7: Rotasi itu atau mutasi itu tidak direncanakan dari jauh hari.
5: Iya.
7: Karena kalau direncanakan jauh hari, mereka sudah prepare gitu loh. Jadi pergerakan entah warga binaannya, entah petugas lapasnya, tentu ini harus dalam sebuah blueprint yang rapi gitu ya, untuk menghindari hal-hal seperti ini. Nah itulah pentingnya, Mas Zaini, bahwa pengelolaan ya, tata kelola lapas itu harus lebih modern. Kita yeah. gunakan teknologi dengan CCTV, dengan aplikasi dan seterusnya, sehingga lapas harus menjadi entitas organisasi yang terbuka, transparan, akuntabel, gitu ya, sehingga suara-suara miring tentang apa yang terjadi di lapas itu kita tidak mau dengar lagi gitu loh.
5: Yeah.
7: Dengan CCTV itu yang bicara bagaimana narkoba sih bisa masuk, bagaimana HP bisa masuk. Kalau semuanya itu terpasang CCTV kan selesai, semua orang akan menjaga diri kan, kira-kira begitu, Mas.
5: Yeah.
7: Nah ini akan kita dalami nanti temuan ombudsman terkait dengan kalapas ya, yang fasilitas rumahnya harusnya untuk dia kemudian dipergunakan untuk siapa, kasih-kasih yang juga punya rumah dinas di sana itu siapa yang memanfaatkan, ini harus
5: yeah.
7: semua begitu.
5: Pak Yanuar, ini kan soal rotasi berkala tanpa kompromi kan sebenarnya sudah diusulkan lama oleh ICW dan Ombudsman ya, terkait dengan kasus-kasus sebelumnya yang muncul juga seperti ini.
7: Betul.
5: Nah kemudian kan juga ada usulan peningkatan kesejahteraan sipir. Nah ini jadi pertanyaan publik juga ya. Pak, apakah itu memang bisa berjalan lurus dengan kondisi seperti sekarang? Artinya tidak ada lagi kasus yang memang muncul begitu seperti ini.
7: Coba, kalapas di Binong ini, masa ini, itu dia mulai berdinas itu Oktober 2023.
5: Ya.
7: 3 tahun kurang sebulan. Itu sangat lama untuk ada dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Jadi enggak mungkin Wisnu Kalapas ini tidak mengetahui semua yang terjadi.
5: Ya.
7: Dia 3 tahun di situ. Yang kedua, ada beberapa pejabat gitu ya, yang sebelumnya juga terindikasi dia terlibat dalam kaburnya ya warga binaan di Cipinang apa di ya, di Cipinang itu yang 7 narapidana yeah. kabur kasus narkoba itu. Nah, sekarang ditugaskan pula di jadi kasih di Cibinong. Lah ini kan berarti ada merit system enggak jalan.
5: Yeah.
7: Reward and punishment enggak jalan gitu loh. Nah, kita ingin tata kelola lembaga pemasyarakatan ini besok harus betul-betul gitu loh. Di dalam penempatan orang itu gitu ya, yang di assessment bukan hanya warga binaan,
5: yeah.
7: tapi juga di internal petugas. Makanya kami juga dorong Irjen untuk betul-betul serius gitu ya menindaklanjuti temuan-temuan ini, dan saya lihat komitmen Pak Menteri sudah cukup bagus
5: yeah.
7: untuk menonaktifkan terlebih dahulu orang-orang ini, karena kalau jujur saya sampaikan apa yang terjadi ketika Pak Menteri datang ke sana ya dengan hilangnya semua fasilitas yang
5: dilakukan
7: yeah. ombudsman ini, petugas di sana bukan hanya membohongi Pak Menteri loh, tapi membohongi seluruh rakyat Indonesia itu.
5: Karena sudah terekam bisa, dengan videonya juga begitu ya Pak Yanuar ya.
7: Iya,
5: sudah muncul di publik begitu
7: bisa,
5: ya.
7: Bisa hilang itu dari mana hilangnya? Siapa yang perintahkan?
5: Ya.
7: Ini bukan masalah sepele.
5: Ya.
7: Ini.
5: Berarti ada garis komando kan seperti yang tadi disampaikan Prof. Hipnu juga begitu kan? Yang harus tindak lanjuti.
7: Harusnya begitu.
5: Ya.
7: Mungkin apa namanya orang angkat tanpa ada perintah itu nggak mungkin,
5: nyokotasi
7: yeah. tanpa ada perintah itu nggak mungkin,
5: yeah.
7: dan ini kan kewarasan publik diuji gitu loh oleh mereka. Ketika ditanya AC-nya kenapa ini kok nggak ada, dibilang rusak, ini kan menguji nalar publik.
5: Yeah.
7: Di mana-mana yang namanya AC rusak ya diperbaiki.
5: Bukan dicopot.
7: Bukan
5: begitu.
7: Dicopot. Kalau dicopot itu pasti ganti yang baru. Kan kira-kira. Ini kan nalar publik gitu loh.
5: Iya.
7: Yeah. Iya kan? Jadi kalau pertanyaannya kenapa nggak dingin? Oh iya Pak, belum diservis. Itu masih masuk akal.
5: Iya.
7: Yeah. Tapi kalau dicopot karena rusak. Ini
5: kan, jadi ada upaya menghilangkan barang bukti lah begitu ya Pak Yanuar ya menurut Bapak ya.
7: Ya itu yang terjadi. Kan ini apa kayak menguji kecerdasan publik gitu loh.
5: Baik, saya ke Prof. Hipnu lagi. Prof. Hipnu, yeah. tadi kan sempat disinggung juga oleh Pak Yanuar ya, harus ada sanksi hukum yang tegas. Tadi kalau kami tampung pendapat masyarakat juga begitu ya. Masyarakat meminta harus ada sanksi hukum yang lebih lanjut. Jangan hanya cuma dipecat, tapi kan ini bisa masuk karena gratifikasi begitu. Baik yang menerima maupun juga yang memberi. Itu bagaimana kemungkinannya, Prof. Hipnu?
8: Iya, betul Mas Yeni. Jadi sanksi di dalam lapas itu ada dua jenis. Sanksi administrasi sekarang sedang berjalan. Pencopotan, kalapas,
5: yeah, yeah.
8: dan sebagainya. Sanksi pidana, oh saya kira itu sangat mudah sekali, karena kalau kita dilihat pembuktian, lokusnya jelas, temposnya juga jelas,
5: yeah.
8: buktinya jelas. Tadi Pak Yanuar, bukti CCTV atau bukti rekaman, itu kalau dalam KUHP baru, itu boleh bukti elektronik, itu sudah terbantahkan. Apa itu bukti elektronik? Yaitu kaitannya informasi elektronik, dokumen elektronik, atau sistem elektronik. Dan itu tidak terbantahkan. Jadi kalau dikatakan pembohongan publik, wah luar biasa. Satu. Yang kedua, terkait dengan penghilangan barang bukti. Oh, masuk kualifikasi sebagai bentuk obstruction of justice. Siapa itu yang melakukan?
5: Yeah.
8: Dari siapa? Siapa yang memerintahkan? Nah, kemudian kalau terjadi yang lagi pidananya bisa suap antara pemberi dan penerima. Siapa pemberinya? Yaitu adalah napi yang berkeinginan untuk menikmati fasilitas.
5: Yeah.
8: Siapa penerimanya? Oknum yang bersangkutan. Lah, ini sudah jelas kalau kita dalam suatu konteks hukum itu tidak ada suatu problem yang sulit, Mas.
5: Bisa berlapis ya, itu ya pasalnya ya, Pak Hipnu ya?
8: Iya, bisa. Bisa kaitannya penyuapan, bisa kaitannya gratifikasi, bisa kaitannya obstruction of justice.
5: Yeah.
8: Lah, ini yang paling sangat berbahaya kalau sampai obstruction of justice. Dan itu sudah terbukti tadi, Pak Yanuar tadi. Buktinya AC-nya sudah hilang, semua hilang. Padahal dari dokumen elektronik ombudsman ada sebelumnya.
5: Ya. Nah, terkait dengan aliran dana mungkin bisa minta PPATK menyelusuri.
8: Ya,
5: kalapasnya ya, ataupun oknum lainnya di atasnya atau di bawahnya sudah menerima dana dari mana saja begitu ya, Prof. Hipnu ya.
8: Bisa jadi karena KUHP kita itu kan orang atau orang-orang. Orang itu bisa kaitannya orang bersangkutan, orang-orang kaitannya dengan penyertaan.
5: Ya.
8: Apakah orang tersebut, apakah lari kemana? Itulah yang disebut nanti follow the money itu kepada siapa. Itu Mas,
5: kira-kira. Ya. Nah, apakah upaya itu selain pemecatan kemudian juga sanksi pidana begitu ya? Apakah ini bisa menjadi titik ukur atau titik tolak, titik awal begitu ya? Untuk memberikan efek jera bagi yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama begitu, Pak Hipnu?
8: Iya, Saya kira iya, karena kalau dilihat kebiasaan sekarang ini hanya mutasi-mutasi seperti itu.
5: Ya.
8: Padahal ini kan tidak, ini kaitannya dengan aspek pidana cukup berat. Sehingga kalau sudah aspek pidana cukup berat, memang kalau kita lihat pemberi itu 4 tahun, pemberi 5 tahun, penerima itu lebih berat, Mas, lebih berat, 6 tahun. Nah, dalam seperti ini saya kira lapas harus terbuka sampai pada menjadikan pemidanaan tadi. Karena tujuannya hukum itu apa sih?
5: Ya.
8: Selain penindakan, berdiri pada pencegahan,
5: ya.
8: Gitu, Mas. Jadi kalau tanpa itu nanti tidak terjadi kembali lagi gitu, Mas. Jadi penindakan itu bukan suatu yang selesai, tapi mencegah ke depan untuk tidak terjadi lagi.
5: Ya, Pak Yanuar, kalau memang ini akan didorong ke ranah hukum begitu ya, sejauh mana DPR juga akan mendorong ini ke Pak Menteri, Pak Yanuar, nanti Pak.
9: Ya, tentu fungsi pengawasan kita ini kita akan perkuat. Kita ada panja pemasyarakatan, Mas.
5: Ya.
9: Yang memang panja ini dulu dibuat. Diawali dari kaburnya 7 narapidana narkoba.
5: Yeah.
9: Sehingga kita lihat tuh ini harus diaudit nih sistem keamanan, sistem pengamanan gitu ya. Dan ini masih berjalan. Nah, sekarang ditambah lagi kita ada bahan terkait dengan tata kelola rumah-rumah kalapas, rumah-rumah dinas pejabat yang lain. Nah, ini kan tidak dalam konteks misalnya penjelasan dari pihak pemasyarakatan, ini rumah dinas, oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah rumah dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya?
5: Ya.
9: Atau
5: malah dibisniskan begitu untuk mencari keuntungan?
9: Iya, ya. Dibisniskan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, tentu upaya meneruskan ini dalam konteks pemidanaan, selama terbukti dan bukti-buktinya itu mengarah ke sana, ya harus ditelusuri. Tidak menutup kemungkinan, gitu loh. Kalau tadi sanksi administratif mulai dari penonaktifan, kemudian bahkan nanti pemberhentian tidak dengan hormat,
5: ya.
9: Misalnya. Tapi bukan berarti menghilangkan aspek pidananya seperti disampaikan Prof tadi. Kalau memang terbukti ada suap, gitu ya, atau ada pemerasan, gitu ya, tergantung konstruksinya nanti seperti apa. Nah, ini masuk dalam ranah pidana. Jadi untuk dan yang paling penting dalam hukum itu adalah selain kepastian itu kan rasa keadilan.
5: Ya.
9: Nah, keadilan tengah masyarakat ini yang harus diperjuangkan. Bagaimana mungkin lapas yang hanya kapasitasnya 800 sekian sekarang di 1.800.
5: Ya.
9: Ini kan overcrowded-nya luar biasa. Nah, ini yang mendorong kemudian orang-orang yang merasa dirinya punya privilege, punya uang banyak, gitu ya.
5: Mencari kenyamanan, begitu.
9: Semua.
5: Yeah.
9: Iya, padahal prinsip utama dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan itu adalah non-diskriminatif.
5: Yeah.
9: Imparsial, semua warga binaan, yang kaya, yang miskin, gitu ya. Itu harus sama perlakuannya, tidak boleh ada yang dibeda-bedakan. Nah, tentu ini jadi tantangan tersendiri gitu ya,
5: ya.
9: Di dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan kita.
5: Ya. Nah, Pak Ibnu, ini kan kemudian muncul juga dorongan ya dari berbagai kalangan termasuk masyarakat begitu ya. Udah kalau begitu audit aset dan kekayaan dari para kepala lapas ataupun kepala rutan dan pejabat di bawahnya serta pejabat di atasnya, itu bagaimana dengan usulan seperti itu, Pak Ibnu?
8: Ya, itu ya. Ya, usulan boleh ya, tapi terlalu jauh ya.
5: Terlalu jauh ya, begitu ya.

0: Carut marut pengawasan di lapas atau lembaga pemasyarakatan atau rutan rumah tahanan, bagaimana evaluasi ke depannya ya. Kami buka untuk Anda yang menyampaikan komentar dan opini di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kasus di atau temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong bukan kali pertama ya, dan sebelumnya juga sudah banyak temuan terkait dengan kasus fasilitas istimewa yang tidak selalu berbentuk kamar mewah. Mungkin kemampuan keluar masuk tahanan secara ilegal yang dilakukan oleh Gayus Tambunan di 2010 gitu ya. Lalu aku di lapas suka miskin juga fasilitas mewah terkait dengan tempat tidur, meja kerja, rak buku, tape, audio player, peralatan memasak, serta fasilitas yang lain yang tidak lazim. Ini seperti bukan di rutan atau di lapas ya, tapi pindah rumah aja gitu. Baik, saya menuju ke Brebes. Ada Pak Caswa, selamat ini hari. Halo Pak Caswa.
1: Halo, selamat ya. Ini hari, Bung.
0: Selamat ini hari.
1: Lukman, yang gantengnya se-Indonesia, Pak Haji Lukman. Ya, salam sehat, salam tangguh.
0: Amin. Gimana, Pak Caswa?
1: Kembali ke tema ya. Hmm. Saya berarti, pikiran saya berarti tepat. Hmm. Karena apa? Di hati saya mengucapkan, kalau sudah ketahuan dari mulai satu, ujung-ujungnya merembet di daerah lain pun pasti ada kejadian tersebut.
0: Yeah.
1: Tapi kembali ke penegak hukum, Bung. Jadi seperti ini, kalaupun penegak hukum tetap masih seperti ini, ya berarti itu mau tidak mau yang namanya presiden harus jadi besi untuk menangkal ini, kasus seperti ini. Terus yang kedua, itu yang kemewahan di lapas itu harus benar-benar dari penegak hukum itu harus terselidiki. Anggaran tersebut dari mana? Apakah dari suap? Apakah dari uang negara yang menyediakan seperti itu? Itu yang terutama kuncinya seperti itu. Tapi apabila mana penegak hukum tetap masih lemah, tetap tidak bijaksana yang seperti ini, berarti presiden ini harus turun tangan. Begitu Pak Haji Lukman.
0: Oke.
1: Okay. Untuk saran saya, karena biar nggak merembet kemana-mana ini.
0: Ya. Baik.
1: Pasti di daerah lain pun tersebut terungkap.
0: Ya.
1: Jadi percuma kalau hanya untuk digembar-gemborkan yang namanya kejadian seperti ini kalau penegak hukumnya masih lemah di Indonesia. Yang ketiga terakhir ini, Bung Lukman, apabila mana penegak hukum lemah, presiden sudah turun, itu bubarkan saja semuanya, nggak ada pekerjaannya. Berarti harus diganti semuanya, dibersihkan. Yang baru, biar bijaksana. Bisa kembali lagi lebih bagus untuk kedepannya untuk Indonesia tersebut. Terima kasih Pak Lukman.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Caswa di Brebes ya. Saya ke Cirebon, Bu Indra, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari Bung Lukman Tara dan Mbak Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itulah Indonesia. Kasusnya berulang dan semua juga tahu, yang rakyat di bawah aja tahu bagaimana mestinya menyelesaikannya ya Bung Lukman. Tapi teknisnya itu kapan bisa terlaksana ya? Malah ada aturan baru yang bawa angin segar, tapi segala program yang dihembuskan itu berakhir sirna begitu saja. Itu semua yang terjadi. Ya, saya tertarik mendengar itu tadi satu komando kan. Nah, dari ke atasnya itu para sipir yang di bawah itu apa akan takut-takut untuk melakukan sesuatu juga kalau tidak ada komando. Iya, kalau tidak melaksanakan juga takut. Bung Lukman ya. Iya, mereka juga waduh ini gimana, jangan dilaksanakan ya takut juga. Karena itu satu komando. Nah, jadi ini memberesinya itu memang perlu bagaimana ya, totalitas dari seluruhnya. Iya, seperti di Cirebon aja Bung Lukman ya. Itu tadi ditanyakan kan fasilitas untuk pegawai saja ya, untuk nah itu ada lapas yang membangun itu puluhan tahun yang lalu lah, lebih dari 10 tahun lalu melapas membangun perumahan untuk pegawainya ya. Nah yang ada kalau bikinlah 10 rumah yang layak huni, nah, tentunya pegawai-pegawai akan senang untuk apa berada di perumahan itu, karena kan giliran kerjanya itu kan bukan seperti pegawai yang lain kan, ada shift-shiftan, dua hari kerja dua hari itu. Nah kalau ada rumah di kompleks lapas itu kan mereka akan tinggal di situ. Nah tapi alih-alih bikin rumah yang layak, bikin 100 rumah bayangkan, yang tidak layak. Ya udah kecil kayak sangkar burung, lalu nggak ada yang mau ini, nggak ada yang mau tinggal di situ, malah ngontrak-kontrak di mana begitu. Nah kemudian kemarau bertahun lalu di Cirebon itu terbakar, kebakaran habis itu perumahannya tanpa pernah digunakan. Ya itu salah satu contoh saja ya Bung Lukman. Nah ya beberapa tahun yang lalu juga kita mendengar yang dari Cipinang itu hilang, lolos. Yang disalahkan kok hanya sipirnya aja. Bukan iya, bukankah mereka melakukan itu atas komando? Ya jadi itulah serba salahnya. Baik. Terima kasih.
0: Terima kasih, sehat selalu.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bintra di Cirebon. Saya ke Sumenep, Pak Iwan, selamat dini hari.
3: Selamat pagi.
0: Ya, Pak Iwan.
3: Ya.
0: Gimana menurut Pak Iwan ini?
3: Ya, inilah Sumenep lagi dingin di sekarang ini. Iya, kalau menurut saya itu, saya ingat waktu ini ya. Kalau yang waktu jalan sembilan itu ya, itu kan terulang kembali. Ini sekarang ini yang aneh itu udah ketahuan, langsung ditunjuki lagi hilang barangnya itu kan. Itu saran saya kalau bisa itu mungkin bisa sampai ke atasan nanti gitu ya. Itu kalau ada kunjungan mendadak itu harus ada yang mengawal
0: bisa dari. Potensi kayak seperti kemarin dihalang-halangi itu ya.
3: Iya, kalau misalkan yang harus ada dari Mabes Polri gitu. Jadi bisa dihalang-halangi kalau ada polisi gitu kan. Ada surat perintah, ada surat ini, misalnya, jadi aman, jadi kuat gitu maksudnya saya.
0: Baik.
3: Supaya aman, jadi siapapun yang menemukan atas kejadian itu, itu nanti aman, berkekuatan hukum. Kalau cuma kelompok sekelompok kita misalkan, misalkan 5 orang aja atau 10 orang gitu, itu kayaknya bisa dibantah itu. Itu saya mudah-mudahan ini depannya lapas di Indonesia ini lebih baik lagi pelayanannya. Itu yang kedua itu saya mau ngasih informasi. Protejar itu kadang putus, kadang juga
0: hilang-hilangan.
3: Ya kadang hilang, kadang muncul, setiap harinya itu nggak sama, nggak anu lah, nggak tentu gitu.
0: Baik.
3: Mudah-mudahan RU 23 itu bisa di ke depannya lebih baik
0: Amin.
3: Lagi gitu ya.
0: Amin. Terima kasih ya Pak Iwan. Sehat selalu Pak Iwan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasrun di Purwokerto, selamat dini hari.
4: Selamat demi hari sayangku yang cakep.
0: Silakan Pak Dasrun.
4: Nah, saya ikut menambahi komentarnya Saudara Jaswa itu. Memang seperti itu Saudara Jaswa. Yang bikin melemahnya hukum itu ujung-ujungnya ya duit.
0: duit.
4: Kalau sudah ada duit besar itu ya seolah-olah kan ya, ya rasa toleransinya itu ya seolah-olah ya. Lah ya, gimana ya? Saya udah dikasih duit harus merahasiakan soal masalah itu. Oke lah, yang penting beres.
0: Okay.
4: Komentar saya cuma seperti itu. Entah itu yang lain-lain silahkan.
0: Ya.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Purwokerto saya ke Padang. Ada Ibu Marlina. Selamat ini hari, Ibu Marlina.
5: Ya. Selamat pagi.
0: Pagi. Ya, Bu Marlina.
5: Iya. Ini Bang Lukman.
0: Iya, silakan.
5: Sangat-sangat menarik ya, tapi kalau saya tilik-tilik ya,
0: ya,
5: ini cerita lama. Tapi narasinya baru.
0: Temuannya juga. Iya.
5: Ini sangat ini ya. Kayak dari kemarin saya dengar ya.
0: Jadi klasik gitu ya, permasalahan klasik gitu ya.
5: Iya, dari apa perempuan ya Uni ya, seorang ombudsman ya. Jadi tapi saya nggak masuk. Saya dengar gitu ya. Ini sangat ini berani banget gitu orangnya ya. Iya, ombudsman gitu ya di Cibinong lagi ya. Kelas-kelas ya ini kayak apa di ada film tuh kan penjara yang ini. Nah yang saya tanya nih sama Bang Lukman ya, kalau di luar ya di luar Indonesia, tapi Ibu Indra jangan bilang begini lah Indonesia, jangan dong. Bagaimanapun bagaimana caranya
0: memperbaiki ya,
5: memperbaikinya lagi kan gitu. Jangan bilang Indonesia dong ah. Saya kan cinta Indonesia nih Bang Lukman. Salah lah ya. Cinta Indonesia gitu.
0: Gimana?
5: Kalau pertanyaan saya nih terhadap abangnya. Kalau di luar negeri ada gak kayak gini nih?
0: Ya gak ada.
5: Ini kan tawar-menawar nih.
0: Iya. Luar negeri kan itu udah ketat sekali gitu ya. Luar negerinya mana untuk tapi jangan salah, lapas-lapas di luar negeri itu memanusiakan warga binaan loh, nggak kayak ya entahlah.
5: Nah ini kan orang-orang yang mendekam ya, yang kena ini Bang Lukman, Bang. Ini kan orang-orangnya orang spesial.
0: Iya.
5: Orang-orang
0: pakai telur ya.
5: Para pejabat.
0: Iya.
5: Gak ada ya di luar negeri ya.
0: Iya.
5: Gak ada tawar menawar ginian ya.
0: Lapasnya juga beda, Bu Marlina. Lapasnya itu beda loh di luar negeri itu.
5: Iya. Makanya saya lihat film. Sama aja kan orangnya mau mantan pejabat kayak mau mantan apa.
0: Iya.
5: Kalau udah masuk mendekam di BUI ya.
0: Gak ada perlakuan yang berbeda. Iya.
5: Oh jadi di luar negeri nggak ada ya?
0: Iya.
5: Baik. Jadi kalau ini, kalau ini kan cerita lama nih, cuma narasinya aja yang baru.
0: Iya.
5: Jadi kalau saya nih, Bang ini ya, Bang Lukman ya, karena ini baru juga nih. Kalau dulu kan Bang Lukmannya paling sebuah ruangan dirubah lagi ini ini kan kemarin nih kalau nggak salah 2 hari yang lewat nih,
0: 2 hari yang lewat.
5: Ini sebuah rumah loh.
0: Itu rumah milik ini petugas sebenarnya.
5: Iya,
0: ya digunakan itu ya. Iya.
5: Yang berkepentingan juga.
0: Rumah dinas itu ya.
5: Yang ya semacam kepala
0: atau
5: Nah, itu kan udah luar sangat-sangat luar biasa ya. Kalau dulu Bang Luman ya.
0: Iya.
5: Saya pernah baca itu kan paling juga di penjara.
0: Iya. Halo. Bu Marlina. Ya terputus ya, Bu Marlina ya. Saya ke ini dulu ya, ke Ibu Eri di Bali. Ibu Eri.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
6: Berapa bulan purnama ya tidak mendengarkan suara.
0: Sehat ya Bu Eri ya.
6: Alhamdulillah doanya selalu Bang Lukman sehat.
0: Amin.
6: Juga ya.
0: Alhamdulillah.
6: Siaran dini hari ya.
0: Iya.
6: Iya, saya malah ingin komentarnya gini. Mm-hmm. Itu kan ada yang kalau sampai Rike dia Pitaloka aja bilang
0: yeah.
6: Ada sempadan sungai yang dipakai yang lahan memakai dari apa Pemda Bogor ya kalau nggak salah gitu ya.
0: Mm-hmm.
6: Nah itu saya jadi kepikir gini, itu kan sudah ada tempat fasilitas seperti itu ya.
0: Mm-hmm.
6: Ya anggap aja kayak orang ke apartemen pindah gitu ya. Apa enggak sekalian aja ada helipadnya, kemudian ada jetty-nya yang di dekat sungai gitu kan ya. Jadi kapal-kapal mereka bisa ironis sekali gitu ya. Jadi sepertinya kok kayaknya ya yang ke bawah semakin pahit kondisinya, yang atas ya pokoknya lu punya duit bisa bagaimanapun juga gitu.
0: Mm-hmm.
6: Jadi sekarang kayaknya kembali, kalau tadi mungkin di paparan ada istilahnya nggak boleh ini nggak boleh itu sama dirjen kalau nggak salah tadi ya, nggak boleh ini nggak boleh, tapi nggak bolehnya itu juga ada barisannya ya, akhirnya jadi boleh gitu ya, dalam tanda kutip jadi boleh jadi
0: yeah, yeah.
6: Jadi mau nggak mau ya lingkaran itu sendiri yang harusnya tidak hanya dievaluasi ya yeah. Gitu di, mungkin apa ya, direvitalisasi mungkin ya, diperbarui ulang dari sistemnya juga gitu. Jadi tidak hanya ganti orang, ganti orang, ganti orang, tapi sistemnya tetap aja ya.
0: Hanya ganti pemain ya.
6: Nah, gitulah. Kalau kata dia Rike katanya, janganlah yang baru masuk orang yang dicecar gini, gimana yang sebelumnya gitu. Jadi bukan mau cari salah-salahan, jadi tidak hanya ganti pemain, tapi sistemnya juga harus diperbaiki lagi.
0: Baik.
6: Gitu.
0: Iya.
6: Baik. Terima kasih.
0: Terima kasih.
6: Iya. Kasih kesempatan topik pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Eri di Jimbaran Bali ya. Mohon maaf tidak semua mendengar dapat kami udarakan ya karena keterbatasan waktu. Dan terima kasih untuk masukan ataupun komentarnya di Kopi Pro 3 dini hari ini. Segala masukan ini kami akan coba bawa ya untuk perbincangan selanjutnya dengan narasumber di kesempatan ataupun edisi selanjutnya nanti ya. Dan kalau tadi ya menjawab pertanyaan mungkin yang terputus tadi Ibu Marlina di Padang, mohon maaf ya Bu Marlina terputus. Namun kalau saya buka ini ya data untuk yang luar negeri, memang secara mayoritas tidak ada. Namun ada temuan ya di Meksiko, ini juga narapidana yang kaya berkuasa ini memperoleh fasilitas istimewa seperti makanan khusus dan juga akses telepon itu. Di Perancis juga pernah ada temuan untuk tahunnya tidak dijelaskan ya. Tapi nggak se-ini ya, nggak se-istimewa yang ada di Indonesia gitu ya. Hanya lebih ke makanan dan ada faktor uang juga. Bahkan di Inggris, penjara Inggris mendapatkan masalah korupsi petugasnya gitu ya. Baik, nanti kami akan lanjutkan untuk Indonesia Menyapa dini hari setelah yang satu ini.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Benar, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban KM Virgo Transport 8 pada hari ke-15 operasi SAR di wilayah perairan tenggelamnya kapal tersebut. Rizky Wahyudi menyampaikan laporannya.
1: Hari ini terevakuasi dua korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam
2: operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-15 pada Minggu 27 September 2026. Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, dua korban tersebut menambah jumlah korban yang telah ditemukan dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8. Hingga hari ke-15, sebanyak 174 korban telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 66 orang meninggal dunia, sementara 69 korban lainnya masih dalam pencarian.
1: Hari ini terevakuasi dua korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam perjalanan dari Sampit menuju ke Palangkaraya. Akan kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu cukup baik.
2: Pada operasi SAR hari ke-15, belum ditemukan tambahan korban di lokasi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Proses pencarian di dalam bangkai kapal masih menghadapi sejumlah resiko bagi penyelam, mulai dari perubahan trim atau kemiringan kapal, struktur yang tidak stabil, jarak pandang yang sangat rendah, hingga keberadaan benda-benda tajam. Selain itu, penyelam menghadapi potensi bahaya dari sejumlah kendaraan di dalam bangkai kapal yang mulai mengeluarkan bahan bakar dan menimbulkan kontaminasi. Kondisi tersebut ditambah gas desinti pada kedalaman sekitar 27 meter yang mendekati batas aman, membuat durasi penyelaman dan penggunaan tabung selam menjadi terbatas. Di sisi lain, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Kusnul Khotimah mengharapkan pencarian terus dilakukan hingga anggota keluarganya yang masih hilang dapat ditemukan.
3: Ikhlas, ditemukan dalam keadaan apapun kami terima. Asal ditemukan, asal raganya ada. Kita tahu selamat atau enggak, yang kami yakini mereka masih ada di sana, masih ada di dalam kapal, belum keluar.
2: Tim SAR gabungan memastikan pencarian dan evakuasi terhadap korban yang masih hilang terus dimaksimalkan dengan mempertimbangkan kondisi keselamatan personil di lapangan. Setiap korban yang ditemukan akan segera dievakuasi untuk selanjutnya menjalani proses identifikasi dan penanganan sesuai prosedur. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Satgas Terpadu Port Visit 2026 mengevakuasi 11 warga Papua Nugini yang terombang-ambing di Samudra Pasifik. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di perairan Samudra Pasifik dalam perjalanan menuju negara Vanuatu dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Di tengah perjalanan, Satgas dan ABK menemukan dan menolong 11 warga Papua Nugini di Samudra Pasifik yang telah terapung-apung selama 20 jam akibat kapal yang ditumpanginya mengalami mati mesin. ABK dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 langsung bergerak cepat melakukan pertolongan dengan mengangkat 11 warga negara Papua Nugini ke KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, setelah berada di atas kapal, 11 warga Papua Nugini ini diberikan baju yang kering, dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan diberikan makanan.
5: Memang tadi malam, larut malam sekitar jam 12.30, saat kapal kita sedang berlayar menuju Vanuatu dalam rangka Port Visit 2026, dari perwira jaga saya melaporkan ada kontak yang mencurigakan, yaitu kontak yang menghidupkan senter. Mereka nge-flash berkali-kali. Itu biasanya kalau di laut itu ada sesuatu pertanda. Mungkin mereka membutuhkan pertolongan segera. Oleh karena itu saya perintahkan segera dekati dan segera cek apakah benar memang itu kontak yang memang membutuhkan pertolongan. Dan benar setelah didekati ternyata kita temukan sebuah perahu kecil ukurannya sekitar 7 meter saja. 7 meter ternyata mereka dalam kondisi terombang ambing, membutuhkan bantuan mereka itu, dan akhirnya segera kita evakuasi dan berhasil kita selamatkan seluruhnya ke dalam kapal. Kita hitung jumlahnya ternyata ada 11 orang. Mereka 11 orang terdiri dari 8 pria dewasa, 1 ibu-ibu, sama 2 anak kecil. Betul, ini kebetulan kapal kita adalah kapal rumah sakit. Tentunya dokter-dokter kami secara sigap tadi malam sudah melaksanakan kegiatan observasi terhadap kesehatan mereka. Mereka kondisinya bagus, kesehatan mereka tidak ada masalah.
4: Sementara itu, salah seorang penumpang kapal yang diselamatkan bernama Litwick mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 dengan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang telah menyelamatkannya dan 10 orang lainnya.
6: Oke, okay, thank you. I would like to say thank you that you have saved our life in the sea. So I'm very pleased that you save us. If you are not around here,
4: Menemukan dan menolong 11 warga negara Papua Nugini di Samudra Pasifik yang telah terombang-ambing selama 20 jam akibat kapal yang ditumpanginya mengalami mati mesin merupakan bukti nyata dari misi kemanusiaan dan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia pada dunia internasional, khususnya 4 negara di Pasifik Selatan yang akan dikunjungi Satgas Port 2026, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI 23 terus mengudara untuk Indonesia. Pada lari ke sana, kalau nggak ada malam.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri, juga ke berbagai negara, menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lihat nih, ini dia nih teh susu viral yang kita cari-cari. Ada topping karamelnya juga lagi.
2: Wah, manis banget tuh kelihatannya. Ini gula full ya?
1: Ya iyalah, kan biar meledak di mulut.
2: Emang kenapa?
1: Ih, lo tuh tahu gak sih? Satu gelas beginian tuh bisa mengandung 30-50 gram gula. Dan itu hampir 2 kali lipat dari batas harian yang dianjurin sama WHO. Lo tahu gak?
2: Ah, serius? Gua kira teh doang mah gak segitu banyak gulanya.
1: Ya makanya sekarang tuh gue kalau pesen apapun selalu requestnya less sugar atau pakai pemanis alami. Rasanya tetap enak dan lebih aman buat tubuh kita.

0: atau enggak.
1: Oh gitu ya. Wah boleh juga tuh. Biar manisnya gak bikin nyesel di kemudian hari ya.
0: Nah gitu dong. Manis itu boleh asal tahu batasannya.
2: Pilih minuman manismu dengan bijak. Kurangi gula, jaga kesehatan, karena yang manis gak perlu berlebihan.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa
1: 29 September 1955 menjadi hari bersejarah bagi ekosistem demokrasi di Indonesia. Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Hari Jantung Sedunia dicetuskan oleh World Heart Federation dan World Health Organization pada 1999. Peringatan Hari Jantung Sedunia muncul karena maraknya penyakit jantung di dunia. Bahkan di awal 2000-an, sekitar 17 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat penyakit kardiovaskuler. Mayoritas kematian tersebut diakibatkan penyakit jantung koroner atau stroke. Hari Jantung Sedunia awalnya diperingati pada hari Minggu terakhir di bulan September. Namun semenjak 2012, peringatan ini terus dikenang setiap tanggal 29 September. Lebih dari 90 negara mengambil bagian dalam acara internasional ini setiap tahunnya. Peringatan Hari Jantung Sedunia dianggap terbukti menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang cardiovascular disease.
0: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembuka. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Prof, kalau melihat usulan seperti ini, kemarin kan sempat ada usulan ya, untuk mencalonkan... Ya. Capres, cawapres minimal didukung dua fraksi dari Pak Surya Paloh ya kemarin sebelumnya. Sekarang muncul lagi usulan pileg dipisah dengan pilpres. Nah itu bagaimana Profesor melihat usul-usulan seperti yang berkembang di DPR?
5: Iya, ini kan kita memang kalau kita evaluasi secara kritis ya, di era reformasi 98 sampai 2024 pemilu serentak yang terakhir yang lalu itu memang nuansanya atau aromanya itu lebih trial and error ya.
4: Yeah.
5: Trial and error. Jadi uji-uji coba kan gitu. Kita itu mempertanyakan apakah mekanismenya yang salah, katakan proses mekanisme yang salah, atau memang stakeholders ya terkait pemilu ini harus dibenahi kan gitu. Yeah. Ya sebetulnya. Kita selalu menyalahkan mekanisme-mekanisme, tapi stakeholders terkait yang bisa mensukseskan atau menggagalkan atau bahkan membatalkan pemilu itu yang kita tidak pernah evaluasi secara kritis kan itu. Nah, pilihan untuk terpisah yang sekarang dikumandangkan kembali gitu ya, tentang apakah pileknya dulu lalu pilpresnya di tahun yang sama, tapi kan seperti itu.
4: Yeah.
5: Itu bukan hal baru juga, sudah pernah.
4: Yeah.
5: Kan gitu ya. Jadi kalau kita evaluasi 2004 ya, selama reformasi saja era ini 2004 sampai 2014 itu kan pilpresnya langsung ya.
4: Yeah.
5: Tapi tidak serentak gitu. Diawali oleh pileg dulu pemilu legislatif, baru selisih berapa bulan pemilu presiden kan itu ya.
4: Yeah.
5: Berdasarkan tentu PT Pilpres gitu ya, untuk pilpresnya. Waktu itu berdasarkan pilpres ya, sehingga diketahui hasil dari pemilu legislatif gitu kan, siapa yang menjadi nomor 1, nomor 2, dan 3, dan berapa persentase yang diperoleh, sehingga persentase yang disyaratkan untuk pilpres bisa mengikuti kan itu. Nah, begitu 2019, pemilu legislatif dan pemilu presiden langsung serentak gitu kan, mulai bingung dia, atas dasar apa ini kan gitu ya, karena PP Pilpres yang dilakukan itu berdasarkan pemilu yang lalu ya. Gitu kan, karena serentak itu sehingga tidak ada acuan gitu lah. Ini juga ternyata trial and error, uji-uji coba seperti itu. Nah, di 2024 diklimakskan pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kada gitu ya, pilkada diserentakkan di tahun yang sama. Tapi pileg dan pilpresnya serentak bareng kan gitu.
4: Yeah.
5: Ternyata tenggelam yang namanya pemilu legislatif, tidak ada istilahnya itu semarak-semaraknya.
4: Ya, euforianya tidak terasa begitu, lebih pilpres ya, mesti yang terasa begitu ya. Ya.
5: Jadi fokusnya lebih kepada pilpres lah, ini yang ingin diperbaiki. Tapi jangan lupa, Mas, ini karena kita ini kan sistem presidensial.
4: Ya.
5: Memang seyogianya kita lakukan pilpresnya dulu, apalagi yang akan datang itu 0% kan, jadi tidak perlu, hanya mengacu pada gitu kan fraksi-fraksi yang sudah ada di gitu, partai-partai yang ada di DPR RI itu saja, jadi nggak perlu ada koalisi dua fraksi atau koalisi minimal dua fraksi dan sebagainya, itu nggak,
4: karena MK sudah memutuskan tidak ada ambang batas begitu ya Bu ya? Ya,
5: tidak, jadi jangan ditambah-tambah lagi, terlalu kegenitan itu namanya, terlalu centil gitu kan.
4: Yeah.
5: Jadi itu aja diikuti ya, menurut saya hasilnya memang harus mengacu pada partai-partai yang sudah lolos di DPR, itu paling tidak itu yang nanti 8 partai politik yang bisa mengusung, terserah mereka mau berkoalisi mau tidak, terserah mereka, mereka yang tahu manfaatnya kan gitu.
4: Yeah.
5: Ya, sebagusnya ini harusnya dimaknai sebagai cara kita harus melakukan pelembagaan partai. Jadi reformasi internal partai politik, pelembagaan partai politik, dan nanti kalau memang mereka berkoalisi ya itu ditata ulang gitu. Bagaimana melakukan koalisi-koalisi yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepentingan sesaat, kan itu mestinya ya Mas, ke depan itu harusnya seperti itu yang diperbaiki lah. Ini yang kita tidak mendengarkan ya Mas Zaini, menurut saya keseriusan untuk nantinya diorientasikan pada pembenahan partai politik, seharusnya seperti itu, karena undang-undang partai ini sudah outdated juga gitu loh, jangan hanya oh ini pilpresnya dulu atau pilek pemilu legislatifnya duluan. Kalau menurut saya memang perlu ya diberikan porsi yang cukup pada pemilu legislatif supaya tidak tenggelam oleh euforia dari pilpres yang akhirnya gitu ya, kompetisi kontestasi yang dihasilkan sangat tidak sehat ternyata kan gitu.
4: Ya, nah top ini kan putusan MK kan sudah jelas begitu ya, ambang batas nol, kemudian kalau memang dipisahkan antara nasional dengan daerah begitu ya. Nah tapi kan yang berkembang justru di DPR kan seperti ini nih, yang Ibu Siti Juro katakan tadi, jangan centil-centil lah begitu ya, mengakali putusan MK begitu. Nah itu kenapa sih Prof sampai masih berpikir seperti itu partai politik di DPR?
5: Iya, memang lama, saya itu menyuarakan lama sekali tentang contoh ini ya, PT Pilpres. Apa relevansinya, signifikansinya gitu loh. Urgensinya apa harus memberikan PT Pilpres tinggi lagi. Cukup di PT Pilek gitu. Pemilu legislatif dengan ambang batas cukup, lebih dari cukup, supaya tidak sekedar hanya mendirikan partai ikut pemilu bukan gitu ya, karena enggak lolos. Jadi bukan banyaknya partai kalau menurut saya, tapi berkualitas tidaknya partai itu dalam melaksanakan tusinya, kan itu seharusnya. Ya ini yang belum kelihatan menurut saya hasil dari mulai tahun 98, 99 pertama kali sistem multipartai banyak sampai tahun ini gitu ya. Gregetnya partai untuk bebenah di internalnya dan mendorong agar ada revisi undang-undang partai politik yang sudah outdated tahun 2011 itu gitu loh.
4: Yeah.
5: Nah ini yang harus diutamakan. Maka apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, memang kalau saya bisa membaca ya tentang keberatan dari partai-partai kalau DPRD-nya itu bisa menjadi lokal, itu bisa dipahami, mestinya ada transisional gitu ya, supaya kakinya tidak dipotong begitu saja yang di daerah kan gitu. Bagaimanapun juga yang pemilihan DPR ini membutuhkan DPRD dan provinsi, kabupaten dan kota. Nah ini mungkin yang perlu ada katakan perbincangan secara serius ya, pembahasan antar lembaga yang ada, karena tentunya tidak bagus juga kalau ada resistensi yang kolektif dari partai-partai politik untuk membatalkan DPRD diturunkan itu. Jadi harusnya memang bagaimana membangun partai politik kita gitu sampai ke grassroots, ke akar rumput gitu, supaya nantinya partai ini juga berfungsi untuk memberikan pendidikan literasi politik yang betul-betul proper kepada masyarakat. Nah ini yang kita harapkan. Kenapa? One man one vote yang dituntut. Nah, kalau one man one vote ya smart voters kan gitu. Jangan votersnya dibikin bodoh tapi terus-menerus maunya one man one vote lah. Nggak ada hasilnya, nggak ada manfaatnya menurut saya.
4: Ya, jadi sekarang ini kan sedang berlangsung pembahasan revisi undang-undang pemilu di DPR ya Bu Siti ya. Jadi ini sebaiknya memang dijadikan momentum bagaimana memasukkan poin-poin yang bisa memperbaiki sistem pemilu kita, sistem politik kita, bahkan edukasi ke masyarakat juga begitu ya, tentang memilih cerdas begitu ya, Bu Siti ya.
5: Iya, integrated Mas Zaini. Jadi kita membenahi, melakukan reformasi, revisi undang paket undang-undang politik itu, nanti entah ada kodifikasi dan sebagainya itu integrated dan komprehensif gitu. Jadi bagaimana peran dari partai politik, lantas pemilu yang paling ideal, yang cocok ya, untuk Indonesia, baik itu pemilu nasional maupun pemilu lokal, yang supaya kita tidak tercerabut dari akar kita gitu loh. Untuk apa kita mempraktekkan demokrasi liberal di Indonesia yang Pancasila kan gitu. Nah ini juga harus membumi gitu loh. Jangan berdemokrasi minus Pancasila, berpartai politik minus Pancasila. Lah kita bumikan sekarang gitu. Sehingga kita sudah mampu nantinya gitu ya, memutus mata rantai praktek distortif ya, praktek-praktek yang menghalalkan semua cara dalam setiap tahapan pemilu diulang-ulang terus, Mas, bosan kita. Pilkadanya ribuan kali diulang pula, distorsi-distorsi, penyimpangan-penyimpangan itulah, itu yang kita harus benahi dengan nawaitu yang tinggi gitu loh. Nah ini sudah 2026 ya, kita akan menyongsong 2029. Padahal untuk visi 2045 itu kan prakondisi yang harus diciptakan sudah mulai kemarin seharusnya kan gitu. Nah, kita belum juga gitu, riwah dulu dengan kodifikasi paket undang-undang politik, riwah juga dengan amandemen konstitusi.
4: Ya, energinya keburu habis begitu ya Bu Siti.
5: Terlalu habis tuh, belum lagi jasa gitu kan, aduh macam-macam gitu kan, udah luar biasa gitu. Jadi kita fokus saja sekarang, bernawa itu tinggi untuk bagaimana supaya pembenahan itu menghasilkan satu gitu ya, tata kelola nantinya pemerintahan yang baik, politik yang baik, tata kelola politik yang baik, dan pemerintahan yang baik, sehingga itu yang akan kita bisa banggakan ke depan. Nah dengan begitu kita harapkan muncul pemimpin nasional yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, maupun daerah-daerah yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebetulnya. Jadi kita putus mata rantai trial and error itu, dan otak-atik terus-menerus dari para elit aktor yang menurut saya sangat constraining masa ini.
4: Iya, karena kan publik juga menyorot begini, Bu Siti ya, tadi kami juga tampung pendapat para pendengar kita begitu ya, dari berbagai kalangan. Mereka melihat ini kalau DPR revisi undang-undang pemilu banyak otak-atiknya, apalagi putusan MK-nya sudah jelas begitu, itu nanti ujung-ujungnya kalau undang-undangnya jadi diuji materi lagi di MK kan buang-buang biaya, buang-buang energi begitu.
5: Prof. Nah, ini yang harus disuarakan oleh civil society ya, secara lantang dan disorot secara tajam, bahwa kita tidak ingin mengulangi apapun dengan judicial review ala pemilu-pemilu sebelumnya, tahapan-tahapan pemilu ya, lalu dihadapkan para penyelenggara itu satu tata aturan baru sehingga PKPU-nya ruwet, yang udah terbongkar kan sekarang ini. Begitu otak-atiknya luar biasa, apa yang terjadi? Warisan dari cekcok atau sengketa atau konflik pemilu gitu ya. Ternyata panjang deh, tidak cukup satu
4: sampai
5: tahun.
4: Sampai sekarang pun masih berlangsung, Bu Siti.
5: Jadi kita sudah harus belajar dari itu Mas Zaini, dari pelajaran berharga kita untuk tidak kita ulangi lagi, dan Oleh karena itu kita hand in hand antara semua akademisi, aktivis, media gitu ya, semua civil society kita gitu, untuk menyerukan gitu, tidak boleh lagi diulangi satu tahapan pemilu diintrusi gitu ya, oleh cawe-cawenya para elit gitu, dan tentu gitu bongkar pasang aturan dengan modalitas judicial review tadi itu nggak ada lagi lah. Sudah cukup menurut saya tahun 2006 kan 2000 apa pertengahan 2027 ini sudah
4: harus
5: mulai
4: persiapan,
5: ada
4: ya.
5: ada tahapan sudah lah. Oleh karena itu memang ini agak too late gitu ya, agak terlambat 2026 ini, mestinya di 2025 kemarin itu sudah agak dimatangkan, 2026 sudah endorse kan gitu mestinya, tapi ya meleset lagi gitu ya, ada delay gitu lah. Delay ini tidak boleh dibikin delay lagi untuk 2027, kalau tidak kita akan sengsara ya, menyongsong pemilu dengan perasaan sengsara nanti itu.
4: Baik, kalau begitu Prof. Siti, terima kasih banyak sudah bersama kami.
5: Iya, sama-sama.
4: Peneliti utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Siti Zuhro. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkini dari DPR proses revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang berlangsung.
6: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah tengah mematangkan rencana besar di sektor pendidikan, yaitu menggratiskan biaya pendidikan negeri mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah yang masih terjadi di berbagai daerah. Di sisi lain, kebijakan ini tentu tidak sederhana karena menyangkut bagaimana kesiapan dari anggaran, kemudian kualitas layanan pendidikan, hingga pemerataan antara wilayah perkotaan dan juga daerah. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar bisa dirasakan merata tanpa menurunkan mutu dari pendidikan itu sendiri. Kami akan perbincangkan bersama dengan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Profesor Dr. Warsono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kita bicara soal pemerintah yang akan menggratiskan sekolah hingga perguruan tinggi. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Prof?
2: Ya, oke, ya. Ya. Ya,
1: ya, silakan, Prof.
2: Ya, oke, sebentar ya ini. Oke, Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya waktu sebentar ya. Saya ini ada wawancara dengan RRI. Silakan nanti bisa direspon oleh yang lain dulu. Oke. Ya. Oke, Mbak Pira, oke.
1: Ya, baik.
2: Jadi gini, sebetulnya kebijakan Presiden untuk membuat sekolah gratis itu sebenarnya bagian dari upaya untuk meningkatkan akses atau pemerataan pendidikan, sehingga seharusnya semua orang itu bisa mengakses, mengenyam pendidikan,
1: yeah,
2: termasuk bagi yang tidak mampu sehingga digratiskan itu. Nah, ini adalah ini, tetapi persoalannya apakah penggratisan itu bisa berkaitan dengan mutu pendidikan?
1: Nah,
2: ya ini, karena mutu pendidikan itu keterkaitannya bukan hanya sekedar biaya, tetapi ada variabel yang mempengaruhi mutu pendidikan, yaitu ada guru, ada murid, ya itu, atau siswa, dan ada lingkungan atau budaya sekolah, ya itu. Jadi kalau menggratiskan itu hanya meningkatkan akses supaya semua orang bisa mengenyam pendidikan.
1: Jadi ya, gratis saja tidak cukup ya, Prof? Ada banyak yang perlu dipikirkan.
2: Ya, oke. Okay. Kalau gratis itu artinya bisa memberi kesempatan semua orang berpendidikan. Tetapi apakah nanti dengan gratis itu pendidikannya bermutu? Ini pertanyaan berikutnya. Ya, oke.
1: Okay. Oke. Okay. Kalau di wilayah Jawa Timur sendiri, Prof, melihat kondisi di daerah sana, sejauh ini tantangannya apa di akses pendidikan? Apakah terkait dengan biaya, kemudian kualitas, atau justru pemerataan distribusi sekolah di sana juga?
2: Sebenarnya di Jawa Timur masih dua-duanya ya, tapi sekarang pemerataan akses sudah bisa lebih tercapai ya, terjangkau. Tapi yang menjadi persoalan sekarang serius adalah mutu pendidikan itu. Ya ini, kalau pemerataan akses kan yang penting semua itu bisa masuk sekolah, kan itu bisa mengenyam pendidikan. Itu, tetapi bagaimana pendidikan itu mutunya? Nah, ini sisi lain. Nah, ini kalau mutu kan kita bisa lihat dari skor TPA, TKA, skor PISA, kita kan masih rendah, kan itu.
1: Ya.
2: Jadi indikator bahwa mutu kita masih terkendala, kan itu.
1: Jadi bagaimana agar kualitasnya tetap terjaga meskipun sekolahnya gratis, Prof? Apa yang harus benar-benar dijaga oleh pemerintah?
2: Jadi begini, tadi yang berkaitan mutu itu ada guru dan murid. Kalau kebijakan pemerintah misalkan menyediakan anggaran dan sebagainya, tapi faktor yang paling utama kalau saya adalah guru dan murid. Yaitu guru ada faktor yaitu motivasi, kompetensi, kesejahteraan, dan juga perlindungan hukum. Murid itu juga ada faktor, ada empat, yaitu motivasi, potensi, dukungan orang tua, dan lingkungan di mana mereka berada. Nah, saya tempatkan motivasi di situ pada urutan yang pertama. Kalau dua-duanya itu punya motivasi yang tinggi, maka mutunya akan baik. Ya, itu. Baik siswa maupun guru. Nah, sekarang ini persoalannya seringkali gurunya mengajar serius, tapi motivasi siswanya rendah. Ya, itu nggak akan menghasilkan mutu.
1: Ya, itu. Oke. Okay. Selain dari sekolah dasar, kemarin kan ada wajib belajar ya 12 tahun, tapi sekarang juga akan ditingkatkan ke perguruan tinggi. Realistis tidak, Prof, kalau misalnya kebijakan ini diterapkan di semua perguruan tinggi di Indonesia?
2: Ya, kan itu kan hanya perguruan tinggi negeri. Persoalannya lagi kan gimana dengan sekolah swasta, baik SMA, SMP, SD maupun perguruan tinggi. Apakah juga digratiskan? Kalau tidak, misalkan ini kan juga masalah. Kalau sudah digratiskan pun, apakah itu mampu memberikan kontribusi terhadap mutu itu? Ini jadi ini dua pertanyaan.
1: Kemarin
2: yang
1: kita sempat berbincang juga, Prof, dengan Kemendikdasmen, dengan Bu Soeharti, ya, Sekjen Kemendikdasmen, bahwa memang ini digratiskan untuk tidak hanya untuk negeri tapi juga swasta, Prof.
2: Ya, kalau untuk semuanya maka pertanyaannya duitnya ada enggak?
1: Anggaran gitu. Ya, kembali lagi.
2: Ya, anggarannya siap ada enggak tidak? Gitu. Sumber anggarannya dari mana? Karena kalau udah jadi kebijakan kan harus rutin gitu.
1: Artinya rutin, perlu skema-skema tertentu ya, Prof, ya. Apakah nantinya akan bertahap atau mungkin berbasis dari kebutuhan di masyarakat seperti apa?
2: Iya, itu maka butuh implementasi dari ide itu, ya itu.
1: Jadi kalau kebijakannya benar-benar diterapkan, sistemnya seperti apa, Prof? Yang harus disiapkan dari awal nih?
2: Ya, sebetulnya kalau menurut saya beginilah, sekolah itu boleh bertingkat ya. Artinya begini, apakah semua harus gratis? Kalau misalkan dia menggratiskan, maka benar-benar harus terseleksi secara baik, sehingga nanti yang gratis ini benar-benar mampu menghasilkan mutu yang bagus. Okay. Nah, persoalannya memang menggratiskan ini adalah untuk yang miskin. Nah, ini yang miskin memiliki kompetensi enggak? Kalau saya kadang-kadang berpikir ini, okelah, kita buat satu pendidikan yang benar-benar menjamin mutu. Yaitu mulai dari seleksi inputnya yang ketat, proses yang bagus, tentu saja ini membutuhkan anggaran yang besar. Tetapi dari sekolah ini atau perguruan tinggi ini akan mampu menghasilkan SDM yang nanti bisa jadi modal pembangunan. Dan sekaligus bisa menghasilkan SDM-SDM yang nanti menjadi leader-leader yang baik, yang kita harapkan. Yeah. Yaitu orang-orang secara intelektual cerdas, lalu bermoral, dan punya nasionalisme yang tinggi. Jadi disitulah dididik melalui lembaga pendidikan itu, sehingga kita bisa memetik hasilnya nanti. Yeah. Yaitu. Tidak semuanya harus pinter.
1: Tidak hanya meningkatkan taraf pendidikan ya, kalau misalnya kemarin-kemarin mungkin lebih banyak di lulusan SD, SMP, tapi bisa juga perguruan tinggi. Tapi kualitasnya ya, Prof. Warsono ya.
2: Iya.
1: Okay.
2: Karena kita kan tidak semua orang itu juga punya kecerdasan yang sama, yang tinggi kan. Sepakat. Ya, itu oleh karena itu kita siapkan untuk yang pinter-pinter ini, misalkan kita didik dengan baik, kita biayai dengan harapan nanti menjadi modal bangsa dan modal untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini. Gitu.
1: Sudah ada komunikasi belum, Prof, antara pusat dan juga daerah terkait kebijakan ini?
2: Nah, seringkali kan gini, biasanya di bawah ini kan tidak pernah berani melakukan ini. Soalnya nggak usul-usul ada, tetapi tentu saja kan kebijakan terletak pada pusat. Si pemilik kewenangan itu.
1: Tapi seringkali memberikan komunikasi juga ya terkait kebijakan-kebijakan.
2: Iya, kalau masukan-masukan selalu kita sampaikan kan itu.
1: Artinya ini juga bisa mengubah kualitas SDM tadi ya, sempat disampaikan Prof. Warsono.
2: Karena pendidikan salah satu di antaranya adalah untuk mengembangkan SDM yang unggul sebagai modal pembangunan dan nanti menjadi calon-calon pemimpin bangsa itu.
1: Okay. Terakhir Prof, apa sih yang harus diperhatikan oleh pemerintah, tidak boleh diabaikan oleh pemerintah ya, sehingga kebijakan pendidikan gratis ini nantinya bisa berhasil dengan apa yang tadi juga diinginkan oleh kita semua ya? Pemerataan pendidikan, kemudian kualitas dan juga mutu.
2: Okay, yang perlu kita perhatikan adalah mutu ya. Dan mutu itu apakah semua, kalau bisa semua bermutu bagus, tapi kalau tidak kita buat satu beberapa perguruan tinggi berapa ini yang benar-benar menghasilkan mutu. Dan dari pendidikan yang kita bina secara baik ini kita harapkan nanti menjadi modal bangsa dan calon pemimpin bangsa. Kan Soekarno mengatakan untuk bisa menjadi maju itu tidak butuh banyak penduduk, tapi cukup 10 atau 100 pemuda yang hebat bisa mengguncang dunia kan itu. Nah kalau 1000 orang aja misalkan itu bisa jadi pejabat yang hebat, punya modal ini kan negara ini akan maju kan itu.
1: Jadi bukan hanya sekedar soal biaya yang gratis juga, tapi setiap anak ini punya kesempatan untuk belajar, berkembang, dan juga punya kesiapan yang matang dari semua pihak ya tentunya. Prof. Warsono.
2: Betul, dan motivasi anak itu menjadi penting, dukungan motivasi orang tua menjadi penting.
1: Percuma juga fasilitasnya ada, tapi motivasinya tidak ada ya Prof ya?
2: Iya, betul.
1: Terima kasih banyak Prof. Warsono atas waktunya, terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela kesibukan. Sehat selalu Prof. Demikian tadi pendengar perbincangan kami bersama dengan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Profesor Dr. Warsono, tentang pemerintah yang akan menggratiskan sekolah hingga perguruan tinggi.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Ini baru enak.
4: Cuma sekatena, masuk. Luar biasa.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Hujan datang seperti janji, teratur, tenang, tapi sekarang datangnya tiba-tiba, deras dan merusak. Banjir bukan lagi kabar dari kota sebelah. Panas menyengat bukan cuma karena musim. Ini bukan soal alam yang marah, tapi manusia yang lupa menjaga. Pohon ditebang, sampah dibuang sembarangan, emisi dibiarkan naik tanpa batas. Lalu kita heran, kenapa bumi berubah? Padahal jawabannya ada di tangan kita sendiri. Mulailah dari hal yang kecil, buang sampah di tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat listrik, dan juga pemakaian air. Karena cuaca ekstrim bukan musibah semata, ia adalah peringatan dari langit yang tak lagi sama.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, dua korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Kedua korban dievakuasi menggunakan helikopter Basarnas. Laporannya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
2: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
1: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
2: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
3: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, sejumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
2: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Empat wilayah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Mekayong Utara berhasil dipadamkan oleh Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat. Laporannya disampaikan Viko Alhadi.
4: Dalam briefing bersama Tim Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
5: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungai Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
4: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
6: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
4: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menyala, menyala.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nama saya Waryono dari Rejomulyo, Lampung Selatan, Jati Agung. Selamat RRI ke-81. Jaya terus.
1: Kami angkasa RRI sekali
2: udara. Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
3: Iya.
2: Apa arti dari mensana in corpore sano?
4: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
5: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
6: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
7: Kekuatan orang dalam.
8: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
9: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP.

0: agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Wacana penerapan MNP, ini sebuah sistem yang memungkinkan kita bebas pindah operator tanpa perlu mengganti nomor HP sama sekali. Isu ini kian hangat diperbincangkan seiring dengan adanya proses uji materi di Mahkamah Konstitusi. Tidak sedikit masyarakat yang tentu berharap fitur ini bisa segera dinikmati agar hak konsumennya bisa lebih terlindungi dan juga persaingan antar operator menjadi jauh lebih sehat dalam memberikan pelayanan terbaiknya. Tapi terdengar sangat menguntungkan bagi kita sebagai pengguna, ternyata tidak dari sisi industri. Kita akan mengetahui lebih lanjut bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia ATSI, Bapak Marwan Obasir.
0: Wawancara Pro 3.
1: Muncul isu MNP nih Pak, kembali mencuat karena adanya gugatan di MK. Kalau dari ATSI sendiri bagaimana melihat urgensi dari adanya kebutuhan masyarakat terhadap fitur ini Pak?
2: Yang pertama tentu kami masih memantau perkembangan dari persidangan Mahkamah Konstitusi. Jadi kami masih lihat apa yang akan berkembang dan putusan Mahkamah Konstitusi tentunya. Kedua, kalau membicarakan MNP, Mobile Number Portability, kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Memang manfaat tentunya ke pengguna, nomor melekat di pengguna, pindah layanan, nomornya akan dibawa untuk pindah layanan dari operator A, B, C, atau D gitu ya. Itu dengan mudah. Tapi kita juga harus pertimbangkan beberapa hal dan aspek yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, tantangannya itu demografi Indonesia. Nah, negara-negara yang sudah mengimplementasikan seperti Australia, penduduknya kurang dari 40 juta, Malaysia 35 juta, Singapura 5 juta gitu ya. Indonesia ini 285 juta. Dan penggunanya hampir 300 juta. Itu mobile. Ditambah PSTN, saya nggak tahu angkanya berapa. Tapi kalau kita melihat best practice di Australia, itu satu nomor mau layanannya ke rumah, PSTN, atau ke mobile, itu berubah. Itu bisa dibawa, diganti operatornya gitu ya. Artinya number itu melekat pada pengguna. Nah, tantangan buat kita tentu yang pertama investasi. Yang kedua adalah siap akan ditunjuk sebagai central number portability-nya. Apakah pemerintah atau private sector dari industri, misalnya asosiasi seperti ATSI, karena seluruh operator ada di bawah ATSI. Nah, berarti kan operator A, B, C, D akan meminta kepada data sentral di atasnya. Si A berlangganan nih dengan operator A. Kemudian dia pindah. Berarti kan dia juga harus memberikan pemberitahuan ke sentral data bahwa dia pindah loh ke operator B gitu ya. Berarti tantangan kita kedua adalah regulasi. Karena jangan sampai number itu betul nggak orang yang tepat yang memilikinya. Berarti ada kemungkinan fraud di SIM swap. Atau di fraud di numbering swap.
1: Cross ya. Number ya, antara pengguna.
2: Cross number. Betul. Nah, yang ketiga tantangan terberat di dunia telekomunikasi dikenal namanya routing. Routing itu bagaimana traffic itu disalurkan. Dari misalnya telepon Mbak Fira dapat dari Singapura. Nomor Mbak Fira, nomor tentu gitu ya disebut. Karena sekarang kan masih menggunakan kalau PSN area code Mbak 021, 022. Kemudian mobile 08 sekian. Nah, nanti di portability nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi. Berarti kita harus merubah arsitektur penomoran secara nasional. Nah, itu membutuhkan regulasi. Membutuhkan keterlibatan industri.
1: Prosesnya cukup panjang ya. Banyak yang dilibatkan.
2: Tantangan terbaik. Karena routing dari internasional jangan sampai nggak nyampe sama Fira, nyampenya ke orang lain. Gitu ya. Nah, tantangan keempat yang cukup berat adalah sosialisasi. Bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat nomor yang sekarang dipegang berubah jadi nomor baru gitu ya. Ya kan, nomor baru dan tidak terjadi duplikasi. Nah, tantangan kelima tentu perlindungan pengguna sendiri, perlindungan konsumen itu sendiri. Dia mendapatkan layanan yang dengan kualitas yang baik gitu ya. kita perlu berdiskusi memang dengan regulator, dalam hal ini Komisi, gitu ya, dan juga kami lagi membahas di internal aksi bersama seluruh anggotanya mengenai hal ini, sehingga buat kami belum bisa banyak ceritakan, hanya kami melihat dari sisi best practice. Australia menyiapkan tahun 97 undang-undangnya, 99 kebijakan teknisnya, 2001 baru implement. Singapura 2006, 2008, ya kan? Ya, kemudian
1: terlebih lagi jumlah juga pengguna kita cukup banyak ya dibandingkan negara-negara yang disebutkan
2: tadi, betul. Tantangan kita di situ, Mbak. Bayangkan sosialisasi di daerah urban, suburban, rural, 3T, non-3T, itu jadi tantangan kita yang luar biasa. 17.000 pulau, sekarang pengguna kita lebih dari 300 juta mobile plus PSTN. Nah itu aspek-aspek yang tadi saya bahas gitu ya. Mudah-mudahan buat pendengar RRI juga bisa bayangkan bahwa ini menjadi challenge buat kita, tantangan buat kita. Dan kita menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi serta tanggapan dari regulator. Kira-kira gitu, Mbak.
1: Dan prosesnya cukup panjang. Nah, kalau misalnya nanti MK akhirnya mengabulkan nih, Pak Marwan, dari hasil gugatan uji materi ini, apa kemudian langkah mitigasi yang paling mendesak harus dirumuskan nih bersama dengan Komdigi?
2: Kajian. Kita harus segera melakukan kajian, kemudian membuat roadmap, blueprint. Blueprint harus kita siapkan, kemudian kita harus siapkan numbering plan kita, gitu ya. Dan kita harus pikirkan growth pertumbuhan pelanggan. Pertumbuhan penduduk kita misalnya 2,4% atau 4 jutaan kurang lebih setiap tahun. Dan ini kan akan jadi dewasa orang-orang ini, kan. Bayangkan 20 tahun yang akan datang mereka jadi pengguna. Kalau kita tidak memiliki stok numbering yang cukup, gitu ya. Kalau saya lihat di AI itu sekitar 20 tahun yang akan datang, ya mungkin Indonesia sekitar 460-470 gitu ya, juta penduduk. Kita harus pertimbangkan itu semua.
1: Artinya kita memungkinkan tidak ini diterapkan?
2: Semua memungkinkan, Mbak.
1: Memungkinkan.
2: Semua memungkinkan. Cuman secara teknis
1: caranya dan regulasi, untuk menuju ke sana ya, Pak Marwan.
2: Menuju ke sana. Iya, kita kan punya pengalaman bagaimana kita menyiapkan, mungkin cerita sedikit buat para pendengar.
1: Ya.
2: Kita pernah membangun sentral dan pengelolaan email yang waktu itu membantu pemerintah. Itu dari asosiasi dan operator. Penyediaan seluruh peralatannya sebelum dihibahkan ke pemerintah, uji cobanya, itu total number yang disiapkan sekitar 3 miliar email. Jadi kita udah punya pengalaman, waktu itu butuh 2 tahun prosesnya. Jadi MNP ini juga tantangan kita, kita coba menghitung-hitung mungkin 3-4 tahun ya. Dengan jumlah pelanggan demografi seperti ini ya, kalau saya ya, dengan pengalaman bulan 2002 itu saya sempat dapat pos di Australia, saat itu implementasi Lander Portability, dan saya melihat bagaimana persiapan itu dilakukan oleh APMA dan ACCC. ACCC itu competition commission-nya Australia. Kira-kira gitu, Mbak.
1: Baik. Nah, kalau nanti akhir diterapkan tadi seperti yang sudah disampaikan, sehingga ke depannya dari sisi kesiapan, kemudian regulasi dari pemerintah sudah menyiapkan sedemikian rupa, bagaimana dengan masyarakat ya, supaya bisa memahami dan juga memanfaatkan kebijakan ini dengan baik ke depannya, Pak?
2: Saya belum bisa membayangkan, cuman Australia itu, Australia itu ada satu hal yang masyarakat perlu tahu, number itu kemudian di lakukan koleksi PNBP atau pajak, ya. Membayarnya ke pemerintah, bukan ke operator. Itu yang diterapkan di Australia. Nah, pertanyaan saya justru berbalik, apakah masyarakat siap kalau nanti pemerintah mengkoleksi pajak? Bila satu nomor setiap tahun dipajaki 10.000, maka kita bicara angka 3 triliun.
1: Tidak kembali lagi ke operator lagi ya, Pak Marwan ya?
2: Tidak lagi ke operator, bayar ke pemerintah.
1: Ya.
2: Nah, itu tantangan yang akan kita hadapi. Kita tunggu dan pantau hasil keputusan MK. Apapun keputusan MK, karena itu lembaga Mahkamah Konstitusi yang legally binding, gitu ya, Mbak. Bila diputuskan binding, mengikat, Maka kami bersama regulator tentu perlu berdiskusi, menyiapkan semua kesiapan, kajian, roadmap dan sebagainya.
1: Oke.
2: Kira-kira itu, Mas Fira, aku
1: baik,
2: izin.
1: Terima kasih amin, banyak Pak Marwan atas perbincangannya ya. Di sela kesibukan untuk menyempatkan diri di Pro 3 RI.
2: Iya,
1: baru saja kami berbincang dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, Pak Marwan Obasir ya, terkait dengan wacana penerapan Mobile Number Portability atau MNP di Indonesia.
0: Wawancara Pro 3. Tiga Jaringan Berita Nasional.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu untuk kita semua. Pada malam hari ini, saya selaku SMC Operasi SAR Kecelakaan Kapal KMP Virgo Transport 8 akan memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan operasi hari ke-16 yang kita laksanakan hari ini dari pagi sampai dengan sore hari tadi. Ya. Hari ini kita menggelar operasi SAR dimulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00 sesuai dengan aturan atau SOP yang ada. Pada kegiatan hari ini kita menggelar dua unsur utama, yaitu alut udara dan alut laut. Alut udara yang kita kerahkan ada 3 unit helikopter, 2 dari Basarnas, 1 unit dari TNI Angkatan Laut. Untuk unsur laut, hari ini kita kerahkan 11 unit kapal, ya. 11 unit kapal, kapal dari Basarnas sendiri, kapal dari KRI I Gusti Ngurah Rai, KRI Sultan Iskandar Muda, KRI Spika, ya, dari Koarmada 2 Surabaya. Nah, untuk besok itu ada pergeseran, ada pergantian, ya. Jadi KRI I Gusti Ngurah Rai diganti oleh KRI RE Marta Dinata. Kemudian KRI Sultan Iskandar Muda akan diganti oleh KRI Bung Hatta. Ya, jadi tetap 3 unsur KRI ada di lokasi ring 1 lokasi kejadian. Kemudian ada juga kapal perbantuan dari Kementerian Perhubungan dari Distrik Navigasi Samarinda, yaitu KN Miang Besar. Kemudian dari Kementerian Perhubungan Distrik Navigasi Banjarmasin, yaitu KP Kunyit. Ya, jadi 2 kapal ini membantu kita dari hari pertama sampai dengan saat ini. Jadi kami selaku SMC mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih banyak-banyak, apresiasi yang luar biasa kepada Kementerian Perhubungan, ya. Kemudian ada juga KN Grantin, ya, dari KPLP Pangkalan KPLP Surabaya, ya. Nah, di luar itu unsur darat juga kami kerahkan, ya, dari Basarnas, dari rumah sakit, kemudian dari PMI, ya. Kemudian juga dari Polresta Kota Banjarmasin, Polsek KP3L Pelabuhan Trisakti, KSOP Banjarmasin, kemudian Pelindo, kemudian dari Distrik Navigasi di unsur daratnya, ya. Jadi semua relawan-relawan, ya, kami ucapkan banyak terima kasih, dan itulah yang kami gelar untuk operasi SAR hari ke-16 ini. Kekuatan personil yang kita gelar hari ini yaitu sebanyak 1.038 orang, ya, yang terbagi dalam dari Basarnas, dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dari Polda Kalimantan Selatan, dari kapal pendukung, ya, kemudian potensi SAR, ya, dari kapal-kapal atau ABK dari kapal Basarnas, dan unsur dari helikopter atau unsur udara. Jadi total hari ini adalah 1.038 orang. Ya. Nah, dari gelaran personil dan peralatan yang kita gelar, kita buatkan perencanaan operasi untuk hari ke-16 hari ini, maka diperolehlah hasil dari tim penyelam yang dikerahkan, tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan penyelam dari TNI Angkatan Laut dan potensi, maka dari 6 sorti yang dilaksanakan, sorti penyelaman 6 sorti, maka didapatkan hasil di sorti kedua itu ditemukan 3 paket jenazah. Kemudian di sorti kelima, sorti ketiga ditemukan 1 paket jenazah. Kemudian di sorti kelima ditemukan 1 paket jenazah. Ya, jadi total hari ini korban atau jenazah yang ditemukan dari badan kapal berjumlah 5 jenazah. Nah, jenazah tersebut dievakuasi, empat dievakuasi ke KRI I Gusti Ngurah Rai, kemudian satu dievakuasi ke KN Sar Purworejo. Kemudian dievakuasi dari KRI Gusti Ngurah Rai menggunakan heli Panther dari TNI Angkatan Laut menuju ke Lanut Samsudin Nur. Nah, kemudian yang di KN Sar Purworejo dievakuasi oleh heli Basarnas HR-3601 menuju ke Bandara Samsudin Nur atau Lanut Samsudin Nur, selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Jadi dengan adanya penemuan 5 paket jenazah, maka komposisi dari data korban yang per hari ini per pukul 19.00 dari POB 243 orang, korban yang terevakuasi berjumlah 179 orang, selamat 108 orang, ditemukan atau dievakuasi dalam keadaan meninggal berjumlah 71 orang, dan 64 korban masih dalam pencarian. Jadi komposisi per pukul 19.00 seperti yang kami sampaikan, ya. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan besok masih akan kami upayakan fokus di badan kapal. Masih akan kita laksanakan penyelaman-penyelaman yang dilaksanakan oleh tim selam gabungan. Nah, kemudian unsur yang kami gerakkan juga hampir sama dengan unsur yang ada hari ini. Namun memang ada reposisi kapal dari Basarnas, ya, KN Sar Kamajaya akan kami tarik malam ini untuk melaksanakan perbekalan ulang. Jadi bunker BBM, bunker air tawar, kemudian logistik untuk ABK. Nah, kemudian Kamajaya akan kami gantikan dengan KN Sar Pacitan yang sama-sama merupakan kapal kelas 1, ya. Kemudian dari KRI juga ada reposisi. KRI Gusti Ngurah Rai diganti oleh KRI RE Marta Dinata, kemudian KRI Sultan Iskandar Muda diganti oleh KRI Bung Hatta, ya. Nah, hanya penggantian atau reposisi alut, namun jumlahnya alut yang ada di ring 1 dan ring 2 masih tetap sama, ya. Kemudian saya selaku SMC sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh potensi SAR, seluruh unsur SAR yang terlibat, baik dari unsur TNI, unsur Polri, unsur pemerintah pusat, unsur pemerintah daerah, ya, sukarelawan atau relawan-relawan, kemudian potensi SAR lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teman-teman media yang begitu semangat masih menantikan dan masih bersedia untuk menginformasikan, menyebarluaskan terkait dengan kegiatan-kegiatan kami, proses-proses dalam rangka kegiatan SAR, ya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan selaku SMC. Hadir juga pada press release ini, kami didukung penuh oleh Bapak KSOP kelas 1 Banjarmasin Bapak Heri, dan hadir pula Kepala Distrik Navigasi Banjarmasin Bapak Hari, hadir mewakili Pak Kapolresta, Pak Kapolsek Pak Raup, dan hadir pula dari Kepala Jasara Harja Kalimantan Selatan Bapak Arkan, ya. Jadi sekian yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman media ada yang perlu ditanyakan, ya. Saya harapkan sih pertanyaannya pendek, jawabannya juga pendek, ya. Kalau bisa jawabannya iya dan tidak, gitu, ya. Kerja Kantor SAR Palangkaraya, dapat kami sampaikan bahwa kami sudah tunjuk Kepala Kantor SAR Palangkaraya sebagai OSC on-screen koordinator atau koordinator lapangan khusus untuk di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Nah, di Kalimantan Tengah juga menggelar operasi SAR, Pak. Jadi semua personilnya diturunkan, dikerahkan, dan didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di daerah pesisir, ya. Mereka juga sudah koordinasi dengan unsur kewilayahan, di sana ada Kapolres, kemudian ada Kodim, ya, beserta jajaran di bawahnya sampai dengan unsur kepala desa, ya. Nah, untuk pengerahan alut, nah, hari ini juga tadi sudah saya sampaikan bahwa di Kalimantan Tengah juga sudah dilaksanakan pencarian di daerah pesisir, kemudian di daerah perairan, khususnya di daerah Seruyan dan Sukamara. Nah, dari dua daerah ini sampai dengan saat ini sudah terevakuasi 18 jenazah dari daerah itu. Ya, maka dari itu, dari hari ke 10 itu kita sudah fokuskan untuk pencarian di sana. Berkoordinasi dengan seluruh potensi, seluruh masyarakat pesisir, masyarakat nelayan, bahkan kami juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Kantor SAR Pontianak, ya. Jadi ini tidak hanya Pontianak, Pak, kami juga ke Kantor SAR Surabaya sudah koordinasi, kemudian dengan Kantor SAR Semarang juga koordinasi, karena nelayan-nelayan yang ada di daerah Surabaya, Lamongan, Probolinggo, ya, itu di daerah Jawa Tengah mencari ikannya di daerah Kalimantan sini, Pak. Ya, kami juga sudah sebarkan. Kemudian e-broadcast juga sudah masih on sampai sekarang dari BCC masih on. Jadi semua kapal yang melewati jalur kejadian atau tempat kejadian itu akan menerima message atau pesan bahwa di sana telah terjadi kecelakaan kapal. Apabila menemukan korban agar memberikan bantuan. Itu message-nya seperti itu, Pak. Kemudian kami juga dibantu dari teman-teman distrik navigasi melalui SROP. Kami dibantu untuk menyiarkan ke kapal-kapal yang melewati jalur pelayaran yang menjadi daerah kejadian. Ya, disebarluarkan oleh SROP, ya, maklumat pelayaran, ya, dimapelkan kepada kapal-kapal yang melalui jalur tersebut. Jadi upayanya sudah maksimal, Pak, ya. Tinggal kita berdoa semua upaya yang maksimal ini, ya, tentunya akan lebih maksimal lagi apabila beliau merestui, ya, Tuhan Yang Kuasa merestui apapun kegiatan yang kita laksanakan, kita serahkan kembali kepada beliau sehingga kita hanya bisa berusaha maksimal, ya, tidak bisa menentukan hasilnya. Ya, mungkin itu, Pak, jawaban dari kami. Ya, selanjutnya terkait dengan jumlah penumpang, kami persilakan kepada Bapak Kepala KSOP. Jadi perlu saya sampaikan, ya, bahwa Bapak KSOP ini sebenarnya bukan objek ininya, Pak, ya. Jadi jadi sumbernya kan dari sana, Pak, dari sana, ya. Ini beliau, tapi beliau tetap akan mencoba memberikan informasi yang beliau bisa berikan, ya. Namun untuk pastinya sebenarnya ada di KSOP Surabaya, Pak, ya. Nah, kami persilakan, Pak.
2: Terima kasih, SMC. Terima kasih teman-teman wartawan atas pertanyaannya. Jadi kalau terkait dengan korban yang selamat dan korban yang telah meninggal dunia, semua data nama-nama itu sudah kami kirim ke teman-teman di Surabaya. Mengingat data manifestnya detailnya ada di Surabaya. Jadi kita hanya melaporkan bahwa ini korban yang kita data, yang meninggal, yang hidup gitu. Jadi nanti teman-teman yang di Surabaya lah yang akan memverifikasi bahwa jumlahnya pas atau tidak pasnya gitu. Saya nggak bisa ngasih jawaban terkait dengan perbedaan manifest, tapi yang pasti teman-teman di Surabaya sudah memverifikasi, mengecek semuanya. Karena di sana juga ada teman-teman dari wartawan juga pastinya, atau ada keluarga korban juga yang akan menanyakan terkait dengan keluarganya sejauh mana temuan baik itu selamat maupun meninggal. Itu terkait dengan manifest, ya. Kalau terkait dengan kegiatan pengangkatan kapal atau salvage ini, kami dengan teman-teman dari SAR sudah terus mendorong melalui Kementerian Perhubungan dan SAR terus mendorong pihak Virgo untuk segera melaksanakan pengangkatan ini. Jadi informasi terakhir kemarin diadakan pertemuan hari Minggu kemarin bahwa pihak asuransi yang diwakili oleh PNI itu sekarang ini sedang menunjuk mitra pelaksana salvage-nya. Mungkin dalam waktu dekat sudah ditunjuk. Sementara ada kandidat yang dipilih dari luar negeri, yaitu dari Amerika dan Inggris kalau nggak salah. Walaupun dari pihak owner mendorong agar yang ditunjuk dari lokal saja untuk mempercepat ke, pelaksanaannya, tapi dari pihak PNI lebih apa namanya kayaknya lebih senang memilih dari luar karena dianggap dari sisi peralatannya. Tapi dipastikan bahwa yang ditunjuk dari luar maupun dari Amerika maupun dari Inggris dipastikan peralatannya berada di Singapura, katanya semuanya itu sudah dipastikan peralatannya berupa kren 3.000 dan 5.000 ton itu sudah tersedia di Singapura. Jadi tinggal penunjukan pelaksana servisnya. Tapi untuk mitra pelaksana servisnya itu ada mitra lokalnya, lokal partnernya itu sudah ditunjuk kalau nggak salah itu dari Jasa Lindo. Kebetulan Jasa Lindo ini yang dari awal sudah mengawal kegiatan ini dan sudah memberikan data-data. Kondisi foto kapal pertama kali itu didapat dari teman-teman di Jasa Lindo melalui ROP-nya. Jadi kemungkinan lokal partnernya akan ditunjuk Jasa Lindo. Nah, kalau nanti ini sudah ditunjuk mitra pelaksana selfie-nya, nanti mitra lokalnya akan masuk dulu memitigasi kondisi kapal sambil menunggu perlengkapan tiba. Mudah-mudahan tidak kurang dari satu minggu ke depan seluruh perlengkapan selfie mudah-mudahan sesuai dengan janji owner yang disampaikan ke pimpinan di Kementerian Perhubungan. Bahkan dari Kementerian Perhubungan juga sudah menyampaikan surat teguran keras kepada PNI. Kami pun KSOP sudah memberikan teguran kedua juga kepada owner untuk segera melaksanakan kegiatan servis ini. Mudah-mudahan tidak lebih dari satu minggu seluruh administrasi dan teknis pelaksanaan servis ini sudah berada di lokasi LKK. Mudah-mudahan seperti itu. Kita berdoa, kita monitor terus melalui teman-teman SAR juga sudah mendorong melalui Pak Deputinya ya. Pak Direktur kemarin juga sudah mendorong kepada pihak owner untuk segera melaksanakan pengangkatan ini menunjuk mitranya. Memang agak kesulitan dari pihak asuransi PNI-nya ini masih menimbang ada dua perusahaan besar yang dia tunjuk sebenarnya. Tapi saya belum bisa pastikan, tapi ada dua perusahaan besar yang akan ditunjuk. Mungkin itu saja informasi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke SMC.
1: Terima kasih Pak KSOP ya. Jadi demikian. Kita sebenarnya sama-sama mendorong dari Kementerian Perhubungan, dari Basarnas, mendorong pihak perusahaan dan asuransi agar ini disegerakan ya. Baik, demikian, ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup ya? Baik, kalau cukup, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah tadi informasi yang bisa kami berikan selaku SMC terkait pelaksanaan operasi SAR di hari ke-16 ini. Mudah-mudahan di hari ke-17 besok hari operasi SAR yang kita laksanakan bisa memberikan hasil yang lebih maksimal ya. Semoga korban yang kita evakuasi lebih banyak ya, sehingga keluarga korban bisa lebih tenang ya. Terima kasih untuk press release selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om Rahayu untuk kita semua. Selesai. Selamat malam.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, banjir dan longsor jelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau. Laporannya disampaikan Femi Asti Iovani.
1: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
2: Kita juga udah ujian. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
3: Dan kami laporan diri sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
1: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan gempa bumi kembali mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya yang tergolong sebagai gempa dangkal. Ayorini menyampaikan laporannya.
4: Sesun Geofisika Denpasar mencatat 28 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
5: Puluhan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu ketiga bulan September 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar daerah Bali dan sekitarnya, dilanda 28 gempa bumi dengan magnitudo bervariasi, mulai dari 1,8 sampai 4,6. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, puluhan gempa bumi yang didominasi gempa dangkal itu diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif. Ia menjelaskan dari total gempa yang terjadi 82% atau 23 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3. Sedangkan 5 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 17% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
4: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 23 kejadian gempa bumi dan 5 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 4,6 magnitudo.
5: Sementara berdasarkan kedalaman, Asani Haris mengungkapkan gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal, kurang dari 60 km sebanyak 67% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 19 kejadian, 9 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah, antara 60 hingga 300 km atau 32% dari total kejadian gempa bumi, dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya.
4: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 19 kejadian gempa bumi dan gempa bumi kedalaman menengah 9 kejadian.
5: Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya berdasarkan sumber gempa. Sebanyak 22 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia. Serta 6 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bertahan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk
2: dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
2: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
4: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Renjani, Astekita Ardi Aristo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Aste, ini mungkin dapat dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya karhutla di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini.
2: Oke, terima kasih. Jadi kebakaran di Taman Nasional Gunung Rinjani itu pertama kali terdeteksi itu pada tanggal 22 September pada jam sekitar jam 18.50-an ya. Jadi ada laporan mengenai ada memantau ada titik api di dekat Bukit Tampol. Pada saat itu juga langsung kami menyiapkan tim. Tim yang terdiri dari Manggala Agni dan juga masyarakat peduli api, ada sekitar 7 orang kita siapkan untuk melakukan pemantauan ke sana dan juga pemadaman. Namun karena itu sudah malam, Mbak, dan melihat kondisi jarak tempuh yang cukup jauh dan juga kondisi sudah malam dan gelap, sehingga kita baru berangkatkan besok paginya menuju ke lokasi terjadinya kebakaran, begitu.
0: Baik. Nah, Pak Aste, kalau untuk luas kawasan yang terdampak kebakaran hingga saat ini ada berapa, Pak, totalnya?
2: Kalau dari perkiraan kami itu sekitar 1098,75 hektar ya dari estimasi di tanggal sore kemarin. Jadi perkiraan itu masih ini masih perkiraan berdasarkan titik api dan juga pemantauan dari teman-teman di lapangan seperti itu. Tapi nanti di akhir setelah kebakaran ini selesai ataupun tidak ada lagi titik api, mungkin kami akan melakukan pemantauan ulang untuk mengukur luas yang terbakar. Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Apakah api ini sudah sepenuhnya berhasil dipadamkan atau masih ada titik api yang perlu diwaspadai nih, Pak?
2: Kalau untuk titik api pada info dari tadi pagi itu masih ada satu titik api, lokasi api ada asap ya, jadi di dekat pos 2, antara pos 2 dan pos 3 jalur pendakian Senaru di bukit yang agak jauh lokasinya, sehingga kita masih memantau dan ini kita sudah mengirimkan tim untuk ke lokasi. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi titik api untuk siang ini ataupun sore ini. Nah, tadi laporan juga sudah ada gerimis-gerimis hujan yang membasahi di Taman Nasional Gunung Rinjani, terutama di bagian utara seperti itu.
0: Baik. Lalu kalau untuk evaluasi berikutnya ini kapan, Pak? Dan nantinya jalurnya boleh dibuka kembali, itu keputusannya akan terjadi kapan?
2: Kami sudah menyiapkan tim juga untuk mengasesmen jalur pendakian ya, terutama jalur pendakian Torean dan Senaru, karena yang jalur pendakian Torean kemarin terkena imbas dari kebakaran, jadi kami juga harus memastikan bahwa jalur pendakian ini aman dan juga nyaman buat para pendaki. Kami sudah menyiapkan tim, ini tim gabungan yang terdiri dari kita, dari kantor Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, dari Polsek atau Polri, dan juga dari TNI, serta dari unit SAR untuk mengecek kembali jalur pendakian Torean, terutama yang ada beberapa titik itu yang terbakar oleh akibat kebakaran kemarin.
0: Apakah ada target waktu pembukaan kembali ini, Pak? Atau memang masih menunggu kondisi tertentu begitu?
2: Kita paralel, jadi kita ingin juga secepatnya karena teman-teman pendaki juga sudah menanyakan ya. Tapi kita juga ingin memastikan bahwa jalur ini aman ya, aman dan nyaman buat para pendaki. Kita tidak ingin nanti masih ada titik api ataupun jalur pendakian yang masih terkena imbas dari kebakaran kemarin. Kita ingin mengecek dulu, kalau sudah aman, kita asesmen, baru nanti kita akan segera buka.
0: Tapi sempat ada pendaki yang terdampak langsung akibat penutupan ini kah, Pak Aste?
2: Kalau pendaki, karena kalau biasanya pada mereka tuh turun lewat Torean ya, karena jalur ini cukup favorit untuk jalur turun, sehingga para pendaki tidak bisa lewat situ, dan juga dari Senaru juga tidak bisa naik, sehingga semua numpuk di Sembalun ya. Jadi ini kalau dari pendaki mereka pinginnya lewat Torean ya, karena ini menjadi jalur favorit. Tapi kita ingin memastikan bahwa para pendaki itu mendaki lewat Torian aman dan juga

0: aman itu dulu.
1: Sejauh ini apakah sudah ada pihak yang dimintai keterangan terkait penyebab kebakaran ini, Pak?
0: Sementara belum, Pak. Karena ini kita masih fokus ya, masih fokus untuk pemadaman, ya, masih ada titik api, dan juga nanti untuk buat assessment kami lebih fokus ke situ dulu baru untuk yang lainnya.
1: Baik, berarti kalau untuk titik apinya saat ini masih terdeteksi berapa banyak gitu, Pak?
0: Kalau di aplikasi Sipongi ya, itu masih ada dua, tapi kalau kita lihat di lapangan itu masih ada satu, mungkin berdekatan dia, ini masih ada satu titik api lah, mungkin itu akan, teman-teman sudah naik, sudah coba mendekati ke lokasi tersebut.
1: Tapi kalau untuk alat-alat untuk pemadaman mencukupi atau bagaimana, Pak?
0: Kita, alhamdulillah mungkin mencukupi, Pak. Kita memakai namanya gepyok itu untuk memukul-mukul api itu, itu sudah cukup lumayan untuk mengatasi api yang ada di dalam kawasan.
1: Baik. Nah, Pak Aste, nantinya kalau untuk jaminan sendiri setelah dibuka kembali, kondisi jalur dan kawasan ini memang benar-benar aman bagi pendaki, seperti apa itu, Pak?
0: Iya, jadi kita juga akan memastikan, kita akan mencoba kembali lihat ya, karena kemarin ada sedikit laporan bahwa ada tali yang terbakar, itu coba kita nanti perbaiki dulu, kita memastikan lagi kembali bahwa jalur itu bisa dilalui dengan aman dan juga nyaman dari oleh pendaki gitu ya. Kita juga melibatkan dari, tidak hanya dari kami, kita juga akan melibatkan dari pihak Polri, TNI, dan juga dari unit SAR, serta mungkin dari teman-teman forum PO untuk sama-sama mengecek bahwa jalur ini sudah aman dan nyaman juga buat untuk pendaki gitu.
1: Baik. Nah, Pak Aste, tapi kalau untuk kondisi cuaca, angin atau musim kemarau ini turut mempengaruhi proses penanganan juga kah di sana?
0: Iya, sangat mempengaruhi, terutama angin ya, karena di kawasan juga sini sudah masuk di puncak kemarau dan juga bahan bakar dalam artian rumput, savana dan juga sama-sama itu sudah kering, sudah istilahnya siap apa kalau ada api akan cepat terbakar ya. Ternyata kejadian kemarin ada titik api, anginnya cukup kencang, yang hari pertama kedua itu dia mengarah ke timur, itu ke arah timur dan selatan, itu mengakibatkan cukup luas sampai ke puncak Sangkarean dan juga jalur Torean. Pada area terakhir itu sudah berpindah anginnya, berpindah arah ke arah barat dan ke arah Senaru, ini juga mempengaruhi buat pemadaman kita gitu.
1: Baik, kalau untuk pihak yang dilibatkan dalam proses pemadaman dan juga penanganan ini, ada siapa saja, Pak?
0: Kita melibatkan hampir 90 personel, mulai dari internal kita, dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, dan juga mengajak dari Balai Dalkarhut, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Jawa Bali Musra, itu sebanyak 5 orang, dan juga dari pihak KPH Rinjani Barat, ada 2 orang, terus Masyarakat Peduli Api yang berada di Resort Torean dan juga Senaru, sebanyak 43 orang, terus Polsek Bayan, dan juga Koramil Bayan juga ikut, dan juga dari Brimob juga ikut, sebanyak 5 orang, untuk dalam melakukan pemadaman, seperti itu, Mbak.
1: Baik. Nah, Pak Aste, kalau untuk kondisi flora dan fauna sendiri di sana seperti apa, Pak?
0: Kalau untuk flora, yang kanannya terbakar ini banyakkan savana ya, mungkin itu yang banyak kebakar, ada savana juga rumput-rumputan. Kalau fauna, kita belum ada laporan terkait dengan fauna yang terkena dari dampak dari kebakaran ini.
1: Baik. Lalu kalau untuk langkah dari TNGR sendiri untuk mencegah karhutla kembali terjadi dan memastikan keselamatan pendaki setelah jalur dibuka, seperti apa itu, Pak?
0: Iya, kami juga yang pertama jelas tadi kemarin kita sudah langsung menutup ya untuk jalur pendakian Torean dan juga Senaru yang terdampak dari kebakaran, dan juga kita melakukan terus patroli ya, patroli di seluruh kawasan, tidak hanya di Senaru dan Torean. Kita sejak di bulan Agustus, Juli Agustus sudah melakukan patroli keliling kawasan setiap harinya untuk mengingatkan masyarakat yang berada di sekitar batas kawasan untuk tidak melakukan pembakaran sampah ataupun pembukaan lahan dengan cara membakar ataupun membakar, tapi harus dengan dijaga, memastikan tidak ada bara api yang muncul. Itu kita selalu lakukan. Terus selain itu juga kita melakukan edukasi kepada para pendaki untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan sumber api. Baik itu dengan api unggun ataupun dengan rokok. Rokok juga sisanya itu harus dipastikan benar-benar mati, taruh di tanah, terus diinjak ataupun dikubur dengan tanah, seperti itu. Selain itu juga dengan forum TO itu, teman-teman TO guide itu membawa kayak apa, apar, alat pemadam kebakaran ringan itu, itu mereka membawa sewaktu-waktu apabila ada api, mereka bisa langsung memadamkan. Itu untuk yang api-api kecil ya, mungkin seperti itu.
1: Baik, Pak Aste, semoga juga penanganannya ini terus dilakukan begitu ya. Tidak ada lagi karhutla di Gunung Rinjani, kondusif kembali, jalur pendakian juga dibuka. Terima kasih nih Pak, telah menyampaikan update terkininya kepada kami. Kepala Subbagian Tata Usaha Taman Nasional Gunung Rinjani, Aste kita Ardi Aristo, berbicara terkait karhutla di Gunung Rinjani dan penutupan sejumlah jalur pendakian.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Organisasi sipil pantau gambut menegaskan keberadaan badan baru tidak akan berarti kalau hanya mengulang pola lama yang berfokus pada pembangunan infrastruktur teknis, tanpa menyelesaikan akar masalah kerusakan ekosistem dan tata kelola perizinan. Kami akan perbincangkan hal ini bersama senior campaigner pantau gambut Putra Saptian.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Putra, pantau gambut menyebut rencana BPGMN ini harus menjawab akar masalah perlindungan gambut. Apa sebenarnya akar masalah yang selama ini belum terselesaikan?
2: Iya, bagi kami terkait konklusi atas masalah perlindungan dan pola ekosistem gambut saat ini bukan dilihat dari ada atau tidak badannya ya. Karena memang bagi kami itu masalahnya itu cukup sistemik. Apakah badan baru yang wacananya akan dibentuk atau BPGMN ini mampu menjawab akar struktural. Seperti yang pertama itu konteks fragmentasi kementerian lembaga dalam hal pengelolaan, penegakan hukum, dan juga semacam desain perlindungan. Yang kedua, kami melihat bahwa apakah kehadiran badan baru ini mampu menjadi semacam ruang bersama di lintas kementerian lembaga untuk melakukan upaya penegakan hukum. Dan yang paling penting sebenarnya bagi kami itu adalah bagaimana badan baru yang akan dibentuk ini mampu berambisi untuk mempercepat praktik perlindungan dan juga restorasi ekosistem gambut begitu, Mbak.
1: Baik. Lalu Pak Putra, kalau untuk mandat dan kewenangan yang menurut pantau gambut harus dimiliki BPGMN supaya memang tidak sekedar menjadi perubahan nama atau restrukturisasi kelembagaan, harus seperti apa ini, Pak?
2: Bagi kita yang pertama sebenarnya kita coba refleksi ya, karena badan seperti BPGMN ini bukan kali pertama, sebelumnya kan kita punya BRG dan juga BRGM begitu. Nah, bagi kita sebenarnya ada dua hal yang dalam catatan kita penting untuk dilakukan. Ya, pertama itu perubahan secara paradigmatik ya. Artinya kita tidak lagi melihat bahwa indikator keberhasilan dari badan-badan yang akan dibentuk untuk melakukan perlindungan ekosistem gambut ini dilihat dengan indikator infrastruktur. Nah, berkaitan pada hasil studi kita melakukan analisis sebenarnya dalam satu dekade restorasi gambut di Indonesia. Temuan kita itu melihat 70% unit ikat kanal yang diamati berada dalam kondisi rusak. Sebanyak 52% lokasi intervensi yang dipantau memiliki TMAT di bawah ambang batas. Nah, selanjutnya ada temuan kunci yang penting untuk kita lihat gitu ya. Dari periode 2015 hingga 2019, kita hanya menemukan 3% dari total atau dari keseluruhan area restorasi itu yang kembali menjadi hutan. Nah, 40% itu berubah menjadi semak belukar, sementara 54% itu menjadi perkebunan monokultur. Pada konteks 2026 sebenarnya penting untuk kita coba lihat sejauh mana keberhasilan proyek restorasi satu dekade belakangan. Pertama, kita masih menemukan bahwa di area proyek itu terdapat kebakaran hutan. Artinya ada yang penting untuk kita tinjau ya. Nah, sejauh mana keberhasilan proyek restorasi selama satu dekade belakang. Nah, dengan adanya kebakaran di tahun 2026 ini di wilayah proyek satu dekade restorasi terakhir begitu, kita penting melihat artinya ada ketidakberhasilan praktik restorasi yang dilakukan. Nah, maka saya katakan di awal tadi bahwa kita harus merubah paradigma restorasi atau badan-badan yang akan dibentuk ini tidak lagi melihat infrastruktur sebagai indikator keberhasilan begitu, Mbak.
1: Baik. Lalu kalau untuk dari perspektif masyarakat sendiri, bagaimana posisi masyarakat lokal dan masyarakat adat seharusnya ditempatkan dalam tata kelola gambut di bawah BPGMN ini?
2: Ya, kita melihat bahwa sejak awal harusnya masyarakat itu harus dilibatkan ya, sebelum BPGMN ini melakukan operasionalisasi begitu. Nah, pertama, kita juga jangan meninggalkan eksistensi masyarakat lokal dan masyarakat adat yang selama ini existing di wilayah area kesatuan hidrologis Gambut. Mau bagaimanapun, yang paling paham dan punya pengetahuan tradisional dalam mengelola dan menjaga ekosistem gambut itu mereka, termasuk konteks ekonomi. Nah, selama ratusan tahun, masyarakat lokal itu memiliki pola kearifan lokal yang sudah hidup bersama dengan ekosistem gambut. Nah, artinya jangan kita melihat melalui badan baru ini itu menggunakan perspektifnya Jakarta atau perspektifnya pemerintah saja begitu. Nah, kita juga harus melibatkan bagaimana kondisi ekonomi atau karakter ekonomi dari masing-masing wilayah yang sudah dilakukan oleh masyarakat lokal begitu.
1: Baik, nah kalau untuk resiko yang mungkin muncul bagi masyarakat kalau desain kelembagaan BPGMN ini tidak memperhatikan kondisi lalu juga kebutuhan masyarakat di tingkat tapak akan seperti apa itu Pak?
2: Ya, itu mungkin akan berpotensi. Yang pertama perampasan ruang dan juga penggusuran ruang kelola masyarakat yang selama ribuan tahun bahkan sudah hadir atau bahkan sudah punya eksistensi di area tersebut. Nah, kalau pendekatannya itu masih top down, kebijakan-kebijakan yang keluar lalu memaksa masyarakat lokal untuk beradaptasi dengan kebijakan dan desain kelembagaan yang dibangun tanpa melibatkan peran masyarakat lokal untuk memberikan masukan dan juga bisa dikatakan minim partisipasi begitu, ya sama halnya badan atau lembaga baru yang akan diciptakan ini seperti perusahaan-perusahaan agro ekstraktif begitu yang tiba-tiba masuk mengklaim wilayah proyek terus pada akhirnya kemudian tidak menjadikan masyarakat lokal sebagai mitra atau masyarakat lokal bahkan konsekuensi terburuknya akan terusir dari wilayah kelola yang selama ini kita ketahui memiliki sumber pengetahuan terhadap masyarakat, terus memiliki nilai ekonomi tradisional, bahkan tidak sedikit memiliki keterkaitan dengan identitas spiritual masyarakat yang hidup di area ekosistem gambut begitu, Mbak.
1: Baik. Nah, untuk indikator konkret sendiri yang bisa digunakan oleh publik ini untuk menilai apakah BPGMN benar-benar berhasil memperbaiki perlindungan gambut seperti apa ini, Pak?
2: Ya, kita melalui press release ya yang kita sudah publikasi begitu ada 8 poin utama yang harus dijadikan fokus oleh belajar dari badan atau kelembagaan yang sudah pernah ada sebelumnya. Yang pertama kita mendesak untuk perlindungan gambut harus menjadi mandat utama begitu ya. Jangan sekedar pemadaman kebakaran atau restorasi pasca kerusakan dan karena tingginya desakan masyarakat sipil di tengah masifnya karhutlah hari ini begitu. Nah, yang kedua, bagi kita pemulihan harus direncanakan dalam satu satuan hidrologis begitu. Jangan sampai ekosistem satuan hidrologis gambut ini dibatasi oleh sekat administrasi provinsi, konsesi bahkan atau kewenangan antar kementerian dan lembaga. Nah, yang ketiga, kita melihat tidak boleh ada pengecualian ya bagi konsesi maupun proyek strategis nasional. Jangan sampai penegakan hukum dilakukan secara tebang pilih jika nanti kemudian badan ini hadir dan beroperasional begitu. Nah, selanjutnya perlindungan ekosistem gambut itu harus lintas kementerian dan lembaga begitu. Karena memang beberapa belakangan jangan kita membiarkan ego sektoral lebih mendominasi gitu. Hingga kebijakan antar sektor itu saling bertentangan. Nah, yang kelima kita melihat keberhasilan itu harus diukur dari pemulihan ekosistem ya. jangan jadikan bahwa infrastruktur seperti sekat kanal, sumur bor, semata-mata itu menjadi tolak ukur keberhasilan badan yang akan dibentuk ke depan begitu. Nah, yang keenam kita melihat kebakaran di kawasan Gambut itu harus diikuti evaluasi tata kelola dan perizinan. Nah, kita tidak menginginkan lagi program restorasi sebagai alasan untuk menghapus pertanggungjawaban yang mempertahankan izin dan bermasalah yang kemudian itu menyebabkan keberulangan peristiwa kebakaran akibat konversi ekosistem gambut yang dilakukan oleh perusahaan selama ini begitu. Nah, yang ketujuh kita menegaskan ini penting bahwa pembiayaan pemulihan itu harus transparan dan menjalankan prinsip pencemar yang membayar begitu. Jangan bebankan biaya pemulihan ini kepada negara dan juga masyarakat ketika kerusakan itu timbul akibat kelalaian pemilik usaha atau korporasi skala besar. Ini yang saat ini sedang kita soroti bahwa banyak sekali area-area konsesi yang terbakar tapi kemudian biaya penanggulangan, biaya pemulihan itu kan dibebankan oleh negara begitu. Ini yang menyebabkan bahwa kerugian yang terjadi akibat kebakaran hutan ini bukan hanya kerugian fiskal begitu, tapi kerugian akibat kesehatan, dampak-dampak yang lain juga ikut serta hadir begitu. Sementara pemilik usaha atau korporasi skala besar bisa diartikan begitu masih tetap menjalankan operasionalisasi tanpa praktik penegakan hukum yang sepadan begitu. Nah, yang terakhir seperti yang saya jelaskan tadi bahwa wacana pembentukan badan ini harus sejak awal itu melibatkan masyarakat lokal itu untuk serta ikut dalam menyampaikan rekomendasi dan saran dalam penyusunan kebijakan begitu. Jangan pernah kita meninggalkan masyarakat lokal, masyarakat adat dan perempuan dalam penyusunan dasar hukum dari awal hingga evaluasi. Mau bagaimanapun mereka lah yang memiliki pengetahuan tradisional untuk melindungi ekosistem gambut. Jangan pernah kita melihat bahwa apa yang kita lihat saat ini untuk melakukan perlindungan itu adalah hal yang tepat. Tentu karakteristik di Kesatuan Hidrologis Gambut atau area ekosistem gambut di berbagai wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda terkait kearifan lokal masyarakat begitu.
1: Oke, baik begitu, Pak Putra. Semoga juga memang BPGMN ini benar-benar bekerja sesuai mandatnya begitu ya, Pak Putra ya. Terima kasih ini telah memberikan analisisnya kepada Pro3 RRI. Senior Campaigner Pantau Gambut Putra Saptian berbicara terkait pantau gambut, rencana BPGMN harus menjawab akar masalah perlindungan gambut.
0: Wawancara Pro3. Jaringan Berita Nasional.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Selasa 29 September 2026 bersama saya Medayu. Mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 92W diprediksi berada di Laut Andaman pesisir Myanmar. Bibit ini berpotensi meningkatkan peluang hujan di sekitarnya hingga ke perairan utara Aceh. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian barat, kemudian Samudra Hindia bagian barat Indonesia, sebagian kecil Papua, dan juga Papua Tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan juga Bandar Lampung. Adapun potensi udara kabur di Jambi, Palembang, dan juga Pangkal Pinang. Kemudian bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di Serang dan juga Bandung, potensi cerah berawan di Jakarta, Semarang, dan juga Surabaya, sementara potensi berawan hingga berawan tebal di Yogyakarta, Denpasar, Mataram, dan juga Kupang. Kemudian untuk Pulau Kalimantan, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pontianak dan juga Tanjung Selor, adapun potensi udara kabur di Palangkaraya, dan juga potensi asap ataupun kabut di Banjarmasin dan juga Samarinda. Selanjutnya, Kepulauan Sulawesi terdapat potensi hujan ringan di Palu, sementara potensi cerah berawan di Manado dan potensi berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Mamuju, Makassar, dan juga Kendari. Kemudian untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, dan juga Jayawijaya, sementara potensi berawan hingga berawan tebal di Ternate, Ambon, Jayapura, dan juga Merauke, sementara potensi udara kabur di Sorong. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari, angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 meter hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Selatan Banten, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah hingga Jawa Timur, dan juga bagian selatan Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Sumatera Utara, pesisir Banten, pesisir Jawa Timur, pesisir Bali, pesisir Nusa Tenggara Barat, pesisir Kalimantan Utara, pesisir Kalimantan Selatan, pesisir Sulawesi Utara, pesisir Sulawesi Tengah, dan juga pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan juga lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Dengar sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Sesaat lagi rekan kami Risti Rustarto akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi. Saya Lukman Tara undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi, Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Indonesia Kampus 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.

Baik, kami ajak Anda di pagi ini bagaimana membahas di rangkaian acara Mutiara Pagi gitu ya. Kita akan menghadirkan meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti akan kita hadirkan narasumber kita Ustazah Kartini ya. Dan kami mengucapkan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi di kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantair di pagi ini, dan telah seperti yang saya awal katakan ya, kita ada bahasan di Mutiara Pagi ini.

0: Baik, kita break dulu ya Ustaz ya. Dan pendengar Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi. Nanti kita kembali untuk Anda di pagi ini, tetap di sini di Pro 1.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nanya lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, eh, salah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Kembali Ustazah Kartini di pagi ini via Zoom. Apakah sudah terhubung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya, Ustazah?
1: Alhamdulillah, sehat. Bang Budi, gimana? Sehat?
0: Saya juga, alhamdulillah, Ustazah.
1: Alhamdulillah.
0: Pagi ini kita kita membahas meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti biasa, mungkin saya persilakan Ustazah Kartini untuk memberikan mukadimah kita di bahasan kita pada pagi ini. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, inna'min wa syakirin, hamdan wa fini amurka mazidah. Ya Rabbana alhamdu, kamayan maljala wa zika wa azim sultanik. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat bersua kembali kepada pendengar setia RRI Plus 1. Pagi ini kita masih melanjutkan tentang keteladanan Rasulullah. Nah, Rasulullah ini seperti yang biasa kita dengar bahwa membicarakan sosok ini tidak akan pernah selesai sampai kita wafat nanti, karena beliau adalah panutan untuk kita semua yang akan memberikan syafaat insyaallah di yaumil mahsyar nanti. Nah, pada hari ini kita akan membicarakan tentang keteladanan. Keteladanan yang ditujukan oleh Rasulullah ini penyentuh semua dimensi kehidupan kita. Mungkin bisa saya sampaikan beberapa contoh, misalnya dalam berinteraksi kepada sesama manusia. Minggu kemarin kita sudah berbicara tentang kejujuran beliau sebagai sosok yang dikenal dengan gelar Al-Amin. Kemudian beliau itu karakternya murah senyum dan ramah, kemudian selalu menjaga lisan. Nah, karakter-karakter ini diharapkan kita dapat meniru dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bisa juga contoh dari kehidupan berkeluarga. Ternyata Rasulullah SAW itu senang membantu istrinya melakukan pekerjaan rumah, gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah itu dikenal sosok yang lembut dan penuh kasih sayang. Kemudian dikenal juga dengan sosok yang adil dan bijaksana. Nah, selain itu ada juga adab-adab yang lain yang bisa kita contoh untuk kehidupan kita sehari-hari, misalnya dan adab makan dan minum. Nah, Rasulullah selalu memulai dengan membaca bismillah dan mengakhiri dengan alhamdulillah. Kemudian Rasulullah diriwayatkan selalu makan dan minum menggunakan tangan kanan sambil duduk. Nah, kemudian Rasulullah itu paling melarang kita untuk mencela makanan, sekalipun makanan yang kita makan itu tidak nyaman, tidak enak gitu. Tapi Rasulullah melarang kita untuk mencela, karena itu semua dianggap rezeki dari Allah. Kemudian selain itu ada adab tidur yang harus kita teladani. Rasulullah senantiasa sebelum tidur itu berwuduk dulu gitu, berwuduk, kemudian berdoa sebelum tidur, membaca yang biasanya kita kenal ayat kursi, kemudian al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Kemudian lalu beliau memperhatikan badan beliau mengarah ke sebelah kanan. Nah, itu ditinjau dari sebutan kenapa Rasulullah membiasakan diri tidur miring ke kanan, karena dikatakan itu posisi jantung kita itu tepat di tempatnya, dikatakan demikian. Nah, jika tepat di tempatnya, maka ketika ada bunyi sedikit itu gampang untuk tersadar. Nah, ini salah satu yang menyebabkan kita dianjurkan untuk mendirikan qiyamul lail atau salat malam. Salah satu caranya semacam itu, tidur miring ke sebelah kanan agar kita cepat tersadar dari tidur tadi. Kemudian dalam ibadah dan kedisiplinan, Rasulullah selalu menganjurkan kita untuk menjaga sholat tepat waktu. Kemudian beliau yang dijamin segera yang selalu rutin zikrullah dan istighfar. Kemudian juga beliau suka dengan menjaga kebersihan, karena kebersihan itu an-nazafatu minal iman, ya, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, apapun aktivitas kita selalunya dimulai dengan awal daripada taharah. Kalau dalam kitab belajar agama itu selalu dimulai dengan taharah, yaitu bersuci. Nah, kemudian dalam bermasyarakat dan berbisnis atau bekerja, beliau sedang bersedekah dan menolong. Kemudian amanah tetap disebutkan karena ini berkaitan dengan pekerjaan, maka Rasulullah selalu menjaga sikapnya untuk selalu amanah dan tepat janji. Dan berikutnya, Rasulullah ini tipenya orang yang gampang memaafkan dan tidak pendendam. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, mungkin sedikit demi sedikit bisa kita latih dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh-contoh tadi tidak bisa kita munculkan secara instan, tapi terus-terus dilatih. Apa yang kita ingat, apa yang bisa kita lakukan, segera lakukan. Karena pada akhirnya tip untuk memulai meneladani Rasulullah itu ada tiga. Yang pertama, mulai dari hal yang kecil. Hal yang kecil apa yang bisa kita lakukan, yang dekat dengan kita. Kemudian konsisten, istiqomah. Kita harus rutin gitu. Misalnya tadi zikrullah, apapun kita selalu kembalikan kepada Allah gitu. Rutin kita lakukan. Kemudian mulailah dari sekarang, jangan ditunda-tunda lagi. Demikian Mas Budi, prolog yang bisa saya sampaikan.
0: Siap saja. Nah, kalau kita bicara teladan begitu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu, Nabi Muhammad, mengapa hal ini penting begitu bagi setiap Muslim begitu saja?
1: Karena ini akan membentuk karakter, dengan membiasakan pola-pola hidup yang sederhana ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang kemudian akan membentuk karakter kita. Kalau yang utama tadi seperti amanah, dimana dan kapanpun kita akan selalu menjaga diri kita untuk menunjukkan bahwa kita memang layak dipercaya gitu. Misalnya seperti saat sekarang, ketika kita berbisnis gitu, kita mempromosikan bisnis kita, tentu dari para audiens kita itu ada merasa kurang percaya. Itu sesuatu yang wajar, karena zaman sekarang yang kita lihat sendiri, gampang sekali orang untuk berbohong gitu. Nah, dengan menjaga itu, kita akan punya jati diri gitu, bahwa kita akan dikenal sebagai orang yang amanah. Begitu juga dengan contoh-contoh lain yang saya sebutkan, misalnya kebersihan. Dari rumah kita bersih, di tempat kerja kita akan tertular itu. Kita akan senantiasa melihat kondisi ruangan kita bersih tidak. Kemudian di masyarakat juga demikian, kita akan melihat sesuatu yang punya, misalnya di jalan ada misalnya botol mineral yang dibuang orang sembarangan, kita akan ringan kita, karena itu sudah menjadi kebiasaan dan menjadi karakter kita. Jadi insya Allah akan membawa dampak yang positif dalam lingkungan kita. Itu Bang Budi.
0: Ustazah, kalau kita bicara rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu Ustazah, tentunya apa namanya? Sebentar, yang ingin saya tanya kelupaan. Jadi begini Ustazah ya, kalau kita cinta kepada Rasulullah ini kan tentunya kita tidak hanya melalui ucapan begitu Ustazah ya. Tetapi juga tindakan nyata. Nah, bagaimana cara menerapkannya ini saja?
1: Ya, kalau cinta dari awal itu tentu sering mengingat itu juga. Kalau kita cinta sesuatu sama Rasulullah, tentu kita sering mengingat apa yang kita lihat, kita dengar tentang sesuatu tersebut, pasti kita senang gitu kan? Maka diawali dengan lisan sering bersalawat. Kata Rasulullah, orang umatku yang paling pelit itu adalah orang yang ketika disebutkan namaku tidak menjawab gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita akan jawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, dari kebiasaan itu dia akan menetap melebar dari ucapan dengan lisan, kemudian dari ucapan itu kita akan mengeluarkan ke perilaku kita dari ucapan kita. Oh, kita sering menyebut Rasulullah, kita sering bersalawat gitu. Lalu kita akan berpikirkan apa sih yang disukai Rasulullah, apa sih yang sering dilakukan, maka ada niat kita kan untuk mengetahui sosoknya lebih jauh gitu. Oh, Rasulullah tuh senang begini. Itu akan menular tuh. Nah, contoh ringannya sih tadi, kalau kita suka dengan sesuatu, misalnya kita pengen punya motor baru gitu Bang Budi. Benak kita tuh motor. Lihat motor, ingat yang kita pengen gitu kan. Di jalan ya, itu ada motor yang ingin kita beli. Ingat lagi kan. Sedang duduk kerja, teringat lagi, kalau dapat rezeki beli motor. Selalu itu yang diingatkan kalau sudah cinta gitu kan. Nah, begitu juga kepada Allah, kepada Rasulullah. Ketika lisan kita biasa mengingatnya, maka Allah akan membuka peluang di hati kita untuk terus mengingat hal itu. Sehingga itu tadi, dalam tindakan ucapan kita akan selalu melibatkan apa yang kita cintai gitu.
0: Oke, kita masih undang Anda ya di pagi ini 0561734987, langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Budi.
0: Ya, silakan Mak Jam pertanyaannya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Kartini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Jam.
2: Begini Ustazah. Kalau Mak Jam ini memang sih udah enggak pernah belajar keterangan. Jadi memang kita adab-adab itu udah bisa lah sedikit-sedikit kan. Sepertinya kita duduk gitu kan. Sepertinya kita makan gitu kan. Jadi kalau kita makan tuh, kalau anak-anak muda-muda tuh dia makan sekarang kan asing-asing gitu kan. Nggak kayak zaman dulu. Kalau dulu tuh makan tuh berjemaah gitu kan. Jadi sekarang nih kalau makan tuh asing-asing lah gitu. Jadi dia makan suka nak mencongkong atau gitu kan, suka nak selonjor. Jadi piringnya tuh ditaruh di tapak tangan.
1: Iya.
2: Jadi juga kalau duduk tuh suka selonjor. Tapi kalau Manjang bilang itu tahyul katanya. Bagaimana seperti itu orang yang dibicarakan itu enggak paham gitu. Kayaknya cuek-cuek aja gitu kan. Nah, katanya tahyul lah gitu kan. Gitu. Macam lah katanya. Macam mana Ustazah jelaskanlah sedikit supaya yang pendengar itu seperti paham gitu kan. Baik. Makasih pertanyaan panjang. Saya dapat pencerahan. Bilang kurang macam mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Jam Siti sudah bersama kita pada pagi ini. Mungkin bisa langsung ditanggapi nih Ustazah.
1: Baik, selalu ya Mak Jam, pendengar setia. Ini memang terjadi di mana-mana panjang ya, karena anak itu tidak dipengaruhi satu lingkungan, di lingkungan keluarga. Mereka akan berbaur dengan lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Dan zaman sekarang ini memang pengaruh dari luar itu besar sekali, Manjang. Kalau kita di rumah tidak mengingatkan, maka anak akan terus semacam itu gitu. Nah, untuk mengingatkan itu memang harus ada kata tidak boleh bosan. Kita terus dari diri kita, bahkan saya pernah mendengar ceramah dari ustadz yang lain mengatakan bahwa kalau kita ingin merubah internal kita, lingkungan, maka yang kita pacu itu adalah diri kita dulu untuk memberikan contoh yang baik. Kemudian sambillah kita berdoa, karena pengaruh sekolah, lingkungan, masyarakat itu sangat kuat gitu, karena mereka anak-anak sekarang lebih banyak di lingkungan luar. Misalnya sekolah sekarang pulangnya sore hari, otomatis mereka lebih banyak di luar. Pulang ke rumah capek, tidak lama kemudian mereka istirahat. Sehingga pengaruh ucapan, pengaruh perilaku tadi mencontohkan makan, ya kita lihat sendiri di sekolah kita kadang tidak banyak sekolah yang memperhatikan kondisi itu, ya anak mau makan berdiri, mau jongkok, mau apa. Ada juga kadang-kadang guru yang masih perhatian, coba duduknya. Tapi kan sekarang kan kondisinya, kondisi anak sekarang tuh pengen cepat, pengen apa. Kalau misalnya kita menganjurkan duduk, berdoa, terkesan sekali dengan protokol gitu, protokol yang mereka pasti tidak suka. Tapi kita harus lakukan kembali di rumah, mengingatkan kembali. Insya Allah kalau sering-sering diikutkan, mereka mungkin sedikit banyak meminimalisir pengaruh dari luar. Sering saja kita berikan contoh gitu kan, dan ini terus dilakukan tanpa ada rasa bosan. Demikian Bang Budi yang bisa saya tanggapi.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Ustazah kita break dulu ya Ustazah.
1: Baik.
0: Dan pendengar jangan kemana-mana, kita masih membahas tema kita pada pagi ini, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya kita akan kembali untuk Anda di pagi ini, dan pastikan terus di Mutiara Pagi.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Dolphin teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku kerungu lah kamu, tombok kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowong Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan berita daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, kita masih di Mutiara Pagi. Bagaimana kita menghadirkan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari, masih bersama Ustazah Kartini. Nah, Ustazah, kalau kita bicara zaman saat ini begitu ya, yang begitu apa canggih dan juga cepat begitu ya, ini kadang kita ini mudah terpancing emosi begitu Ustazah ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kadang kita ini bingung nih, bagaimana mungkin bisa kita mengendalikan amarah ya, dan juga menjaga kesabaran kita seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, termasuk juga mungkin menjaga lisan dan juga perbuatan kita, begitu Ustazah.
1: Iya, iya. Memang beruntunglah ya Bung Budi, orang yang dari awalnya dibekali Allah dengan karakter sabar ya. Kadang-kadang kita kadang-kadang ada rasa iri orang tuh kalau melihat sesuatu bisa tenang gitu, bisa ini, tapi kita juga tidak perlu merasa marah atau apa gitu dengan karakter kita yang mungkin ada karakter kita yang gampang emosional gitu kan. Tapi itu tadi, agama itu selalu dengan latihan Bang Budi. Kalau kita merasa melihat sesuatu gampang emosi, maka kita harus berpikir bagaimana kita bisa mengendalikan supaya emosi kita bisa kita tekan. Nah, memang kalau dalam bahasa agama itu ya, sesuatu itu berulang dengan paling tidak kalau kita mengatasi emosi kita dengan zikrullah. Nah, contoh mungkin saya contohkan begini ya, kenapa berulang? Perintah sholat itu Allah membuka peluang kepada kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Itu berulang, itu dilakukan terus menerus sampai kita wafat. Kemudian Allah memberikan ketentuan, apabila kita tidak bisa berdiri maka boleh duduk, tidak bisa duduk maka berbaring. Tidak bisa berbaring dengan niat, tidak bisa lagi berarti wafat disolatkan. Itu menunjukkan kontinuitas kita yang Allah suka. Dan Allah itu suka dengan amal hambanya yang rutin. Nah, meskipun sedikit tapi rutin. Nah, contoh lain lagi mungkin bisa saya sampaikan pada bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan itu dikenal dengan bulan Quran. Kita dianjurkan untuk bisa khatam sekali, dua kali, tiga kali dalam sebulan, itu kita dianjurkan. Sebetulnya bulan Ramadan itu untuk bekal 11 bulan kemudian. Rutinitas itu harus membekas gitu. Nah, 11 bulan kemudian harus kita laksanakan juga dengan membaca Quran. Tapi mungkin tidak besar frekuensinya sefrekuensi bulan Ramadan, di mana kita harus ingat terus habis sholat, baca habis sholat. Frekuensinya mungkin dikecilkan, tapi tetap harus ada dalam setiap harinya. Nah, begitu juga kalau kita menghadapi situasi yang kita gampang tersulut gitu kan, maka kita latih diri kita. Bisa jadi ada komitmen di diri kita, ada perjanjian dalam diri kita. Kalau saya melihat ini, saya jangan harus menyerah. Kalau saya melihat ini, saya tanya dulu apa penyebab ini gitu. Jadi dilatih. Dan dilatih insya Allah dengan itu, kemudian berdoa. Nah, insya Allah sedikit demi sedikit kita bisa meminimalisir, merespon bijak terhadap apa yang kita lihat, Bang Budi.
0: Ya Ustazah, kalau selain itu juga ini kadang kita sulit untuk memaafkan situasi dan juga mungkin orang lain begitu. Nah, mungkin ada teladan dari Rasulullah bagaimana mungkin bisa melapangkan hati kita terkait dengan rasa memaafkan tadi begitu Ustazah.
1: Ya, ini saya kisahkan di Perang Badar, Perang Uhud. Perang Uhud itu dikatakan Rasulullah mengalami kekalahan. Kalau Perang Badar itu menang, itu malaikat itu melaknat orang-orang kafir jahiliyah, bahkan ingin memberikan pertolongan kepada Rasulullah. Tapi saat itu Rasulullah menjawab malaikat itu apa? Bahasanya kayak ginilah. Kau bantu Muhammad untuk menyerang. Kata Rasulullah, jangan. Nah, kenapa jangan? Karena kan aku sedang berdakwah nih mengenai Allah. Mereka tuh kenapa reaksinya semacam? Karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa yang aku sampaikan. Makanya biarkan dulu mereka berpikir. Dan aku memaafkan. mereka menyerang aku bukan karena awalnya mereka tidak tahu, tapi begitu mereka tahu, kata Allah, mereka akan dengan sendirinya mengakui Allah itu, mengakui keberadaanku. Nah, hal-hal sifat-sifat semacam itu sering ditunjukkan oleh Rasulullah kepada Quraisy, sehingga cerita yang menunjukkan pemimpin-pemimpin besar kafir Quraisy itu terkesima dengan akhlak Rasulullah, dengan sendirinya mereka memeluk Islam gitu. Nah, mungkin bisa kita latih meneladani Rasulullah ketika kita amarah sampai mendendam gitu kan. Itu sifat manusia gitu, sifat manusia gitu. Tapi bagaimana kita jangan sampai kalah dengan sifat itu, dengan mengembalikan, oh kenapa terjadi semacam ini? Oh, mungkin karena dia tidak tahu. Kemudian sering berulang itu, maka kita dianjurkan untuk hijrah. Mungkin frekuensi kita bertemu dengan orang yang begitu mungkin dikurangi, dan kalau dianjurkan lagi dalam agama itu didoakan ya berubah. Tapi kan kadang kita ketemu kan dengan orang yang mungkin, atau kita sendiri yang kita tidak boleh putus berdoa untuk merubah kepada arah yang lebih baik. Gitu Bang Budi.
0: Siap. Ustazah, kita berada di ujung kebersamaan. Mungkin sebagai penutup, ada pesan atau juga mungkin amalan-amalan yang ingin yang bisa kita lakukan begitu. Bagaimana mungkin kita semakin istiqamah ya meneladani akhlak Rasulullah ini, Ustazah.
1: Ya, baik. Sebagai penutup, Rasulullah Allah itu Maha baik. Bang Budi dan para pihak sekalian, Allah Maha baik. Kita ini sebetulnya tinggal menerima wahyu di kubur ini. Kemudian diturunkan sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Tinggal keinginan kita untuk mengenal lebih jauh siapa Rasulullah itu dengan memperhatikan apa yang mempelajari, apa yang dilakukan Rasulullah. Kemudian memahami, kemudian mencontohkan. Lalu kemudian dengan mencontohkan tentu yang Rasulullah contohkan adalah dari perilaku, bukan dengan bicara. Seharusnya kita banyak bersyukur dengan kondisi ini, sehingga sedikit demi sedikit kita mulai mencontoh yang sering Rasulullah lakukan terhadap lingkungannya, terhadap anak kecil, terhadap orang sebaya dan terhadap yang lebih tua. Itu ada, bisa gampang sekarang dicari melalui medsos untuk contoh-contoh demikian. Jadi mulailah, kunci utama meneladani Rasulullah seperti yang saya sebutkan di awal, mulailah meneladani Rasulullah dari hal-hal yang kecil yang tentu saja kita peroleh dari atau mendengar ceramah-ceramah atau dari pembicaraan yang baik berkaitan dengan Rasulullah. Kemudian dari setelah mendengar itu mulai kita lakukan secara konsisten istiqamah, walau kecil. Tidak ada yang besar kalau tidak dimulai dari kecil. Kemudian mulailah dari sekarang, jangan ditunda karena kita tidak tahu sampai batas kapan usia kita. Tidak ada yang tahu. Kalau kita tahu pasti kita persiapan. Demikian yang bisa saya sampaikan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih Ustazah atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya, dan kita selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jalan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudaraku, hidup ini hanyalah sebuah perjalanan yang akhirnya akan sampai pada tujuan. Ibarat air yang mengalir, dia akan sampai pada muaranya. Ibarat matahari yang terbit di ufuk timur, dia akan tenggelam di ufuk barat. Begitulah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, sekalipun ia bersembunyi di balik lubang semut yang kecil. Beruntunglah siapapun yang selalu ingat akan dekatnya ajal kematian, apalagi membuatnya semakin ingat akan noda dan nista dirinya. Karena itu, wahai saudaraku, rasanya tak ada yang dapat disombongkan di dunia ini. Keangkuhan hanyalah bukti dari kebinasaan. Seindah apapun wajah yang dimiliki, suatu hari akan berkerut. Sekaya apapun harta yang dipunyai, suatu saat tiada berguna. Dan setinggi apapun pangkat dan jabatan yang disandang, satu hari nanti pasti akan berakhir dengan pensiun. Saudaraku, renungilah detik-detik hidup ini. Bertafakur atas kekurangan dan kelemahan diri. Bila kita lahir terbungkus ari-ari, lalu berbungkus baju, satu hari nanti akan berbungkus kain kafan. Bila dahulu wajah ini indah menawan, lalu pudar dan keriput, mata begitu tajam, lalu mulai rabun, rambut begitu hitam, kini mulai memutih, tubuh yang kuat dan perkasa, sekarang mulai melemah dan sakit-sakitan. Semua itu hanyalah renungan atas kekurangan dan kelemahan diri. Betapa hidup ini hanya sebentar, dan maut dapat menjemput setiap waktu tanpa ada yang tahu. Semoga nasyid ini menjadi ingatan bagi mereka yang lupa diri, menjadi penyejuk bagi siapapun yang gundah gulana, menjadi cermin amal bagi setiap insan. Renungkanlah setiap bait-bait kata dan syairnya. Mudah-mudahan Allah menghujamkan hidayahnya di hati kita. Amin.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kami lanjutkan kebersamaan kita dengan ragam acara lainnya. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi, tetap di sini di Pro 1.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Karhutla di 4 wilayah kabupaten berhasil dipadamkan Satgas Terpadu Karhutla Provinsi Kalimantan Barat.

0: 2 bulan pembelajaran daring, sekolah kembali melaksanakan tatap muka dengan menyesuaikan kondisi kualitas udara.
1: Alhamdulillah pagi hari ini kan kita sudah mulai lagi tatap muka. Kegembiraan anak-anak itu terpancar dari raut mukanya, gurunya juga bertemu, saling bersalaman, saling sapa.
2: Itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutlah Provinsi Kalimantan Barat melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalbar berhasil memadamkan karhutlah di 4 wilayah di antaranya Kabupaten Ketapang, Sanggau Kuburaya dan Kayung Utara. Dan berikut laporannya.
1: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antara Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
2: Kodimnya dalam

0: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
1: Jadi sampai kemarin itu, alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
0: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
2: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat bersama Tentara Militer Bela Diri Jepang mengerahkan helikopter Sikorsky UH-60L milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berada di Base Camp Pontianak dan helikopter Chinook CH-47 Jepang yang melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Kuburaya dan Mempawa. Kita simak laporannya.
0: Saat mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, Mitra BNPB Operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta Fikar mengatakan, pada minggu kemarin helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan satu sorti waterbombing dengan 9 kali drop di Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Fikar menambahkan saat kembali di base camp, pihaknya menemukan hotspot di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, dan kemudian berhasil melakukan waterbombing dengan 11 kali water drop atau 44 ribu liter air di lokasi karhutla.
3: Waterbombing yang profil Sikorsky UH-60L registrasi PA-L6T. Hari ini kami melaksanakan satu sorti yaitu ke Pulau Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 9 kali drop, namun jarak pandang turun, Pak. Jadi minimum dari visibility belum minimal. Kami demi sekirisan kami kru langsung minta arah balik ke base.
0: Di tempat yang sama, perwakilan tim Satgas Mako, Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, pada waktu yang sama, Mako Kodairal 12 melakukan pengawasan pengamanan JS Kunisaki 4003 dari Jepang yang mengangkut 3 helikopter Jepang Chinook CH-47. Dan pada hari ini, 1 helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 yang berada di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, berhasil melakukan 2 sorti waterbombing di area Kabupaten Mempawah.
4: Ya, helikopter Chinook Japan Army ada 3. Yang pertama itu 969 yang itu tepatnya di Pelabuhan Kijing Mempawah. Untuk kegiatan yang 969 itu sekarang sampai arahan. Untuk yang kedua itu ada Japan Army 985. Itu hari ini bisa melakukan BB tepatnya di Mempawah area. Itu ada 6 kali melakukan BB.
0: Tim Satgas Mako Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto juga menjelaskan, pada sorti pertama Chinook CH-47 berhasil melakukan 6 kali waterbombing dengan 5 titik pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah yang dimulai pada jam 07.40 hingga 09.47 waktu Indonesia Barat. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
2: Ya, setelah hampir 2 bulan menerapkan pembelajaran daring akibat kabut asap, sejumlah sekolah di Kota Pontianak mulai kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Seperti di SMP Negeri 9, walaupun sudah tatap muka, jam belajar siswa masih dikurangi sebagai penyesuaian terhadap kondisi kualitas udara. Kita simak laporannya.
5: Suasana berbeda terlihat di SMP Negeri 9 Pontianak Senin pagi. Setelah hampir 2 bulan belajar secara daring akibat kabut asap, para siswa kembali mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Kepala SMP Negeri 9 Pontianak Lukman Hakim mengatakan, kembalinya pembelajaran tatap muka disambut antusias oleh siswa, guru, maupun orang tua. Untuk sementara, sekolah masih menerapkan masa percobaan dengan durasi pembelajaran sekitar 30 hingga 35 menit. Penyesuaian ini dilakukan sambil melihat perkembangan kualitas udara dan kondisi cuaca.
6: Persiapannya tidak sesulit yang daring, Pak. kalau tatap muka itu kan normal berarti, dan itu sangat diharapkan juga baik oleh guru ataupun orang tua yang sudah sering selalu bertanya kapan sekolah balik normal, kapan sekolah balik normal. Alhamdulillah pagi hari ini kan kita sudah mulai lagi tatap muka. Kegembiraan anak-anak itu terpancar dari raut mukanya, gurunya juga bertemu, saling bersalaman, saling sapa.
5: Lukman menyebut selama pembelajaran daring terdapat sejumlah kendala yang dihadapi siswa. Dengan kembali bertatap muka, berbagai persoalan pembelajaran diharapkan dapat segera diselesaikan secara langsung. Sementara itu, orang tua murid menyambut baik kembali dibukanya pembelajaran tatap muka. Salah satunya Yeni yang mengaku lebih lega karena anaknya dapat kembali belajar di sekolah.
7: Agak plong sedikit lah, karena kan gak belajar kayak biasa dan gak, maksudnya tugas-tugas yang dari sekolah itu agak kurang lah. Tinggal ngerjakan di sekolahan kan. Ya, mudah-mudahan sekolahnya gak ada libur-libur lagi kayak gini. Lancar-lancar terus, gak asap-asap hilang lah, jangan ada pakai-pakai lagi.
5: Kondisi serupa juga diterapkan di SMK YPK Pontianak. Guru Matematika Ketros Jumadi mengatakan kegiatan belajar mengajar kembali dilakukan setelah kondisi asap mulai berkurang. Namun sesuai dengan edaran dinas, durasi pembelajaran masih dikurangi dari 45 menit menjadi 35 menit. Pihak sekolah juga terus memantau perkembangan kualitas udara dan menunggu instruksi lebih lanjut.
8: Ini hari ini kebetulan sudah asapnya kurang, jadi sudah belajar seperti biasa, dan juga kami dapat surat edaran dari dinas kemarin pengurangan jam belajar, jadi yang dari biasanya 45 menit jadi 35 menit.
5: Pihak sekolah berharap kondisi cuaca segera membaik dan kabut asap berakhir, sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali berjalan normal dengan durasi belajar seperti biasa. Wilhelmus melaporkan.
9: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Persatu Pontianak.
10: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Universitas Tanjung Pura menyadari bahwa hal ini dapat memicu kesimpangsiuran. Untuk memastikan kebenarannya, Syafiqie memilih melakukan kritik sumber dengan membaca buku atau mencari jurnal ilmiah dari para ahli yang valid. Menurutnya, sikap kritis ini wajib dimiliki anak muda saat menemukan konten viral tentang sejarah.
1: Tentang suatu informasi, khususnya dalam bidang sejarah, itu lebih baik tuh kita kayak tidak menelannya mentah-mentah, tapi kita harus mencari dari sumber lain lagi. Karena kalau kita nalar mentah-mentah, takutnya itu adalah ilmu yang salah gitu.
0: Selain soal keakuratan fakta, ada sisi lain dari sejarah yang kerap terlewatkan oleh generasi Z dalam diskusi digital mereka. Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Jiwa Sejati Keadilan Kalimantan Barat, Doni Wibowo, menyoroti bahwa peristiwa 65 juga meninggalkan catatan tentang hak asasi manusia. Salah satunya stigma dan diskriminasi kepada keluarga pelaku pada masa lalu. Agar isu-isu sejarah dan kemanusiaan ini tidak menyesankan untuk dibahas, Doni menilai perlu ada literasi yang disesuaikan dengan gaya hidup anak muda ini.
2: Kalau di Pontianak nih kan terkenal karena coffee shopnya gitu kan, di mana hari ini kita bisa memadukan gitu minat Gen Z terhadap coffee shop, dan juga kita bisa memadukan ini dengan minat edukasi terhadap peristiwa G30 SPKI gitu kan.
0: Dengan pendekatan literasi yang tepat dan ruang diskusi yang relevan secara digital maupun langsung, diharapkan generasi muda tidak lagi bersikap apatis terhadap sejarah bangsanya. Karena membelajar sejarah bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi sebagai pembelajaran agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan. Rian Ventralino melaporkan.
3: Ya, pendengar, event Pontianak Binal 2026 resmi dibuka di Port 99 Pontianak. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi para seniman kontemporer dari sejumlah daerah di Indonesia hingga mancanegara, sekaligus menyuarakan berbagai persoalan lingkungan melalui karya seni, dan kita simak laporannya.
4: Pontianak Biennale 2026 menghadirkan beragam karya seni, mulai dari video, visual, instalasi, hingga lukisan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat membuka kegiatan mengatakan, Pontianak Biennale menunjukkan semakin luasnya jejaring seni dan kreativitas di Kota Pontianak. Seniman dari sejumlah negara seperti Singapura, Kroasia, Malaysia, dan Inggris turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.
5: Yang ada di bidangnya Pontianak ya, ada Kalimantan Barat, bahkan dari Pulau Jawa, dan bahkan dari mancanegara, dari Singapura, dari Kroasia, jadi dari Malaysia ya, Brunei juga ada. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ini sudah mendunia.
4: Menurut Edi, sejumlah karya yang ditampilkan mengangkat persoalan alam, sungai, hingga kebakaran lahan. Pesan tersebut menjadi bentuk kepedulian seniman terhadap kondisi lingkungan. Pontianak Biennale juga diharapkan dapat berkembang menjadi agenda tahunan yang digelar di berbagai ruang publik Kota Pontianak. Sementara itu, seniman dan kurator asal Kroasia, Petra Metis, turut memperkenalkan proyek non-online archive atau arsip non-blok dari Zagreb, Kroasia. Proyek tersebut mendokumentasikan sejarah para pelajar dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang pernah datang dan belajar di Zagreb pada masa gerakan non-blok.
6: Latin American peoples and communities. So we are collecting the visual material and the memory stories and documents of these people with their consent, of course. And also we are reactivating the archive by collaborating with different artists, institutions, and collectives from these countries or from these diasporas.
4: Petra Metis menyebut keikutsertaannya dalam Pontianak Biennale menjadi kesempatan untuk kembali berkolaborasi dengan komunitas seni lokal. Pontianak Biennale 2026 tidak hanya menjadi ruang pamer karya seni, tetapi juga menjadi wadah pertemuan dan kolaborasi seniman lintas daerah dan negara, sekaligus menyampaikan pesan tentang hubungan manusia dengan alam. Wilhelmus melaporkan.
3: Ya, pendengar, Sudiono atau Yo Uui ini kembali dipercaya memimpin warga Yo untuk periode 2026-2031. Ia ditetapkan secara aklamasi dalam pemilihan ketua marga Yo periode ke-38 di Pontianak, dan berikut laporannya.
7: Pemilihan Ketua Marga Yo berlangsung meriah di Gedung Marga Yo, Jalan Gajah Mada Pontianak, Minggu 27 September 2026. Sudiono kembali dipercaya memimpin organisasi tersebut setelah melalui proses pendaftaran dan penjaringan calon selama 1 bulan. Ketua Tim Formatur, Edi Yo, bersama Sekretaris Formatur, Jono, menyampaikan hasil penjaringan kepada Ketua Dewan Pembina Marga Yo, Yong Wan Chua. Dalam forum rapat, Sudiono atau Yo Yu Ui kemudian ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Marga Yo periode ke-38.
8: Saya berterima kasih

0: kesempatan yang diberikan. Jadi saya juga berharap keluarga besar Margayo semua mau mendukung supaya kedepannya akan lebih baik.
1: Sudiono sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua Margayo periode ke-37 untuk masa bakti 2022-2026. Dengan kembali dipercaya memimpin, dirinya akan melanjutkan kepengurusan Margayo selama 5 tahun hingga 2031. Yayasan Margayo selama ini berperan dalam pengelolaan pemakaman Margayo, pelestarian adat istiadat hingga penghormatan kepada leluhur. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
2: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
3: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak dan kami sudah terhubung bersama perakirawan Reni. Silakan Reni.
4: Ya, terima kasih rekan Budiman di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini. Selasa 29 September 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perakirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap. Kemudian untuk siang hingga sore berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian kabupaten atau kota di Kalimantan Barat dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian kabupaten atau kota di Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Sekadau, dan Ketapang. Untuk malam hingga dini hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sekadau dan Sintang serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian Kabupaten Ketapang. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Untuk peringatan dini, waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi 36 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
3: Demikian tadi sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Reni.

Sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Budha Mantahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar gak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama. Ekonomi digital, peluang untuk semua.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
4: Baik, dengar jelang ke-6.
3: Perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda. Saya beriman tanda penyiaran Anda di pagi ini dan tentunya saya tidak sendirian. Rekan saya dari Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat sudah terhubung via Zoom dan langsung saja kita sapa satu persatu rekan saya di pagi ini. Pertama di Sintang ada Riko pagi ini. Selamat pagi Riko.
7: Selamat pagi Budi dan kawan-kawan. Kok suaranya agak itu ya? Bolak-balik ya?
6: Iya, mungkin ada sedikit gangguan mungkin ya.
7: Iya.
6: Tapi mudah-mudahan ini acara tetap berlangsung dan selain itu saya sapa juga rekan saya di Sanggau ada Cika pagi ini. Selamat pagi Cika.
8: Halo, selamat pagi Budi, pendengar juga teman-teman.
6: Baik, kalau gitu di pagi ini saya sapa rekan saya Firdaus di Tambas.
9: Ya, selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
6: Baik, terima kasih Firdaus dan langsung saja kita hadirkan informasi pertama dari Kota Pontianak. Mengawali kebersamaan kita di kabar dari Kalbar, di mana Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat bersama tentara militer bela diri Jepang mengerahkan helikopter Sikorsky UH-60L milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berada di base camp Pontianak dan helikopter Chinook CH-47 Jepang yang melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah. Dan saat mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, mitra BNPB operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta Fikar mengatakan pada Minggu kemarin helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan satu sorti waterbombing dengan 9 kali drop di Desa Pulau Libung, Kecamatan Sungaraya, Kabupaten Kuburaya. Fikar menambahkan saat kembali ke base camp, pihaknya menemukan hotspot di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, dan berhasil melakukan waterbombing dengan 11 kali water drop atau 44.000 liter air di lokasi karhutla. Namun kondisi hotspot masih berasap. Dan di tempat yang sama, perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, pada waktu yang sama Mako Kodairal 12 melakukan pengawasan pengamanan JS Kunisaki 4003 dari Jepang yang mengangkut 3 helikopter Jepang Chinook CH-47. Dan pada hari ini, 1 helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 yang berada di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah berhasil melakukan 2 sorti waterbombing di area Kabupaten Mempawah. Dia informasi pertama dari Kota Pontianak pendengar, dan kita menuju ke Sintang di mana kita dengarkan informasi tim gabungan tangani karhutla di kawasan TNDS Desa Pulau Majang. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Rico. Silakan.
7: Baik, di mana tim gabungan dalam hal ini terdiri dari Polsek Badau, kemudian Koramil Badau, dan juga ada masyarakat peduli api yang ada di Taman Nasional Danau Sentarum, serta bersama dengan pihak Manggala Agni, ini telah melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau yang kita kenal dengan sebutan karhutla. Ini berada di kawasan TDS, di mana tepatnya di Desa Pulau Majang, Kecamatan Badau, Kabupaten Kaposul, di mana kejadian tersebut dilakukan, yaitu peninjauan dan pemadaman api pada Sabtu 26 September 2026. Dan penanganan ini dilakukan itu setelah terpantau 3 titik hotspot dan juga dengan tingkat kepercayaan medium yang ada di kawasan TDS Desa Pulau Majang. Dan dari hasil pemantauan inilah, yaitu luasan lahan yang terdampak kebakaran ini diperkirakan ini mencapai sekitar 5 hektar. Dan lokasi kebakaran ini berada di kawasan hutan TDS, yaitu dengan karakteristik lahan berupa tanah mineral dan juga gambut berdambar. Kemudian berdasarkan informasi awal itulah pihaknya langsung melakukan penyisiran dan juga pemantauan langsung ke lapangan berkaitan dengan aktivitas masyarakat juga yang melakukan kegiatan mencari ikan di kawasan tersebut. Dan dari hasil pemadaman dilakukan oleh pihak gabungan, titik api berhasil dipadamkan. Dan dalam pemadaman tersebut yang berhasil padamkan hanya satu titik api, namun yang satunya lagi masih dalam proses penanganan oleh pihak terkait, dalam hal ini TNI Polri, kemudian juga pihak Manggala Agni dan juga masyarakat yang ada di sana. Pesan harapannya kepada masyarakat untuk bisa terus memantau dan memberikan informasi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan supaya permasalahan karhutla ini bisa diatasi secara bersama cepat dan tepat. Budi.
6: Baik, terima kasih Rico. Informasi pertama dari Sintang sudah disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sanggau di mana wisata Sanggau lesu dan omset menurun akibat kabut asap. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
8: Baik Budi dan juga pendengar, di mana kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Sanggau yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat termasuk pariwisata. Nah, karyawan My Dream Sanggau Vika mengatakan kondisi tersebut juga membuat kunjungan wisatawan menurun dan juga berdampak pada omset pelaku usaha wisata. Ia menambahkan sejumlah pengunjung saat ini turun lebih dari setengah dibandingkan kondisi normal. Dan kondisi cuaca yang kurang baik menjadi salah satu penyebab penurunan kunjungan. Menurutnya, kabut asap sangat mempengaruhi minat masyarakat untuk berwisata. Sebab sebagian masyarakat juga cenderung memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Ia mengatakan mayoritas pengunjung My Dream Sanggau masih didominasi orang dewasa. Sementara kunjungan anak-anak sempat berkurang saat kondisi kabut asap. Nah, meski jumlah pengunjung menurun, ia menyebut tetap beroperasi sesuai juga dengan jam buka normal. Ia berharap kondisi kabut asap juga segera pulih agar kunjungan dan pemasukan juga kembali normal. Budi.
6: Terima kasih Cika, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita menuju ke Sambas di mana hujan lebat dan angin kencang terjang Sambas, belasan rumah hingga posyandu rusak. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan.
9: Ya baik Budi, hujan lebat disertai angin kencang sempat beberapa waktu menerjang wilayah Kabupaten Sambas dan menyebabkan sejumlah rumah warga serta fasilitas umum mengalami kerusakan. Akibat kejadian ini, sekitar belasan rumah warga mengalami kerusakan. Selain itu, sejumlah fasilitas umum termasuk posyandu dan polindes juga ikut terdampak. Rumah warga yang mengalami kerusakan berada di Dusun Sebunga dan Dusun Nelayan. Sebagian atap rumah terbuka akibat diterjang angin kencang, sementara beberapa rumah lainnya ini tertimpa pohon yang tumbang. Dan pendengar, tidak hanya di Desa Setalik, kondisi serupa juga terjadi di Desa Parit Raja. Sejumlah pohon tumbang dan menimpa tanaman milik warga hingga mengalami kerusakan. Beberapa pohon dilaporkan melintang di badan jalan. Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko mengatakan personel Polsek Sejangkung telah turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan sekaligus mendata kerusakan yang terjadi. Setelah kejadian, personel Polsek Sejangkung bersama pemerintah Desa Stali dan masyarakat bergotong royong membersihkan material serta bagian bangunan yang terdampak. Sementara itu, nilai kerugian masih dalam proses pendataan oleh pemerintah Desa Stali bersama BPBD Kabupaten Sambas. Pemerintah desa juga akan berkoordinasi dengan BPBD untuk penanganan lebih lanjut. Jadi akibat hujan lebat dan angin kencang yang terjadi, belasan rumah serta sejumlah fasilitas umum di Desa Stali masih mengalami kerusakan parah, sementara proses pendataan dan penanganan masih dilakukan oleh pihak terkait. Demikian informasi pertama, rekan Budi.
6: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan dari Sambas pada pagi ini. Dan rekan-rekan, kita beri dulu sejenak pendengar dan juga pemirsa, berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan untuk Anda di pagi ini. Tetap di sini di Kabar dari Kalbar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan secara langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan tentunya kami lanjutkan kebersamaan kita dengan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Dan kita awali kembali di Kota Pontianak, di mana setelah hampir 2 bulan menerapkan pembelajaran daring akibat kabut asap, sejumlah sekolah di Kota Pontianak mulai kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti di SMP Negeri 9, walaupun sudah tatap muka, jam belajar siswa masih dikurangi sebagai penyesuaian terhadap kondisi kualitas udara. Kepala SMP Negeri 9 Pontianak, Lukman Hakim, mengatakan kembalinya pembelajaran tatap muka disambut antusias oleh siswa, guru maupun orang tua. Untuk sementara, sekolah masih menerapkan masa percobaan dengan durasi pembelajaran sekitar 30 hingga 35 menit. Penyesuaian ini dilakukan sambil melihat perkembangan kualitas udara dan kondisi cuaca. Lukman juga menyebut, selama pembelajaran daring terdapat sejumlah kendala yang dihadapi siswa. Dengan kembali bertatap muka, berbagai persoalan pembelajaran diharapkan dapat segera diselesaikan secara langsung. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar, dan kita menuju ke Sanggau. Kita dengarkan informasi terkait sekolah di Sekayam kekurangan RKB untuk menampung rombel. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, Cika.
1: Ya, betul sekali Budi, di mana sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Sekayam masih mengalami kekurangan ruang kelas untuk memenuhi kebutuhan rombongan belajar. Korwil Sekayam, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Marianingsih juga mengatakan kondisi tersebut juga membuat Sekolah Dasar Negeri 2 Balekerangan dan juga Sekolah Dasar Negeri 22 Paus ini memanfaatkan beberapa bangunan alternatif sebagai ruang belajar. Ia memaparkan kekurangan ruang kelas terjadi karena jumlah rombongan belajar ini belum sebanding dengan ruang belajar yang tersedia di kedua sekolah tersebut. Dan kondisi itu juga membuat sekolah perlu memanfaatkan bangunan lain yang juga berada di lingkungan sekolah untuk memastikan seluruh rombel tetap dapat mengikuti pembelajaran. Maria juga menjelaskan rumah dinas yang digunakan sebagai ruang belajar tersebut berada dalam kondisi rusak berat, namun bangunan itu juga masih dimanfaatkan karena sekolah membutuhkan ruang tambahan untuk menampung siswa yang tidak dapat ditempatkan di ruang kelas yang tersedia. Maria berharap kebutuhan ruang kelas baru juga di sejumlah sekolah dapat menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Sanggau. Menurutnya penambahan RKB diperlukan agar kegiatan belajar juga dapat berlangsung di ruang yang lebih layak, terutama pada sekolah dengan jumlah siswa dan juga rombel yang cukup banyak. Demikian Budi.
0: Terima kasih jika informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita geser ke Sintang. Menjelang FDS 2026, Dispora Park Kapuas Hulu memperkuat sinergi dengan Polres. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, Riko. Silakan Riko.
2: Baik, dalam rangka mematangkan yaitu persiapan pelaksanaan Festival Danau Sentarum atau FDS 2026, di mana pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini melalui Dispora Park Kabupaten Kapuas Hulu ini melakukan koordinasi bersama dengan Kepala Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan juga Danau Sentarum atau yang kita kenal dengan sebutan TNBKDS. Dalam hal ini yaitu Titi Wuridiningsih beserta dengan jajaran melakukan pertemuan pada Kamis 24 September 2026 dan juga dihadiri langsung oleh pihak Kapolres Kapuas Hulu, di mana Festival Danau Sentarum ini yaitu digelar tepatnya nanti pada bulan Desember, pada 2 hingga 5 Desember 2026, dan lokasinya itu di Lanja, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu. Pada kesempatan tersebut, Kadis Kabupaten Kapuas Hulu sendiri, yaitu Iwan Setiawan, menyampaikan bahwa melalui koordinasi dan juga kolaborasi di lintas sektor, diharapkan ini kepada seluruh pihak terkait memiliki persiapan FDS 2026, yaitu dapat berjalan semakin baik, sehingga ini pelaksananya nanti tentu mampu memberikan manfaat yang besar, baik bagi masyarakat sekaligus juga ini memperkuat citra Danau Sentarum sebagai salah satu destinasi unggulan pariwisata berbasis alam dan juga budaya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Harapannya banyak para pengunjung bukan hanya di Kapuas Hulu tapi dari berbagai kabupaten kota bahkan dari mancanegara untuk bisa menikmati seperti apa keseruan festivalnya dan juga keindahan-keindahan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Budi.
0: Terima kasih Riko, informasi yang disampaikan di pagi ini dari Sintang. Dan kita kembali bergeser ke Sambas, di mana pasar murah Sambas bagikan 700 paket sembako gratis. Informasi ini kita dengarkan kembali bersama rekan saya Firdaus, silakan.
3: Ya baik Budi dan juga pendengar, pemerintah Kabupaten Sambas kembali menggelar pasar murah di sejumlah desa dengan membagikan paket kebutuhan pokok secara gratis kepada masyarakat. Program tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah di tengah kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok. Kegiatan ini juga dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Program Pasar Murah ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kabupaten Sambas bersama TPPKK Kabupaten Sambas dan sejumlah dinas terkait. Salah satunya digelar di Desa Tempatan, Kecamatan Sebawi. Dan di lokasi ini sebanyak 700 paket sembako gratis disiapkan untuk masyarakat. Setiap paket berisi 5 kg minyak goreng 1 liter dan gula pasir 1 kg. Sebagian paket juga diperuntukkan bagi warga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong memperbaiki jalan desa. Bupati Sambas mengatakan pemberian sembako gratis diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain di Desa Tempatan, pendengar, Pasar Murah juga digelar di Desa Sendoyan, Kecamatan Sejangkung. Di sana sebanyak 500 paket sembako gratis dibagikan dan masing-masing berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter. Dan sementara itu anggota DPRD Kabupaten Sambas, Yakob Pujana, juga mendorong agar pemerintah daerah dapat memperbanyak kegiatan pasar murah dan kegiatan sosial lainnya yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Jadi melalui program pasar murah ini, Pemkab Sambas juga menyalurkan bantuan sekaligus memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat di sejumlah desa. Demikian informasi yang kedua, rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi dari Sambas tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari kabar pada pagi ini. Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat di pagi ini. Yang pertama kita ucapan terima kasih kepada Firdaus di Sambas.
3: Baik, terima kasih kembali rekan Budi dan juga rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih juga kepada Cika di Sanggau.
1: Terima kasih kembali Budi.
0: Baik, dan terima kasih kepada Riko di Sintang.
2: Siap, kembali kasih Budi.
0: Baik, saya sehat selalu rekan-rekan dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Dan pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar untuk edisi pada pagi ini. Coba terima kasih atas perhatian Anda dan tentunya selamat dengarkan hiburan dan acara lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar. Kini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026, saya Risti Restarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun rupiah terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026